0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan 8 tersangka terkait dengan dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan hak guna bangunan atau HGB di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. 4 orang tersangka merupakan diduga orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
1: Ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan 8 tersangka terkait dugaan suap dan gratifikasi, khususnya dalam pengurusan hak guna bangunan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan, penahanan dilakukan setelah penyidik menemukan kecukupan alat bukti dan kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. 8 tersangka tersebut yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN Lambri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1 Sontang Koin Manurung, dan Direktur Utama Sumarekon Andrianto Pitojo Adi. Kemudian pihak swasta yang merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid yaitu Arif Sugianto, Fat El Faus, dan Erwin, serta Rizal Pahlevi, serta Muhammad Fakhri. KPK melakukan penahanan terhadap seluruh tersangka selama 20 hari pertama terhitung sejak 15 September hingga 4 Oktober 2026.
1: Maaf, ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu saudara yang pertama, saudara LMP, selaku Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN. Yang kedua, saudara SON, selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1. Yang ketiga, saudara ADR, selaku Direktur Utama Sumarekon. Kemudian saudara ARF, selaku pihak swasta yang diduga sebagai orang kepercayaan menteri. Yang kelima, saudara FEZ, selaku pihak swasta yang diduga orang kepercayaan menteri. Yang keenam, saudara LEV, selaku pihak swasta atau pemberi dalam hal ini. Kemudian saudara ERW, selaku pihak swasta yang diduga juga sebagai orang kepercayaan menteri. Dan terakhir yang ke-8, saudara MF, selaku pihak swasta yang diduga juga orang kepercayaan menteri.
2: Sementara itu, salah satu orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid membantah adanya dugaan aliran uang kepada Menteri ATR BPN.
3: Arif, ada aliran. Pak, katanya kopernya punya Pak Nusron, benar Pak?
4: Bukan, Pak.
3: Bukan uang ratusan miliar itu.
5: Punya Pak Nusron, Pak. Uang yang di koper punya Pak Nusron ya, Pak? Pak, ngasih duit ke Pak Nusron. Uangnya punya siapa, Pak? Apa ratusan miliar, Pak?
3: Arif yang nyetor ke Pak Nusron, Pak.
2: KPK menduga perkara ini bermula dari pengajuan perpanjangan HGB atau pemecahan HGB menjadi SAM atas tanah Sumarekon di Kabupaten Bogor. Dalam proses pengurusan tersebut, KPK menduga terdapat permintaan fee sebesar 2 miliar rupiah. Namun pihak Sumarekon disebut hanya menyanggupi 1,5 miliar rupiah. Selain menetapkan dan menahan 8 tersangka, KPK mengamankan barang bukti uang tunai dengan nilai kurang lebih 106,3 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus mempertanyakan efektivitas pengawasan keselamatan pelayaran menyusul kecelakaan KM Virgo Transfer 8 di Laut Jawa. Elia Nazara melaporkan selengkapnya.
6: Laporan khusus.
7: Ketika kapalnya akan tenggelam, ini tidak ada alarm sama sekali. Kejadiannya begitu.
8: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menyoroti lemahnya pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut atau Dijenhupla setelah kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Ia mengatakan kecelakaan kapal kembali terjadi dalam rentang waktu yang cukup berdekatan. Menurut Lazarus, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah, khususnya terkait pengawasan terhadap kelayakan kapal sebelum berlayar.
7: Ketika kapalnya akan tenggelam, ini tidak ada alarm sama sekali. Kejadiannya begitu cepat, ya. Dan tidak ada peringatan apapun dari operator kapal terhadap seluruh penumpang yang ada di dalamnya sampai kapal ini tenggelam. Ini adalah rangkaian dari lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Dirjen Perhubungan Laut. Kalau memang kapal ini layak berlayar, pasti ini tidak mungkin terjadi.
8: Di sisi lain, Lazarus menyampaikan keprihatinan atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 dan mendorong Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas terus melakukan pencarian terhadap korban yang masih belum ditemukan.
7: Ini dari Komisi 5, sepertinya masif sekali ini kejadian kecelakaan kapal dan ini masih ada ratusan korban yang belum ditemukan informasi terakhir pagi ini dari Basarnas dan KNKT kami. Yang pertama tentu sebagai pimpinan komisi saya menyatakan prihatin atas kejadian ini dan turut berduka kepada seluruh korban yang meninggal dan juga berprihatin kepada korban yang belum ditemukan. Kami mendorong terus untuk Basarnas melakukan upaya pencarian semaksimal mungkin ya untuk kiranya seluruh korban bisa ditemukan tentunya.
8: Sementara itu anggota Komisi 5 DPR RI Erna Sari Dewi menilai rentetan kecelakaan yang menimpa sejumlah kapal di berbagai perairan menunjukkan adanya kegagalan sistemik dalam pengawasan pelayaran nasional. Ia mempertanyakan validitas sertifikat manajemen keselamatan yang dikantongi kapal-kapal tersebut karena pemeriksaan selama ini dinilai hanya sebatas administratif belaka.
6: Saya tadi meminta memberikan rekomendasi kepada Kemenhub. Saya melihat bahwa ini ada isu utamanya itu ada pada masalah sistemik dan struktural. Nah, sistem kita ini gagal. Jadi systemic failure gitu loh. Udah gagal. Kenapa? Ini semua harus kita benahi. Jangan sampai besok kita rapat lagi karena ada kecelakaan. Ya. Tetapi sistem tidak pernah dibenahi ya. Gitu loh. Apa kemudian yang harus dibenahi? Seluruh aspek. Regulatornya, operatornya. Harus dibenahi semuanya, cara kerjanya gitu loh kan. Port state controlnya itu juga harus ada. Terus kemudian dari pelabuhan arrival maupun departure, itu semua harus ada pengawasan gitu loh.
8: Sebelumnya, Kementerian Perhubungan melakukan audit menyeluruh terhadap operator 4 kapal yang terlibat dalam rangkaian kecelakaan laut, yakni kasus kecelakaan kapal KMP Mutiara Sentosa 2, KMP Putri Yasmin, KLM Nurul Salsa 1, dan KM Prince Soya. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menyatakan bahwa audit ini merupakan respons cepat pemerintah untuk mengevaluasi operasional perusahaan pelayaran.
9: Ya tentunya kan kalau evaluasi itu rutin, bagaimana mungkin teman-teman dari media kalau bekerja di mana saja, oh, evaluasi itu rutin kita lakukan. Evaluasi itu tentunya banyak media yang kita pertimbangkan dan performance tentunya dari setiap individu akan menjadi jadi perhatian kami. Jadi pasti setiap individu yang bekerja itu akan kita evaluasi. Yang paling dekat kami lakukan adalah kita melakukan audit terhadap keempat perusahaan tersebut untuk mengetahui sampai seberapa jauh mereka mengetahui ketentuan keselamatan pelayaran. Dari situ kemudian kita akan temukan apakah ada kesalahan-kesalahan yang sifatnya ringan ataupun yang ringan.
8: Adapun KM Virgo Transport 8 yang berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin mengalami kecelakaan di Laut Jawa pada Minggu 13 September 2026 setelah menghadapi cuaca buruk. Berdasarkan perkembangan terbaru, kapal tersebut membawa 243 orang. Sebanyak 113 orang telah dievakuasi, terdiri atas 107 orang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara itu 130 orang lainnya masih dalam tahap pencarian. Kepala Basarnas Muhammad Syafi'i sebelumnya mengungkap posisi bangkai kapal Virgo Transport 8 yang mengalami terbalik lalu tenggelam di perairan Laut Jawa. Kapal tersebut disebutnya kini berada di kedalaman sekitar 30 meter setelah tenggelam. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan banyaknya kecelakaan serupa dan mereka berharap agar kecelakaan serupa ini tidak terjadi kembali.
10: Saya sebagai masyarakat berharap pengawasan kapal bisa lebih diperketat. Sebelum kapal berangkat tuh kalau bisa kondisi kapal dan kelengkapan keselamatannya harus dipastikan dulu. Terus kalau ada masalah juga sebaiknya jangan sampai kapalnya tuh tetap berangkat. Karena resikonya tuh kan menyangkut banyak orang ya.
11: Kebetulan saya cukup sering ya Kak menggunakan kapal. Jadi menurut saya yang paling penting itu keselamatan penumpang harus benar-benar diperhatikan. Misalnya kondisi kapal, jumlah penumpang, sampai cuaca sebelum berangkat itu juga harus dicek dengan baik. Jadi kalau emang kondisinya tidak memungkinkan, itu jangan dipaksakan buat berlayar.
12: Menurut saya kecelakaan kapal harus menjadi bahan evaluasi supaya kejadian sama tidak terus berulang. Bukan hanya kondisi kapalnya, tapi kesiapan awak kapal dan informasi cuaca juga perlu diperhatikan. Yang paling penting, keselamatan jangan sampai kalah dengan kepentingan operasional.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kecelakaan kapal berulang, pemerintah harus pastikan pengawasan efektif. Naskah disusun Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Adani Sabil.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 di Laut Jawa kembali menjadi alarm keras bagi keselamatan pelayaran nasional. Kapal rute Surabaya-Banjarmasin itu membawa 243 orang dan mengalami kecelakaan saat berlayar pada Minggu 13 September 2026 lalu. Operasi pencarian dan pertolongan hingga kini masih berlangsung, sehingga data korban masih dinamis. Pemerintah melalui tim SAR gabungan patut didukung penuh karena keselamatan dan penyelamatan jiwa harus menjadi prioritas utama dalam setiap insiden transportasi. Namun demikian, setelah fase tanggap darurat selesai, pemerintah tidak boleh sekedar berhenti pada pencarian penyebab insiden. Yang jauh lebih krusial adalah memastikan hasil investigasi benar-benar menjadi dasar perbaikan sistem keselamatan pelayaran secara menyeluruh. Perlu dicatat, KM Virgo Transport 8 bukanlah kapal baru. Kapal yang dibangun di Jepang pada tahun 1987 itu baru mulai beroperasi di Indonesia pada Juli 2026 lalu. Pemerintah perlu mengaudit secara transparan apakah proses perpindahan negara, rute, awak hingga penyesuaian lingkungan operasi ini telah memenuhi standar kelaiklautan yang ketat. Pendengar, Pro 3 dan pemirsa RRI Net, usia kapal bukanlah satu-satunya penentu faktor keselamatan. Kapal tua sejatinya tetap dapat beroperasi dengan aman, asalkan dirawat secara berkala, diawasi secara ketat, dan memiliki sistem keselamatan yang memadai. Namun, yang menjadi catatan penting RRI, kecelakaan Virgo Transport 8 terjadi di tengah rangkaian insiden maritim serius dalam kurun waktu kurang dari 2 bulan terakhir. Catatan Kementerian Perhubungan dan Data Keselamatan Pelayaran menunjukkan adanya beberapa insiden kapal tenggelam serta kasus kebakaran kapal penumpang di sejumlah perairan Indonesia. Rangkaian kejadian ini tidak boleh dianggap sebagai kebetulan semata. Pemerintah wajib membaca setiap insiden sebagai data empiris untuk memetakan pola risiko yang sama. Terlebih, sejumlah kasus kebakaran kapal sebelumnya kerap berkaitan dengan pengawasan kendaraan di dek muatan. Jika pola serupa terdeteksi, pemeriksaan menyeluruh terhadap kapal-kapal berkarakteristik sejenis harus segera dilakukan tanpa harus menunggu jatuhnya korban berikutnya. Disinilah sikap RRI sangat jelas. RRI mendukung penuh langkah Kementerian Perhubungan dalam memperkuat keselamatan pelayaran, termasuk pengetatan audit dan pengawasan terhadap seluruh perusahaan operator kapal. Keselamatan di sektor maritim tidak cukup dibuktikan di atas kertas. Kapal harus benar-benar laik laut, awak kapal harus terlatih menghadapi kondisi darurat, kapasitas muatan wajib sesuai ketentuan, dan perangkat keselamatan harus berfungsi optimal saat dibutuhkan. Masyarakat berhak mendapatkan jaminan kepastian bahwa moda transportasi laut yang mereka gunakan tidak hanya memiliki dokumen lengkap, tetapi benar-benar aman untuk mengarungi lautan. Kecelakaan memang sebuah musibah, tetapi kecelakaan yang berulang dengan pola serupa adalah tanda nyata bahwa ada sistem yang belum berjalan optimal. Jangan menunggu musibah susulan untuk membuktikan kelemahan pengawasan. Setelah insiden Virgo Transport 8, Pemerintah harus memastikan satu komitmen tegas. Setiap kecelakaan menghasilkan pelajaran, dan setiap pelajaran wajib diterapkan secara konsisten. Sebab tujuan akhir dari regulasi pelayaran bukanlah sekedar mencari siapa yang salah setelah musibah terjadi, melainkan memastikan agar kapal-kapal berikutnya dapat berlayar dengan aman dan seluruh penumpang tiba di tujuan dengan selamat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Selanjutnya kita ikuti kembali jurnal Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah.
14: Kita ikuti informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
15: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
16: Pengalaman mengikuti Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 di Kota Semarang menjadi kesempatan berharga bagi Atala, peserta cilik dari Kafilah Sulawesi Tengah. Berikut laporan Luki Setiawan.
17: Kan lantunan kalamullah menggema di aula rumah dinas wali kota Semarang yang menjadi salah satu tempat diselenggarakannya Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional di Kota Semarang. Suara yang tinggi dan merdu ini merupakan peserta dari Sulawesi Tengah. Namanya Muhammad Atala yang masih kelas 6 SD tampil sebagai peserta hafalan dan tilawah Quran saat itu. Tak banyak target yang ingin ia capai dalam ajang MTQ Nasional di Kota Semarang ini. Namun di balik itu ia mengaku telah mempersiapkan semuanya dengan matang dan sungguh-sungguh.
18: Pemusatan latihannya sekiranya cuma sekitar 1 minggu. Kunjungan ke Semarang ini membuat saya ini menjadi lebih baik.
17: Menambahkan pendamping sekaligus pembina Atala, Hasni Hadi Timi, menyebut pihaknya tidak ada target khusus yang disematkan ke Atala. Ia ingin ajang ini dijadikan sebagai pengalaman dalam berkompetisi di level MTQ Nasional.
19: Semua punya persiapan yang matang. Jadi kurang, ya bagaimana ya, semuanya itu Allah yang menentukan. Kita cuma bisa menampilkan yang terbaik yang kita punya.
17: Sementara pendamping majelis 5 di rumah dinas wali kota Semarang Muhammad Ainur Rafiq mengatakan pelaksanaan cabang tahfiz membutuhkan waktu yang relatif panjang. Peserta tidak hanya dituntut mampu menghafalkan ayat-ayat Al-Quran, tetapi juga menunjukkan kemampuan melantunkan bacaan dengan baik melalui tilawah. Lukis dan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 untuk cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz di Majelis 6 berjalan lancar hingga hari ketiga. PIC Majelis 6 cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz, Ismail Hudori mengatakan, perlombaan tersebut diikuti 123 peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Menurutnya, dari total 123 peserta, sebanyak 68 peserta mengikuti golongan hafalan 10 juz, sementara golongan 20 juz diikuti 55 peserta. Sedangkan pelaksanaan lomba melibatkan 11 dewan hakim.
20: Di hari ketiga ini, di sesi pagi, ini untuk sesi 10 juz, ada 14 peserta, 7 putra dan 7 putri. Dan untuk sesi siang nanti untuk golongan hafalan 20 juz, ada 10 peserta, 5 putra dan 5 putri.
16: Lebih lanjut, Ismail mengungkapkan pelaksanaan lomba juga memberikan ruang yang sama bagi peserta penyandang disabilitas. Hari ketiga pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 pada Majelis 8 yang mempertandingkan cabang Tafsir Bahasa Indonesia dan Tafsir Bahasa Inggris berlangsung lancar. Perlombaan berlangsung di Gedung Semeru, BP2 KLK Kota Semarang. PIC Majelis 8 cabang Tafsir Bahasa Indonesia dan Tafsir Bahasa Inggris, Zaimatullah Sanah mengatakan, cabang tafsir memiliki persyaratan khusus bagi para peserta. Untuk tafsir bahasa Indonesia, peserta setidaknya harus telah menghafal 30 juz Al-Quran, sedangkan materi tafsir yang diperlombakan adalah juz 25. Sementara untuk tafsir bahasa Inggris, peserta minimal telah menghafal 17 juz Al-Quran dengan materi tafsir yang diperlombakan dari juz 13. Peserta juga dibatasi maksimal berusia sekitar 34 tahun. Ia mengungkapkan, pada hari ketiga ini, sebanyak 28 peserta telah tampil dalam babak penyisihan. Zaimatul menegaskan, untuk memastikan penilaian berlangsung objektif, pihaknya melibatkan 16 dewan hakim yang terbagi berdasarkan kategori penilaian. Penilaian meliputi aspek fasohah, tajwid, tafsir, dan juga tahfiz. Sementara penilaian tafsir bahasa Indonesia dan bahasa Inggris juga dilakukan secara khusus. Selain itu, terdapat pembagian hakim penanya tafsir dan hakim penanya tahfiz. Menurutnya, lomba ini lebih dari sekadar kompetisi dan mengingatkan agar MTQ menjadi momentum untuk semakin mencintai dan menjaga Al-Quran. Sebanyak 9 regu putri dari berbagai provinsi mengikuti babak penyisihan cabang Fahmil Quran pada Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31. Kegiatan dilaksanakan di kampus 3 UIN Wali Songo, Semarang kemarin. 9 regu tersebut masing-masing berasal dari Kalimantan Timur, Gorontalo, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Selatan, Maluku Utara, dan Kalimantan Selatan. PIC Majelis 10 Cabang Fahmil Quran Karina mengatakan, setiap regu terdiri atas 3 peserta, sehingga total terdapat 27 peserta yang bertanding pada kelompok putri. Setelah jeda isyoma, perlombaan Fahmil Quran kembali dilanjutkan untuk kategori putra dari Bangka Belitung, Riau, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, Bali, Maluku, dan Kalimantan Barat. Setiap regu mengutus satu orang untuk mengundi soal. Selanjutnya, masing-masing regu mendapatkan 10 soal esai dari Dewan Hakim. Setelah seluruh regu menyelesaikan sesi tersebut, perlombaan dilanjutkan dengan soal rebutan yang juga berjumlah 10 soal. Pendamping Majelis 5 di Rumah Dinas Wali Kota Semarang, Muhammad Ainur Rafiq mengatakan, sebanyak 14 provinsi tampil pada sesi pagi untuk cabang tahfiz 1 juz plus tilawah. Pelaksanaan lomba juga mendapat perhatian dari kalangan pelajar. Sejumlah siswa SD hingga SMA hadir menyaksikan langsung peserta dari berbagai daerah. Kehadiran mereka diharapkan menjadi sarana edukasi sekaligus inspirasi agar generasi muda semakin tertarik mempelajari dan menghafalkan Al-Quran.
15: Demikian, Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
14: Demikian informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
0: Jumlah kasus terkonfirmasi Ebola di Republik Demokratik Kongo menembus angka 7.258 kasus. Hal itu dikatakan Institut Nasional Kesehatan Masyarakat Republik Demokratik Kongo, INSP, pada Selasa. Hingga kini baik vaksin maupun juga pengobatan untuk jenis baru Ebola, Budi Bugyo, belum memiliki izin resmi. Namun data laboratorium menunjukkan vaksin Ebola Everpo yang dikirim oleh WHO ke Kongo mungkin dapat memberikan perlindungan terhadap penyakit tersebut. Pada 20 Agustus lalu, WHO melaporkan telah mengirim 70 ribu dosis vaksin Everpo ke Kongo. Vaksin tersebut untuk melindungi tenaga kesehatan dan keperluan uji klinis. Dari dunia olahraga, mantan pemain Chicago Bulls, Taj Gibson, resmi mengakhiri karirnya setelah 17 musim di NBA dan segera memulai babak baru sebagai asisten pelatih Bulls di bawah komando pelatih kepala Thiago Splitter. Hal tersebut dikatakan Gibson yang mengakhiri karir profesionalnya sebagai pebasket pada usia 41 tahun. Dalam laman NBA pada Selasa, sebagaimana kami kutip dari kantor berita antara hari ini, Gibson memulai karir NBA bersama dengan Bulls setelah dipilih pada urutan ke-26 dalam NBA Draft 2009. Dia memperkuat Bulls selama lebih dari 8 musim dan dikenal berkarakter keras serta pemimpin. Dia kemudian membela Oklahoma City Thunder, Minnesota Timberwolves, New York Knicks, Washington Wizards, Detroit Pistons hingga Charlotte Hornets dan juga Memphis Grizzlies. Berikut kami ajak kembali untuk mengikuti info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
14: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Susan, silakan. Susan, silakan. Susan.
1: Baik, pemirsa, kami. Pada pagi hari ini, aktivitas Anda dan langsung dari CCTV NTMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama, saya ajak kita pantau di DPR MPR Jakarta Selatan. Pada pagi hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Gatot Subroto terpantau lancar. Peningkatan volume kendaraan memang sudah mulai terlihat dengan bertepatan dengan jam memulainya aktivitas perkantoran. Kemudian dari arah tol dalam kota, yakni dari arah Semanggi akan menuju ke arah Tomang. Dari kedua arahnya pada pagi hari ini lebih mendominasi kendaraan-kendaraan yang datang dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Tomang. Dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk hindari berpindah jalur secara mendadak dan selalu gunakan lampu sein saat Anda berpindah lajur. Dan ini semua demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita bergeser ke lokasi yang kedua, pemirsa, tepatnya di JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol via jalur arteri pada pagi hari ini normal. Dengan laju kecepatan kendaraan yang melintas kawasan ini didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dan kemudian laju kecepatan kendaraan berkisar 45 hingga 55 km per jam. Dan sedangkan dari arah tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke arah tol airport pada pagi hari ini cukup lancar dan normal. Sedangkan dari tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang dari kedua arahnya juga relatif lancar pada pagi hari ini. Harap bagi Anda para pengendara terkhususnya yang melintas jalur tol untuk tidak menggunakan bahu jalan sebagai jalur Anda. Dan kemudian kami harapkan terkhususnya kendaraan-kendaraan yang melintas lewat jalur arteri untuk selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dan juga jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda ketika melintas kawasan ini. Kita lanjut ke lokasi yang berikutnya, pemirsa, tepatnya di Simpang 4 Sudirman, Bali. Lalu lintas dari Kampus Unut pagi ini yang akan menuju ke Jalan Tiara Dewata, peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi, adanya antrian pada traffic light. Dan memang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2. Kemudian dari arah Jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke Jalan Dewi Sartika pada pagi hari ini cukup lancar. Dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk mematuhi marka-marka jalan di sepanjang perjalanan Anda dan memberikan hak bagi para pejalan kaki dengan memprioritaskan hak bagi para pejalan kaki dengan berhenti tepat di belakang garis stop pada traffic light. Kita lanjut ke lokasi yang berikutnya, tepatnya di Simpang Mengkreng, Kediri, Jawa Timur, pemirsa. Lalu lintas pada pagi hari ini terpantau dari Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun cukup normal, tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Namun kami menghimbau bagi Anda yang akan melintas kawasan ini untuk berhati-hati dan mengantisipasi kendaraan-kendaraan berat yang melintas kawasan ini seperti bus antar kota maupun truk yang akan melintas. Untuk itu tingkatkan konsentrasi Anda dengan menjaga jarak aman kendaraan Anda pada kawasan persimpangan ini. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 275 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 40 luka berat dan 393 luka ringan. Pemirsa, dari 275 kasus ini 99% terjadi di jalan non-tol. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain saat Anda berada di jalan. Dan demikian Brigadir Susan melaporkan, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi. Kembali ke rekan Zaini di studio.
21: Demikian telah kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Bencana alam bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Banjir, tanah longsor, angin kencang, hingga gempa bumi merupakan beberapa bencana yang dapat mengancam keselamatan masyarakat. Karena itu penting bagi kita untuk selalu meningkatkan kewaspadaan, terutama saat kondisi cuaca sedang tidak menentu. Masyarakat sebaiknya memperhatikan informasi dan peringatan dari pemerintah ataupun lembaga terkait. Jika terjadi hujan deras dalam waktu lama, hindari berada di dekat sungai, lereng, ataupun wilayah yang rawan longsor. Pastikan juga lingkungan sekitar rumah Anda bersih dari sampah agar saluran air tidak tersumbat. Yang terpenting, jangan panik ketika bencana terjadi. Kenali jalur evakuasi, siapkan kebutuhan darurat, dan ikuti arahan petugas. Bencana memang tidak selalu bisa kita cegah, tetapi dampaknya dapat dikurangi dengan kesiapsiagaan. Mari bersama-sama meningkatkan kewaspadaan dan menjaga keselamatan diri, keluarga, serta lingkungan.

Tahun 2026, beberapa penyakit menular kembali menjadi perhatian masyarakat dunia, termasuk di Indonesia. Salah satu yang paling banyak dibicarakan adalah super flu, yang menyebabkan gejala demam tinggi, batuk, sakit tenggorokan, dan tubuh lemas lebih lama dari flu biasa. Kementerian Kesehatan mencatat puluhan kasus telah terdeteksi di Indonesia sejak akhir 2025. Selain itu, virus hantavirus yang mulai menjadi perhatian setelah muncul laporan kasus di beberapa wilayah di Indonesia. Penyakit ini dikaitkan dengan paparan tikus dan lingkungan yang kurang bersih. Pemerintah menyatakan kasus masih terkendali dan belum menular luas antar manusia seperti COVID-19. Varian baru COVID yang dijuluki Cicada juga sedang dipantau karena telah menyebar di beberapa negara meskipun hingga kini belum ditemukan di Indonesia. Para ahli kesehatan mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga kebersihan, memakai masker saat sakit, menjaga daya tahan tubuh, dan segera memeriksakan diri jika mengalami gejala yang berkepanjangan.

Masuk bersama kami mendengar di Prosetir Ari Batam, kanal informasi dan inspirasi. Di sesi kedua kita kembali mengajakkan untuk bergabung bersama kami dalam telepon dan juga di WhatsApp Prosetir Ari Batam. Silakan bergabung bersama kami pada pagi ini, bisa menyampaikan laporan pandangan mata Anda, kemudian juga bisa menyampaikan traffic atau juga bisa menyampaikan komentar Anda terkait tentang informasi-informasi yang berada di Kota Batam. Nah, hari ini peringat Kota Batam masih di selimuti asap kebakaran dari Kabupaten Sumatera. Tetap jaga kesehatan Anda, konsumsi makanan-makanan yang multivitamin gitu ya, supaya bernutrisi, supaya kesehatan Anda tetap terjaga. Nah, ini kalau kita lihat peringat bentrok yang terjadi di Setokok ya, ini masih menjadi sebuah atensi juga. Pihak kepolisian juga mulai mendalami bagaimana kejadian yang ada di sana, kemudian juga bagaimana juga duduk perkaranya. Nah, ini update terbaru benar terkait tentang kejadian itu, di mana polisi mengungkap peran 3 tersangka dalam bentrok berdarah yang terjadi di kawasan Transparelang ini, Pulau Setokok, Jembatan 3. Ini kejadiannya pada siang hari, di mana bentrok yang diduga berkaitan dengan sengketa penguasaan lahan di daerah Setokok tersebut yang menewaskan 2 orang dan menyebabkan sejumlah lainnya juga terluka. Kapolresta Parelang, Kombes Pol Anggro Wijaksono, mengatakan penyidik ini sudah menerbitkan 2 laporan polisi yang memeriksa sekitar 11 saksi. Dari hasil penyelidikan, polisi menetapkan ada 3 orang sebagai tersangka dalam kejadian tersebut. 2 tersangka berinisial RS 47 tahun dan P 47 tahun dijerat dalam perkara dugaan penganiayaan dan pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Kemudian anggota juga menjelaskan RS diduga menembakkan senapang angin ke arah korban sebanyak 8 kali. Mereka sementara P terekam kamera sedang mengokang dan juga mengarahkan senapan angin ke arah korban. Rekaman tersebut menjadi salah satu bukti analis dari kepolisian ya, untuk menyidik untuk mengungkap peran kedua tersangka dalam bentrok yang terjadi. Bentrok terjadi setelah perselisihan terkait pengusahaan lahan di kawasan tersebut memanas. 2 kelompok yang berselisih tersebut berkaitan dengan PT SAT Bangun Sukses dan juga PT MIG Perkasa Industri. Dari pihak PT SAT Bangun Sukses, pengelola persoalan tersebut bermula dari klaim penguasaan lahan yang disebut telah mereka kuasai sejak tahun 2002. Perusahaan mengaku memiliki bukti jual belinya, kemudian juga alas haknya atau lahan seluas sekitar 10 hektar tersebut. Nah, humas dari PT SAT Bagus Sukses, Sape Liga Guntor, mengatakan bahwa ketegangan ini di lokasi telah berlangsung lama beberapa hari sebelum bentrok pecah terjadi. Yang mengatakan juga pihak perusahaan mendatangi lokasi sekitar di jam 14.30 menit untuk membongkar pagar yang terdiri atas lahan yang mereka klaim milik mereka atau milik perusahaan mereka. Namun, setibanya lokasi, yang mengatakan sejumlah massa yang cukup besar hadir di sana, yang memperkirakan ada sekitar 200 orang yang menyebut mereka membawa senjata tajam ya, serta senapan angin, dan yang mengatakan bahwa bentrok itu kemudian pecah. 2 orang dari pihak dari PT SAT ini, Bang Sukses ini, meninggal dunia dan kemudian disebut mengalami luka tusuk pada bagian dada dan juga perutnya. 2 korban diketahui bernama berinisial MM 55 tahun dan juga HG 43 tahun dan jenazah keduanya kemudian dibawa ke instalasi forensik RS Bhayangkara Polda Kepri untuk dilakukan identifikasi. Selain 2 korban meninggal dunia, sejumlah orang lainnya juga mengalami luka mendapatkan perawatan medis setelah bentrokan, dan polisi juga mengembangkan penyidikan ini mengungkap seluruh rangkaian peristiwa termasuk kemungkinan adanya tersangka lainnya selain 3 orang yang kita sebutkan tadi, RS dan juga P ya, yang sama-sama 7 tahun, yang sama-sama 47 tahun, dan di mana pihak kepolisian juga sedang memeriksa sekitar ada 11 saksi dari kejadian ini. Nah, untuk Anda pendengar yang memberikan komentar, silakan bergabung sama kami dalam telepon di 463351 atau di WhatsApp Prosetir Ari Batam. Nanti di program Mata Menyapa pendengar kita akan bahas lebih lanjut lagi, masih sedikit terkait tentang kejadian yang terjadi di Pulau Setokok
Namun kita akan mencoba mencari solusi ya, dan juga membahas kejadian apa yang terjadi sebenarnya di sana bersama Bendahara Umum Forum Pembangunan Pembaharuan Kebangsaan atau FKP Kota Batam, ada Pak Mulyadi Nasution. Kita akan mengangkat dengan topik berdamai di atas tanah Rempang.

0: Masa di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi pendengar, kejadian yang ada di Pulau Stokok ini memang menjadi atensi buat kita semua untuk selalu berhati-hati gitu ya, dan juga selalu mengutamakan hukum dari atas segalanya supaya kita tidak terlibat dalam tindakan kriminal. Nah, untuk ada pendengar yang ingin bergabung sama kami di line telepon, silakan dapat 6351 yang memberikan komentar tentang kejadian Stokok atau di kejadian apapun itu di Kota Batam, silakan di 463351. Selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi. Batam pagi ini bareng Joshua.
0: Iya, selamat pagi dengan Pak Prabu ya, Pak.
1: Iya.

0: Joshua, ya. Bang Pra tuh mau berduka cita ini ya atas apa ya Pak Purbaya ya sudah dinonaktifkan ya.
1: Oke.
0: Iya, jadi ya kita Menteri Keuangan. Jadi kita sebagai Mas Prabu mewakili rakyat Indonesia ya turut berduka cita, dan kalau bisa penggantinya nanti lebih bagus, lebih transparan dan lebih pro rakyat lah Joshua ya.
1: Iya.
0: Karena biar bagaimanapun kita kan termasuk rakyat Indonesia juga ya Joshua ya.
1: Iya. Ini kayaknya Pak Prabu cukup sedih dengan di reshuffle-nya Pak Purbaya.
0: Iya.
1: Apa yang bikin sedih Pak Prabu?
0: Iya, karena memang beliau Pak Purbaya ini kalau pandangan Bang Prabu ini dia lebih apa ya, lebih tegas. Juga transparasinya tuh luar biasa juga. Jadi orang yang terlibat korupsi itu beliau belak-belakan Joshua. Gitu, bukannya Mas Prabu aja yang tahu, semua orang pun tahu gitu, karena
1: keterbukaan itu yang bikin sedih gitu.
0: Iya, ya? Betul. Walaupun Bang Prabu ini enggak pakar politik banget, tapi bisa merasakan dan bisa mengetahui gitu. Apalagi yang ahli pakar politik. Itu mereka ya lebih sedih dari Mas Prabu Joshua.
1: Iya.
0: Gitu. Jadi ya kedepannya kalau bisa apa ya, untuk semua menteri lah lebih pro rakyat ya Joshua. Karena mereka kan dipilih dari rakyat Joshua.
1: Iya.
0: Nggak mungkin kucuk langsung jadi menteri kan. Otomatis kan ada sidang parlemen, pemilihan umum. Gitu.
1: Itu masuk dari presiden kalau menteri.
0: Iya itu dia, makanya kan dipilih oleh rakyat. Dipilih dari rakyat dan untuk rakyat Joshua. Mungkin itu aja Joshua. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Semangat.
1: Terima kasih. Semangat. Terima kasih untuk Pak Prabu ya. Ada Pak Prabu menyampaikan aspirasinya bahwa dia cukup sedih dengan di reshuffle-nya Pak Purbayan yang ya menilai sosok ini sangat transparan terkait tentang keuangan. Oke. Selanjutnya pendengar, jam 8 kita akan hadirkan program Temu Apa. Nanti akan ada Sarah menemani Anda dengan mengangkat topik sama seperti isu yang saya sampaikan tadi terkait tentang rem di Satokok ya, di mana PT SIT dan juga MIG yang bentrok. Namun Anda harus hati-hati pendengar, apalagi sosial media saya perhatikan banyak yang mengarahkannya ke arah rasisme dan juga isu SARA. Nanti kita akan bahas bersama Pak Mulyadi Nasution yang merupakan bendahara umum Forum Pembaruan Kebangsaan atau FKP Kota Batam dengan topik berdamai di atas tanah rempang. Namun sebelumnya, jam 8 tepat kami akan hadirkan lintas informasi.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 8 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda. Langit Kota Watan diprediksi bakal diselimuti awan sepanjang hari ini, Rabu 16 September 2026. BMKG kelas 1 Hang Nadiem Batam memperkirakan cuaca di seluruh wilayah Kepulauan Riau secara umum didominasi secara cerah berawan hingga berawan. Pagi harinya berawan, siang harinya berawan, dan dini hari pun berawan. Suhu udara sekitar antara 25 sampai dengan 33 derajat Celcius dengan angin bertiup dari arah selatan dengan kecepatan 5 sampai dengan 14 km per jam. Hampir seluruh kecamatan di Batam, pendengar, belakang Padang dan juga Batu Ampar berawan. Dan tentunya BMKG juga menghimbau untuk masyarakat untuk berhati-hati dengan awan asap yang melanda Kota Batam. Informasi lainnya, pendengar, kobaran api membakar semak belukar di pinggir jalan Sambau, Kecamatan Nongsa, Kota Batam pada Selasa 15 September pada pagi hari. Polisi bergerak cepat setelah menerima laporan warga melalui call center polisi 110. Laporan tersebut diterima Polsek Nongsa sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Seorang warga bernama Ani yang berdomisili di Sambau melaporkan adanya kebakaran semak belukar sebelum simpang Kafling Sambau, dan laporan itu langsung ditindaklanjuti sekitar pada pukul 9.20 waktu Indonesia Barat. Personal Polsek Nongsa tiba di lokasi untuk melakukan pengecekan dan juga pengamanan awal. Polisi kemudian berkoordinasi dengan petugas pemadam kebakaran BP Batam. Bersama-sama mereka langsung melakukan pemadaman untuk mencegah api meluas dan membahayakan pengguna jalan maupun masyarakat sekitar. Informasi terakhir, pendengar, pemerintah Kota Batam meningkatkan kewaspadaan menyusul kondisi kualitas udara yang mulai perlu mendapatkan perhatian. Berdasarkan pemantauan Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Batam, Indeks Standar Pencemaran Udara atau ISPU pada Selasa 15 September 2026 pada pukul 6 waktu Indonesia Barat berada di angka 79 atau masuk kategori sedang. Sebagai langkah antisipasi, Wali Kota Batam Zakar Ahmad menerbitkan surat edaran nomor 47 tahun 2026 tentang kewaspadaan juga kesiapsiagaan terhadap kabut asap di wilayah Kota Batam. Surat edaran tersebut ditujukan kepada berbagai unsur, mulai dari pemerintah, instansi vertikal, BUMN dan BUMD, perusahaan swasta, lembaga pendidikan, fasilitas kesehatan, pusat belanja, hotel, kawasan usaha, camat, lurah, ketua RT atau RW, hingga seluruh masyarakat Batam. Melalui surat edaran itu, seluruh pihak diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi kabut asap dan kualitas udara di lingkungan masing-masing. Masyarakat juga diminta mengurai aktivitas di luar rumah apabila kabut asap semakin pekat. Demikian, pendengar, Lintas Informasi yang kami hadirkan untuk Anda, dan selanjutnya kami hadirkan program Batam Menyapa untuk Anda.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

Ya, sebelum mendengar kami hadirkan atau menyapa, saya mau hadirkan informasi untuk Anda dari Dinas Pendapatan Provinsi Kepulauan Riau yang mengajak masyarakat Kepulauan Riau untuk memanfaatkan gebyar pajak kendaraan bermotor 2026 dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Bayar pajak kendaraan bermotor Anda, pendengar, dan raih kesempatan yang memenangkan hadiah menarik, ada 12 unit sepeda motor. Nah, tanggal-tanggal yang perlu Anda hafal dan Anda catat adalah di mana peserta yang membayar pajak periode 1 Januari sampai dengan 31 Oktober 2026 dengan status pajak lunas. Kemudian juga bagi wajib pajak yang jatuh tempo setelah tanggal 31 Oktober 2026, wajib membayar pajak sebelum 31 Oktober 2026 agar berhak mengikuti gebyar pajak kendara bermotor. Apresiasi wajib pajak dengan hadiah utama sepeda motor pada tanggal 14 November 2026 dengan menyerahkan hadiah pada tanggal 21 November 2026 sebanyak 12 unit sepeda motor. Untuk informasi dan juga syarat ketentuannya yang lebih lengkap, Anda bisa cek sosial media dari Bapenda Kepri, yaitu untuk Instagram, TikTok, dan juga YouTube @BapendaKepri. Jangan tunda lagi, peringat, segera kunjungi Samsat terdekat di seluruh Provinsi Kepulauan Riau karena pajakmu untuk pembangunan Kepri. Pesan ini dipersembahkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

0: Sesaat lagi Anda mendengarkan Dialog Batam Menyapa.
1: Halo, selamat pagi pendengar. Senang sekali saya Sarah Mailina Hussein bisa menemani pagi Anda yang kita anggap cerah aja lah ya. Meskipun masih berjibaku dengan jerbu atau kabut asap, kami meminta Anda untuk damai di atas tanah rempang. Kenapa demikian pendengar? Tema yang kami usung ini semata-mata karena kami menginginkan semua orang memberikan pemberitaan positif terhadap dinamika yang ada di rempang. Dan tanggal 11 September semacam tanggal saklar ya. Saklar itu mati. Cetekan dinding barangkali iya juga. Karena di tanggal 11 September di tahun 2023 ya Pak ya, di BB Batam, warga rempang waktu itu demo besar-besaran. 2024 mereka merayakan setahun, kemudian 2 tahun gitu kan ya. Lalu sekarang di tanggal 11 juga kembali ricuh di rempang. Ini cukup membuat kita bertanya, memang dikondisikan, memang dipilih tanggalnya, makanya ada seperti tadi tanggal saklar atau sakral. Kalau saklar itu kan lampu
2: sakral,
1: ya Pak ya.
2: Iya, saklar lampu ya.
1: Iya, kalau sakral?
2: Sakral itu ada semacam inilah apa namanya? Istimewa.
1: Nah,
2: gitu.
1: Kenapa saya plesetin Pak? Saklar itu kan on off nih, berantemnya di on itu. Kita kan sebagai orang media suka memilih padanan kata yang pas gitu ya Pak ya. Karena Pak Mul juga merupakan orang media nih. Pagi ini saya bersama dengan Bapak Muladi Nasution. Beliau merupakan Bendahara Umum Forum Pembauran Kebangsaan FPK Kota Batam. Beliau juga didampingi oleh
2: Pak Lukman Hakim.
1: Pak Lukman Hakim.
2: Pengurus FPK juga.
1: Oh, pengurus juga ya, Pak ya. Oke, karena kenapa kami mengundang FPK pendengar? Pembauran kebangsaan ada 5 suku terkuat di Batam. Sisanya memang kita mengakui juga, hanya saja ini kan conflict of interest-nya juga cukup tinggi jika tidak dijaga dengan baik. Melayu sebagai payung negeri juga punya PR yang cukup besar jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di Batam. Batam memang Rempang belum jadi ibu kota ya. Rempang belum jadi kota baru ya.
2: Belum.
1: Masih jadi kecamatan Rempang yang serangkaian dengan Batam. Ini menjadi concern kita karena di sana ada perusahaan-perusahaan yang baru berdiri, di sana juga ada masyarakat Melayu dan masyarakat dari berbagai suku yang bermukim di sana sudah sejak lama. Tapi pemberitaan soal konflik beberapa hari yang lalu itu cukup membuat kita kaget lagi. Sudah enak kemarin gitu kan ya, meskipun kemarin isunya AI, kemudian juga wartawan yang protes sama wakil kepala BP, sekarang ditambah lagi Rempang. Tapi sebelum kita membahas berdamai di atas tanah rempang, FPK ini kan tidak familiar di tengah masyarakat. Ternyata ada Forum Pembauran Kebangsaan. Boleh sekali lagi nggak Pak disampaikan kepada pendengar bahwa kita masih eksis, kita masih ngejaga ini bareng-bareng ini gitu Pak.
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warga Batam dan seluruh pendengar RRI dimanapun berada. Terima kasih Mbak Sarah yang sudah mengundang kami, pengurus Forum Pembauran Kebangsaan Kota Batam, di acara talk show pagi ini. Memang saya sih melihat judulnya kan damai di tanah rempang. Ya, sebetulnya kita berharapkan damai hanya bukan hanya di rempang aja, tapi di Batam pada khususnya lah gitu kan.
1: Siap.
2: Nah, karena apapun yang terjadi di tempat kita ini, mau di rempang, mau di Setoko, mau di daerah manapun, kalau ada kejadian kita pasti semua ikut kena imbasnya gitu.
1: Siap. Nah,
2: jadi begini Mbak Sarah, saya didampingi Pak Lukman juga, Pak Lukman Hakim, pengurus FPK juga berasal dari Kerinci, sedangkan saya sebagai Bendahara Umum Forum Pembauran Kebangsaan berasal dari etnis Sumatera Utara. Jadi FPK ini sebenarnya ya kalau di kita cermati ini baru berdiri sekitar 20-an tahun secara resminya seluruh Indonesia.
1: Oke.
2: EPK berdiri berdasarkan Permendagri, Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 34 tahun 2006. Nah, kan itu masih baru. Tak sekarang tahun 2026 berarti hampir 20 tahun baru.
1: Iya.
2: Kenapa nih? Mungkin dasar pemikiran pemerintah pusat mendirikan ataupun membentuk lembaga ini adalah mungkin sebelum-sebelumnya pertikaian antar suku etnis di berbagai daerah di Indonesia, tidak hanya di Batam, cukup mengganggu lah gitu, cukup mengganggu kedamaian, mengancam keutuhan NKRI, termasuk awal-awal 2000 ataupun akhir tahun 1998-99 kejadian kan di Batam ada perseteruan antar etnis, di Sambas juga kita tahu dulu, ada di Poso. Mungkin pemikiran dari situlah pemerintah menerbitkan peraturan Permendagri ini, di mana forum pemeran kebangsaan itu dibentuk mulai dari tingkat provinsi sampai ke tingkat desa atau kelurahan. Jadi kalau di pusat tidak ada forum pemeran kebangsaan. Nah, yang ada sesuai dengan Permendagri tersebut hanya diamanahkan untuk dibentuk di tingkat provinsi sampai tingkat kelurahan atau desa. Sedangkan tujuannya forum pemeran kebangsaan ini adalah sebagai wadah integrasi atau wadah bersatunya, berkumpulnya seluruh etnis yang ada di satu daerah sebagai wadah komunikasi, di mana semangat pembauran yang diamanahkan oleh pemerintah pusat ini adalah komunikasi ataupun pembauran ini menganggap bahwa seluruh etnis itu diberikan kebebasan untuk menjalankan kebudayaan ataupun kegiatan sesuai dengan suku ataupun asal dia masing-masing. Bukan berarti misalnya contoh saya merantau ke Batam, bukan berarti saya harus menjadi Melayu.
1: Okay.
2: Nah, seperti itu. Jadi di pembauran ini tidak ada minoritas tidak ada. Kita memberikan kesempatan yang sama. Kita duduk berkumpul bersama, berdiskusi. Jadi intinya forum pembauran ini adalah kalau secara ini lembaga yang dibentuk pemerintah untuk membantu pemerintah dalam hal menjaga hubungan komunikasi yang baik antar suku yang ada di Kota Batam. Jadi apa permasalahan di lapangan, kita wajib menyampaikan ataupun melaporkannya kepada pemerintah. Kalau kita, untuk memudahkan pemahamannya, kalau lembaga yang satu lagi ada FKUB, Forum Komunikasi Umat Beragama, lembaga ini dibentuk untuk soal agama lah gitu kan, menjaga
1: persatuan dan kesatuan,
2: menjaga soal agama, menjaga supaya tidak terjadi perpecahan dalam agama. Kalau kami forum komunikasi umat, forum pemeran kebangsaan ini adalah menjaga keutuhan antar suku. Kita khusus spesifikasinya adalah suku, budaya atau kelompok masyarakat. Sehingga kita kalau semua suku sudah kita bisa rangkul, kita punya wadah, ada komunikasi yang intens setiap waktu, maka kalau ada kejadian-kejadian di lapangan yang mengatasnamakan suku ataupun kelompok, kita bisa mungkin langsung memotong ataupun melakukan komunikasi dengan pemuka-pemuka suku tersebut supaya tidak melebar kemana-mana gitu. Jadi dengan saling mengenalkan jadinya enak kita berkomunikasi.
1: Ya
2: tidak, kecurigaan itu tidak besar. Jadi sudah saling kenal, itu bagaimana saudaraku begini-begini. Jadi banyak persoalan yang kita bisa selesaikan dengan saling mengenal. Tetapi kalau tidak saling mengenal, persoalan pasti
1: makin panjang dan lebar.
2: Makin meruncing gitu. Kira-kira gitu Mbak.
1: Pak Mul, kemarin itu kabarnya setelah mereka bentrok di Rempang, terus kan kompres sore tuh Pak Kapolres Keterjemlimaan mengatakan bahwa ada peran tiga tersangka dalam bentrok berdarah yang ada di Jembatan 3 Barelang Pulau Stoko. Berdasarkan kan kemarin juga dari FKP EPK juga ikut mendamaikan atau ada apa ya? Ada perjanjian.
2: Ada upaya gitu. Upaya untuk
1: berdasarkan berdasarkan catatan dari FPK bagaimana kronologinya?
2: Begini Mbak, kalau kami sebenarnya dari Forum Pemuaran Kebangsaan, kalau ke pokok persoalan mungkin kita tidak terlalu jauh masuk ke dalam, tetapi kami merasa terpanggil, merasa ikut berperan lah untuk bagaimana supaya sebenarnya kasusnya harus kita perkecil Mbak. Mungkin rempang kalau orang luar Batam merasa itu persoalan penggusuran rumah-rumah penduduk yang terjadi 3 tahun yang lalu. Mungkin kalau yang kejadian yang kemarin 14 September puncaknya, itu 14 September Senin, 14 September 2026 itu kita kelompokkan ke lebih kecil lagi, itu kejadiannya lebih tepatnya di Pulau Stoko, memang bagian dari Barelang juga, Batam Rempang Galang. Tapi ini persoalannya kalau yang sesuai yang kita konsolidasikan dengan beberapa perwakilan suku, di mana setelah kejadian kita besoknya pagi kita mengundang tokoh-tokoh suku-suku yang ada, termasuk dari Aceh, Sumatera Utara, dari Perkumpulan Indonesia Timur, dari beberapa inilah daerah dari Pulau Jawa, sekitar 30-an lebih tokoh, kita berdiskusi. Kita menyepakati bahwa kita fokus mendukung pemerintah dan aparat kepolisian dan mengapresiasi tindakan kepolisian yang sudah kami anggap cepat meredam supaya situasi konflik yang terjadi di Stoko ini tidak meluas atau tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengajar atau memprovokasi dalam bentuk SARA. Nah, jadi intinya kami sebetulnya tidak masuk ke ranah tersebut karena yang kami tahu persoalan di Pulau Stoko itu jelas kami sepakati itu bukan persoalan suku, agama ataupun daerah gitu. Itu hanya persoalan lahan, mungkin beberapa kelompok masyarakat dengan beberapa kelompok masyarakat lain yang berbeda pendapat, mungkin yang sama-sama memiliki dasar-dasar hukum yang kita nggak tahu mana yang kuat, mana yang tidak kuat. Tetapi kami intinya mengajak supaya kejadian yang di Stoko itu tidak dikaitkan dengan persoalan suku. Okay. Itu sebetulnya intinya Mbak. Kalau hal-hal yang jadi korban, kami menyesalkan dan sangat prihatin dengan kejadian tersebut karena menimbulkan korban jiwa. Dan ini saudara-saudara kita juga dari perkumpulan yang ada di EPK juga, itu istilahnya warga dari perkumpulan yang ada di EPK juga korbannya. Jadi kami sangat prihatin dan berbelasungkawa lah, kami sampaikan berbelasungkawa turut berduka yang sedang dalamnya. Semoga kejadian ini tidak terulang atau tidak berimbas ke yang lain-lain, dan kita tunggu aparat kepolisian untuk mengungkap apa di balik kasus ini sebenarnya, dan berharap kita damai-damai sajalah. Persoalan ini pasti ada jalan keluarnya. Gitu.
1: Tapi pertemuan kemarin berlangsung sengit nggak Pak?
2: Kalau kami sih tidak, kalau di EPK itu alhamdulillah tidak terlalu ada masalah kami, karena EPK ini kan namanya perwakilan suku, itu kan sudah tokoh-tokoh juga. Jadi termasuk juga hadir di situ saudara kami dari perwakilan perkumpulan keluarga Indonesia Timur, yang juga berasal dari provinsi Nusa Tenggara Timur, dan sama-sama kita sepakat bahwa kejadian tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan suku, karena yang pertikaian tersebut itu kalau kita lihat, kita cermati, bukan hanya antara dua suku, banyak di situ yang memiliki istilahnya kepentingan kan, mungkin yang menggarap itu kan tidak hanya satu suku yang menggarap lahan di situ, dan yang menjaga di situ yang dari katanya dari pihak perusahaan kan tidak satu suku juga. Jadi kenapa dibenturkan jadi dua suku? Ini kan lucu. Ini kita berharap RRI juga mungkin bisa menyampaikan, memberikan pemahaman kepada, kalau di Batam sih kami yakin paham itu orang Batam, tapi warga kita, saudara-saudara kita yang di luar Batam yang tidak paham, yang kalau kita baca di media sosial memang sangat miris, seolah-olah Batam ini tidak aman, seolah-olah Batam ini terjadi pertikaian antar suku, padahal tidak. Jadi itu mungkin kita harapkan RRI juga, terima kasih memberikan kesempatan kepada kita supaya publik di luar Batam ataupun di Batam bisa paham bahwa ini sebenarnya konflik yang terjadi di Setoko itu konflik persoalan lahan antara penggarap dengan perwakilan atau perwakilan dari pihak perusahaan.
1: Tapi gitu. Emang ini motif atau pola gak sih Pak? Biar keseret-seret makin besar makin cepat selesai gitu Pak?
2: Waduh, ini emang tingkat, kalau kita lihat sih, kalau saya pribadi sebenarnya begini Mbak, kalau warga misalnya yang terseret ke dalam sini, kita kan nggak bisa menyalahkan juga sebenarnya, karena warga ini kan istilahnya kalau bergerak pasti karena ada kepentingan, ada yang dijanjikan, nggak mungkin murni mau bergerak kan gitu. Jadi kita maklumin saja, sebetulnya kita hanya fokus bagaimana supaya pemerintah, aparat kepolisian segera menyelesaikan tuntas persoalan ini, jangan nanti istilahnya habis ini ada lagi muncul persoalan baru. Nah, jadi ini sebetulnya kalau kita pikir-pikir, ya persoalan lahan ini kan bukan di Batam saja. Cuman yang anehnya kalau di Batam terjadi pasti dikaitkan dengan suku. Mbak Sarah pun pasti tahu lah, persoalan lahan di Riau saat ini pun ada juga, yang panas-panas di Riau itu ada. Di daerah lain di Indonesia ini banyak persoalan, Kalimantan banyak, tapi jauh mereka dikaitkan dengan suku. Tapi ya, kalau di Batam, kenapa harus dikaitkan dengan suku? Ini yang kita sesalkan.
1: Kalau di luar Batam bahasanya perusahaan dengan masyarakat setempat.
2: Betul.
1: Kalau di Batam, suku versus suku.
2: Itu.
1: Polanya lucu kan Pak?
2: Iya betul. Jadi ini Mbak Sarah, saya juga beberapa kali diminta sebagai narasumber di Polresta Barelang. Sekitar bulan 4, bulan 5, dua kali saya sebagai narasumber ketika ada tamu siswa Pati, calon perwira tinggi Polri. Ada sekitar 9-10 orang. Setelahnya ada juga calon perwira menengah. Jadi pertanyaan mereka sama, bagaimana kondisi pemboran kebangsaan di Batam. Jadi kalau saya sampaikan, karena saya sudah hampir 10 tahun lebih aktif di pemboran kebangsaan ini Mbak Sarah, saya sudah 2 periode. Saya mengikuti teman-teman, mengenal hampir seluruh pengurus paguyuban yang tergabung di FPK ini, yang terdaftar di EKS Bangkul, hampir semuanya saya kenal secara kepribadian. Kita ini baik-baik saja. Jadi saya sampaikan kepada pihak siswa calon perwira tinggi tersebut bahwa kami di Batam ini alhamdulillah pembauran itu sudah sangat bagus, sudah sangat maju, beda dengan 20 atau 25 tahun yang lalu. Karena regenerasinya sudah berjalan. Mungkin 25 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu itu gampang kali ya, hanya gara-gara tukang parkir berkelahi, wah, pasti eksesnya ke suku. Nah, tapi kalau saat sekarang ini sudah agak jarang lah kita dengar. Dan saya sampaikan kepada pihak polisi tersebut, yang siswa tersebut, potensi konflik di Batam ini masih ada, tetapi kalau saya petakan itu, potensi yang membuat kita sebetulnya, mungkin pihak kepolisian tahu juga, saya bilang adanya lahan-lahan yang abu-abu yang bermasalah, yang dimiliki oleh satu-satu korporasi atau beberapa korporasi, ini belum selesai mungkin secara legalitas segala macamnya, tetapi memanfaatkan kelompok-kelompok masyarakat tertentu untuk menjaga. Jadi saya bilang, tolonglah untuk pihak kepolisian supaya hal-hal tersebut tidak menimbulkan persoalan di belakang hari, panggillah pemilik-pemilik lahan ataupun pengusaha-pengusaha yang memiliki usaha yang mungkin masih abu-abu ataupun yang bisa menimbulkan konflik dengan masyarakat. Janganlah memanfaatkan tenaga-tenaga swadaya dari kelompok-kelompok tertentu. Kalau memang lahannya masih belum clear, masih belum bermasalah, ya minta perlindungan ataupun minta apalah ke aparat keamanan yang resmi, kan ada polisi, ada pihak-pihak dari Ditpam, dari ada untuk menjaga lahan-lahan tersebut. Kenapa harus melibatkan kelompok-kelompok masyarakat? Sehingga kalau tetap melibatkan kelompok masyarakat dan ini ada kepentingan-kepentingan, ini perseteruan atau potensi bentrok ini masih akan terus terjadi.
1: Ya.
2: Jadi
1: itulah yang membuat kita semakin runcing tadi ya, Pak.
2: Iya, betul.
1: Tapi maksud gini loh, Pak. Kok masyarakat kita tuh gampang sekali untuk dikomporin?
2: Ya kalau
1: tapi kita jawab nanti, Pak. Setelah kita break.
2: Okay, baik.
1: Yang satu ini pendengar, tetaplah bersama kami di Kanal Inspirasi.

0: Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 105,1 FM RRI Programa Satu Batam. Kami masih bersama dengan Pak Mulyadi Nasution yang merupakan Bendahara Umum Forum Pembauran Kebangsaan dengan tema Damai di Atas Tanah Rempang. Tadi sebelum kami break, pendengar, ada pertanyaan saya yang saya gantung, yaitu kenapa masyarakat tempatan itu di Rempang maupun di Galang, kalau dilihat dari konfliknya belakangan, sangat gampang terprovokasi, Pak. Apa melihatnya bagaimana nih, Pak Mulyadi? Silakan Pak Mul.
2: Mbak Sarah, mungkin khusus kita fokus ke tragedi ataupun pertikaian yang terjadi pada Senin kemarin. Kenapa masyarakat gampang terprovokasi? Mungkin ya kalau kita cermati dari hasil diskusi konsolidasi kami dengan beberapa teman-teman paguyuban yang ada di Batam, ya itu kan banyak faktor. Mungkin mereka punya kepentingan lahan di situ, mungkin mereka punya kepentingan pekerjaan di situ. Jadi itu sangat sulitlah kita buktikan bahwa ada yang bilang itu ada masa bayar atau tidak, itu kita tidak sampai ke sana. Cuman kami fokusnya berharap meminta kepada semua tokoh masyarakat, baik yang tempatan maupun yang pendatang, ya marilah kita bijak. Kalaupun ada hal-hal seperti ini, kita jauhilah mencampur adukannya dengan SARA gitu. Jangan kita sikit-sikit membawa suku, kelompok, apa gitu. Kalau memang itu murni usaha, ya kita sampaikan aja lah, itu usaha, kegiatan yang sah gitu, yang diperjuangkan. Dan kalau kami sarankan, alangkah baiknya ya lewat pengadilan lah, kan. Gitu. Jadi mohonlah jangan kita korbankan masyarakat yang mungkin mereka bisa jadi menerima informasi hanya satu arah gitu, jadi tidak tahu apa-apa, hanya satu arah, dan kasihan kan, jadi menjadi korban kan gitu. Kami sangat prihatin, keluarga korban, ada anak istri mungkin. Dan kami dapat informasi juga, satu korban dikuburkan di Batam, satu dibawa ke kampung halaman untuk dimakamkan di kampung halaman. Ya, yang korban yang dua orang.
1: Iya. Gitu. Sebas luka itu dibawa kemana, Pak?
2: Obatin. Ada kemarin yang 7 orang luka, luka-luka yang ada yang cukup serius. Sampai kemarin teman-teman dari Perkit atau dari paguyuban sampai jam 5 subuh informasinya mencari kantong darah untuk bantuan untuk diberikan kepada korban, karena udah 10 kantong darah sampai jam 5 subuh, Pak. Kami mencari. Jadi mohon maaf kami tidak bisa hadir di acara konsolidasi paguyuban tersebut. Nah, itu teman-teman itu. Itu bukan berarti dari satu daerah, itu teman-teman dari Indonesia Timur. Istilahnya bahu-membahu menyelamatkan korban, membantu korban sampai ini proses pengiriman jenazah ke kampung gitu.
1: Karena juga dalam FKP ini kan, FPK ini kan juga apa, semua suku di sana ya, Pak. Oh ya, kembali ke ini, Pak, ke masyarakat tadi. Kalau dari statementnya Bapak bahwa banyak kepentingan yang belum bisa dibuktikan kebenarannya, tapi selentingan yang kami dengar bahwa mereka ya mungkin ada yang bayar mungkin ya, Pak ya. Kita tidak bisa juga, belum bisa juga membuktikan kebenarannya. Karena mereka lapar, Pak. Karena mereka butuh untuk menghidupi. Karena barangkali ada apa, minimnya lapangan pekerjaan di sana, sehingga mereka mau diajak, ayolah yuk.
2: Itu mungkin pembuktian mungkin dari pihak aparat kepolisian itu, Mbak. Ya kalau kami sih berpikir ya masyarakat itu ya janganlah disalahkan. Masyarakat yang disalahkan harusnya ya oknum yang dibalik persoalan ini terjadi. mungkin yang pemilik lahannya yang perlu diperiksa ataupun yang merasa memiliki lahan itu semuanya dia diajak satu inilah di satu meja diselesaikan. Kalau kami ya sebagai pemerintah yang kami tahu kan kita di Batam ini lahan kita di sini semua punya BP Batam punya otorita kan itu yang kita paham tapi kan apakah sudah dialokasikan BP Batam kepada siapa kita kan tidak paham Pak. Ya kalau masyarakat mungkin yang datang yang ikut di situ apakah mereka dapat uang atau apa itu juga kita tidak bisa sampaikan juga di sini apakah mereka karena kita nggak ada buktinya gitu. Ya, cuman yang kita sesalkan kenapa harus ada korban gitu.
1: Kalau misalnya narasi kita geser Pak bahwa masyarakat di masyarakat tempatan atau kesukuan di sana gampang terprovokasi karena minimnya lapangan pekerjaan di Rempang. Kalau misalnya narasinya begitu boleh Pak?
2: Sebenarnya tidak benar juga ya kalau masyarakat misalnya mendapat informasi karena terganggu oleh ego karena terganggu oleh sukunya merasa dihina direndahkan mau kaya mau miskin pasti marah kan Mbak tapi itu makanya kita berharap masing-masing yang inilah baik kita yang ada di Batam, yang di luar Batam. Jangan kita menerima informasi hanya satu arah. Misalnya kita dari suku A, kita hanya menerima dari suku kita saja arahannya, apa informasinya. Sehingga kita langsung membuat kesimpulan bahwa kita dizulimi, kita ini. Ya itu jangan sampai seperti itu. Maunya kan kita ini bermedia sosial kan kita scroll juga lah dari pihak-pihak mana, cari informasi apa sebenarnya yang terjadi di setoko itu apa yang apa pemicunya gitu. Jangan kita langsung memframing bahwa di Batam terjadi perseteruan antara dua suku. Ini yang betul-betul kami inginkan supaya hal ini tidak ada lagi narasi-narasi seperti ini muncul di media sosial ataupun di lapangan gitu Mbak.
1: Baik. Karena kan Rempang itu kan jauh dari Batam Pak. Ada apa namanya ini butuh waktu berapa kilo sampai ke sana. Jadi jangkauan apa kemerataan terhadap ini kenapa begitu narasi tadi Pak? Kemerataan terhadap apa namanya terhadap pekerjaan kan harusnya juga sudah sampai ke sana gitu kan Pak ya. Terlebih banyak pembangunan apa? Sana kan banyak sekali tengah terlihat perusahaan-perusahaan ada di sana, bukan banyak beberapa perusahaan ada di sana kan Pak dengan pemanfaatan warga lokal kan yang sudah lama berbaur itu tentunya bisa lah mengurangi sedikit apa namanya ini angka pengangguran itu kan anggapan anggapan kita ya Pak yang berada di kota tapi ternyata ini tidak ada unsur apa namanya ini unsur suku di sana dan juga kami pun di PWI dilarang Pak untuk memberitakan yang berbau suku dia ada langsung dapat mandatori bahwa ini murni dua kelompok yang tidak melibatkan suku. Tidak boleh katanya gitu karena bukan apa bukan suku yang berdiri di sana ya Pak ya. Baik Pak, tapi bagaimana cara Forum Pemboran Kebangsaan menjaga hal ini ke depan agar tidak terulang kembali Pak?
2: Ya sebagai lembaga yang resmi dibentuk pemerintah kami sebenarnya tidak bisa langsung istilahnya kalau sudah terjadi persoalan kami hanya sifatnya ikut menciptakan suasana yang kondusif itulah makanya kemarin satu hari setelah kejadian kita langsung mengundang tokoh-tokoh paguyuban supaya kita sama-sama membuat satu kesepakatan yang perlu yang pertama kita sampaikan kepada warga-warga kita sendiri misalnya saya dari Sumatera Utara saya akan sampaikan kepada kelompok-kelompok kami di grup-grup WA warga Sumatera Utara bahwa kejadian ini kita harus pandai-pandai inilah menilai jangan ikut memprovokasi jangan pula ikut terlibat gitu mungkin kalau semua paguyuban sudah menyampaikan itu mungkin kan meminimalisir adanya gesekan-gesekan baru Mbak itu apanya poinnya baru kami juga memberikan dukungan kepada pemerintah sama aparat kepolisian supaya benar-benar bertindak tegas, cepat dan istilahnya adil dan transparan untuk supaya masyarakat percaya dan setelah adanya nanti keputusan hukum ini tidak ada lagi ekses di belakang. Jadi mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi kasus-kasus yang seperti ini. Dan kami pun istilahnya program-program kalau di pembauran ini, Mbak, kami hanya sekedar istilahnya melakukan komunikasi, pendekatan, persuasi, memberikan informasi yang berimbang gitu. Karena misalnya saya sebagai pengurus inti pembauran kebangsaan, saya bisa dapat informasi dari berbagai tokoh-tokoh ini, Pak. Tokoh-tokoh masyarakat, ya baik dari Aceh, kalau ada kejadian saya bisa minta informasi langsung gitu, ataupun saya akan diinformasikan oleh teman-teman juga mengenai keadaan, kondisinya gitu. Nah, tapi itulah Mbak, kalau menurut kami sih sebetulnya Batam ini sudah pemikiran masyarakatnya sudah makin maju, makin istilahnya makin membaur gitu, tidak ada ekses-ekses untuk kesukuan. Sebenarnya sudah lama tidak ada terjadi yang menyindir atau yang menyenggol masalah-masalah SARA ini. Tetapi setahun ini kami sudah 3 kali membuat semacam pernyataan sikap karena adanya orang atau oknum memanfaatkan setiap ada kejadian perseteruan antara satu pihak selalu dikaitkan dengan suku. Jadi itu yang kami cemaskan gitu. Janganlah ini dibiarkan seperti ini. Marilah tokoh-tokoh masyarakat, marilah kita istilahnya memberikan pemahaman kepada warga kita bahwa kalaupun ada persoalan jangan langsung mengkaitkan dengan suku gitu.
1: Oke, okay. Ya. Tapi seberapa sering frekuensi FPK mengajak teman-teman suku untuk kongko bareng bahas bahwa dikit aja Batam ini apa sukunya tercubit ya atau kesenggol, itu kan ya. Kenanya di iklim investasi gitu loh.
2: Iya betul itu. Kalau agenda kita Pak ini Mbak Sar, setiap bulan sih ada pertemuan, ada diskusi, dan kami baru aja Mbak. Baru 2 bulan yang lalu saya membawa 45 perwakilan ketua suku dari Batam bersama Pak Raja Abdul Ghani yang beliau ini bagian dari pengurus FPK juga, utusan dari kekerabatan keluarga besar Melayu Kota Batam, Pak Raja Abdul Ghani. Beliau juga sebagai ketua juriat kerajaan Riau Lingga di Batam. Jadi beliau mendampingi kami bersilaturahmi dengan pihak kerajaan di Penyengat. Kami di sana, nah Pak Tilas ke Pulau Penyengat membawa semua suku, ketua-ketua suku atau perwakilan suku
1: dari Batam ke sana.
2: Dari Batam, bersih itu baru sekali ini, Pak.
1: Selama
2: ya maksudnya iya selama mungkin ya dari ada mungkin dari pihak-pihak lain enggak, belum pernah lah mengajak perwakilan ketua suku secara resmi. Nah Pak Tilas didampingi oleh Raja Juriat Raja Riau Lingga dari Batam. Kita bertemu dengan Juriat Raja Riau Lingga yang ada di Penyengat. Kita disambut di sana. Kita napa tilas sejarah Pulau Penyengat, memperkenalkan kepada perwakilan-perwakilan suku yang notabene asli dari seluruh Indonesia ini, Mbak. Jadi bukan istilahnya yang dibuat ada orang disuruh pakai baju adat, bukan, ini betul-betul yang dari Aceh, betul-betul orang Aceh yang kita ajak ini. Yang dari Medan, saya betul-betul saya orang Medan, Sumatera Utara yang ke sana itu. Jadi beginilah kita menghormati adat budaya lokal gitu. Kita istilahnya kalau di FPK cuma kami tidak hanya di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Kami bukan hanya itu aja Pak, apanya tagline-nya, tapi ada juga tagline kami untuk tokoh budaya setempat ataupun adat-adat istilah setempat. Kita sebagai pendatang, kita punya tagline juga, tinggikan seranting, majukan selangkah.
1: Artinya
2: untuk kebudayaan lokal atau adat istiadat setempat, tokoh-tokoh masyarakat lokal itu harus kita kasih lebih tinggi. Satu ranting istilahnya, ataupun kita harus percayakan ke depan. Makanya di kepemimpinan forum pembangunan kebangsaan, kami selalu akrab dari ini, kami selalu aklamasi bahwa ketuanya harus betul-betul dari orang tempatan. Nah, gitu. Ketua umum forum pembangunan kebangsaan, kita itu aklamasi, kita berikan siapa yang menjadi istilahnya perwakilan dari tempatan, dari Melayu Kota Batam yang hadir di situ. Nah, itu yang kita nobatkan sebagai ketua kita.
1: Ketua kita FKP siapa?
2: Ketua kita yang masa bakti sekarang ini 2023 sampai 2028 itu Haji Muhammad Rudi. Ketua umum kita beliau.
1: Harian?
2: ketua harian itu Pak Imam Tohari, beliau sebagai ketua forum komunikasi Jawa Timur, warga Jawa Timur di Kota Batang. Sedangkan sekretarisnya Pak Andi Mukhtar, kemarin beliau selaku ketua perkumpulan kewargaan Nusa Tenggara Timur. Jadi kita empat yang pengurus inti itu KSB. Berbeda, KSB ini berbeda daerah. Nah, semacam saya sebagai bendahara, saya berasal dari ini, sebagai sekretaris umum Ikatan Guru Besar Sumatera Utara Kota Batam gitu. Jadi kita sudah membaur ini, Mbak.
1: Iya, Pak Kasatpo PP Pak Imam Tohari dari Jawa.
2: Ketua Sejatim, Forum Komunikasi Jawa Timur.
1: Iya, Pak Andi Mukhtar
2: dari Perkumpulan Keluarga Nusa Tenggara Timur sebagai sekretaris.
1: Kemudian sisanya ini, Pak?
2: Sisanya kita bagi ke beberapa bidang. Ya, ada banyak bidangnya, ada bidang humas, ada bidang advokasi hukum, pembantuan hukum, ada macam-macam bidangnya ada.
1: Okay.
2: Sejumlah 51 orang.
1: 51 orang ya, Pak, ya.
2: Perwakilan paguyuban.
1: Oh, okay, baik. Nah. Kemudian lagi, Pak, apakah cuma Batam yang punya sekompleksitas ini, Pak?
2: Oh, ini menarik ini, Pak. Saya sendiri mungkin kalau perjalanan ke beberapa daerah, berkunjung ke FPK-FPK luar daerah, memang Batam yang luar biasa. Karena 4 tahun belakangan ini saya selalu yang sebagai ketua rombongan, ketika kami berangkat ke Padang, ketemu dengan forum-forum kebangsaan Kota Padang, saya perkenalkan, Pak. Saya jejerin Pak kawan-kawan, saya absen satu-satu, saya absen dari Sabang sampai Ambon, sebetulnya sampai Merauke, tapi dari di Batam ini perkumpul yang dari Papua yang belum masuk ke kita, tapi udah ada komunikasi, tapi karena mereka mungkin sibuk belajar, tidak ada yang istilahnya berkeluarga atau menetap di sini, jadi mungkin mereka tidak punya waktu. Kebetulan yang kemarin kita jumpai adalah pelajar-pelajar yang dari Papua belajar di sini.
1: 38 provinsi, 51 yang di sini, ya, Pak, ya?
2: Ya, jadi ketika kita absen, Mbak. Jadi apa kata orang-orang luar daerah? Wah, ini bukan FPK Kota Batam, ini FPK Indonesia katanya.
1: Oh, saking
2: ramainya, Mbak.
1: Oh, oke.
2: Okay. Jadi di Padang, di Medan, di Riau, di Surabaya, di Bandung yang kita kunjungi, tidak sekompleks kita.
1: Iya, Surabaya.
2: Tidak selengkap kita.
1: Medan, Surabaya kan kota besar,
2: kota
1: tuh, Pak.
2: Besar.
1: Iya, dan juga tidak sekompleks kita.
2: Tidak.

0: apa ya, yang kita lihat itu masih kajian sosiologisnya yang masih belum terlihat akar masalah dari kenapa masyarakat kita apa namanya mau atau gampang terprovokasi. Kita butuh sosiolog di Batam, tapi kayaknya kita emang masih sangat apa ya Pak ya, termasuk kami Pak, iya. Akademisi kami kan pingin juga digandeng nih Pak, FPK dengan akademisi, iya. Di FPK kan sebagai orang yang langsung ke teknis, ke jantung pertahanannya, iya. Kalau secara teori kami agak susah menemukan para akademisi Pak untuk bicara soal hal ini, karena balik lagi kalau itu melulu yang muncul kan rasanya agak lucu ya Pak, iya. Gitu kan, tapi apa betul lah tokoh-tokoh yang hadir untuk mengisi ruang-ruang kosong dari berbagai perspektif untuk Kota Batam. Mudah-mudahan lah Batam makin maju ya Pak, makin banyak
1: cerita. Ya, amin, amin. Nah, ya, ya itu seperti pesan Pak tadi, bagaimana menciptakan peluang kerja. Ya mudah-mudahan kan investor-investor yang sedang bersiap di Baralang sana itu betul-betul sesuai dengan komitmen mengutamakan tenaga kerja dari orang lokal tempatan, ya mungkin kita harap ya harus sesuai dengan komitmen lah gitu. Mudah-mudahan ki 2-3 tahun ke depan kalau perusahaan tersebut sudah beraktivitas, mungkin ke depan peluang kerja makin banyak, mungkin ya hal-hal seperti ini sudah tidak ada lagi terjadi.
0: Siru lah ya Pak ya.
1: Betul.
0: Iya, apa berita baik tiap hari lah harusnya ya. Ada. Pusing juga Pak dengan berita buruk terus kan. Kalau berita baik misalnya apa lapangan pekerjaan 10.000 kita tampung di Batam ya. Gitu kan Pak, selesai lapangan pekerjaan kita pulangkan ke daerah masing-masing ya. Waktu kayaknya aman sekali Pak ya. Iya, itu kan inginnya kita Pak, berita baik. Terima kasih banyak Pak Mulyadi yang sudah ngobrol dengan RRI. Lelah ya Pak rasanya ngobrol soal FPK ini ya. Kayaknya Bapak ada tanggung jawab moral tadi yang Sarah lihat Pak. Wah Bapak ini gak bisa ngomong offside ini. Dijaga banget nih ngomongannya nih.
1: Iya betul betul, karena
0: beda Pak, beda. Ketika Bapak ngobrol sama Sarah kalau ada warung kopi itu beda Pak. Kata di balik ada hal yang kudu dijaga untuk apa namanya tidak memicu konflik baru ya Pak ya.
1: Betul.
0: Semua harus dijaga komunikasinya ke publik agar menciptakan ketenangan bagi masyarakat Kota Batam. Kita juga lagi-lagi kepada masyarakat jangan gampang terprovokasi di sosial media. Opini-opini liar ya kalau bisa sosial media itu yang bagus-bagus aja lah yang dilihat gitu kan. Dengan tidak mengabaikan juga konflik, begini ntar dibilang apatis lagi atau apa namanya diftun ya Pak ya. Kalau zaman anak muda zaman sekarang mah namanya. Nah jadi menyaring informasi dan mencari akar masalah, kemudian kita maklumi dan kita bertindak untuk tidak merepetisi di masa lalu, di masa depan adalah sebuah langkah yang bijaksana untuk anak dan cucu kita.
1: Ya.
0: Bagaimanapun sebagai pendatang, saya juga pendatang Pak di Batam. Kita jaga bersama demi keberlangsungan perut kita bersama juga.
1: Ya.
0: Dan akal kita bersama juga. Kalau semua urusan perut agak gawat ya Pak ya, pakai akal, hati nurani dan juga budi.
1: Ya.
0: Ini kayaknya lagi-lagi deh Pak masih nahan aja nih.
1: Ya.
0: Baiklah pendengar, sampai di sini kebersamaan kita dalam acara Batam Menyapa di
1: mungkin terakhir Mbak
0: ya. Oh, boleh Pak,
1: kami,
0: boleh.
1: Sebagai pesan bahwa kami dari Forum Pemburu Kebangsaan sesuai dengan hasil konsolidasi kami tetap percaya kepada pemerintah, kepada aparat kepolisian mampu mengatasi persoalan-persoalan di sini termasuk yang kemarin terjadi di Stoko. Dan kami juga sepakat bahwa Batam ini adalah rumah kita. Batam ini wajib kita jaga bersama itu.
0: Oke, ya. Baik. Terima kasih banyak Pak Mulyadi dan juga Pak Lukman yang sudah hadir di studio RRI. Kami akhiri Batam Menyapa pada pagi hari ini dengan tema damai di tanah rempang, dan kedamaian itu akan terus kita rawat, kita jaga, kita lestarikan agar tidak terjadi hal yang serupa di tahun yang akan datang, minggu yang akan datang, bulan yang akan datang. Amin.
1: Amin, amin.
0: Atas nama seluruh kerabat kerja bertugas ada teknik Sariana dan saya presenter Sarah Melina Hussein pamit dari ruang dengar Anda. Kita akan berjumpa pada kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Waalaikumsalam.
2: Terima kasih Anda baru saja mengikuti Dialog Batam Menyapa hanya di Pro 1 RRI Batam.

Salah satu kisah paling menginspirasi di Piala Dunia 2026 datang dari tim nasional Cabo Verde, negara kepulauan kecil di lepas pantai Afrika Barat dengan jumlah penduduk kurang dari 700 ribu jiwa itu berhasil mencuri perhatian dunia lewat penampilan penuh semangat dan disiplin. Meski tidak dihuni banyak pemain berstatus mega bintang, Cabo Verde tampil tanpa rasa gentar menghadapi lawan-lawan yang lebih berpengalaman. Organisasi permainan yang rapat, pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah menjadikan kekuatan utama mereka sepanjang turnamen Piala Dunia 2026. Perjalanan Cabo Verde membuktikan bahwa sepak bola bukan hanya soal nama besar atau tradisi panjang, melainkan juga kerja keras, kekompakan, dan keyakinan. Penampilan impresif Cabo Verde menjadi inspirasi bagi banyak negara berkembang bahwa mimpi tampil kompetitif di panggung terbesar dunia bukanlah sesuatu yang mustahil. Di Piala Dunia 2026, Cabo Verde mungkin bukan tim favorit juara, tetapi mereka telah memenangkan hati jutaan pecinta sepak bola lewat perjuangan yang luar biasa.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia

0: yang bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

Halo di Pro Satu RRI Batu, pendengar di program Halo RRI. Kali ini saya Joshua Suryadi akan menemani Anda. Kalau tadi ada Sarah Hussein berbicara tentang polemik yang ada di Stokok ya, saya mau lanjutkan lagi di informasi dan info di publik terkait tentang asap yang sampai ke Kota Batam ya, asap kebakaran dari Kalimantan sampai dari Sumatera juga ya, sampai ke Kota Batam dan juga ke Pulau Riau. Ini tentunya membutuhkan atensi kepada kita. Bahkan juga pemerintah sudah mengeluarkan pemberitahuan ya, nomor 47 tahun 2026 ini, agar masyarakat dan juga para pekerja untuk hati-hati untuk menjaga kesehatannya. Nah, ini kalau kita lihat pendengar untuk kondisi cuaca Batam pada saat ini, berawan sepanjang hari dan waspada kabut juga tentunya menjadi peringatan untuk kita semua. Nah, BMKG juga memprediksi akan berawan ya, yang artinya kita harus ekstra hati-hati gunakan masker saat beraktivitas di luar, saat berkendara, dan makan makanan bergizi gitu ya. Konsumsi juga buah-buahan untuk memenuhi asupan vitamin C kita. Ini kalau kita lihat pendengar, kemarin ya, kabut asap ini beberapa masyarakat juga memberikan komentar di sosial media berita yang ada di Kota Batam, mengatakan bahwa yang biasanya mereka jalan dari Batam Center, dari Batu Aji menuju Batam Center ya, di daerah Key Square atau Capri Mall, biasanya mereka melihat jelas itu bangunan Polax Habibie ya, Master Plate itu ya, kelihatan gedung pencak

langit itu dengan jelas, tapi karena adanya kabut asap ini, mereka tidak melihat dengan jelas. Nah, ini berdasarkan apa yang mereka lihat selama ini. Nah, di kolom komentar ada yang menyampaikan bahwa please jangan bakar sampah. Mungkin maksudnya jangan menambah-nambah polusi gitu ya. Karena memang asap kebakaran dari Kalimantan Sumatera ini sudah membuat polusi di Kota Batam. Ini komentar dari Septian Niriwanti. Kemudian juga ada yang memberikan komentar, yaitu Wim SYGAZY yang mengatakan pagi ini parah sekali kabutnya. Kualitas udara sudah nggak bagus dan hati-hati bikin ISPA, khususnya untuk anak-anak, mulai pakai masker guys katanya. Nah, jadi bukan saya aja nih, pemerintah dan teman-teman lainnya juga ya, sesama masyarakat menghimbau untuk semuanya gunakan masker untuk menjaga kesehatan kita dan juga keluarga.

0: Tahukah Anda, satu batang rokok mengandung lebih dari 7.000 zat kimia dan 70 diantaranya terbukti menyebabkan kanker. Merokok bukan cuma merusak paru-paru, tapi juga jantung, pembuluh darah, hingga kesuburan. Bahkan, perokok pasif sampai orang yang hanya menghirup asap rokok pun bisa terkena risiko yang sama. Jadi, sebelum Anda nyalakan rokok berikutnya, pikirkan kembali, layakkah hidup Anda dibakar perlahan? Stop merokok, mulai hidup sehat hari ini.
1: Aku mah digawane ngendi iki?
2: Enggak, Mbak, terpaksa kami amankan. Ayo ikut saya ke posko sekarang juga.
1: Tapi, Mbak, anakku iki nangis. Rewel wae iki lho.
2: Ya, saya tahu, tapi kami tetap harus bawa Mbak ke posko karena Mbak buang sampah di sungai.
1: Bu, tolong saya jangan dihukum, Bu.
2: Jadi Mbak tahu Mbak salah?
1: Ya tahulah, gini-gini saya ini kan juga bisa baca tulisan. Dilarang buang sampah di sungai.
2: Nah terus kenapa Mbak tetap nekat buang sampah di sungai?
1: Biar nggak suleten ibu saya itu loh, Bu. Ngomelin saya terus, tambah tangisan anak saya ini. Stres lama-lama saya.
2: Suletan itu hanya mitos loh, Mbak. Mbak bisa kena pasal pidana kalau buang sampah di sungai. Penjara 3 bulan.
1: Wadudu, ojo to, Bu. Piye engko anakku sopo sing ngopeni?
2: Lah iya, mulut to, Mbak. Stop buang popok bekas di sungai.

0: Masih di Prosoter Erik Batam, kanal informasi dan inspirasi pendengar pagi ini ya. Kita masih mengangkat topik yang menarik gitu ya di Kota Batam, di mana rancangan APBD Batam 2027 terus ditekan kemiskinan ya, yang tembus 4,8 triliun. Nah, dari masyarakat pendengar banyak yang memberikan komentarnya juga di sosial media kami di TikTok, dan menanyakan ada akun yang bernamakan Rakaris ya, yang menanyakan bahwa sebanyak apa sih pegawainya, kok belanja pegawainya banyak sekali untuk Pemko Batam. Nah, kemudian juga ada yang memberikan komentar, sebaiknya fungsikan website Pemko Batam. Nah, tampaknya akun Jeffrey De Jong ini menginginkan informasi yang terbuka mungkin ya dari webnya ya, karena mungkin dia tidak bisa mengakses. Nah, terkait tentang rancangan APBD Batam 2027 yang fokus tekan kemiskinan ini dengan 4,8 triliun di mana Wali Kota Musa Karamat resmi menyerahkan nota keuangannya dan juga ramperda APBD tahun anggaran 2027. Di anggaran APBD ini memang ditujukan untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat, mempercepat pembangunan daerah, serta memperkuat pelayanan publik. Kemudian juga ada fokus utama dalam APBD di 2027 ini. Yang pertama adalah mengentaskan kemiskinan, juga perlindungan sosial, kemudian peningkatan keterampilan sumber daya manusia, penguatan inklusi sosial dan infrastruktur lingkungan, kemudian yang keempat adalah peningkatan layanan pendidikan juga kesehatan, dan yang kelima adalah optimalisasi sarana dan prasarana aksesibilitas. Itu yang menjadi poin utamanya. Nah, untuk ringkasan postur dari APBD Kota Batam di tahun anggaran 2027, total postur APBD yang 4,8 triliun ini, yaitu yang pertama adalah pendapatan daerah 4,7 triliun, kemudian juga belanja daerah 4,8 triliun. Nah, melalui APBD 2027, Pemerintah Kota Batam memberikan komitmen melanjutkan perkembangan sekaligus juga memperkuat pemberdayaan publik dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tapi ada beberapa masyarakat yang bertanya terkait tentang anggaran untuk belanja, ya anggaran untuk belanja pegawai kok banyak sekali katanya. Nah, bagaimana komentar Anda yang bergabung di line telepon kami? Silakan di 463351 atau juga di WhatsApp Pro 1 RRI Batam di 0811-778-1051. Silakan bergabung sama kami di 463351 atau di 0811-778-1051.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis. Ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ya, pendengar, demikian untuk Halo RRI hari ini. Terima kasih ucapkan tadi untuk Ketensi Anda yang bergabung sosial media kami untuk memberikan komentar Anda, keluhan Anda terkait tentang pelayanan publik yang di Kota Batam. Dan kita akan jumpa lagi di hari Jumat untuk program Halo RRI. Nanti untuk Lintas Batam Siang ada Ahyar Bintara yang akan menemani Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Baru saja Anda ikuti program Halo RRI. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
1: Halo RRI.

ketuhanan yang maha esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga persatuan Indonesia, empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Lipstik atau pewarna bibir banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Tapi tahukah, lipstik sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstik dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu, lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Sedangkan kelas bawah yang mengalami kesulitan ekonomi tidak terbiasa menggunakannya. Saking populernya, bahkan ada hari khusus untuk memperingati Hari Lipstik Internasional yang diperingati pada 29 Juli tiap tahunnya.

Hindarilah aksi balap liar dan ugal-ugalan di jalan raya, sebab balap liar dan ugal-ugalan dapat mengganggu keamanan lalu lintas di jalan raya dan menyusahkan diri Anda sendiri.

saudara semua, kamu satu harapan untuk melakukan dengan mencintaimu menyakitiku, mengantarkan kita ke 19 menit lewat dari pukul 10 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk Anda tetap siap bersama Pro Satu Air Batam yang disiarkan langsung dari Abu Dhatama 2 Batam Center Indonesia di edisi hari ini 16 September 2026. Satu informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika BMKG yang memperkirakan cuaca pada hari ini Rabu di sebagian besar ya, sebagian besar wilayah Indonesia berpotensi berawan tebal, dan perkiraan BMKG Indah dalam kanal informasi yang terpantau di Jakarta dan juga di beberapa wilayah menyampaikan diawali dari wilayah Sumatera, cuaca di kota Banda Aceh diperkirakan berawan tebal, sedangkan Medan Padang berpotensi diguyur hujan. Hujan ringan. Sementara itu di wilayah Pekanbaru, Jambi, Palembang dan juga Bengkulu diperkirakan mengalami udara kabur. Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya diperkirakan berawan tebal. Sementara untuk Pangkal Pinang, berawan dan juga asap serta kabut berpotensi melanda di wilayah Bandar Lampung. Beralih ke wilayah Pulau Jawa, cuaca di Serang dan juga Bandung diperkirakan berawan tebal. Di Jakarta dan juga Yogyakarta diperkirakan berawan. Sementara Semarang diperkirakan mengalami udara kabur. Adapun Surabaya dipastikan atau diperkirakan cerah. Kemudian untuk wilayah Kalimantan, Pontianak diperkirakan diguyur hujan ringan. Sedangkan di Palangkaraya, Banjarmasin berpotensi mengalami asap atau kabut. Kota Samarinda diperkirakan mengalami udara kabur, sementara Tanjung Selor berpotensi dilanda hujan petir. Waspadai potensi hujan petir juga terdapat di wilayah-wilayah Tanjung Selor sekitarnya, beranjak ke wilayah Bali dan Nusa Tenggara diperkirakan, atau di wilayah Denpasar dan juga Mataram berawan tebal, sedangkan Kupang cerah berawan. Kemudian wilayah Sulawesi, cuaca di Manado kemudian diperkirakan cerah berawan. Makassar dan Kendari berawan, sementara Gorontalo berawan tebal. Kota Palu berpotensi diguyur hujan. Hujan dengan intensitas sedang diperkirakan mengguyur kota Mamuju. Sementara untuk wilayah Maluku dan juga Maluku Utara, Ternate diperkirakan berawan tebal, sedangkan Ambon berpotensi diguyur hujan ringan. Berdasarkan atau bergeser sedikit ke wilayah Papua, kota Sorong, Manokwari, Nabire dan sekitarnya diperkirakan mengalami udara kabur. Sementara untuk Jayapura berawan, sedangkan Maroke dan Jayawijaya berpotensi diguyur hujan. Hujan dengan intensitas ringan diperkirakan akan mengguyur kota Jayawijaya dan juga kota Maroke. Itu informasi terbaru untuk Anda. Dan juga untuk seluruh pendengar yang saat ini sedang mendengarkan Pro Satu Air Batam, tetap waspada karena untuk wilayah Batam dan sekitarnya masih turun asap dan juga kabut di wilayah Batam dan sekitarnya. Walaupun hari ini agak berkurang, yang pasti untuk Anda yang beraktivitas di luar ruangan atau yang beraktivitas di lapangan, tetap gunakan masker dan jaga kesehatan selalu. Dan tentunya dengan segala suatu aktivitas sudah Anda siapkan, maka tidak akan mengganggu karya-karya besar Anda di kesempatan hari ini. Terus bersama di Pro 1 RRI Batam, saya akan menemani Anda sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.
1: Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

Pernah mengalami kartu ATM tidak bisa digunakan untuk melakukan transaksi? Jika itu terjadi, bank mengenal kondisi tersebut dengan istilah dormant atau rekening tidur. Ada sejumlah hal yang menjadi penyebab terjadinya rekening nasabah menjadi rekening tidur. Di antaranya, adanya aktivitas tidak wajar berupa penarikan tiba-tiba dalam jumlah yang sangat besar hingga aktivitas transfer berulang kali dengan durasi yang singkat. Salah transfer dengan nominal yang cukup besar menjadikan pihak bank mempasifkan rekening nasabah sebagai tindakan untuk melindungi dan mengurangi resiko penipuan serta untuk melacak aktivitas transaksi mencurigakan. Atas permintaan pihak berwajib, khususnya pada penyelidikan kasus korupsi sebagai barang bukti. Tindakan mendormankan yang dilakukan pihak bank diakibatkan rekening nasabah kosong berturut-turut selama 6 hingga 12 bulan. Di mana pihak bank rugi karena tidak memotong biaya admin bulanan. Nasabah dinyatakan meninggal dunia juga menjadi penyebab rekening nasabah tidak bisa dipergunakan untuk bertransaksi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: 1, 2, 3.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Liverpool amankan babak keempat Carabao Cup 2026. Persib Bandung siap hadapi FC Seoul di laga perdana AFC Champions League 2 2026-2027. Petenis putri Indonesia Jenny Chen ke babak kedua WTA 500 Guadalajara Open. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 16 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Liverpool menghajar Tottenham 3-1 di Carabao Cup 2026. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Liverpool sukses melaju ke babak keempat Carabao Cup setelah mengalahkan Tottenham Hotspur 3-1 di Anfield pada putaran ketiga dini hari tadi. Gol kemenangan The Reds dicetak oleh Alexis McAllister di menit ke-21, Cody Gakpo di menit ke-54, dan Dominic Szoboszlai di waktu 90+1. Pelatih Andoni Iraola melakukan rotasi besar-besaran dengan 10 perubahan pada susunan pemain utama. Ia merasa sangat puas dengan energi dan kerja keras sekuatnya, terutama para pemain muda seperti Trey Nyoni, Reong Moa, dan James McCannell.
2: I was happy for them, no?
3: Yang saya ikut senang untuk mereka. Yang posisi yang berbeda, tuntutan yang berbeda, mereka memberikan apa yang telah mereka punya. Dan saya pikir mereka khususnya sangat bersemangat dengan kemauan untuk memenangkan duel, untuk membuat lawan merasakan kehadiran mereka, dan saya ikut senang untuk mereka.
2: They feel that their presence, and I was happy for them, yes.
1: Tottenham hanya mampu memperkecil ketertinggalan melalui sundulan Conor Gallagher di menit ke-69. Meski sempat kesulitan di 20 hingga 25 menit terakhir, Liverpool mampu bertahan dengan baik. Gelandang Liverpool Alexis McAllister menyebut timnya pantas menang meraih kemenangan ini.
4: Yeah, I think we deserved it.
3: Nah, menurutku kita pantas menang dan mendapatkan. Saya rasa ada sekitar 20 sampai 25 menit terakhir yang tidak berjalan baik. Tapi kami bermain melawan tim yang sangat bagus, yang tahu apa yang harus dilakukan dengan bola. Mereka sangat intens dan kami mencoba untuk agresif. Dan saya rasa kami bertahan dengan cukup baik dan kami mencetak gol yang sangat penting.
4: Then we score the goals, which is very important. Win.
1: Hasil di laga lainnya, Peterborough menang 7-4 atas Barnsley, Fulham menang 3-2 atas West Ham, Ipswich kalah 2-4 dari Arsenal, dan Brentford menang 2-1 atas Reading. Selanjutnya Liverpool akan menghadapi Bournemouth di Premier League pada 20 September 2026. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi The Reds di kompetisi domestik. Dan Jakarta Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Incredible.

0: Dari Inggris kita ke Liga Spanyol. Real Madrid sukses meraih kemenangan di masa injury time dengan skor 3-2 atas Elche di pekan ke-6 La Liga. Laporan selengkapnya bersama dengan Nurdiansyah Krishna.
1: Real Madrid meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Elche dalam laga pekan ke-6 La Liga 2026-2027. Madrid unggul 2-0 di babak pertama melalui gol bunuh diri kiper Elche Matias Guidro dan gol Kylian Mbappe. Elche bangkit di babak kedua lewat gol Abil Osorio dan Fernino, namun Carlos Espi mencetak gol kemenangan pada masa injury setelah menerima assist dari Mbappe. Pelatih Jose Mourinho mengakui pertandingan berjalan tidak terkendali dengan Elche yang berjuang hingga akhir di hadapan para pendukung.
2: Estaba fácil.
3: Dan sepertinya kita berhasil melewatinya dari kemudahan ini menjadi tidak terkendali. Bahwa seperti kita memasuki dinamika ini, kami belum mencetak gol, kami belum menyelesaikan peluang. Dengan angka 3 atau 4 gol, tapi sudah selesai. Stadion sangat sesak, penggemar yang luar biasa. Mereka bermain melawan Real Madrid karena mereka berjuang sampai akhir.
2: Real Madrid, pues van hasta la última. Un gol y partida.
1: Sementara pelatih Elche, Martin Anselmi, menyebut bahwa dirinya tidak marah dengan hasil yang tidak terduga ini. Sebaliknya, ia justru merasa bangga dengan para pemainnya yang mampu memberikan perlawanan menghadapi tim sekelas Real Madrid. Marah bukanlah kata atau perasaan yang saya rasakan saat ini. Saya justru akan merasa sedikit lebih bangga karena saat berhadapan dengan rival seperti yang kita hadapi saat ini, para pemain tetap fokus dalam pertandingan, berjuang untuk meraih kemenangan, dan memang harus diakui tidak mudah untuk menyelesaikan dan mengakhiri pertandingan semacam ini. Kemenangan ini membawa Madrid menyamai poin Barcelona di puncak klasemen dengan 15 poin, sementara Elche terbenam di dasar klasemen dengan baru mengoleksi 2 poin dari 6 pertandingan. Madrid menunjukkan mental juara dengan gol telat yang memastikan 3 poin penuh. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 43 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke Liga Italia. Fiorentina mengalahkan Pisa 3-0 di babak 32 besar Coppa Italia dengan gol dari Matteo Pellegrino, kemudian Wilfried Gnonto dan Pedro Gonçalves. Kemenangan ini membawa La Viola ke babak 16 besar untuk menghadapi Napoli pada Desember mendatang. Pemain Fiorentina Vieri menyatakan ini kemenangan bagus dan tim akan terus bekerja keras karena jadwal pertandingan yang padat.
1: Acho que foi uma bela vitória, fruto de muito trabalho nosso durante.
2: Nah, ini adalah kemenangan yang bagus. Kami bekerja keras sepanjang hari. Kami akan melangkah ke depan. Kami akan bekerja jauh lebih banyak karena pertandingan jumlahnya sangat banyak.
1: Mas temos que trabalhar muito mais, temos que manter o pé no chão porque queremos grandes objetivos.
0: Hasil ini menjadi modal penting bagi Fiorentina untuk melanjutkan perjalanan di Coppa Italia. Pelatih Paolo Vanoli berhasil membawa timnya melaju ke babak berikutnya dengan performa solid.

Dari tenis panjang negara, petenis putri Indonesia Janice Chen akan menghadapi Sloane Stephens dari Amerika Serikat di babak kedua WTA 500 Guadalajara Open. Ini adalah duel perdana bagi keduanya di lapangan keras outdoor. Janice melaju setelah mengalahkan Darja Fitmanova 7-6, 6-2. Sementara Stephens menang atas Carol Monet 6-4, 7-6. Janice unggul waktu istirahat satu hari lebih banyak dan memiliki rekor 13-14 di lapangan keras pada musim ini dengan 9 kemenangan dari 13 laga melawan petenis di luar 100 besar. Sementara Stephens yang merupakan peringkat 169 memiliki rekor 12-11 di lapangan keras dengan 7-11 melawan petenis 100 besar. Janice yang kini peringkat 35 dunia naik pesat dari 655 dalam 2 tahun. Pertandingan ini menjadi ujian bagi Janice menghadapi mantan juara US Open.

0: Ini kita beralih ke informasi dari kabar sepak bola tanah air. Kapten Persela Lamongan menyebut arahan pelatih dan gemuruh supporter di stadion menjadi kunci kemenangan tim Laskar Joko Tingkir atas Persis Solo. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
1: Kapten Persela Lamongan Dendi Sulistiawan sebut arahan pelatih dan gemuruh supporter jadi kunci kemenangan Persela Lamongan saat tundukan Persis Solo di Stadion Surajaya Lamongan. Dendi menuturkan, kemenangan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh pemain yang mampu menjalankan instruksi tim pelatih. Meski menang, Dendi meminta rekan-rekannya tidak terlena. Menurutnya, pertandingan melawan Persis telah selesai dan tim Laskar Joko Tingkir julukan Persela segera mengalihkan fokus ke laga berikutnya. Tak lupa, atmosfer Stadion Surajaya pada laga pertama yang menghadirkan kembali gairah sepak bola yang telah lama dirasakannya. Ia menilai kembalinya supporter memenuhi stadion menjadi tanda gairah sepak bola di Lamongan kembali hidup.
2: Maksudnya semua elemen supporter menyambut dengan baik, apalagi mungkin salah satu ekspektasi mereka terhadap saya juga tinggi. Yang pertama pasti luar biasa pertandingan tadi, apalagi dengan dukungan yang stadion full kayak gini lama nggak saya rasakan. Mungkin terakhir saya rasakan waktu ketika lawan tim besar, terus waktu terakhir juga mungkin di tim. Jadi kembali lagi seperti itu, gairah sepak bola kembali lagi gitu.
1: Pelatih Persela Bima Sakti juga memberikan kredit kepada seluruh pemainnya serta para supporter yang telah memenuhi stadion pada laga pertama kandang di Stadion Surajaya.
3: Tadi saya mau kesini dan disampaikan ke saya, coach, atmosfer pertandingan yang berbeda. Ini mengingatkan saya waktu di sini. Cuma bedanya kan sekarang stadionnya lebih baru. Dulu masih stadion lama, ya kan. Tapi saya bisa tekankan di sini dan saya bisa bertanggungjawabkan di sini. Siapapun pelatih di Persela, si timnya akan berikan. Saya pikir kredit poinnya adalah pemain.
1: Usai laga ini, Persela Lamongan kembali dijadwalkan berlaga saat melawan Persiba Balikpapan pada tanggal 19 September mendatang. Farin Rakim, Makassar.

Kita beralih ke arena balap. Sarga Motorsport memperkenalkan Kevin Hansen untuk VIA Rallycross World Cup 2026 di Ancol Rallycross Sirkuit Jakarta 5 dan 6 Desember. CEO Sarga, Dugda Arkadi, menilai kehadiran juara European Rallycross 2016 ini akan menarik antusiasme masyarakat. Kevin akan tampil di kelas RX1 bersama dengan Sebastian Loeb, juara WRC 9 kali dengan talenta muda Indonesia Kingston Effendi di kelas RX5. Sarga berkoordinasi dengan IMI, kemudian VIA, dan stakeholder untuk memastikan lintasan dan fasilitas sesuai dengan standar internasional. Kepala Dispora Jakarta, Andriansyah, mendukung penuh event sebagai sportainment kelas dunia, dan VIA Rallycross World Cup Indonesia 2026 menjadi tonggak pengembangan motorsport nasional dan memperkuat koneksi Jakarta dengan komunitas motorsport global.

Kini kami hadirkan kabar jelang Asian Games 2026. Timnas Lancar Indonesia melakukan uji papan untuk persiapan akhir debut di Asian Games 2026 dengan mengantisipasi ombak besar akibat potensi topan di Jepang. Pelatih Dylan Amar menyatakan porsi latihan berat dikurangi agar atlet tetap prima dan tim akan bertolak lebih awal pada 19 September untuk beradaptasi. Setiap atlet membawa 5 papan untuk berbagai karakter ombak. Targetnya adalah medali emas putra untuk tiket olimpiade serta perak perunggu putri. Atlet putra Himade Fajar Ariana menyatakan siap 100% dan optimis membawa emas meski persaingan dengan Jepang dan Cina sangat ketat. Atlet putri Kia, kemudian Kia Jo Hayer dan Jasmine Michelle Studer mengaku siap setelah latihan intensif 6-8 bulan termasuk gym, fleksibilitas, dan meditasi. Jasmine tidak gentar menghadapi persaingan Asia. Timnas Lancar Indonesia optimis tampil maksimal di Asian Games 2026.

Sementara itu, tim bulu tangkis Indonesia memulai latihan perdana di NTT Central Training Center Chofu, Tokyo untuk persiapan Asian Games 2026. Pelatih tunggal putri Imam Tohari menilai kondisi atlet baik dan meningkatkan intensitas latihan.

Cuaca Tokyo dan Nagoya sekitar 25 derajat Celcius dinilai mendukung adaptasi. Ganda putra Leo Rolli, Carnando, dan Daniel Martin bertekad tampil lebih berani setelah evaluasi dari Asian Games Hangzhou dengan modal kemenangan atas ganda nomor 1 dunia asal Korea Selatan. Cabang bulu tangkis Asian Games 2026 akan berlangsung 20 hingga 29 September dengan nomor beregu 20 hingga 24 September dan perorangan 25 hingga 29 September. Leo dan Daniel menyadari persaingan tidak hanya dari Kim dan Song, sehingga kewaspadaan di setiap pertandingan penting. Tim Indonesia terus mematangkan persiapan di Jepang dengan fokus pada adaptasi dan peningkatan performa menjelang kompetisi.

Kabar menarik lainnya, Persib Bandung akan menghadapi FC Seoul pada laga perdana AFC Champions League 2 2026-2027 di Stadion Piala Dunia Seoul sore hari nanti. Laga ini menjadi tantangan pertama Persib Bandung di Grup E untuk mengukur daya saing di level Asia. Persib berada dalam kondisi yang kurang ideal dengan jadwal padat, fokus pada pemulihan fisik setelah kalah 1-2 dari Persija. Sandy Walsh dan Gakuto Notsuda masih menjalani pemulihan di Bandung. Pemain seperti Mark Locke menyatakan motivasi tim semakin besar dan siap tampil maksimal demi Boboto yang hadir di Seoul. Pelatih Igor Tolik memanfaatkan sesi latihan pertama untuk menilai kondisi para pemain. Persib bertekad memberikan performa terbaik di kompetisi Asia meski menghadapi tantangan yang berat. Informasi lainnya, Wamenpora Taufik Hidayat berharap PB Esports 2026-2030 membangun ekosistem terampil, tidak hanya mengejar medali tetapi juga profesional, mandiri, dan berkelanjutan. Dalam pelantikan di Mabes BIN, ia menekankan e-sport bukan sekedar hiburan, melainkan olahraga prestasi, profesi, dan industri. Indonesia memiliki 154 juta pemain game, keempat yang terbesar di dunia, dan nilai industri mencapai 32,7 triliun rupiah dengan prestasi juara umum IASF 2022 dan 2024, serta juara FIFA E-World Cup 2024. Wamenpora menekankan perubahan mindset bahwa olahraga adalah investasi bukan biaya. E-sport berkaitan dengan teknologi, industri kreatif dan ekonomi digital. Kepengurusan PBSI 2026-2030 dipimpin oleh Muhammad Herindra dan Indonesia ditargetkan tidak hanya menjadi peserta tetapi diperhitungkan di Olympic E-sport Games. Prestasi e-sport di Indonesia di kancah dunia menjadi bukti potensi besar yang harus terus dikembangkan.

Peringat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Alat musik kompang berasal dari dunia Arab, dibawa oleh pedagang India Muslim pertama kali pada abad ke-13 saat berdagang dengan tujuan menarik pembeli terhadap perniagaan, dan akhirnya berkembang menjadi permainan kompang di tanah Melayu pada zaman Kesultanan Melaka.

0: gini, tak bermuara. Itulah, so ngaji tanda. So sekolah lari, tanda biol.
1: Simak dan dengarkan Rentak Melayu hanya di Persatu RRI Batam.
2: Wahai tikar pandan terbang, bawalah kami ke negara pasir berdengung. Zam zam Allah kazam.
1: Saatnya Anda bergabung di program Rentak Melayu hanya di Persatu RRI.

0: Kembali di Salah Semua Komunikasi 1 Terbatam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Miss Jingga Parengge. Jadi satu lagu Hindustan saya hadirkan untuk Anda dari persembahan M. Syarif di Pro 1 Batam di Rentak Melayu edisi hari ini spesial tanggal 16 September 2026, ya. Terima kasih untuk Anda tetap bersama kami baik di Batam, di Johor, dan juga di Singapura, dan juga dimanapun Anda bisa menerokai dan bisa mendengarkan siaran kami lewat streaming dan juga lewat di mana saja, ya. Selamat tengah hari, selamat menjamu selera, dan selamat bergabung bersama Pro 1 Air Batam menghadirkan pantun-pantun dan juga lagu-lagu Melayu yang sudah kita rilis, ya. Di 463351 dan juga di WhatsApp 0811 Anda bisa mengirimkan pantun-pantun kesayangan Anda. Saya baca dulu yang sudah masuk lewat WhatsApp, ya. Pokoknya dah beberapa minggu yang lalu dikirim, ya. Kalau kita baca-baca nanti dosa, ya. Oke. Okay. Kita bacakan yang sudah bergabung lewat WhatsApp dulu, ya, di 0811 7781051, ya. Rentak Melayu cuma bukan dari Indonesia Kira, pantun sampan kulit lagi berlayar. Hari ribut sampan menepi, hidup ini hanya sebentar, jangan sombong, jangan meninggi, ya. Bukan lama, sebentar, ya. Tumbuh subuh si pokok betik, tumbuh berdamping pokok ceramai. Apa guna berwajah cantik kalau buruk akhlak perangai? Betul, ya. Oh, hello miss yang geparangge. Main lagi ada, ya. Kalau Kinistan, ya. Apa namanya, dapat miss namanya, ya. Joget sayang dari Anita Sarawak, ya. Nanti kita cek kembali. Di belakangnya ada Sekar Wangi, terima kasih. Sekar Wangi nak berpantun, ya. Pamala pergi ke kota, air pancut hanjut sekali. Kalau kita bercinta harus jujur dan juga sehati, ya, itu, ya. Sekar Wangi, ya. Kalau bercinta harus jujur dan sehati, ya, bukan dua hati, ya. Okey, apa nih? Oh, lagunya Pak Mat nak kahwin lagi dari Anita Sarawak lagunya. So, sapu hijau nyapu di rumah, beli satu untuk di tanah. Satu perajuk, satu pemarah, yang mana satu paling bertuah? Oh, suruh pilih, ya. Satu perajuk, satu pemarah, yang mana satu pilihan bertuah, ya. Rentak Melayu juga bukan dari siapakah ini bersama Kak Sumarlina, ya. Muara sungai airnya keruh, tempat berenang si anak berudu. Bila bertemu asyik bergaduh, bila jauh terasa rindu, macam itu, ya. Tenang-tenang air di laut, sampan kulit mudik ke Tanjung, hati terkenang mulut menyebut, budi yang baik tetap di Sanjung, ya. Budi ada kat Lebong, ya. Banyak syarat buah kelapa, kapal belayar malam purnama, harta dan pangkat cepat terlupa, budi baik dikenang lama. Betul, putarkan lagu dari Ipang, apa salah. Oh, tinggalkan semua waktu, ya. Sabar, ya. Kita utamakan pantun-pantun dulu yang sudah bergabung bersama kami. Ada Bang Zaini, terima kasih. Dulu bintar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batu belah, batu bertangkup. Ini pantun atau nasihat, ya? Batu belah, batu bertangkup. Batu tidak terangkat lagi. Hendak nikah, duit tak cukup. Karena malu, ku tinggal pergi. Duit tak cukup, ya? Okay. Ulu-ulu, ya. Ulu-ulu untuk Bang Zaini, ya. Naik kuda terlalu lama, kuda tua kuat menyepak. Kalau dah jadi duda tua, duit ada orang tak nak ewa. Belum cuba, belum tahu. Belum cakap, manalah orang tahu, ya. Cakap dulu lah. Mana ada pilihan, ya. Nanti kita sama-sama. Kita sama-sama hantar. Sama-sama hantar. Bang Zaini, terima kasih. Ada siapa kali Tok Cik nak bantun pagi-pagi pergi ke pulau, bayar tiket naik peri. Kalau telpon janganlah banyak bergurau, kasihan yang lain ramai yang antri. Sorong papan, tarik papan, papan disusun di tepi perigi. Kalau Tok Cik salah perkataan, mohon maaf setulus hati. Lagu dia dekat sana menunggu, dekat sini menanti, ya. Nampaknya tak jumpa, ya. Okey, itu dia. Yang sudah bergabung bersama kami di 105.1 RR Batam di WhatsApp juga, ya. Wong Berbes, terima kasih sudah bergabung, ya. Kemudian juga ada Alifarif, ya. Oke, terima kasih. Ada Nek Benis. Oh, ada Sunarwan, ya. Yang sudah follow lewat TikTok hari, ya. Kembali di 463351 langsung kita buka. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
1: Apa khabar, Wang sebelah?
0: Apa khabar, Wak sehat, Wak?
1: Alhamdulillah.
0: Ini tak kelar, Wak.
1: Ya, ini hantar ikan, Bel, balai.
0: Oh, hantar ikan. Lepas itu, jangan lupa singgah, ya.
1: Besar-besar nak nyenggang besar sangat rel 18 kilo.
2: Oh, senggang ya?
1: Nyenggang makan telur dengan perut dia je.
0: Allah Akbar, kau main lagi. Makan telur pula ya. Ha? Makan telur ya. Telur senggang ya. Pak Haji, sihat Pak Haji?
1: Pantun rumah darat pula. Pantun sini, dua kepala aja.
0: Oh, mantap lah. Ini dia. Oh, ha?
1: Budak-budak kena sihat semua,
0: eh? Sehat semua, alhamdulillah. Bang Haji, sihat?
1: Selamat ulang tahun RI yang ke-81, Rel, eh?
0: Betul.
1: Satu, tapi tak sampai,
0: eh? Itulah, tak apa-apa. Doanya sampai, doa sampai. Sampai.
1: Gambar nampak, gambar mikro bergambar semua, kan?
0: Gambar dengan apa?
1: Sebenarnya yang banyak tu ada orang Batam, eh? Banyak yang datangnya, nak? Kami besar beryon kerana lain ngajak patoha naik pergi. Ya saja dia tunggu tak sampai pula.
0: Oh, nanti ya, lain kali ya. Nanti bulan Desember lah, insyaallah bulan Desember ya.
1: Tu ada juga. Tu ada juga belum?
0: Belum.
1: Aku dah tu ada.
0: Apa siapa tu ada?
1: Yang berangga.
0: Oh, itu.
1: Ini kerjaji. Aku boleh tak gadai jadi Datuk pajak gadai.
0: Oh, pajak gadai. Oh, iya.
1: Boleh ada cincin mas tahun gadai aja dengan dia. Sesuai ya, Tung.
0: Okey, Bang. Pantul, Pak Haji. Wow, siap.
1: Lagu ini adalah lagu Macam siapa? Datuk macam siapa lagu? Cuba ada.
0: Banyak kan orang macam sini. Yang mana satu ni?
1: Anda apa tu kira satu juntang dia lagu apa dia? Majais
0: banyak ni bang. Yang mana satu abang?
1: Agak-agak lagu Melayu lah.
0: Oh yang Melayu ya. Okey, sumpah pasti boleh ya.
1: Program Melayu menghiburkan.
0: Ini sumpah setia ni. Mantap ni. Sumpah setia. Okey, siap. Pantun. Okey, pantun.
1: Pantun darat pula ni, pantun. Pantun sikit yang kata orang minta lagu tak ada pantun kan. Nosa.
0: Minta lagu tak pantun ya. Pantun tak berlagu tu eh.
1: Dua tiga kucing berlari.
0: Ewah.
1: Tidak sama kucing Arif.
0: Ewah.
1: Kau sudah akan mencuri hebah tak sama Arif seorang.
0: Ewah. Puji ada mana ni? Desember ya, Desember. Desember jangan lupa Desember ya.
1: Tidak awak Desember. Ano, Arif, putih aja Arif, pantunnya. Putih aja Arif.
0: Okey bang. Tak ada pantun. Okey, semangat bang, tetap sehat bang ya, sehat.
1: Ano, tu ni, tu agak tu yang pajak gadai masuk tu.
0: Okey siap.
1: Dia ditunggu juga, tu yang pajak gadai tu. Dia bukan gadai, dia dalam toke, pajak gadai. Kita gadai aja
0: kita. Okey siap.
1: Kita kahwin untuk pajak gadai.
0: Okey.
1: Kalau waktu itu mengwikan masuk aja. Nunggu kembali tak masuk,
0: kerja itu siap Pak Haji. Okey Pak Haji, sehat-sehat. Salam ya Pak Haji, semangat sehat selalu ya. Lagi makan telur ikan senggang. Telur tu belum daging lagi, belum kepala lagi, belum mata dia lagi. Okey, terima kasih Pak Haji, sehat selalu. Salam untuk Pak Haji ya. Pak Haji juga, apa khabar Bang Wahab juga ya. Kawan-kawan di Menara semua, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Cik Mo sehat?
3: Ayam jago terkena martil. Jadi ada si Arif.
0: Alhamdulillah. Siap. Okey. Kita pantun. Pantun Cik Mo sehat. Okey.
3: Dengar radio semangat, radio RRI.
0: Betul.
3: Dengar siaran RRI siang dan malam terang. Sambil membalut tangan luka kena pot. Kalau melihat istri dan suami, jangan melihat istri orang matanya apa? Sambil matanya apa? Macam-macam matanya mengapa? Melotot mengangin. Oh my god,
0: katanya. Oh my god. Oh gila tu. Ya, siapa?
3: Si orang melalak, si orang melalak. Gawat ini.
0: Lagunya apa tuh, Cik Mos?
3: Lagunya dari malam.
0: istri di malam ya. Oke, siap.
3: Amat betul. Ada daun di daun pandan digarang dengan kolak. Kolak dimakan beramai-ramai dengan guru, bu guru. Memang badan kami memang besera. Atau mau besera, berani bicara tidak memicu.
0: Oke, siap. Terima kasih, Cik Mos. Bantung ketiga.
3: Alhamdulillah. Kalau nak membeli sagu di seberang, di kedai runcit. Bila sagu, jangan jelek dan jangan rusak. Memang susah mencari guru, memang sulit. Apalagi cari guru yang jangan guru yang ece-ece dan jangan rusak, jangan tidak berata. Cari yang beraklah. Jangan guru yang nanti gurunya tukang kompor, anak juga kepergap.
0: Oke. Siap. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Batam ya. Di edisi hari ini 16 September 2026 dah pukul 11.40 ya. Burung jelatik sarang kedidi, sarang tempua sarang berjuntai. Sungguh pun cantik sutra, sutra dipuji, belacu jua tahan dipakai. Berbaju batik bujang kelana, duduk bermadah di tilam pandan. Usah dipetik bunga sena, warnanya indah berbau tidak. Budak-budak. Kejauh aku ni. Budak-budak mendayung perahu sambil mendayung sambil bermain. Macam mana bunga tak layu, embun menitik tempat yang lain. Tuan dengar. Kak Maria, apa khabar, sehat ya? Ada Mas Yudi juga, ada Emas ya. Ada Matun saya, terima kasih. Sehat selalu senyum ya. Bang No juga, Madini, kawan-kawan di Guntung semua, kawan-kawan di Petipul sambung ya. Dan mendengarkan siaran kami di 105.1 RRI Batam ya. Pak 6351, kita cek kembali apa kabar juga untuk Pak Usu, Bang Toha dan juga untuk Tok Inki ya. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Kemarin kita
4: ketuk. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ketuk-ketuk tak dengar.
0: Kemarin kita ketuk tak dengar. Kalau diketuk kita dengar eh.
4: Sekali tangan ni rupanya hotline tak dibuka dia. Ya Allah Tuhan tu.
0: Iya, memang waktu itu saya bilang sama Abang Salim, tapi gorden tutup bang, tak ada orang ni kalau gorden tutup.
4: Oleh selelak betul. Ya Allah Tuhan tu. Ya, tak apalah. Tak apa ini, dan kali jumpa ini. Okeylah, pantun.
0: Pantun, makun, sehat makun ya Allah.
4: Alhamdulillah, tak baik dong.
0: Yuk, mebokan.
4: Pelan-pelan ya,
0: saya.
4: Paling enak kalau berlayar.
0: Ewah.
4: Pergi mudik, waktu lebaran. Makun kesian dengan penyiar. Pun kalau menyambut penelpon harus penuh kesabaran. Pantun kedua.
0: Pantun kedua, siap.
4: Ukir baju, membuat baju ukir di bahu. Sudah dipotong lalu dijahitkan. Hidup mati kita tak tahu.
0: Betul.
4: Dari sekarang marilah kita saling maaf, memaafkan.
0: Betul, ya, silaturahmi, saling maafkan, ya.
4: Satu lagi.
0: Orang
4: ganteng, Pak Alang ganteng memakai kemeja.
0: Ewa.
4: Pergi ke Selat Panjang, jumpa Bu Hamidah.
0: Oh, Bu Hamidah ke Selat Panjang ni.
4: Kalau kita sekarang sudah usianya senja.
0: Betul.
4: Segeralah kita mengerjakan amal ibadah.
0: Betul Allah. Amin. Terima kasih makun doa nasihatnya ya.
4: Satu lagi untuk Toci.
0: Untuk Toci, dengar Toci.
4: Beli baju saiznya kecil.
0: Itulah Toci memang.
4: Tak sedih pakai terasa gelisah.
0: Itulah. Dah kasih tahu.
4: Anak kembar ingin jumpa Toci. Nanti kita jumpa di warung Mak Esa.
0: Ah, dengar tu Toci. Ah, yang ada
4: lagi.
0: Okey, satu lagi ya.
4: Di depan rumah nampak semak.
0: Heeh.
4: duduk sambil menyangkul, sesudah menyangkul duduk bersandar.
0: Ewa.
4: Kita berdua, kita bertiga makan nasi lemak. Nanti nenek kembar jadi bandar.
0: Oh ya. Nasi lemak ya.
4: Oke lah, itu lagunya ikut tadi siapa ikut? Abang Wakilong ya.
0: Wakilong.
4: Oke le, tak selalu le.
0: Sama-sama makku. Terima kasih makku.
4: Sama, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Hello Miss, hello Miss, hingga beringin. Tangan. Kak Jamila, terima kasih jambunya, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ini jambu bol. Oh, jambu bol ya. Oh, iya, jambu bol nih. Kalau jam-jam sekolah dulu kami ya, bunga-bunga pun kami makan. Jam sekolah, sekarang jambu tak ada, bunga pun tak ada, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roni STB. Pergi ke kedai membeli garam, tidak lupa membeli tahu. Mari kita berpantun di hari Batam dalam acara Rentak Melayu. Pergi ke hutan mencari kayu, kayu dibuat masak bubur. Roni berpantun di Rentak Melayu. Semoga pendengar jadi terhibur. Ragunya Damak dari Datuk Siti. Terima kasih untuk penyiarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada makna nak pantun lah, Ril. Bunga serasi si bunga mati. Mari tanam halaman rumah. Terima kasih pada penyiar RRI. Melayan kami yang banyak kerenah. Ewah. Bukit Patung tempat wisata. Ramai orang datang dan pergi. Mari kita berpantun bersama-sama untuk menjalin silaturahmi pantun. Mantap pantun makna ya. Untuk Makun di Kampung Asam. Oh, ini pantun untuk Makun ya. Ke Kampung Asam membeli kelapa, masak rendang buat kenduri. Gulai asam dan sayur nangka, tinggal kenangan di dalam mimpi. Sindir apa? Kalau ada waktu nak minta lagu ya, Mak Bono deh. Insyaallah nanti ya, cukup waktu kita putarkan ya. Untuk Mak Noe, Mak Bono ke Mak Bino ke, ha, kita putar. Rose Pink, apa kabar? Lama tak dengar nama Rose Pink ya. Assalamualaikum hari ini, Rose Pink lah bang, bukan Rose Merah. Tak lama, dah lama tak masuk studio RRI. Salam satu untuk semua, next time masuk pantun bang. Terima kasih Kak Rose ya, Rose Pink ya. Kak Jamila monitor aja sekarang. Kak Jamila menonton saja. Kak Jamila menyukai. Main ya. Main lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bang saya Monik, apa kabar? Sehat Monik? Oke, siap.
5: Rentak Melayu jom
0: hebohkan. Jom hebohkan. Pantun.
5: Jalan-jalan ke kota tua.
0: Ewa.
5: Jangan lupa beli kuaci. Mari sambut pagi semua. Dengan senyum dan hati.
0: Amin ya Allah, amin.
5: Yang kedua. Bang Melayu.
0: Ewa.
5: Tidak sebentar di dahan Bang.
0: Ewa.
5: Di sini terasa senang. Melihat hati ceria juga.
0: Amin. Okay, satu lagi silakan.
5: Terus tu minta lagu.
0: Hati
5: Bang Arya.
0: Okay.
5: Buah mangga manis rasanya. Jatuh satu di dekat kamu. Mari tertawa sama-sama.
0: Amin ya Allah, amin. Yo sama-sama Moni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ania, Kak Ania terima kasih dah bergabung ya. Oh demam. Demam yang berbani ni, demam pasang ya. Hati-hati kalau lagi beraktivitas di luar, jangan lupa pakai masker. Tidak harus masker-masker yang mahal, mungkin cukup sapu tangan si kecil itu. Pakai kain-kain tipis dulu supaya kita tak langsung menghirup udara yang agak pekat-pekat ya. Karena ada campuran udara dan juga ada asap. Dan yang pasti jaga kesehatan selalu kalau beraktivitas di luar ruangan ya. Kawan-kawan yang ada tanya mereka Rimon Morodure Guntung dan juga Tembilahan di Selapanjang, di Meranti, Tanjung Gadai, Teluk Buntal ya. Kemudian juga yang mendengarkan siaran kami dimanapun Anda berada. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar Pak Usu? Sehat Pak Usu?
6: Alhamdulillah.
0: Okay. Cuaca dekat penyalin macam mana Pak Usu? Kabut ke terang?
7: terang.
0: Oh, terang, alhamdulillah terang ya.
7: Kasih nafas tangan.
0: Oh, udah angin dah kencang ya. Oke, siap. Pantun kita Pausu.
7: Pantun pertama.
0: Lagunya
7: Pilu.
0: Oh, Pilu. Oh, oke, okay. Pilu.
7: Tak ada pernah lagi. Mana kawan ni?
0: Kenapa? Pantun, silakan Pausu.
7: Pinang kunduk, ada buat terbang tinggi,
0: taruh di sini. Tak cantik ya. Pantun kedua.
7: Tinggi lurus pokok daki, kursi tak meja. Apa tanda sahabat sejati?
0: Betul.
7: Di saat susah dia selalu ada.
0: Ah, itu dia.
7: Nah, ini orang tua ini bang.
0: Ah, siap.
7: Atmas. Bal. Kalang pelaku dengan uang. Laki merajuk kerana dua hal. Masalah cemburu, kedua masalah ranjang. Apa ada yang kesemua juga tu? Ini bercanda lah.
0: Jangan bawa hati.
7: Jangan
0: boleh ngajuk,
7: bang.
0: Tak boleh ngajuk. Siap-siap.
7: Daun keladi dikerak-kerak. Masuk ambung batangnya sekali. Biasalah istri kalau dah penat.
0: Itu ya. Jadi
7: kalau dia
0: penat, harus tembang rasa ya. Dengan buah-buah bodoh ya. Enggak boleh ya. Okey. Okey, siap. Ada lagi Pausu?
7: Ha?
0: Ada lagi?
7: Tak ada buat abang, sudah sehat
0: selalu. Amin, terima kasih Pausu. Pausu juga sehat selalu ya.
7: Bercanda
0: tu bang. Tak boleh marah ya. Mahal jual. Okey, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ada Pausu di Penyalin. Nek Mar, apa kabar? Kemudian juga Jamila tadi. Terima kasih Kak Jamila. Ada Tristan, ada Mbak Ani. Mbak Ani di Wonosobo. Thank you Mbak Ani. Saya selalu salam untuk kawan-kawan di Purwokerto, Purworejo, Wonosobo, Jogja ya. Sleman Barat, Sleman Timur ya. Ada Mama Enda. Thank you Mama Enda. Pi kabar? Saya selalu ya. Ada Yosef juga ya. Koe, selamat siang. Tentang Melayu.
8: Waalaikumsalam.
0: Lentak
8: Melayu je menghiburkan.
0: Iya saya. Dengan siapa ni?
8: Mama
0: Lina lah. Mama Lina suara lain ah. Oh, Mama Lina.
8: Oh. Iyalah, Ren.
0: Oh, suara semenjak dua menjak ni beda.
8: Semenjak dah berubah suara ya.
0: Mungkin dah masuk akhir balik kau dah ya. Pantun.
8: Pantun Mak Lina tadi tak baca data dari tadi ya.
0: Belum eh. Belum, bukan tak baca, belum. Mana Mak Lina?
8: Minyak zaitun, minyak kemiri.
0: Minyak zaitun, minyak kemiri.
8: Minyak dipakai oleh Pak Haji.
0: Wajib begitu.
8: Pantun kukirim di Radio RI. Dia penghibur hati yang sunyi.
0: Oh, hati sunyi ya. Hati sunyi ya.
8: Okay. Ah, dengar radio berarti sepi kan.
0: Pantun kedua.
8: Anyam kedepat di waktu pagi. Bulannya terang, mendung pun cerah.
0: Ewa.
8: Sebelum dapat kehendak hati.
0: Betul.
8: Tidak ku mundur, pantang menyerah.
0: Kamel lagi ya, pantang mundur ya. Okey, siap.
8: Tak mundur, maju je.
0: Mana nak mundur lagi, belakang tembok dah.
8: Lagu
0: apa?
8: Lagu yang itu tadi tu Pak Mat berkali lagi di
0: Sarawak. Pak Mat nak kawan lagi Anita Sarawak ya. Okey, siap. Sama-sama. Waalaikumsalam Mak Lina. Mak Lina, Mak Leni. Kemudian juga ada Mak Kun tadi. Terima kasih Mak Kun ya. Ada Longri, ada Mak Azi, ada Kapan Mawati juga ya. Ada Papi Mami, ada Mak Dia.

0: Abang ni masuk satu teriak dia. La la la la.
1: Mengeletor di badan rileks. Dengar lagu itu mengeletor badan.
0: Sehat bang ya?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat selalu. Alhamdulillah kami sehat selalu bang ya.
1: Amin
0: ya
1: bang.
0: Ya Allah. Dah makan?
1: Belum lagi Rel. Ada pantun baru makan.
0: Oh sangka merajuk tak makan.
1: Allah Akbar.
0: Okey bang, pantun bang.
1: Ini pantun ya dah ya.
0: Okey bang.
1: Ini buat Pak Zaini.
0: Oh, Pak Zaini dengar.
1: Pak Zaini tu sama berabi pantun dia. Lagi janda-janda tu. Lagi dapat janda tu. Bermain tu dia.
0: Cakap. Kalau
1: yang kedua dia janda tu.
0: Kalau tak cukup duit cakap. Tak cukup duit cakap.
1: Datang rumah saya ni. Berapa nak duit?
0: Nanti kita turunkan sikit harga dia.
1: Saya ni kawan kaya. Kaya dia penyakit.
0: Okey, wah.
1: Okey. Pantun. Bawa tali sebatang lepat. Cepat kebutun tetap pagi. Pak Zaini orangnya hebat. Dapat berpantun setiap hari.
0: Betul, Pak Zaini memang luar biasa.
1: Ya, luar biasa dia, kan? Ini tengah bertanya, Rel. Ada dua orang. Mana nak saya pilih nanti?
0: Itu dia.
1: Rel, sebut mana satu, ya?
0: Yang mana satu,
1: ya? Ini bunyinya. Anak dara duduk di tepi sungai. Duduk menjerat sekesam batu. Cantik rupa, Rel. Elok perangai. Yang mana satu? Sukar dipilih yang mana satu?
0: Siapa? Yang mana satu yang dipilih? Yang mana satu dipilih itu, ya?
1: Cantik rupa. Dan elok perangai. Kalau rupanya cantik, tak ada perangai.
0: Kita pilih yang perangai lah.
1: Atau cari yang cantik je lah, Ren.
0: Nanti cantik.
1: Bukulah perangai dia, Ren.
0: Makan hati nanti, makan hati. Makan hati tak balik tak apa, berangkat.
1: Yang ketiga, Ren.
0: Yang ketiga.
1: Dia rawa memanglah lebat. Hujan gerimis di tengah hari.
0: Ayolah.
1: Kawan ketawa Rel, senang didapat.
0: Betul bang.
1: Kawan menangis sukar dikali.
0: Betul lah tu ya.
1: Kalau kawan ketawa Rel, Allah sudah diramai.
0: Kawan ketawa Rel ada.
1: Yang keempat.
0: Yang keempat.
1: Berpijak saja di atas dahan. Berpijak cepat di atas daun. Kalau tidak kena tuan, tidakkan saya dapat berpantun.
0: Oh, alhamdulillah.
1: Jadi saya ikut-ikutan tiru-tiruan pantun. Akhirnya dapat sikit-sikit. Itu antara kawan yang main, kan?
0: Iya, betul-betul.
1: Radio ini hak milik bersama.
0: Betul.
1: Tak baik,
0: ya? Iya, betul-betul.
1: Mari kita bersama.
0: Bersama. Okey.
1: Nama baik Batam.
0: Siap.
1: Itu dulu, ya.
0: Okey.
1: Lagunya, kan?
0: Apa lagu, bang?
1: Jisam majalah.
0: Jisam
1: dunia.
0: Rajam dunia ya.
1: Dari Jisam ya.
0: Jisam betul bang, ditunggu ya. Okey.
1: Okey. Buat Adel berdat, moga tak boleh berat.
0: Amin ya Allah. Amin doa yang sama.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Abang kita Abang Toha ya sudah bergabung ya. Kita beri kesat dan nanti kita akan kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Batam dan sekitarnya hari ini tanggal 16 September 2026 untuk Batam dan sekitarnya dijadwalkan sholat zuhur adalah pukul 11 lewat 59 menit waktu Indonesia bagian barat.

Burinem 12 pasal pertama dan kedua ditatahkan pada marmer di dinding makam Engku Putri Hamidah di Pulau Penyengat, diberikan kepadanya sebagai mas kawin. Gurindam 12 merupakan gurindam salah satu puisi Melayu lama hasil karya Raja Ali Haji, seorang sastrawan dan pahlawan nasional dari Pulau Penyengat. Gurindam ini ditulis dan diselesaikan di Pulau Penyengat pada tanggal 23

Rajab 1264 Hijriah atau 1847 Masehi pada saat Raja Ali Haji berusia 38 tahun. Karya ini terdiri dari 12 pasal dan dikategorikan sebagai Sir al-Irsyad atau puisi ditaktik karena berisikan nasihat dan petunjuk menuju hidup yang diredoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diterbitkan pada tahun 1854 dengan huruf Arab dan diterjemahkan dalam bahasa Belanda oleh Elisa Netzer.

0: hadis hari ini.
1: Beribadalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna, jangan syirik. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan jalinlah silaturahmi dengan orang tua dan saudara. Hadis riwayat Bukhari.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.

Menurut sebuah perspektif, konon orang-orang Melayu Sriwijayalah yang pertama kali menggunakan tanjak dan tengkolok dalam keseharian mereka. Ketika pada tahun 750 Masehi, Sang Jaya Bangsa atau Sang Rama Damjaya Maharaja Sriwijaya yang berpusat di Palembang, Sumatera, menyerang kerajaan Langkasuka yang berpusat di Semenanjung Malaya sekarang yang pada waktu itu berada di bawah pemerintahan Raja Mahabangsa. Hingga pada tahun 775 Masehi, Sriwijaya berjaya menaklukkan Langkasuka dan seluruh tanah jajahannya. Dari sini, pemakaian tanjak dan tengkolok pun diperkenalkan di Semenanjung. Meski demikian, pengaruh budaya Melayu Langkasuka seperti kecopong atau ketopong tetap dominan. Di Semenanjung sendiri, penggunaan tengkolok, tanjak, dan destar secara meluas diyakini berawal ketika Sri Tribuana ditambalkan sebagai pemerintah bagi tiga buah kerajaan, yaitu Sriwijaya, Bintan, dan Singapura Tua.

0: Kembali di sana semua kemas satu RRI Mata masih di rantai Melayu sampai dengan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kembali saya bacakan yang sudah masuk dari WhatsApp di 0811 7781051. Terima kasih untuk Kak Rosping, kemudian juga ada Bang Suwardi di Tanjung Gadai, kemudian juga ada siapa ini kita cek lagi, ada Jom Hebohkan dari Kak Nurida ya. Nurida hadir gereja tua di dalam hutan, mohon beri, pohon beringin menimpa semen, kerja dulu kumpulkan uang baru dapat naik pelamin. Salam satu untuk semua saja Riz, semoga sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih untuk Kak Nurida sudah bergabung. Kemudian ada dari Pak Tok Ci ya, pantun untuk Mak Kun ya. Dari Butun ke Meranti sampai di Butun mencabut ubi, wahai Mak Kun yang Tok Ci hormati, insya Allah panjang umur pasti kita jumpa nanti ya. Di belakangnya Tok Ci kita cek lagi siapakah dia, ada Kak Norma ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rentak menuju membuahkan pantun mari ya. Nak balas pantun dari Pak Pak Fauzi ya. Patah menjulang bersangga mati, tersangah dahan tertimpa duri, marwah hilang binasalah diri, tinggallah keinsafan yang kita sadari. Tersalah menuju jalan ke depan, di pangkal dahan berjumpa maknyunya. Sesalkan dengan apa? Sesalah dengan pendapatan, sesal kemudian tiada gunanya ya. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna ya. Itu aja mana, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Norma. Apa kabar juga untuk Bang Andi, Bunda Maya juga ya, untuk Abang Alif kita yang ada di Kak Guntong ya, kawan-kawan di Sambu, kawan-kawan di Durai, apa kabar untuk Abang Zainal ya, Abang Yudi kita, Boy Tasaka, Mohonnya Meleni, Kak Aisyah ya. Kemudian Bang Iman apa kabar, sehat selalu ya. Bang Iman kita, Abang Mail kita, Bang Wahab kita, Bang Amri, Bang Ghaffar, Tuh Enki ya. Kemudian juga ada Ma Dewi, ada Syihah juga, ada Ani Roma, ada Kak Nirmala ya. Sehat semua ya, mendengarkan siaran kami di kesempatan siang hari ini. Abang Damak kita juga, kemudian ada Abang Sony kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Rel.
0: Apa ya, kabar, Wak Normi?
1: Wak balik kampung, Rel. Anak saudara Wak sakit, Wak mendadak balik.
0: Oh, dekat kampung waktu ini, Wak?
1: Wak yang kesal, Rel. Jumpa.
0: Apa
1: tak
0: tu?
1: Tak minta topi, Rel, untuk kenangan.
0: Ewa. Topi pun lah.
1: Ya, Rel, ada pantun dua.
0: Silakan, Wak.
1: Tapi sebelum berpantun, Wak ucap terima kasih pantun untuk Cik tadi. Sangat bernas.
0: Okey, siap.
1: Wak kasih untuk Cik cerah sepain. Ini ada pantun.
0: Pantun, Wak, silakan.
1: Mencari ketam terkepung di hutan, lagi dikebat di pangkal pagi. RRI Batam penyambung tali persahabatan.
0: Betul.
1: Menjadi sahabat kekal abad.
0: Amin, ya Allah.
1: Ini untuk anak Wak ya.
0: Untuk anak Wak ya.
1: Wakil okay. Pira bertiga melihat benalu. Keranjang dijemur merah berdaki di halaman raha. Semoga bintara keluarga sehat selalu. Panjang umur murah rezeki aman bahagia.
0: Amin ya Allah. Amin.
1: Ayo untuk Ariel seluruh pendengar ya. Semoga sehat selalu, banyak umur berdaki.
0: Amin. Amin doang, terima kasih.
1: Ayo
0: Wak.
1: Maaf Ariel. Sama sama Wak mohon. Itu ikutlah semboyan Soekarno. Tetapi teguh bercerai rumah.
0: Kawin lagi.
1: Buang yang terus, ambil yang
0: jernih. Betul. Oke, Wak. Waalaikumsalam. Buang yang keruh, ambil yang jernih. Yang keruh letak kat tepi, lama-lama nanti dia jernih. Bercerai kita runtuh. Bersatu kita teguh ya. Terbalik. Balik hari ini apalah. Terima kasih, Wak. Ada Pak Normi, ada Kak Mila juga, Pak Mor, ya, Nek Fegi kita. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Rentak Melayu.
0: Saya, Kak Norma, apa kabar, sehat?
2: Kabar, Alhamdulillah, Bang Arif, sehat.
0: Sehat,
2: ya.
0: Alhamdulillah.
2: Sehat.
0: Alhamdulillah, sehat.
2: Alhamdulillah. Norma nak pantun tak dapat, kirim dua je lah, padahal pantun ada empat.
0: Okey, silakan.
2: Norma nak lagu dulu, Bang
0: Arif. Apa lagunya?
2: Saat yang bahagia.
0: Saat yang bahagia. Ayolah.
2: Ramli tadi senang-senang.
0: Tadi senang-senang.
2: Pengaruh lenak ubah lagu.
0: Saat yang bahagia. Tak mau pula gitu ya. Oke.
2: Dengar tuh Bang Junaidi.
0: Dengar Bang Junaidi pantun ya.
2: Bang Junaidi itu dengar pengaruhnya.
0: Bang Junaidi siapa? Tak
2: sama punya Ramli ya.
0: Oh, tak sama. Ramli tak senang-senang kalau sama Ramli ya. Langsung dia. Tak usah. Nanti dulu minta belum lagi tu. Sabar. Oke, kan Norma silakan pantun.
2: Norma ya. Ada dua pantun buat yang
0: boleh.
2: Pantun tadi Norma lantaskan juga ya.
0: Boleh silakan.
2: Ini pantun Melayu dua.
0: Pantun Melayu kita.
2: Tadi dah lama yang dengar tu tak dengar Norma berpantun. Tanya-tanya ya. Masa maha ya. Siapa lagi tu mausuna.
0: Mausu.
2: Nyanyi Norma gabung hari ini.
0: Okey, siap.
2: Terat perahu melalui senja, menyusun turun karamnya pun. Adat Melayu selalu dijaga.
0: Betul.
2: Bersopan santun di dalam bahasa.
0: Betul, ya.
2: Dalam bahasa selalu dijaga. Jaga. Yang tak dijaga.
0: Jangan tak jaga yang bahasa.
2: Yang kedua, mati bersangga di pangkas rata. Manggis condong bertanggam berat. Tuh, penghias kata. Manis menyorong di dalam adatnya. Di adat, dalam istiadat mana pun pasti manis
0: kita menyorongnya, Bang Arel. Betul, ya. Betul, betul.
2: Ini Bang Arel dia kan manis aja, ceria aja. Senang kami. Jadi semangat bergabung ya.
0: Takkan nangis.
2: Kalau tak mungkin tak semangat lagi. Bang Arel inilah yang buat semangat kami semua ya.
0: Amin ya Allah.
2: Melirik-melirik. Kami semua-semua melirik-melirik apa. Karena semangat. Itu aja ya.
0: Oke.
2: Kalau kesetiaan itu selalu dijaga Bang Arel.
0: Betul.
2: Jadi yang ketiga Bang Arel.
0: Yang ketiga.
2: Membalas pantun Pak Adinata kita
0: ya. Oh, Pak Kris ya.
2: Jadi kemarin dia tanya, barang hilang melapor polisi gitu ya. Jadi kalau yang sikit-sikit tak usah dilapor Pak Polisi ya, damai aja,
0: betul.
2: Di peringatan. Jadi polisi-polisi yang ganteng tuh dengar ya, gak normal apa ganteng tuh
0: mana tuh. Dengar ya, Pak Polisi itu ya.
2: Pak Polisi yang ganteng dengar ya. Ini yang apa tak, yang kedua kata dia marwah hilang gimana pula kata
0: betul.
2: Ya.
0: Betul.
2: Ini yang normal berat, karena belum bertanya dengan Bang Somad ya.
0: Betul.
2: Tapi normal jawab, ya. Patah menjulang bersangga mati, tersanggah dahan bertimpa duri ya. Marwah hilang, binasalah diri. Lah keinsafan yang kita sadari ya. Mudah-mudahan balik ke pangkal jahan. Itu buat Normah juga. Mudah-mudahan Normah yang dapat
0: keinsafan. Amin ya Allah. Amin.
2: Normahnya wah nakal, ngaruk. Kata orang Melayu bener ya. Tapi punya hati lagi Bang Rel. Yang keempat, Bang Arel.
0: Okey.
2: Tersalah menuju jalan ke depan.
0: Ewa.
2: Di pangkal jalan berjumpa Mak Nyonya. Sesalah dulu dengan pendapatannya.
0: Betul.
2: Sesal kemudian tiada gunanya. Itu peringatan
0: guna.
2: Dari orang tua kita.
0: Betul.
2: Dari dulu dia selalu pesan kami anak cucu dia ya. Sesalah dulu dengan pendapatan nak.
0: Betul, tak ada guna.
2: Jadi Norma ingat sampai sekarang buat anak Norma.
0: Siap.
2: Jadi itu aja pengarelan.
0: Okey, Kak Norma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah Norma sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada guna. Terlanjut perahu boleh diundur, terlanjut kata buuk padanya. Cis. Makun sehat, alhamdulillah. Mak Tun, apa khabar sehat ya? Dengar mudah-mudahan ya. Mak Dini kita, kawan-kawan dekat Sambu semua, kawan-kawan dekat Guntung ya. Ada yang dekat Pelengeran, di penjuru dan juga yang ada dekat Mandah ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Engkau tak minta oleh-oleh.
3: Alhamdulillah dapat masuk.
0: Elah.
3: Aduh.
0: Nek Karin, apa khabar sehat?
3: Sehat Bang Arel. Semalam Bang Arel bukan tak nak nyakap juga ke Bang Arel nih.
0: Apa
3: tuh? Pergi ke rumah sakit. Biasa kan sebulan sekali.
0: Oh, semalam ke Batam?
3: Ke rumah sakit ini, Balai.
0: Terus
3: kan pas dipanggil ambil obat nomor Nek Karin. Pedihlah Nek Karin. Sekali telungkup.
0: Ya Allah. Mungkin terkejut kayaknya.
3: terkejut sama macam mana. Bahkan tak tahu apa yang sakit dia. Kaki kiri yang jari-jari itu ada 3-4 jari sakit. Ya bengkak Pangarel, bengkak.
0: Tak ada ini ya, tak ada yang ini ya, yang damping ya, Nek.
3: Anu, kan mama kan dijemput, Nek Karin kan dijemput anak, balik dia. Jadi telponlah nak jemput adik dia.
0: Yeah.
3: Terus itu banget apa tuh, bapak yang dekat pendaftaran tuh, Bu, tenang aja Bu. Anu, Ibu, duduk aja gitu. Yeah. Dia bilang, dia saya yang ambilkan obat. Iya,
0: betul.
3: Yeah, tak enak nalah, Pak, tak apa-apa.
0: Tapi udah mulai ada anak dah angsur ya, oke ya.
3: Beli obat bang, ada beli lagi obat luar. Ada obat bengkak kan, beli.
0: Tak jadilah nyanyi, tak jadilah nyanyi oleh-oleh.
3: nyanyikan mulut suara kan.
0: Iya, semangat ya. Mantap, kita tengok video kita yang happy birthday tu, mantap. Ya, siapa tu? Siapa tu? Ini maku, aku lah. Oh, mantap. Saya sering baca sama-sama kacamata katanya.
3: Bang Azel, ada lagi nak cakap Bang Azel.
0: Apa tu?
3: Nek Karin dah berapa kali ke air radio tu kan? Tak pernah masuk ke kamar mandi. Datang anak Dek Karin, Abang Zia tu. Boleh-boleh dia dah
0: berhasil. Oh, yang kemarin ya? Oh, iya.
3: Itulah bila tak diam. Kok dia aku berapa kali gitu, tak ada masuk kamar mandi. Dia pula masuk kamar mandi.
0: Oke, okay, Karin kita pantun okay. Ya. Oke.
3: Okay. Oke, okay, ada pantun, ada tiga ya Bang Arel.
0: Boleh.
3: Mana dia nih? Siput sedut, siput sedap, sedut gonggong. Direbus dulu baru dimakan.
0: Betul.
3: Dalam berpantun ada tersinggung. 10 jari mohon dimaafkan.
0: Oh, samain lagi macam nak raya.
3: Pokoknya tak nunggu raya, kata-kata maaf tu bila-bila.
0: Sudah, mantap. Okay. Pantun kedua.
3: Kedua, burung perkutut terbang bersama balam, tergantung di dahan pohon duku. Hati dendam bertambah dendam.
0: Betul.
3: Hati Nek Karin rindu, tak ada yang tahu.
0: Oh, tak ada yang tahu. Kecuali bumbu-bumbu cinta ya cuma.
3: Itu kalau terpaksa nak cakap juga tu so NK agak tahu.
0: Pantun ketiga.
3: Pantun ketiga mana nih?
0: Mana?
3: Nah, pucuk paku pohon beringin. Tegak berdiri tanah pusaka. Tempat tumpahnya darah. Jiwa dan raga sedia berbakti. Alamak.
0: Muka main lagi. Terima kasih Nek Karin. Cepat sembuh.
3: Ya, lagu dia ikutan aja. Buat pengaruh keluarga.
0: Oke.
3: Buat pengaruh keluarga. Anu dan sehat selalu ya.
0: Amin ya Allah. Doanya sama nih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Nek Karin ya. Nanti kita nyanyi sama-sama saat yang bahagia ya. Saat yang bahagia. Tak boleh ya, tak boleh senang-senang ya kata Kak Norma. Assalamualaikum. Cakap. Dah masuk.
4: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Dah masuk.
4: Dia lagi
0: sama Eka Hebanasa. Ewa, kawan lagi. Dah sembuh? Dah sembuh?
4: Kemarin batuk pilek.
0: Sudah sembuh. Alhamdulillah.
4: Batuk pilek
0: 5
4: hari.
0: Oh, 5 hari batuk pilek, demam 3 hari.
4: Tapi semalam sama tadi malam Kak Sarina ke rumah sakit.
0: Oh, sudah sembuh.
4: Tengok keponakan Bang Aril, anak saudara, anaknya, adiknya Bang Pur, adik punya anak itu. Kecelakaan.
0: Di
4: kecelakaannya di mana ini, di Batam Center sana, dibawa lan ke rumah sakit awal berus.
0: Dekat ini ya, MB2 sini ya. Dekat MB2 sini lah ya.
4: Iya.
0: Belakang hari.
4: Dua hari, iya. doakan Bang Ariel.
0: Amin, kita doakan cepat sembuh.
4: Kerja ini Kak, dia kerja di kantor bank Bang Ariel.
0: Oh, ha, ya Allah.
4: Kerja ini baru berapa bulan, itu. Belum sampai 1 tahun. Oh. Dia kuliahnya ini bukan baru Bang Ariel.
0: Oh, itu pula yang kita doakan cepat sembuh ya, dapat aktivitas lagi. Amin, amin, amin, amin.
4: Anak kami sendiri.
0: Iya.
4: Anak
0: sendiri juga. Oke, siap pantun QQ ya.
4: Pantun apa Bang Arin ya?
0: Pantun asmara. Jangan terasmara pula. Atau saya.
4: Udah Bang Arin, ini waktunya Bang Arin.
0: Oke. Durasi-durasi ya.
4: Daun kemiri, daun kelapa.
0: Wah.
4: Daun pengaga, daun jerami. Di rentak Melayu kita menyapa.
0: Betul.
4: Semoga tali silaturahmi semoga terjalin tali silaturahmi.
0: Betul ya Allah, betul silaturahmi buat kita banyak kawan,
4: walaupun ini macam ni
0: kan,
4: walaupun kita belum ketemu muka.
0: Betul.
4: Tapi udara namanya
0: suara kita kenal
4: ya.
0: Suara dah kenal.
4: Insyaallah banyak RR ini mengikatkan tali silaturahmi.
0: Amin ya Allah, amin. Amin amin.
4: Dua lagi ini ya.
0: Dan silakan.
4: Bikin pagar kawat berduri.
0: Dia takut.
4: Saya nak loncat. Tak dapat lagi untuk melompat.
0: Betul.
4: Tapi dengar lagi patutnya. Teman dan kawan mudah dicari.
0: Betul, betul, betul, betul.
4: Tapi seorang sahabat tak mudah didapat.
0: Dengar tu, pantun dari QQ. Oh, satu lagi.
4: Lah ke mana ni Bang Hari ni?
0: Ha, pelan-pelan. Buah pau di lima batu.
4: Ajalah ke mana tadi ya?
0: Ujung-ujung.
4: Terbang tinggi si burung elang.
0: Elang.
4: Terbangnya pula
0: ke langit biru.
4: Terbangnya pula di gimana ya? Terbangnya tinggi si burung elang. Terbangnya pula memasuk sangkar.
0: Oh, sangkar masuk.
4: Bukan. Apa hari ini? Udah pakai ingat.
0: Terbang tinggi si burung elang.
4: Terbang tinggi si burung elang.
0: Siapa?
4: Terbangnya pula
0: langit biru.
4: Apa ya? Terbangnya pula
0: di balik awan.
4: Aduh, waktu nih Bang Ari jadi tak dapat lagi.
0: Durasi tolong ya.
4: Si burung elang. Terbangnya pula.
0: Hinggap ke tanah.
4: Apa tadi ya?
0: Apa ya?
4: Si sangkar terbangnya pula mas apa? Si sangkar apa ya? Coba ini aja lah. Masuk sangkar sebalik aja lah.
0: Okay.
4: Nyambung aja lah.
0: Okay, siap.
4: RRI Batam dari dulu cermerlang Bang Ariel.
0: Betul.
4: Cermerlang kami ini dulu-dulu itu. Taulah RRI Batam ya. Jangan dikotor dengan kata-kata yang jelek.
0: Iya betul.
4: Okay, siap. RRI Batam ini tapi jangan sampai dinoda.
0: Betul, kita jaga sama-sama.
4: Begitu juga untuk diri Kak Sarina.
0: Betul
4: ya?
0: Kita jaga rumah kita ni Allah.
4: Iya. Kita ini mencari kawan.
0: Betul. Makanya
4: Bang Ariel
0: lagu
4: ikutan
0: aja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bahagia. Kita putarkan nanti ya. Kak Sarina, terima kasih. Sehat selalu Kak, cepat sembuh ya. Yang sakit cepat sembuh, yang sehat dipertahankan kesehatannya, jaga kesehatan ya. Oke, kita cek kembali di 463351 dan juga di 0811. Rentang Melayu bukan dari naik kembar nak pantun ya untuk Mbak Wi ya. Kak Zaitun pergi ke pasar hendak membeli sekilo bihun. Pantun ini buat Bunda Kembar. Hari ini dia berulang tahun. Wallah, hari ini ulang tahun ya. Oh, pantahlah. Dan kita putar lagu apa? Nak putar lagu Happy Birthday ya dia. Nanti tunggu dekat digoda ya. Oke, siap 463351 dan juga 0811778101. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Digoda, digoyang dangdut ya dari ini udah lain ya. Oke. Terima kasih semua yang sudah bergabung baik di Batam, di Jordan juga di Singapura. Kita break, kita rekan yang satu ini di 105,1 dari Batam.

0: Assalamualaikum, saya Dr. Jeffrey.
1: Saya Iraman On. Dengarkan rancangan Rentak Melayu hanya di RRI Pro 1 Batam bersama DJ Ariel. Jom hebohkan.

Baik, penerimaan saja Anda berada dari UKAS dengan di sini menanti di sana menunggu mengakhiri serangkaian perjumpaan kita di Rentang Melayu di siang hari ini, dan kita akan bersama kembali besok di waktu dan juga jam yang sama. Tepat dulu satu hari kita hadirkan warta berita daerah dan terus di program Digoda di Pro 1 RRI Batam. Sampai jumpa di Rentang Melayu, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita Daerah RRI Batam. Tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Bendahara Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita.
1: Saya tekankan sekali lagi karakter diri. Karakter. Ya, karakter. Ilmu saja tidak cukup.
2: Bergerak ke arah wilayah utaranya Kepri di sekitar Anambas karena sumber.
0: Mengawali Warta Berita siang ini, kami sampaikan seri berita Akademisi Unrika menekankan karakter dan juga nilai etik wajib dimiliki oleh generasi muda. Kabut asap Batam diprediksi perlahan menepis ataupun mengarah ke akibat kuatnya angin yang bertiup ke arah utara Kepri. Warta Berita siang hari ini selengkapnya Rabu 16 September 2026 bersama saya Ariel Arkaldia. Warta berita yang pertama, ilmu pengetahuan dirasa belum cukup menjawab kompetitivitas Batam saat ini, dan Akademisi Unrika tekankan karakter dan juga nilai etik wajib dimiliki generasi muda agar bijak mengambil keputusan dan bermasyarakat. Sarah Melina melaporkan.
3: Penguasaan ilmu pengetahuan dinilai belum cukup untuk menghadapi kompleksitas persoalan di tengah masyarakat. Kemampuan tersebut perlu dibarengi karakter dan nilai etik agar ilmu yang dimiliki dapat digunakan secara tepat dan bertanggung jawab. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik FISIP Universitas Riau Kepulauan Unrika, Askar Minharun mengatakan, seseorang dapat memiliki pendidikan dan pengetahuan yang tinggi, namun belum tentu menjadi solusi bagi persoalan di sekitarnya. Ilmu yang diperoleh harus diterjemahkan dalam tindakan dan tetap berpegang pada nilai dan karakter diri, agar ilmu justru tidak digunakan secara keliru.
1: Saya tekankan sekali lagi karakter diri. Karakter. Ya, karakter. Ilmu saja tidak cukup. Sehingga Pak, karakter itu yang paling penting. Bagaimana kita menyelesaikan persoalan dan kita punya landasan tadi. Kita punya banyak pemimpin bangsa hari ini, ilmunya S1, S2, S3, profesor, belum tentu bisa menyelesaikan persoalan dengan baik karena tidak punya karakter diri tadi. Antitesanya adalah bagaimana pisau analisa keilmuan itu bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada.
3: Askar Min melanjutkan, persoalan di masyarakat terus berkembang dan tidak selalu dapat diselesaikan hanya dengan teori. Kondisi di lapangan kerap berbeda sehingga seseorang membutuhkan kemampuan membaca situasi sekaligus keteguhan prinsip ketika mengambil keputusan di masyarakat. Karakter menjadi semakin penting ketika individu menghadapi tekanan, kepentingan maupun godaan dalam lingkungan masyarakat dan dunia kerja. Terlebih ketika nantinya dipercaya menduduki posisi strategi sebagai pengambil kebijakan atau pemimpin. Tingginya jenjang pendidikan juga tidak otomatis menjamin seseorang mampu menyelesaikan persoalan dengan baik. Karena itu, Askar Min mendorong generasi muda menjadikan ilmu sebagai landasan sekaligus karakter sebagai pegangan dalam menghadapi persoalan. Keduanya harus berjalan beriringan agar sumber daya manusia mampu memberikan manfaat bagi lingkungan sekitarnya. Dari Batam ke Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan.
0: Nasib 1.200 atau 1.025 pekerja PT Jimli Indonesia semakin tidak menentu. Selain gaji Agustus yang belum dibayarkan, para pekerja juga menunggu kepastian pembayaran pesangon di tengah kabar perusahaan German yang beroperasi di kawasan industri tunas. Kota Batam tersebut berpotensi menghentikan kegiatan usahanya. Ketidakjelasan tersebut mendorong ratusan pekerja mendatangi kantor UPTD kawasan ketenagakerjaan Kota Batam, Dinas Tenaga Kerja dan juga Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau di Komplek Ruko King Business Center. Para pekerja yang didominasi ibu rumah tangga tersebut meminta pemerintah turun tangan memastikan hak-hak pekerja, terutama upah dan pesangon yang dibayarkan. Sebagian pekerja lainnya tetap berada di lingkungan perusahaan untuk menjaga aset sebab khawatir mesin produksi dan aset lainnya dipindahkan sebelum persoalan hubungan kerja serta pembayaran hak pekerja mendapatkan kepastian. Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah RRI Batam. Berita selanjutnya, kabut asap Batam diprediksikan perlahan menipis akibat kuatnya angin yang bertiup ke arah utara Provinsi Kepulauan Riau. Laporan selengkapnya disampaikan Ahmad Rifai Kasim.
2: Sebagian kecil di wilayah Lingga ataupun Dabo yang mungkin ada sumber asap ya, kemudian bergerak ke utara.
4: Beberapa waktu terakhir kabut asap telah menyelimuti nyaris seluruh wilayah Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Kabut asap ini merupakan dampak dari kebakaran yang terjadi di beberapa wilayah di Pulau Sumatera. Namun, kekhawatiran ini diminta tidak diperpanjang mengingat secara perlahan angin telah membawa kabut asap yang sempat membuat IQR atau Indeks Kualitas Udara Batam mencapai angka 166 alias tidak sehat, mulai tersapu angin menuju ke tempat yang berbeda. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kelas 1 Hang Nadiem Batam, Ramlan, memastikan bahwa angin dari sisi selatan telah mulai membawa kabut asap ini ke arah utara Batam menuju ke arah Natuna dan Anambas, sehingga diprediksikan kondisi kualitas udara Batam bisa membaik secara perlahan.
2: Kami pantau saat ini memang sudah bergerak ke arah wilayah utaranya Kepri di sekitar Anambas, karena sumber dari asap ini tidak hanya sebagian kecil di wilayah Lingga ataupun Dabo yang mungkin ada sumber asap ya, kemudian bergerak ke utara melewati wilayah Batam, kemudian bergerak ke arah utara Natuna.
4: Meskipun distribusi kabut asap diproyeksikan akan memudar dalam waktu dekat, Ramlan tetap menghimbau kepada masyarakat untuk tetap mewaspadai kabut asap yang dikenali mampu mengganggu pernafasan. Kepala BMKG Batam ini tetap merekomendasikan penggunaan masker sederhana yang setidaknya mampu menghalangi partikel kecil untuk tetap menjaga pernafasan yang lebih baik.
2: Saat ini masker yang ada tersedia di rumah sakit atau masker medis pun sudah cukup kita, ataupun masker-masker yang mungkin dari kain sederhananya, mungkin dari sapu tangan kita sendiri, kata masker masih cukup bagus untuk menghambat masuknya bercampur dengan asap ke tubuh kita gitu. Jadi tidak terlalu berbahaya sekali untuk kesehatan kita jika kita menggunakan masker apapun, masih layak lah.
4: Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
0: Selanjutnya kita ikuti berita luar negeri dan berita olahraga. Informasi dari luar negeri, dikabarkan Amerika Serikat baru-baru ini menetapkan tarif tinggi terhadap produk sel dan juga panel surya asal Indonesia. Tarif tersebut mencapai 173,7% untuk biaya imbalan dan juga produsen tertentu, ditambah margin anti-dumping 94,36%. Pengamat ekonomi sekaligus Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, Ise Suyono Saputra, menilai kebijakan tersebut dapat membuat produk panel surya Indonesia kehilangan daya saing di pasar Amerika. Jika kondisi itu berlanjut, sejumlah pabrik di Batam yang bergerak di sektor panel surya berpotensi mengurangi produksi hingga menghentikan kegiatan usahanya. Untuk diketahui, Departemen Perdagangan Amerika Serikat, Department of Commerce, menetapkan margin anti-dumping sebesar 94,36% terhadap produk panel surya asal Indonesia. Selain itu juga dikenakan biaya tambahan atau concert filing duty di mana sebesar 73,2% hingga 173,7% tergantung di produsennya. Dengan kebijakan tersebut, produk panel surya Indonesia yang masuk ke pasar Amerika dapat menghadapi beban tarif yang sangat tinggi, dan kebijakan serupa juga diberlakukan terhadap produk panel surya dari India dan juga Laos. Pendengar, selanjutnya kita ikuti berita olahraga.
4: Dari ajang sepak bola luar negeri, dikabarkan Manchester United bakal kehilangan salah satu pemain muda berbakatnya. Ia adalah Gigi Gabriel yang ingin meninggalkan klub demi mencari jam terbang. Nama Gabriel memang melesat musim lalu ketika ia tampil mantap bersama tim U18 Setan Merah. Ia membuat 26 gol dan 4 assist dari 29 laga yang membuatnya dinobatkan sebagai pesepak bola muda terbaik MU musim lalu. Gabriel menjadi pemain termuda yang menerima Jimmy Murphy Young Player of the Year. Gabriel juga menjadi pemain terbaik Premier League U18 pada musim lalu. Performa itu berlanjut musim ini saat Gabriel membuat 5 gol dan 2 assist dari 3 pertandingan. Wajar jika Gabriel digadang-gadang bakal jadi bintang masa depan dari Setan Merah. Sayangnya, hal itu bisa gagal terwujud karena Gabriel diketahui ingin cabut dari klub. Dikutip dari Athletic, Gabriel sudah mengajukan surat pencabutan registrasi dari tim U18 MU sehingga ia bisa dinyatakan bebas dari kontrak. Gabriel memang diketahui belum mendapatkan kontrak profesional hingga ia bisa mengambil klub lain. Dengan situasi saat ini, maka pemain MU itu kemungkinan akan mencari klub yang dianggap cocok untuk perkembangan karirnya dan bisa memberinya kesempatan main lebih besar. Keputusan ini mengejutkan MU mengingat tidak ada masalah sama sekali dengan pemain. Bahkan manajer Michael Carrick berencana memasukkan Gabriel ke dalam skuad yang bertemu Brighton dan Hove Albion di babak ketiga Carabao Cup tengah pekan ini. Sementara itu pendengar, Liverpool memang harus susah payah mengalahkan Tottenham Hotspur. Namun secara keseluruhan, The Reds nyaris mendekati keinginan sang manajer Andori Iraola. Liverpool menghadapi Tottenham di babak ketiga Carabao Cup pada Rabu 16 September dini hari waktu Indonesia Barat. Menurunkan banyak pemain lapis keduanya, Liverpool tampil agresif dengan menciptakan 6 peluang dan 2 shot on target di babak pertama. Alexis McAllister membawa timnya memimpin pada menit ke-21, Cody Gakpo menggandakan skor di menit ke-54 sebelum Tottenham membalas lewat kanan Gallagher pada menit ke-60. Gol Gallagher sempat membuat Liverpool dalam tekanan dan beberapa kali tim tamu hampir mencetak gol, sebelum Dominic Szoboszlai memastikan kemenangan 3-1 timnya di masa injury time. Hasil yang membuat Andoni Iraola selaku manajer senang karena pelan-pelan Liverpool mulai bermain sesuai keinginannya. Sebab boleh dibilang performa Liverpool di Liga masih naik turun karena baru sekali menang dan 3 kali seri. Sekian berita olahraga, saya Rifai Kasim, salam olahraga.
0: Demikian informasi dalam warta berita RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. Akademisi Unrika tekankan karakter dan nilai etik wajib dimiliki oleh generasi muda. Kabut asap Batam diprediksi perlahan menipis akibat kuatnya angin yang bertiup ke arah utara Provinsi Kepulauan Riau. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia dan dapatkan informasi resmi kami di portal resmi kami di rri.co.id dan juga Anda dapat menyampaikan update informasi melalui WhatsApp kami di 0811778151 dan juga media sosial kami Instagram dan Facebook Pro 1 RRI Batam. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Ariel Arkal, dia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

Simak dan ikuti Digoda Digoyang Dangdut hanya di Pro 1 RRI Batam dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Digoda Digoyang Dangdut, dangdutnya Indonesia.

0: terus semua kamu semua terbatam di goda di goyang dangdut dangdutnya Indonesia bersama hari ini tuntas nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat nomor 1 hari Batam. Cinta berpayung bulan dari Ayu Suraya. Sebelumnya ada Radio Dangdut Eri Susa dan juga ada Pokok Joget. Terima kasih sudah bergabung bersama Pro Satu Batam, baik yang ada di Batam, di Johor, di Singapura dan juga di mana pun Anda berada, bisa akses lewat salah satu WhatsApp di 0811 dan juga di lantar pon 463351 ya. Kita akan coba bacakan yang sudah masuk lewat WhatsApp di 0811 7781051 ya. Diawali dari Tanjung Batu ya. Ada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Saiman ya. Bang Saiman request lagunya Pokoknya Joget ya. Salamnya untuk Prabu, kemudian Cemo dan juga Jaga Suara, Ajelang, Wakirung dan juga Nek Karin, Nek Kebar, Makun dan juga untuk Mak Fajar, Sekarwangi, Sarina dan juga tak lupa untuk orang-orang yang dikaparit 100 ya. Oke, terima kasih Bang Saiman sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Batam ya. Di belakangnya kita cek lagi di goda di goyang mantul mantap betul dari Buleva, lagunya Negoro Angin. Salamnya untuk semua saja pendengar Pro 1 RRI Batam, ada Nek Kembar, Nek Peggy dan juga Tumadia, Mama Aziz, Bu Asri, Wak Normi, Bang Gafar dan juga untuk Mustafa, kemudian Putri Cantik, Desi, Pak Mur, Melati, Mila dan juga untuk Mak Fajar. Salam satu untuk semua. Dan di belakangnya kita cek lagi siapakah dia. Ada Kak Surmarlina ya. Lagunya apa nih? Adalah Cinta dari Seberang ya. Salamnya untuk semua pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Salamnya juga untuk Bang Abinego, Kak Norma, Prabu Bangkit dan juga untuk semua saja yang belum bergabung. Sehat selalu, tetap semangat, salam kompak dan juga untuk Bang Budi. Semoga sehat selalu. Terima kasih Ari atas waktunya. Sehat selalu, salam untuk keluarga. Sama ada Kak Sumarlina ya. Kemudian di belakangnya kita keleng lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bunda Hamidah. Oh Hamidah, dari Selat Panjang di Selalang Tanjung, nak request lagu Mutiara ya. Mutiara yang hilang. Salamnya untuk suami tercinta, buat keluarga yang berada di desa Tanjung, semoga sehat selalu, dan juga untuk anak di Tanjung sama, semoga sehat selalu, dan untuk Bang Teguh ya, terima kasih buat yang bertugas hari ini, semoga sehat selalu, amin. Di belakangnya kita cek lagi ada Cias nah, oh, digoda digoyangkan, mancul mancap betul ya. Dari macam ceritanya cinta berpayung bulan, oh udah sebutan daun teribur ya. Salamnya untuk Morin dan juga untuk Bang Tani Lukas Wan dan juga untuk Kak Sarina, Mas Lidar, Kafah, kemudian Sekarwangi, Jaminah 123, ada Kapten Syam ya, ada Pak Cimo dan juga untuk Bang Udin dan juga untuk semua pendengar Pro 1 RRI Batam dimanapun Anda berada, thank you. Kemudian ada Bang Roy Saputra, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Digoda, digoyang dan mantul mantap betul di Kempot Banyulangit. Salamnya untuk Mas Prabu, kemudian Tengku Ardiansa, Bang Afar, Ismail dan juga untuk Pak Sulimin, Bang Pausi, Bang Tua dan juga untuk Lukas Muran, Nurma, Haji Gemoy, Iman, Kak Mastura, Kanek Syakira, kemudian juga ada Mama Niat, Bang Unin Buton, Bang Komis, dan salam satu untuk semua tanpa terkecuali untuk ada tetap semangat, sehat selalu bersama keluarga tercinta. Terima kasih, selamat siang, assalamualaikum. Kemudian di belakangnya ada Nek Aswa, selamat siang, salam untuk Tu Engki dan juga untuk Mak Fajar, Dewi Syakira dan juga untuk Nek Kembar, Nek Karin, Jaminah 12, Pak Sulimin, Pak Mohon, Pak Far, kemudian Bang Pauzi, Bang Zaini, Mas Prabu, Norma, kemudian ada Moni Sarina, Bang Toha dan juga Bang Udin ya, Abang Roy, kemudian juga Saputra dan juga untuk Roni, Abang Kala, Bang Jais dan juga untuk Abang Udin ya, Abang Andi yang di Mandah ya. Ada Mano, ada Nirmala dan untuk semua saja Maril. Kalau ada nak minta lagu Engkaulah Takdirku. Oh, Engkaulah Takdirku ya, ingat seseorang ya. Oke, siap. Di belakangnya kita cek lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dekat Norma, salamnya untuk Nevegi, Bang Ismail, Pak Kumis dan juga untuk Kak Puspa, Kak Ani dan juga untuk Kak Ana, Ibu Farida, Pak Uswamri, Tuci dan juga untuk Maleni, Malena dan juga untuk Kak Jamila, Kak Mas, kemudian Ibu Sri, Mas Lidar, Bang Haji, Bang Kak Berta, kemudian juga Mas Prabu, Andi dan juga untuk Tengku dan juga untuk Pak Mur, Wahyudin dan juga untuk Bang Udin, Siti Jamila, Long Asri, Nenek Gembar dan juga untuk Pangan dan juga untuk Mbak Dinda, Kak Fad dan juga untuk Mama Jian, Mama Iman dan juga untuk Mak Lima ya, oke. Okay. Terus satu untuk semua, lagunya dari siapa? Sesar. dari Faiza ya. Oke, kita cek ya, kita cari kan ya. Kalau jumbo kita putarkan, kota jumbo mohon maaf ya. Oke, siap ya. Ada siapa nih Sekarwangi ya. Oke, salamnya untuk Bang Saiman ya, untuk Melati, Ciasna, Bang Iman, dan juga untuk Kak Sri, Kapten Syam, kemudian juga untuk Cantik, Bang Mus, dan juga untuk Bang Roni, Rahma, Binego, Abang Arjuna, Kak Mastura, Mak Fajar, Dewi, Masi, dan juga untuk Malina, Malini, dan juga untuk Madia, Abang Roy ya, Bang Emira, Mak Rimpong, untuk Cik, dan semua saja dari Sekarwangi. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari salam buat Mang Anji, Bang Bunda, dan juga untuk Nek Kembal Kapah Moni, dan juga untuk Nurma Rahma, dan juga untuk Kakak Hasnah ya, Ibu Sri, kemudian juga ada Nevegi, Madia, dan juga untuk Mawazi, Maiman, Bang Bauzi, Bang Undi, dan juga untuk Ika Jambi, Undi Desi, dan juga untuk Mbak Dewi, Mama Lina, dan juga untuk Mama Leni ya. Salam satu untuk semua saja. Sekali lagi masih diucapkan terima kasih kepada penyiaran Batam yang sudah hadir ya kemarin. Mohon maaf lahir ya, mau seadanya ya, ada yang kami yang kurang memasukkan. Sehat selalu, terima kasih. Salam silaturahmi ya. Lagunya Jatuh Bangun ya. Jatuh Bangun, Jatuh Lagi. Oke, siap. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Real digoda, digoyang, nandun, mantul, mantap betul dari Kak Juliana di Penyalerin. Titip salam buat semua pendengar digoda dimanapun anda berada. Selalu bahagia, Real. Assalamualaikum, waalaikumsalam ya. Terima kasih, terima kasih semua yang sudah bergabung bersama Bosan Batam ya. Mari kita hadirkan di 463321. Selamat siang digoda. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Dengan siapa nih?
1: Ini
0: alhamdulillah, udah sehat, ada semangat ya.
1: Sehat abangku.
0: Alhamdulillah sehat. Ada salam ya untuk keluarga ya.
1: Iyalah bang, keluarga tu lah tak ada lagi lah bang. Mak lah tak ada, bapak lah tak ada.
0: Iya, maksudnya tu ada abang Uto kan, ada abang Uto.
1: Utah,
0: Utah
1: balik jauh,
0: bang. Belum balik lagi, jam berapa ni?
1: Sudah balik, bang. Banyak
0: sekali, bang. Banyak, ya Allah, ya Allah. Ikan lumi gemuk-gemuk, ikan biang, ikan puput, ya Allah. Siap, apa lagi itu?
1: Hah? Abang sehat?
0: Alhamdulillah sehat, majian sehat juga kan?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Bang, tak rehat kalau tak dengar
0: hawa
1: abang macam
0: mana? Macam mana lah, saya dah panggil-panggil. Setiap siaran saya panggil-panggil. Awang lagi sibuk dengan. Lewat-lewat aja. Padahal Barelang itu kan 10 kali lipat jauhnya dari. Barelang sampai ya, nanti tak sampai.
1: Kalau tidak, saya
0: nak berguntung ke Bandung. Boleh. Kasih tahu ya, nanti kalau bahasa majan ke Guntung, nanti saya ada ke Batam. Oke lah kalau begitu. Apa lagi itu, Kak Majian?
1: Abang boleh
0: kan
1: lagu?
0: Apa lagunya? Minta tak boleh, pinjam boleh.
1: Pinjam-pinjam lah, besok ganti ya, Bang. Okay. Bang, minta aku bukan hewan, Bang.
0: Aku bukan hewan. Bukan hewan. Lagu yang siapa? Mirnawati?
1: Mirnawati.
0: Hewan, ada aja ya. Aku bukan hewan. Bukan itu ya?
1: Bukan itu lah, Bang.
0: Asyik salah aja. Macam mana lah. Bukan itu lagu dia. Mirnawati mana lagu gitu. Hitam, hitam bukan putih ya. Mirnawati itu.
1: Mirnawati
0: bukan.
1: Aku bukan hewan.
0: Aku bukan hewan. Itu kan? Bukan ya?
1: Abang jahil lah. Abang jahil lah.
0: Ini bukan aku bukan hewan ini, aku bukan hewan. Sedap. Oh di kat sini dia, semunyi kat bawah dia, pantaslah. Okay. Memang kalau majian ni kalau pilih-pilih lagu kau main lagi, lagu sentimental orang bilang ya. Lagu jiwa-jiwa. Salam-salam majian, silakan.
1: salam buat abang.
0: Amin ya Allah, amin. Doa yang sama untuk majian dan keluarga.
1: Ya, buat adik Nisa juga ya bang.
0: Oke, siap.
1: Kakak juga salam sama kakak ya.
0: Oke, waalaikumsalam.
1: Ini buat abang Gafar, buat Aji Gemoy, buat Mas Rabi Bangke, buat abang Iman, buat Ismail, buat Jaksa Suara. Abang saya Jaksa Suara.
0: Jaga suara. Oh, jaga suara. Saka duda suara tadi ya.
1: Jaga suara lah, Bang.
0: Oh, suara duda. Lagu apa tuh, Bang? Suara duda tuh bukan jaga suara.
1: Abang pada ngejar aja jaga suara
0: tadi. Suara duda. Lagu ini gugup derita.
1: Kepingin berdua dia bang.
0: Mana kenyang ya? Indomie aja sekarang dah double
1: ya. Ah, dia itu Kak Mas. Kak Mas yang tersayang. Buat Kak Karina, Piyayu.
0: Cucu, kau main lagu dia.
1: Buat Kak Desi. Buat Kak Jamila, Jamila satu jumlah dua, Kak Jamila satu jumlahnya dua, kan ketiga ya Pak
0: Bia? Sampai tiga ya.
1: Buat aku, Amit Mega tiga, buat Ujung Biton.
0: Oke, salam satu semua, salam untuk keluarga Majian. Terima kasih, sehat selalu. Saya, ya, oke. Bagaimana sekarang? Bye-bye. Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Majian, terima kasih. Kak Sam juga ya. Kawan-kawan di Penjara semua, di Parit Mawar juga, Pak Hitam Nuang, Kak Jamila, Pak Usu ya. Ada Nekmar ya. Oke, di Parit Mawar ya. Kembali di 46361 dan juga di belakangnya Majian. Di Goda, selamat siang. Halo. Assalamualaikum. Kecilnya suara jauhnya. Dekat Parit mana nih? Iya bang, jauh suaranya bang. Jauh betul. Dekat sikit. Oh.
1: Satu rumah
0: konsium tu. Oh. Okey, siap. Ni berita luar ni.
1: Pak Mor lah.
0: Allah Akbar. Tak dengar suara dia, Pak Mor. Pak Mor, saya Pak Mor.
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, dah makan siang ya, alhamdulillah. Siap, Pak Mor, silakan Pak Mor.
1: Ini Kak Mila nyalam dulu.
0: Okey, siap Kak Mila, silakan. Kak Mila, sehat Kak Mila.
1: Alhamdulillah, hari sehat.
0: Alhamdulillah, sehat Kak Mila. Okey, siap. Hujan tak ya Kak Mila sana?
1: Ini tak hujan, panas.
0: Panas ya? Okey. Agak-agak asap-asap kabut gitu?
1: Agak kabut.
0: Oh, siaplah kalau begitu, siap. Apa request Mak Kak Mila?
1: Tajam Karang
0: ni. Wah, macam tahu dia ada saya siapkan Tajam Karang ni. Tajam Karang ni salah satu lagu. Hah? Iya kak?
1: Dari Elkina.
0: Oh, iya siap. Wah, Mbak Nur ni jangan nyuruh jangan goyang.
1: Mantap hari.
0: Silakan, salam-salam.
1: Yang tak
0: dapat
1: lama
0: pula saya. Foto Kak Mila ada dekat handphone saya. Ya. Nantilah saya. Itu pula ya. Kami terkejar-kejar dengan jadual Abang Bin ya.
1: Sekali
0: jam 5 kami sudah di laut ya. Okey, salam-salam Kak Mila, silakan.
1: Salam Mila.
0: Boleh, silakan.
1: Terima
0: kasih Kak Mila. Pak Normi. Okey.
1: Cikgu Norma.
0: Cikgu Norma, betul.
1: Baik. Cantik. Ajar. Sakira. Wah. Nek Fegi.
0: Nek Fegi, siap. Oke. Andilau. Oke, Kamila, terima kasih Kamila. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Adik Kamila sudah bergabung di Pro 1 RR Batam. Salam untuk kawan-kawan di sana ya. Dan juga ada dan juga di Kamaranti ya, dekat Teluk Bunta. Oke, di 46321 di Goda, selamat siang.
1: Goda kita kan.
0: Oke, sekar wangi, wangi, wangi. Yoi, sehat. Mange, mange, ya. Oke, siap. Lagunya apa kalau sehat-sehat, sehat-sehat selalu?
1: Di Jaka India, buatnya Bapak
0: Trimitan. Oh, di Jaka ya, bukan Duda ya. Saya nak rilis lagu Duda India lah, ya.
1: Di Singapura yang gantung
0: selalu. Oke, silakan selamat sekali lagi.
1: Terima
0: kasih. Amin. Oke, siap.
1: Nak kembar tak mas surat tak mas lidar buatnya Desi. Nah, Bang Abik Nego buatnya Bang Roni, buatnya Bang Emira. Juna. Siapa ya? Bang Reza Putra. Bang Edi buatnya Bang Andilau.
0: Bang Andilau di Manda ya.
1: Udin Putri Cantik. Kak Aji. Kak Rahma, Bang Iman. Kak Siti. Kak Siti di mana, Singapura ya?
0: Dekat Singapura ada, dekat Batam ada, dekat Guntung ada.
1: Buat siapa ya, Bang Adel ya? Buatnya ini Bang Adel, jangan lupa ini. Tadi Mak Cihan ya. Nama Dewi. Buat semua lah Bang Adel.
0: Oke, semua ya, boleh ya. Oke, sapu bersih ya. Oke. Oke, terima kasih. Sudah wangi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Kita hadirkan satu lagu dan nanti kita hadirkan juga cek fakta di Pro 1 RR Batam, di Goda, di Goyang dan Dudang Dunia Indonesia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Kembali dicek fakta untuk edisi hari ini 16 September 2026. Ada informasi tentang pendaftaran tunjangan Lasia 2026 di mana beredar di media sosial Facebook yang bagikan informasi terkait dengan program tunjangan Lasia 2026. Unggahan tersebut menjadi berisi sebuah tautan yang diklaim merupakan tautan pendaftaran program tersebut, dan faktanya setelah dilakukan penelusuran tautan tersebut mengarah ke halaman mencurigakan dan berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat dan juga nomor telegram. Selain pada tautan tersebut tergambar dengan keterangan we are hiring, kami sedang merekrut, yang biayanya terdapat pada lowongan kerja dalam unggahan

0: Tersebut foto yang tercantum merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan dan informasi tersebut adalah informasi palsu dan hoax. Jadi untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru yang update Anda bisa dapatkan di rri.co.id dan terus dengarkan Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

simak dan ikuti Digoda Digoyang Dangdut hanya di Pro 1 RRI Batam dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Digoda.

simak dan ikuti Digoda Digoyang Dangdut hanya di Pro 1 RRI Batam dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Digoda.

your attention. Kembali terus sama Koma Satu Arbata, masih di Goda Digo yang dangdut sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya kembali akan bacakan beberapa WhatsApp yang sudah masuk di 0811 ya. Ada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari Goda Digo yang mantul mantap betul, dari Kak Zuliana di Penyali HD. Titip salam buat semua pendengar Pro Satu Arbata dimanapun anda berada, di Goda Digo yang dangdut. Salam sehat selalu, bahagia selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Kemudian di belakangnya Kak Juliana, kita cek ya. Oke. Ada siapakah di belakangnya Kak Juliana? Selamat siang di Goda Digo yang dangdut, dangdutnya Indonesia ya. Ada Nek Syakira sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Batam. Salamnya untuk Nirmala Madi dan juga untuk Kak Jamila, Siti Jamila, Kafar Sekarwangi, Melati Sarina QQ. Ada Nek Karin, Nek Azwa, Nek Vegi, Nek Kembar, Nek Mila, dan juga untuk Kak Mila, Wak Nurmi, Mak Fajar, kemudian Putri Cantik, Monik, Mama Dia. Kemudian juga ada Busri, Abenego, Prabu, dan juga untuk Bang Saiman, Pak Kumis, Bang Jais, Pak Eka juga, Roni, Pak Sulimin, Durais, dan juga Pak Mur, Putra Rangsang, Kana, Ika Jambi, lagunya Fata Morgana. Wow, Fata Morgana kita singkatnya. Putar ditunggu ya, aku nyirin. Salam untuk semua saja, semoga bahagia selalu. Salam balik buat Abang Roy ya. Oke, kita cek nanti ya. Oke, siap ya. Di belakangnya Nek Syakira, kita cek lagi siapakah dia. Oke, Nek Syakira tadi ya, kita cek. Ada Kak Zaimah ya. Kak Zaimah di Tanjung Bendang, di Goda Digo yang dangdut, mantul mantap betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam utama untuk Ari dan juga untuk semua yang bertugas, dan juga buat Bik Girah bersama keluarga di Mengkuse. Salam satu untuk semua di mana anda berada ya. Terima kasih untuk Kak Zai ya. Kak Zai panggilnya, Kak Zai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Cik Nani di Sungai Toho, lagu Jegala-gala. Oke, salam untuk Kak Er, Kak Ayu, Emma, Puspa, Fina, dan juga untuk Elin ya. Gala-gala. Oke, kalau cukup waktu nanti kita akan hadirkan one by one ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama Evare di Cengkui. Oh, Cengkui. Oh, Mama Evare di Cengkui. Assalamualaikum, salam buat, salam kenal buat semuanya saja. Buat Eva bersama suami Syahril di Batam. Buat Rizka bersama suami Agus di Batam. Buat adikku Suryono di Kampung Lama bersama keluarga. Riko aku nyirin menarik di Karta Luka. Macam mana lah ya, sampai hati orang tu menari di atas luka ya. Menari dari kat lantai ya. Menari dari kat apa, dekat lantai dan saya. Ini menari kat atas luka ya. Buat yang baca, terima kasih. Moga saya selalu, amin ya Allah. Buat semua saja, salam kenal dari Mama Eva. Kiri lagu ini khusus untuk suami tercinta kat rumah, Ali. Oh, Ali ya. Pakai tongkat ya. Di belakangnya Mama Eva ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karin, oh, apa kabar? Sehat? Oh, ini Bang Suardi ya. Allah Akbar. Lah pakai WhatsApp pula sekarang, tak ada telepon ya. Bang Suardi dan juga ada sehat selalu, lagunya Siksa Kubur Bang. Wah, itu seram ya. Kok cukup waktu nanti Bang ya. Apa sehat ya? Anak sehat ya. Masih gak bete ya. Oke, bergabung salam buat Kak Sarina dan juga untuk Monik, sehat selalu ya. Terima kasih ya Bang Suardi. Bang Suardi ini di Kak Tanjung Gada ya. Oke, tapi tak manjat hari ini ya. Di hari ini di WhatsApp ya. Salam untuk keluarga Bang Suardi. Assalamualaikum ya. Kemudian di belakangnya ada Kak Nur Bilqis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari telur radang hadir, salamnya untuk semua keluarga. Salam juga untuk Pak Usu ya. Kemudian untuk Cik Pak Mur Suniaryati dan juga Mak Suniaryati, Makku, Mak Dia, dan juga untuk Mama Haji atau Inki, dan juga untuk Kapten Syah Monik, dan juga untuk Bang Udin ya. Bang Iman, Bang Gala, Roy, Roy, dan juga untuk Roni, Wak Nurmi, Mama Sisir, Mak Dewi, dan juga untuk Kamila, Bang Andi, dan juga untuk Nidesi Prabu. Salam spesial buat Mbak Bunda Wiwi ya. Bunda Wiwi sayang, panjang umur, sehat selalu, dan semua doa terbaik buat Bunda si kembar ya. Oke, amin. Amin, amin, ya Allah, amin. Tanpa terkecuali, terima kasih. Nanti saya hadiahkan lagu spesial untuk Mbak Wiwi ya. Tunggu ya, jangan tak tunggu ya. Oke, tunggu, jangan tak tunggu ya. Wah, ada Lukas Ulan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
satu dari Kobe Sawang hadir. Salamnya untuk Mama Mia, Cik Asna, Kak Moni, Kak Jamila, Rosa Putra, Bunda Zaima, Edi Sutikno, ya. Pak Adi Cipto, apa kabar, sehat ya? Salam satu untuk semua saja di kosongnya Perahu Layar. Terima kasih. Di belakangnya siapa? Adik Kak Ros ya. Assalamualaikum Ariel, dari Ros lah. Oh Ros ya, Ros merah ya, Ros pink. Salam-salam buat Mama Dia, kemudian ya Mak Kundo, Putri Riau, Bang Gafran, Nek Peggy, kemudian ada Sekarwangi, Pak Usu, Bang Iman, Kak Mas Lidar, kemudian juga Bang Us, Bang Us Membaka. Salam satu untuk semua. Oke, okay, bye-bye, see you. See you again. Tati ditutup. Oke, okay. Oke, okay, kemudian kita ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Digoda-digoyang dangdut bersama di Ariel dari Monik di Tanjung Uma ya. Lagunya Jejak India. Salam buat kapten saya Musti dan juga untuk Nur Bekis Kawangi, Mamalina Mamaleni, ada Mak Jihan, Nek Karin, dan juga untuk Nek Syakira, Nek Kembar Ika, Nek Uwa Normi, Pangawang, dan juga untuk Bang Haji, Mama Haji, Kak Ani, Mama Dewi, dan juga untuk Maleni, Mak Fajar, Kak Masidar, Uni Desi, Cik Asna, Busri, dan juga untuk Mak Dia, Mama Boy, Zaima, dan juga untuk Kak Aisyah, ada Ana Putri Cantik, Zaima Melati, Bang Lanjut, dan juga untuk Kak Mila, dan juga untuk Bang Salam Balik buat Bang Suardi, Lukas Bulan, dan juga untuk semua saja ya, terima kasih ya. Ada salam semua dari Monik ya, sudah bergabung bersama Pro 1 Air Batam ya. Digoda digoyang dangdut ya, lagunya dari Roma dan juga Afrel, Suara Gendang ya. Kalau ada waktu nanti kita putarkan semua ya, kalau tak cukup waktu mohon maaf ya, karena memang terlalu banyak yang sudah bergabung, yang sudah request ya, sabar-sabar ya. Dan untuk di Batam, anakku Sufian, semoga sehat selalu. Untuk di Guntung, Abang Ipa, Cik Dol, Jantan Butit, dan juga untuk satu-satu satu buat semuanya saja. Untuk Nek Vicky, Nek Kembar, dan juga untuk Monik, Norma, Nirmala, dan juga semua pendengar Pulsator Batam dimanapun Anda berada. Untuk Arel, tetap semangat, sehat selalu, amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Adikku dan adikku yang dangdut, dari siapa nih? Selalu Rindu untuk Bang Arel, lagunya Gelas Tertak, Tasyar Sumana. Ditunggu Bang Selalu dari jauh. Oke, dari Bang Ansa di Jor ya. Kemudian di belakangnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang Arel, dari Roni, request lagunya Denyut Asmara dari Fit Vera. Salamnya untuk Kak Raha, Hamidah, dan juga untuk Kak Hamidah di Selat Panjang, Metrafia, kemudian Utara Nangsang, Neveki, dan juga untuk Bang Udin, Tuci, dan juga untuk Tengku Ardiansah, Abe Nenggo, Norma, Emira, dan juga untuk Bang Tohan, Durais, dan juga untuk Pak Mun, Bang Iman, dan juga untuk Bang Gala, Bang Jais, Mama Lina, Mama Leni, Mama Azi, Nek Kembar, Nek Karin, dan juga untuk Wak Normi, kemudian Mak Dia, kemudian juga Mila, dan juga untuk Kak Ana, Pak Usulimin, Nek Syakira, Nek Azwa, dan juga untuk Nur Bilkis, Jamila, Pak Alang, Pak Fajar, Sekarwangi, Ayu Manuku, dan semua pendengar Pro 1 RRI Batam di manapun Anda bisa mendengarkan siaran kami. Oke, siap ya. Itu beri kita adakan satu lagu yang minta Mutiara Hidupku, dan juga ada Menari di Atas Luka.

yang mana saja Anda berada masih di Pro 1 Air Batam dari Umi Rita Sugiyarto dengan judulnya Fata Morgana. Bapak kita ke 40 menit lewat dari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Terima kasih banyak untuk Anda sudah bergabung bersama kami baik di Batam, di Johor dan juga di Singapura. Terima kasih juga untuk yang sudah bergabung, yang terus saja mengirimkan request Anda di WhatsApp di 0817781051 ya. Ada Bang Budi di Lembu, terima kasih Bang sudah bersama Pro 1 Air Batam ya, dengan salam untuk Bang Ari dan juga untuk Kak Mas, kemudian juga Mama Mia, kemudian Mama Bella, Bang Gapa, Roy dan juga untuk semua saja pendengar Pro 1 Air Batam di manapun Anda berada. Lagunya Penari Cinta dari Ayah Mansur ya. Baik pendengar di manapun Anda berada, sampai di sini perjumpaan kita di Goda di Goyang dan Dunia Indonesia. Dan juga untuk beberapa lagu yang sudah di request tapi belum bisa sadarkan, mohon maaf. Dan juga tadi ada Monique ya, request Jejak ke India, tapi sudah kita putarkan lagunya, mudah-mudahan terhibur ya di Pro 1 RRI Batam ya. Terima kasih juga untuk Lukas, untuk Rka Rosping, ada Bang Ansa di Johor Baru, kemudian juga ada Cik Nani di Sungai Tohor, kemudian Kak Zaima juga terima kasih, Abang Roy Saputra, kemudian juga ada Kak Juliana, ada Kak Masli Darum sama keluarga Sekarwangi, terima kasih sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Batam ya di kesempatan siang hari ini. Kemudian juga untuk Cik Norma, Nia Aswa dan semua pendengar Pro 1 RRI Batam di manapun Anda berada ya. Baik, kita akan bersama kembali besok di waktu juga jam yang sama di program yang sama. Selanjutnya adakan saya Ardo akan menemani Anda sampai dengan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan spesial untuk Bawi yang hari ini berulang tahun, dan kawan-kawan dan pendengar Pro 1 RRI Batam yang berulang tahun, mudah-mudahan terus diberi kesehatan, keberkahan dan juga hal yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tetap jaya dimanapun Anda berada. Saya pamit dari Digoda, Digoyang Dangdut dan Dunia Indonesia. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk Mbak spesial, selamat ulang tahun untuk hari ini dan juga untuk semua pendengar Pro 1 RRI Batam.

pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Batam di frekuensi 105,1 dan untuk Anda yang menyimak kami melalui relay Karimun di 107,2 FM. Dan selamat bergabung juga untuk Anda pendengar yang menyaksikan kami melalui live streaming TikTok di RRI Batam serta yang mendengarkan kami di aplikasi RRI Digital. Menemani waktu santai Anda pada sore hari ini pendengar, tepatnya di hari Rabu 16 September 2026, CRD Sirbutar kembali hadir di ruang dengar Anda dalam program Indonesia Cerdas. Dan selama kurang lebih 40 menit ke depan, kita akan membedah sebuah pilar penting dalam dunia pendidikan melalui tema Guru sebagai Penggerak Indonesia Cerdas. Nah, karena seperti yang kita ketahui pendengar, garda terdepan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa tidak pernah lepas dari sosok guru. Dan guru juga tidak lagi sekedar mentransfer ilmu di depan papan tulis, tetapi juga menjadi katalisator, inovator, dan penggerak perubahan karakter anak bangsa. Dan untuk membahas implementasi nyata peran guru penggerak di lingkungan sekolah dasar, sore ini kita telah hadir di studio Pro 1 RRI Batam bersama narasumber yang sangat inspiratif. Beliau adalah Ibu Arianti, SPD SD, selaku Kepala Sekolah SD Negeri 03 Lubuk Baja. Selamat sore Ibu.
1: Sore Kakku.
0: Sore, dan terima kasih Bu ya sebelumnya telah meluangkan waktunya ya.
1: Siap.
0: Untuk hadir dan membagi ilmu ya serta pandangan nih kepada pendengar Pro 1 ya.
1: Ini manggilnya kakak atau bapak nih ceritanya?
0: Bebas Bu.
1: Bebas ya.
0: Iya,
1: baik.
0: Dah, bagi Anda pendengar yang ingin bertanya juga atau berbagi pandangan seputar peran guru dan pendidikan anak sekolah dasar, Anda bisa berpartisipasi melalui kolom chat di TikTok kami, atau juga Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui WhatsApp kami di 0811 7781051, atau Anda juga dapat mengirimkan komentar ya di live TikTok kami di RRI Batam. Dan mari kita mulai diskusi pada hari ini. Ibu Arianti, sebagai pembuka dialog pada hari ini, bagaimana Ibu memaknai frasa guru sebagai penggerak Indonesia cerdas di tengah tantangan dunia nih, dunia pendidikan modern pada saat ini?
1: Wes, kalau kayak zaman sekarang ya, kakakku Kardo, ini tantangan pendidikan kita, sangat guru ini sangat berperan mungkin di sini, apalagi kita kalau anak muda sekarang yang entah berantah yang
0: kan?
1: Beda kita kayak zaman dulu. Kenapa? Misalnya maknanya kemajuan sebuah bangsa itu tidak luput dari kualitasnya seorang guru, gitu ya kan? Pada kita abad 21 tuh waktu itu dulu sedang dunia sedang berubahnya, masa-masa kita belum tahu dengan gadget, belum tahu dengan apa-apa ya kan, kemudian belum tahu dengan bagian-bagian data bagaimana anak-anak. Tapi nama sekarang berbeda sekali, anak begitu keluar lahir sudah tahu dengan gadget. Kakakku gitu dia.
0: Benar, masih kecil bahkan juga pinter Bu ya, cara skip iklan di YouTube.
1: Iya, kalah kita dong kelas, share and like gitu.
0: Iya, share and like lebih tahu mereka Bu ya.
1: Iya, betul.
0: Dan berangkat dari pemaknaan tersebut nih Bu, bagaimana peran Ibu sebagai kepala sekolah di SD Negeri 03 Lubuk Baja dalam menularkan dan merawat semangat penggerak ini kepada para guru yang lainnya Bu?
1: Baik, mungkin kakak harus diketahui, saya itu ditugaskan tanggung jawabnya di 003 Lubuk Baja baru kak.
0: Oh baru?
1: Yes, jadi tahun ini mungkin tahun keberkahan buat saya ya.
0: Iya.
1: Begitu SK-nya tanggal 29 Juli 2026 itu SK turun, tapi saya dilantiknya tanggal 5 Agustus, dilantik menjadi kepala sekolah di 003 Lubuk Baja sebagai penanggung jawab di situ.
0: Iya.
1: Setelah itu mungkin saya terbang lagi kegiatan, ikut pergi kegiatan keluar, dinas luar mewakili Pramuka. Makanya tuh bagi saya rezeki mungkin tahun ini, begitu tanggal 5 Agustus saya dilantik menjadi kepala sekolah, kemudian alhamdulillah juga subhanallah, tanggal 17 Agustus pas kita hari kemerdekaan itu saya disematkan di sana mendapat penghargaan dari Kuarnas, Kak Budi Waseso, waktu itu untuk penghargaan Lencana Melati. Pas pulang dari situ baru saya seminggu kegiatan. Setelah itu saya diberi penghargaan lagi sama Pak Gubernur kita, Pak Kamabida. Nah mungkin untuk menjelangkan itu, saya baru menjelang dari 5 Agustus itu baru, sampai sekarang mungkin belum ada satu bulan ya.
0: Belum ada.
1: Mungkin sistem saya seperti ini. Saya merangkul, saya bilang gini, SK kepala sekolah hanya di atas kertas. Tidak dulu lagi yang mempunyai kasta ini kepala sekolah, dan ini yang guru. Karena sistemnya sekarang, undang-undang sekarang itu dua periode setelah menjadi kepala sekolah harus kembali menjadi guru kakak.
0: Oh
1: iya,
0: kembali
1: juru lagi, lagi. Ya? Baru okay. Nanti kalau mau ikut, ikut uji kompetensi lagi. Nah, untuk saya membuat ke kawan-kawan itu jadi seperti sebaya, sebagai teman, sebagai okay. adik, sebagai keluarga, yeah. kita melingkup. Saya bilang cintai dulu sekolahnya. Awal kita suka dengan sekolahnya, awal kita cinta dengan sekolahnya, baru kita bisa melepaskan semua imajinasi, iya. semua kegiatan kita, apa perkembangan kita untuk betul. Sekolah. Tapi kalau di niat kita awal tidak mencintai sekolah, maksudnya kurang, mm-hmm. pasti kurang disiplin, kurang gimana, itu yang kita mulai tata. Jadi yeah. Kita menganggap teman itu adalah menganggap anggota kita bukan anggota, tapi mitra
0: ya.
1: Teman mm-hmm. gitu ya, keluarga. Jadi mereka pun merasa oh tidak senggang kastanya antara kepala sekolah dengan guru, begitu Kak.
0: Iya. Yeah. Mm-hmm. Betul sekali Bu. Kayaknya semua pekerjaan ya Bu ya, kalau kita memang tidak mencintai bidang kita tersebut, maka kita juga ngerjainnya tuh malas-malasan ya.
1: Iya. Dari iya. hati ya.
0: Dari hati. Ya. Tentu kita juga menjalankan itu tidak menjadi tulus, mm-hmm. bahkan juga berat. Ya, melakukan segala.
1: Bukan kayak dulu ya Kak. Mm-mm, kalau dulu guru itu pro terakhir. Iya. Jika tidak dapat lowongan yang lain lagi, ya Pak Guru. Oh, sekarang tidak Kak. Guru sama itu sama rata. Guru sekarang punya, kalau memang harus jadi guru, sekarang harus ikut uji kompetensi segala macam. Itu punya lebih banyak lagi dari yang kita ikut yang lain-lain ya. Gitu.
0: Iya. Dan Bu, saat mendorong guru-guru tadi untuk terus berinovasi di sekolah nih, mm-hmm. tantangan atau kendala apa sih Bu yang terbesar yang paling sering Ibu jumpai di lapangan?
1: Mungkin disiplin.
0: Disiplin ya.
1: Disiplin, kalau saya disiplin. Jadi yang selama ini kita tidak tahu atau di lapangan yang kita kurang ini anak-anak baik pun guru mungkin mm-hmm. udah terlalu manja, udah terlalu dengan kesantaian atau selama ini kan karena mungkin pergerakan guru yang sudah lama santai gini, oh sekarang tidak lagi. Mungkin ya itu karena ya tadi tempatnya saya masih baru mm-hmm. di situ. Kalau saya disiplin, baik kita di, karena intinya kan saya membawa, maaf, karena saya ini dari bidangnya kepramukaan, mm-hmm. otomatis saya membawa jati diri kita sendiri dan kita terapkan kepada teman-teman. Betul. 10 dasa dharma mm-hmm. tersebut sudah menyangkut semua. Otomatis mendisiplinkan dulu dari kita sendiri. Mm-hmm. Kalau kita sudah mendisiplinkan diri kita sendiri, otomatis kita apapun punya anak atau apapun kita udah tahu.
0: Iya.
1: Besok kita masuk jam berapa, tugas kita apa, pikir apa segala macam dari iya. guru kan. Iya. Kita udah tahu profesional intinya seperti itu.
0: Iya, pastinya juga mm-hmm. kalau kita misalnya yang kita perkuat itu hal disiplin tapi kita yang enggak disiplin kan malah diserang balik kan.
1: Ibaratkan guru itu sebagai teladan.
0: Betul.
1: Digugu dan ditiru, yeah. ya kan? Pepatah mengatakan itu adalah guru kencing berdiri, yeah. anak-anak kencing berlari. Berkecai kata orang Melayu sendiri kemana-mana, ya kan?
0: Aduh. Dan Bu, setelah motivasi guru ini terjaga ya, metode pembelajaran atau inovasi seperti apa yang Ibu saat ini terapkan di kelas-kelas SD Negeri 03 Lubuk Baja?
1: Baik, kita ada tiga pemata-mata itu, ada tiga. Pertama kan intrakurikuler, itu memang sudah wajib, yang sudah terjadwal, yang sudah memang kita harus menentukan akademiknya, seperti misalnya pelajaran matematika, IPA, itu intrakurikuler. Namun kalau yang kedua itu adalah kokulikuler. Kokulikuler okay. itu menunjang semua kegiatan yang intrakurikuler. Oh. Misal, contoh, workshop, terus kemudian Max Day atau iya. kita temanya misalnya intrakurikuler itu bikin telur asin.
0: Iya.
1: Nah, kita yang di kokulikulernya bagaimana anak-anak itu membuat praktik telur asin, jangan secara teori aja. Ini telur asin ini. Tapi kita mempraktikkan, ayo anak bawa telur 5,
0: iya.
1: kita kerjakan bagaimana dari awal prosesnya sampai jadi.
0: Iya.
1: Nah, seperti itu kurikuler. Beda lagi yang ketiga itu ekstrakurikuler. Nah, ekstrakurikuler itu adalah kita mencari minat anak. Keinginannya mau kemana?
0: Iya.
1: Ada yang PMR, mungkin ada yang ke olahraga. Ya, iya. Olahraga berarti kan sepak bola sebagai poli atau takra sebagainya. Iya. Ada yang pramuka, ada yang paskib. Nah, jadi kita talenta-talenta anak ada. Jadi seperti kita di sekolah saya, di sekolah kita itu kita ada pembiasaan Kakak.
0: Oh.
1: Jadi Senin sampai Sabtu itu full. Senin kita upacara seperti biasa, kurus kemudian kita jam 7 sampai jam 7:30. Kemudian Selasa kita ada literasi, numerisasi dengan bahasa Inggris. Ada bahasa Inggris, jadi ada tiga.
0: Oke.
1: Nanti misalnya hari ini literasi tentang apa, cerita apa, numerasi tentang apa, nanti kegiatannya, pikirnya terarah. Kemudian Rabu tentang pramuka, pembiasan pramuka. Ini golongan siaga sama golongan penggalang, karena kita di SD, golongan siaga sama penggalang. Kemudian di hari Kamis, itu lagu daerah dengan lagu nasional. Lagu nasional, kita bilang nanti gurunya nanti yang tugas itu, temponya berapa. struktur ketukannya berapa, ciptaan siapa, dari mana misal daerahnya. Yeah. Karena itu kenapa hari Kamis itu berhubungan ke Senin nanti. Mm-hmm. Begitu upacara kan ada lagunya untuk lagu nasionalnya. Nah, itu menghubungkan, jadi yeah. terhubung, jadi terarah yeah. dengan sekalian regionnya. Mm-hmm. Jadi mereka langsung belajar seperti itu. Kemudian Jumat kita ada sedekah setelah yasinan, infak mm-hmm. sedekah. Mm-hmm. Terus setelah itu hari Sabtu kita yang seru.
0: Iya.
1: Di hari Sabtu itu setelah senam kita ada tari. Seperti oh, biasa tari. Jadi harus anak-anak tahu minimal tari yang ada di Kepri.
0: Itu wajib seluruh murid.
1: Kalau kita wajib sama sak guru-gurunya.
0: Oh, sama guru-gurunya.
1: Sak guru-gurunya ikut senam. Jadi setelah senam
0: okay.
1: nanti setelah itu mereka akan nari bersama-sama. Misalnya hari ini Japin, kemarin Ngenang, misalnya gitu bergilir. Jadi mengenalkan kepada anak tari yang ada, seni yang ada di Kepri. Okay. Setelah itu baru kita bergotong royong. Sedikit kalau hari Sabtu itu sedikit untuk belajar karena kita udah pengembangan diri teman-teman asing seperti itu.
0: Oke, berarti yang ibu terapkan juga ini sangat bermanfaat ya untuk murid, karena juga pemahaman yang ibu apa materi yang ibu berikan atau inovasi yang ibu berikan tuh bagaimana anak-anak ini agar lebih mudah untuk memahami setiap pelajaran dan bagaimana juga anak-anak ini dapat dengan mudah untuk menemui bakatnya masing-masing.
1: Betul sekali kakakku.
0: Iya.
1: Sekali kan kita kan ikut yang sekarang Kemendikbud itu
0: iya.
1: 7 kebiasaan anak hebat atau 7 KAI katanya.
0: 7 KAI.
1: 7 kebiasaan anak iya. Indonesia hebat, dari dia dari bangun tidur sampai dia tidur kembali. Itu kita terapkan. Mungkin kalau di pramuka bisa jadi dia kemah, tapi kalau kita di sekolah itu yang kita terapkan itu tadi pembiasaan dari awal.
0: Iya.
1: Setelah itu nanti setiap jam 10 kakak. Nah, ini dia. Sudah kita terapkan. Setiap jam 10 baik di lingkungan keluarga sekolah itu ya, baik ya kebersihan, duta kebersihan, baik dia kepala sekolah, baik dia guru, baik anak, jam 10 00 kita mendengarkan lagu Indonesia Raya dengan sikap sempurna.
0: Oke. Jam berapa, Bu?
1: Jam 10.00
0: ya.
1: Yes, jam 10.00 semua kita mendengarkan, baik situ semua, apapun semua kegiatan.
0: Lagi aktivitas apapun ya, Bu ya.
1: Berhentikan dulu.
0: Ya.
1: Berhentikan dulu semua kegiatan. Mendengarkan dulu kira berapa menit cuma
0: iya,
1: kan
0: iya.
1: Nah, setelah itu baru kita melakukan aktivitas kembali. Itu iya. setiap hari.
0: Berarti di balik upacara untuk melakukan apa nama Ibu, membangkitkan
1: semangat cinta tanah air, patriotisme,
0: iya. Iya. Budaya cinta tanah air berarti iya. Ada juga ya di jam 10 teng itu
1: setiap hari,
0: setiap
1: jam
0: hari
1: 10,
0: ya.
1: Betul.
0: Oke. Nah, Bu, menyambung dari inovasi tadi ya, Bu ya. Seperti penggunaan platform Zoom yang sering digunakan ya, Bu, untuk kegiatan belajar mengajar. Bagaimana para guru ini memanfaatkan teknologi agar materi pelajaran di sekolah dapat tersampaikan secara efektif, Bu?
1: Bagus sekali kakak. Sekarang kita akan menuju ke zaman nanti 2045.
0: Iya,
1: tidak ada lagi guru itu yang ngak-ngak-ngak kaku dengan IT kakakku.
0: Iya.
1: Betul. Sekarang sudah kita sudah berikan pengembangan, makanya guru-guru itu setiap ada pelatihan ikut pengembangan diri apa untuk menambah wawasan dia mengajar di kelas.
0: Iya.
1: Jadi tidak merupakan cuma pensil, CBSA, catat buku sampai habis gitu ya. Kalau dulu ya, ada kurikulum CBSA ya, catat buku sampai habis, tidak ada seperti itu lagi. Sekarang semua sudah ada gadget, sudah AI, sudah ChatGPT, semua sudah ada.
0: Udah
1: inspirasi
0: canggih,
1: buku dan macam-macam itu diganti. Bagaimana metode-metode mereka, untuk teknik mereka untuk mengajarkan di kelas menggunakan IT. Kan sudah dapat nih, sudah dibagikan, ada dana, kita ada di dana bos, bisa bikin itu. Itu kembangkan, ikut pelatihan. Kembangkan pelatihan untuk menambah-nambah wawasan kebangkaan anak. Jadi anak tidak kaku hanya sekolah, hanya CBS aja, tutup buku sampai habis.
0: Iya.
1: Kembangkan itu ilmunya, pengembangan bisa di luar seperti itu kakakku.
0: Iya.
1: Bisa bermain, bisa belajar dengan macam-macam tekniknya.
0: Betul, karena kan memang apa ya, Bu ya, dibilang guru dari zaman saya sekolah kayaknya itu kan masih menjadi guru ya sampai saat ini ya. Nah, di zaman dulu itu kan masih nulis dengan kapur ya, Bu.
1: Iya, iya, Umar Bakri, Umar Bakri ya, Umar Bakri.
0: Umar Bakri ya, dengan kapur. Nah, itu juga apalagi kan banyak banget ya dari mulai metode cara mengajarnya, bahkan juga
1: metodenya.
0: Metode apa, Bu, cara mendisiplinkan murid itu juga pasti berbeda-beda ya. Karena kalau zaman dulu tuh ketika kita sebagai murid nih, kalau bengong dikit atau kita nggak perhatikan guru, lempar menghapus bisa.
1: Zaman dulu, tapi sekarang tidak ada.
0: Sekarang udah tidak bisa.
1: Tatar Melayu masuk lokap mau. Jangan macam-macam, bekas saja nanti dimasuk orang tua itulah. Tapi kak, sangat berbeda sekali periode kita zaman dulu dengan zaman sekarang kakakku. Kalau zaman dulu kan kita masih tunduk dan patuh kepada guru.
0: Betul.
1: Guru maaf,
2: penggaris saja di atas meja. Aduh. Atau bapak itu peci di atas meja, hanya pergi izin dengan takutnya itu pada hanya penggaris ya, atau dengan mistar, atau hanya dengan topi peci aja di atas meja.
0: Iya.
2: Kita sudah takut ya.
0: Iya,
2: apalagi
0: pasti
2: kita dimarah guru, terus kemudian kita dapat sekolah di rumah. Serem. Kita kasih tahu sama orang tua, wah, malah ditambah di plak-plak sama
0: ditambah.
2: Tapi sekarang tidak bisa seperti
0: berbeda
2: itu lagi
0: ya,
2: ada undang-undangnya.
0: Iya.
2: Ada pengen nggak bisa lagi, jangan macam-macam jeling sekarang. Kemudian terbalik, kita jeling dia malah dia jeling, kenapa Bu lihat saya.
0: Nah itu loh Bu, berbedanya memang apa pendidikan zaman dulu ya.
2: Iya.
0: Tapi memang ya zaman dulu itu bisa dikatakan mungkin sebutannya zaman VOC ya. Pendidikannya. Tapi zaman itu kita tidak ada baper-baperan Bu. Sebagai murid juga kita tidak ada merasa malah kayak sekarang nih, kayak saya ini kayak mikir, duh kayak pengen ketemu deh guru yang dulu ngelakuin itu. Soalnya kalau mereka nggak ngelakuin seperti itu, kita nggak akan seperti sekarang Bu ya kan, berdiri kan.
2: Iya, iya,
0: kita nggak akan bisa berdiri
2: betul,
0: seperti
2: betul,
0: sekarang
2: betul.
0: Kita nggak akan bisa juga menjadi orang yang disiplin, orang yang lebih menghargai guru. Kan beda Bu, berbeda memang. Contohnya seperti kita ketemu anak zaman sekarang tuh, Gen Z itu berbeda ketika ketemu sama orang yang lebih tua atau seperti apa tuh,
2: betul,
0: berbeda pandangannya.
2: Sopan santunnya,
0: sopan
2: ya,
0: santunnya
2: ya. Itulah sekarang mungkin ini adalah apa ya, beban berat, pekerjaan yang berat sebenarnya seorang guru.
0: Pasti Bu.
2: Pasti, karena kalau maaf kita bukan kita nganukan yang lain ya, kalau dokter apa segala macam masalah. Tapi guru itu memang betul-betul jadi pacuan, betul-betul untuk jadi masa depan anak.
0: Iya.
2: Ada di tangan guru, namun yaitu tadi kita itu terkukung dengan undang-undang, kita tidak bisa apa juga bisa macam-macam. Tapi sekarang kan sudah berubah, kita kan bermacam metode pun bisa untuk membuat apa minat anak kita tahu. Tidaklah kayak gitu dulu sampai betis sampai merah-merah dilempar pakai pakai kapur, dilempar pakai penghapus. Sekarang mungkin dulu kan ya betul kakak bilang tadi VOC, tapi sekarang sebenarnya anak kreatif-kreatif kak. Tergantung kita mencari tadi, menelaah pengen apa dengan zaman sekarang. Jangan kita ajukan dengan zaman yang dulu. Saya dulu seperti itu, jangan. Jadi kita yang mengikuti zaman, jadi kita yang harus belajar lagi, lebih banyak belajar ya. Ibaratnya kata guru, kalau pepatah itu, guru adalah pintar satu malam. Dia menguasai semua baru. Jadi kalau seandainya anak-anak yang kritis, anak-anak apalagi yang kalau di SD kan anak-anak sudah, Bu ini kenapa sih Bu? Kan tumbuh dari SD sampai SMP itu keingintahuannya sangat besar.
0: Iya.
2: Bagaimana kita? Kalau kita tidak punya pengembangan diri, tidak ada ilmu, malah tanya, nggak usah ngomong, tanya-tanya macam-macam. Apa yang nanti kena ketuk gitu. Nggak ada, nanti kena ketuk, nanti aja. Kan dulu, sekarang juga. Bagaimana caranya anak kita, ketika itu kita menjawab. Ya kita itu tadi pintar satu malam, pandai mengelak, bagaimana caranya. Atau lempar balik kepada teman-temannya. Ya lempar balik kepada teman-temannya. Begitu persoalan datang, makalahnya apa pertanyaannya, nanti kita lempar dulu kepada anak-anak. Jadi anak yang tidak tahu pengen yang itu, biasanya siapa tahu dia diam, itu sebenarnya dia tahu. Cuma karena dia takut kepada gurunya, ya udah. Tapi kalau memang dia tahu kritis, oh begini bu, ah berarti setelah itu baru kita simpulkan, kita benarkan dengan anak. Nah kemudian kalau anak kita salah, jangan kita bego-begokkan, atau maaf kita jangan marah-marahi,
0: jangan menyudutkan,
2: jadi kalau anak yang salah tetap kita tepuk tangan, kita kasih reward, tapi kita lempar lagi ke lain. Ada mungkin ada anakku yang lain
0: bisa lebih menyempurnakan
2: seperti itu. Jadi kita dengan lembut anaknya, jadi tidak ada dia merasa minder, dia merasa
0: betul salah nih jawaban saya.
2: Gitu kan, seperti itu.
0: Iya betul sih, memang sangat berbeda ya Bu ya. Jadi kembali lagi mungkin metode setiap gurunya harus bisa ya melihat bagaimana juga pembawaannya kepada murid agar diterima dengan baik ya Bu ya, tentunya ya
2: metodenya.
0: Dan setiap anak ini kan Bu tentunya memiliki kecepatan belajar yang berbeda ya.
2: Betul.
0: Bagaimana cara guru agar merangkul anak-anak ini yang butuh perhatian atau penanganan khusus di kelas Bu?
2: Ini sangat sekali, betul, setuju sekali Kak. Karena gini, di sekolah kalau kita di rumah Kak, minimal orang tua itu punya anak 3-4-5.
0: Iya.
2: Itu aja dipuyang tuh dulu.
0: Iya,
2: apalagi contohnya dulu di zaman Covid ya.
0: Iya, iya.
2: Udah ngajar, nah stres dia peninggal, kalau gitu sekolah saja.
0: Iya.
2: Nah, bayangkan guru dalam satu kelas itu 40 anak. 35 anak.
0: Iya.
2: 30 anak. Bagaimana 30 watak-watak yang mesti kita kan. Itulah pinternya guru kakakku.
0: Iya, betul.
2: Jadi dia metode. Kalau kita misalnya, dia akan mengumpulkan kelompok-kelompok kecil, ini mungkin yang kurang, nah, ini yang mungkin yang sedang, dan ini yang agak meningkat, agak tinggi, agak pintar, maaf. Kita biarkan paruh teman sepaya.
1: Oh, okay. Ah, kita buat teman sembahya yang pintar setelah menyelesaikan dan soalnya berbeda. Okay. Kan biasa kita tidak untuk anak-anak maaf di sekolah itu kan ada anak inklusi juga. Yeah. Kita harus menerima juga. Bagaimana kita ininya? Jadi soalnya berbeda-beda. Nanti kalau memang pertama sama, kita jadikan punya sama, nanti kita ada analisis. Menganalisis di mana kita salahnya. Mungkin ini anaknya satu ini perlu perhatian. Nah, kita buat lagi anak yang super pinter, otomatis sebentar 5 menit sudah selesai dikerjakan.
0: Oh. Iya kan? Iya, sih.
1: Udah 5 menit selesai. Nah, yang tengah atau yang sama sekali tidak? Ah, bagaimana anak yang teman sebayanya kita duduk disekan. Pandai bisa seperti itu satu. Kedua, yaitu tadi kita bikin soal yang berbeda-beda.
0: Iya.
1: Iya, pengen misalnya anak yang ini atau yang tidak bisa kita bisa bertanya. Mm-mm. Kita hanya bertanya aja dia bisa menjawab, udah masuk gitu. Sudah masuk, sudah masuk sistem nilainya.
0: Baik.
1: Jadi itu memang iya. Memang Kak orang tua kedua gitu
0: iya, ibaratnya. Karena guru juga punya anak di sekolah, punya anak di rumah.
1: Nah, jadi saya bilang gini, sekolah itu adalah rumah kita.
0: Betul.
1: Jadi bayangkan sekolah itu adalah rumah kita, terus gurumu, bapak ibu gurumu adalah orang tuamu nak. Sedangkan kamu adalah anak adik beradik.
0: Iya.
1: Dengan temanmu adalah kita keluarga, kakak dan beradik.
0: Betul.
1: Bagaimana kita untuk saling merangkul bersama. Kalau enggak kayak gitu kan ada kadang cuek aja, ada yang suka dibully. Nah,
0: iya benar, itu sering ditemui sih memang Bu. Balik lagi memang ya bagaimana lagi nih peran peran seorang guru ya di sekolah ya, agar hal itu tidak terjadi ya. Karena memang misalnya ada anak yang mungkin kecepatan dalam daya menangkap belajarnya itu kurang ya Bu ya. Nah itu dikucilkan tuh dalam pemilihan kelompok biasanya.
1: Iya betul, ya kan? Betul.
0: Makanya terkadang itu zaman dulu kalau pemilihan kelompok udah dikasih nih milik kelompok masing-masing.
1: Tak mau. Tak mau ya.
0: Iya,
1: tak mau lagi.
0: Tak mau lagi.
1: Makanya kita yang merangkul. Jadi ini kita semua sama nak. Di sini kita keluarga saya bilang. Jadi macam manapun ini orang tua. Jadi kita pilih. Kalau kita pintar semua ini, kalau yang tidak pintar kita bantu. Ah, gitu dia.
0: Iya, iya.
1: Dan kita harus tahu, kadang kita harus tahu itu guru itu tuh memang super super hebat. Dia harus tahu latar belakang psikologi anak kita harus tahu. Kenapa dia masih pintar? Ada problem apa di rumah? Ada permasalahan apa?
0: Iya.
1: Apa bagaimana dengan keluarganya?
0: Iya,
1: ya kita harus tahu itu guru beda dengan yang lain.
0: Betul, betul.
1: Nah, itu dia. Kenapa dia bisa dibully? Kan itu kan sekarang permasalahannya kan?
0: Iya.
1: Jadi kita merangkul intinya apa pendekatan kita dengan anak? Ya tadi jangan sekedar masuk aja, masuk absen plek kemana-mana.
0: Iya,
1: hidup kata orang zaman dulu ya, gurunya suka di kantin, bukunya suka di kantor. Sekarang nggak ada lagi.
0: Iya,
1: merangkap
0: sekarang
1: semua.
0: Iya, betul.
1: Dengan gadgetnya harus apa materiku semua, apa yang harus dikerjakan besok.
0: Iya.
1: Apa yang harus biar anak aktif, biar anak senang. Bagaimana sistemnya kan seperti
0: betul.
1: Itu.
0: Betul, tentunya juga jadi guru harus serba update ya saat ini kan.
1: Iya,
0: enggak boleh.
1: Enggak boleh kaku-kaku gitu kan, kikuk-kikuk gitu.
0: Enggak boleh diem di zona nyaman aja udah. Apalagi
1: betul.
0: Dengan perubahan apa teknologi ini yang semakin canggih,
1: semakin kan, canggih.
0: Dan semakin cepat ya.
1: Iya.
0: Tentunya juga ya sangat diperlukan peran dari guru itu.
1: Sangat sekali. Nah,
0: Bu, selain fokus dari pencapaian akademis nih, bagaimana sekolah untuk menanamkan pembentukan karakter dan budi pekerti agar siswa ini dapat tumbuh cerdas secara emosional dan sosial juga, Bu?
1: Iya, itu bisa aja, Kak. Jadi sangat-sangat bisa. Misal contohnya untuk karakter tadi yang tadi saya bilang. Yang kita bilang kalau kita tahu karakter anak di ekstrakurikuler.
0: Iya.
1: Kan itu ingatnya. Anakku ini kayaknya suka nendang-nendang kawannya, kita disuruh main bola suka nendang-nendang ya kan, berarti ini pemain bola lain, salurkan ke bola yang suka jerit-jerit awak nih sudahlah jadi jadi pramuka aja pemimpin kan gitu, baris-baris teriak lah biar jerit-jerit tersalurkan kan seperti itu kan, kan karakter dia kalau dia kalem-kalem-kalem ikut hadroh aja lah. Kau ada jadi masuk ke agamaan seperti itu. Jadi tembak kita tahu nih ini pendiam ini. Ini suka bereng-bereng. Keterampilan buatlah seni. Atau buat dia suka belenggak, lenggok, dandan. Masuk ke seni tari. Pas.
0: Berarti memang harus dilihat ya satu-satu.
1: Ini jeli nih. Ini suka ini kan, suka ribut misalnya.
0: Yeah.
1: Jadikan dia ketua kelas.
0: Okay.
1: Kalau suka mimpin kan, jadikan dia ketua kelas. Jadi dia bisa mengatur. Karena kalau ribut berarti dia kan.
0: Yeah.
1: Kita mainkan poin misalnya. Apa ini kan? Turun kan 5 poin. Jadi dia memimpin bagaimana dia memimpin teman-temannya dengan suaranya itu.
0: Iya, dengan suaranya itu ya.
1: Yang benar-benar
0: Subhanallah. Tapi boleh juga sih Bu, kalau kalau masukin hadro ya.
2: Sudah lah.
0: Kalau suka nendang masukin bola.
2: Kalau kalem dikit masukkan pantomin. Pantomin ya. Kalau ada nanti ODSN pertandingan pertandingan salurkan. Dia ini anaknya pintar nih, masuk cerdas cermat, ikut MIPA, ikut sain MIPA, udah pandai. Kita kan di sekolah ini, di sekolah itu ada sekarang koordinator kakakku.
0: Iya.
2: Jadi ini kalau kami ada di sekolah kita ada koordinator yang upacara. Jadi upacara itu hari Senin bukan begitu kan bergilir nih. Hmm. Tidak harus tidak koordinatornya harus mengajar bagaimana caranya anak tampil. Kan anak bergilir nih.
0: Iya.
2: Nanti kelas 6 misalnya 6A 6B sampai 5A 5B sampai ke kelas 4 biasanya seperti itu.
0: Iya.
2: Nah, mereka bagaimana cara nampilnya? Mereka latihan bagaimana sistemnya? Itu guru. Apakah nanti jam istirahat atau sore? Iya. Nah, seperti itu koordinatornya. Dia kan menangkap nih, kalau misalnya koordinatornya di Pramuka, ini di setiap Jumat. Jadi kita Rabu pembiasaan keseluruhan yang tadi, yang 7-8, nanti yang mau ikut Pramuka di hari Jumat, misalnya setelah sholat Jumat, gitu kan. Kemudian di nari, nari mainkan di hari Sabtu tadi.
0: Okay.
2: Jadi nanti mereka ini akan berlomba beradu program, kawan-kawan ini, pada guru-guru beradu program, nanti menampilkan. Jadi setiap hari Selasa mungkin yang pidato, dia kan ada literasi, bercerita. Nah, dia bercerita dengan bahasa Melayunya.
0: Iya.
2: Seperti itu.
0: Itu berceritanya juga tanpa buku Bu ya pasti.
2: Iya dong. Itu makanya itu tadi. Okay. Dengan artinya dia bercerita tanpa buku, nanti bercerita kan nanti setelah itu ada yang drama, sosial drama seperti itu.
0: Seru ya.
2: Seru banget. Sebenarnya udah enggak kayak dulu lagi.
0: Iya.
2: Enggak kayak kita Laskar Pelangi.
0: Iya,
2: enggak
0: iya,
2: ada
0: iya.
2: Seperti itu lagi. Pulang-pulang enggak ada. Sekarang anak itu malah banyak, mungkin banyak di sekolah ya, karena pulang nanti juga pergi lagi kegiatan di sekolah mungkin seperti
0: iya.
2: Itu yang
0: tentunya juga sekarang ini lebih seru ya tentunya ya
2: banget
0: di sekolah ini ya. Karena dulu zaman saya sekolah juga bawa buku tuh tebel-tebel banget, tebel-tebel banget dan itu sampai berat banget dulu tuh.
2: Nah, CBSA.
0: Oh ya, CBSA.
2: Catat buku sampai habis.
0: Buku sampai habis betul. Nah Bu, pendidikan ini kan tentunya tidak berhenti sampai gerbang sekolah aja ya Bu.
2: Betul.
0: Ya. Nah, seberapa besar sih Bu keterlibatan orang tua murid dalam mendukung program-program guru penggerak di SD Negeri 03 Lubuk
2: Linggau? Mantap kakak. Itu kalau kita kan, kita itu seorang, maka jadi kayak rumah. Kita itu adalah keluarga, namun kita ada keluarga di rumahnya masing-masing. Berarti kita apa? Merangkul siapa? Komite kita
0: ya.
2: Rangkulkan komite perwakilan dari sekolah dari kelas-kelas dari kelas-kelas 2-3 orang nanti kita kumpulkan, kita berikan. Baru-baru ini kami pun baru membuka komite baru dengan aturan ajaran 2006-2009. Nah, disitulah kita merangkul, misalnya nanti ada kegiatan apa, misalnya kita rangkul dia pengennya bagaimana untuk anak kita, aktivitas kita anak bagaimana, pengembangan anak kita bagaimana, seperti itu. Jadi kita merangkul orang tua kita. Adapun keluh kesahnya, maka kita buatkan WA juga, sebuah WA grup ya, orang tua. Jadi kalau ada permasalahan, ada kegiatan, nih fully, 03 sering banyak kegiatan, apalagi barusan kemarin kan kegiatan, nanti apapun kegiatan kita di sekolah share ke grup.
0: Iya, betul.
2: Jadi orang tua itu tahu selama ini anak saya ini apa,
0: ngapain aja,
2: gitu kan. Jadi mereka tahu, jadi malam-malam walaupun orang tuanya sesibuk apapun, kalau kita ada set dia mau lihat pun mau seminggu sekali terserah dia, gitu kan. Nanti dibukanya, kegiatanku anakku, apalagi di foto pas anaknya, wih gantengnya anakku, wih anakku ada tuh anakku misalnya kegiatan gitu. Walaupun hanya sekedar menyapu, mengajar dia untuk mandiri, gotong royong, ya tadi misalnya nari, tampil dia sosio drama atau dia pidato, senang orang tua tuh senang.
0: Iya, senang.
2: Mudah banget.
0: Kita dulu mau gimana, Bu? Ya kan? Kita untuk kegiatan aja diinfoin pakai buku agenda gitu kan. Nah, buku agenda itu juga, iya, buku agenda pun itu nulis sendiri. Kalau kita ketinggalan apa yang disampaikan guru, udah kita enggak kerja. Nah, itu berbedanya zaman sekarang seperti itu, Bu ya.
2: Apalagi sekarang ujiannya kita udah pakai TKA, kita pakai HP Kak, pakai laptop.
0: Oh, udah pakai HP.
2: Sudah, pakai laptop. Nanti kita ada Kak TKA untuk kelas 6. Nah, itu kita ujiannya nanti pakai laptop. Kita menggunakan laptop untuk nanti disiarkan, kita ambillah Kak, kita peringkat ketiga loh Kak.
0: Peringkat ketiga.
2: Peringkat ketiga
0: Sekepri.
2: Iya, untuk kita Kepri ini nasional, kita peringkat ketiga yang untuk sekolah Kak.
0: Wah, keren. 03 peringkat ketiga.
2: Bukan 03, sekolah Sekepri-nya maksudnya.
0: Sekepri-nya tapi kebetulan juga sekolahnya di 03 kan?
2: Tidak, bukan. Maksudnya sekolah yang Kepri, kita izin karena TKA kita lebih wawasannya lebih
0: bawah.
2: Oh, TK itu
0: di Batam seperti itu
2: kompetensinya gitu.
0: Oh, oke. Okay. Peringkat ketiga ya berarti ya Bu ya.
2: Kepri.
0: Berarti lumayan juga ya Bu ya itu ya peringkat ketiga ya.
2: Berarti kan pemerintah mendukung itu intinya.
0: Iya, iya, ya,
2: mendukung ya itu kayak itu mendukung semua kita anak-anak kelas 6 sudah tahu dengan gadgetnya, sudah tahu dengan teknologinya. Ya kan kalau kita dulu megang baru-baru mau pegang mouse apa nih? Apa ini segala macam ini enggak tahu kita.
0: Enggak tahu memang enggak. Betul.
2: Sekarang sudah tahu.
0: Sekarang sudah lebih canggih.
2: Lebih canggih yang tadi Kakak bilang tadi begitu ngah udah langsung nanti sikit pakai HP.
0: Nah, Bu, jika ada orang tua nih yang belum paham dan atau mungkin masih sempat canggung ya dengan metode belajar yang berbasis teknologi yang saat ini mungkin diterapkan oleh guru. Nah, bagaimana pihak sekolah untuk membangun komunikasi yang persuasif, Bu, pada orang tua?
2: Pertama kali mungkin kita panggil ya orang tuanya. Kita kumpul tangan dulu. Pertama kita kirimkan. Itu tadi pertama kita bisa share, share kegiatan kita. Nanti anak kita nih maaf ada mungkin yang kurang. Yang tadi saya bilang kan, yang daya tangkapnya yang kurang. Kita bisa panggil. Mungkin ya tadi mungkin ada permasalahan di rumah atau anaknya kenapa atau permasalahan ekonomi di orang tuanya. Kan kita tanya, kita harus tahu itu tadi guru. Secara psikologis kita harus tahu semua. Ada hal kenapa anakku ini tukang tidur aja di kelas kan seperti itu. Mungkin Kakak merasa ya dulu. Tukang tidur rupa malamnya tidur malam, terlalu malam. Nah, ini programnya yang pemerintah 7K itu dari kegiatan dia pagi bangun tidur sampai ke tidur balik itu terprogram semua.
0: Terprogram
2: semua. Iya, dari bangun tidur dia harus jam berapa bangunnya. Setelah kan ada 7 kali itu kan terdiri pertama bangun tidur. Setelah tidur kita beribadah. Ini otomatis kan mesti spiritualnya ya. Pertama kan memandang aja dengan diri. Setelah si spiritualnya nanti dia setelah itu sarapan ya. Kita itu kan ada MBG tuh.
0: Iya, betul.
2: Nah, mendukung untuk kepemerintahan.
0: Iya,
2: ya
0: iya,
2: kan?
0: Iya.
2: Setelah itu gemar belajar.
0: Iya.
2: Belajar dia berangkul bagaimana dia berada di sekolah dengan tangannya. Dan setelah itu dia bermasyarakat nanti. Bagaimana dia dengan teman-temannya, sosialnya dengan situ. Baru setelah itu bagaimana dia dengan tidurnya. Kita batasi. Anak kita mungkin seusia tidurnya jam 9. Ini karena orang tuanya sibuk, HP-nya dikasihkan sama anak. Mungkin karena Batam ini beda ya. Mungkin dengan daerah yang lain. Kalau Batam ini HP tinggal beli aja tuh sebentar aja dapat gitu kan.
0: Iya.
2: Nah, tidur sampai malam, alhasil paginya ketiduran. Tergantung sebenarnya tercakupnya situ.
0: Iya.
2: Nilai turun.
0: Iya,
2: betul. Ya kan tidak masuk dipikir di otak dia untuk belajar.
0: Jadi malas
2: kan. Jadi malas. Kadang enggak sekolah.
0: Iya.
2: Nah, itu bagaimana sikap kita? Kita panggil pertama orang tuanya. Pertama ya kita tegur dulu anaknya. Kenapa nak kita panggil dia? Jangan di depan anak marahi. Enggak zaman dulu lagi kita.
0: Betul, iya. Nah,
2: maka
0: iya.
2: Kita panggil, kita rangkul nanti. Anak itu, Kak, kadang kalau kita main, dia akan terbuka semuanya. Akan terbuka nanti permasalahan sampai permasalahan apa orang itu ketahuan semua.
0: Iya,
2: nah,
0: iya.
2: Itu dia. Nanti kita bongkar tanyanya kenapa, ya nanti kita nasihati. Nah, kalau memang kita panggil orang tuanya di belakang, kita nanti kita hubungi orang tuanya, kita by phone bisa. Iya. Nanti mungkin dia sibuk, by phone. Kalau tidak, kita jelaskan anak kita ini kenapa, solusinya bagaimana. Nanti per 3 bulan kita kan ada ini ujian misalnya kan ujian akhir. Kita akan telepon nih anakku kenapa menurun kan kayak gitu.
0: Oh.
2: Harus tahu dan kegiatan apapun nanti kalau sudah di kelas sekolah harus tahu juga.
0: Oke, berarti sedetail itu ya, Bu.
2: Sedetail itu.
0: Untuk memahami karakter masing-masing.
2: Iya, itu tadi.
0: Kenapa nih nilai anak turun?
2: Iya, kita punya target, kita punya
0: berat umur. Ya, jadi guru ya. Jadi guru.
2: Berarti Kakak mau jadi guru atau jadi apa nih? Tetap jadi penjaga. Jadi guru. Kalau dulu enak aja yang penting balas
0: lulus. Iya, gitu. Iya.
2: Enggak bisa.
0: Saat ini berat ya memang ya.
2: Berat sekarang makin kita ikut di zaman kan. Apalagi generasi emas nanti 2045.
0: Iya, generasi emas. Waduh, memang memahami karakter anak tuh setiap anak tuh pasti sangat berat ya, Bu ya.
2: Sangat sekali.
0: Bahkan juga apalagi misalnya, tapi itu seperti apa sih, Bu? Misalnya di sekolah saat ini kan tentu belum boleh ya untuk penggunaan gadget ya, Bu ya.
2: Ya tadi begitu kita kegiatannya ada memang kegiatannya
0: kultur
2: menggunakan kita gunakan. Untuk ujian kita itu memang harus bawa itu kan. Ada yang bawa itu HP, ada yang gunakan di sekolah kita ada yang menggunakan laptop. Kekurangan kita bawa HP, betul seperti itu. Tapi kalau itu enggak lagi sekolah enggak tidak lagi. Bawa.
0: Oke. Dan itu tapi seperti apa, Bu, untuk pemberitahuan dan atau mungkin menjalin kerjasama kepada orang tua agar penggunaan gadget ini tuh menjadi lebih efektif, Bu, tidak berlarut malam juga seperti yang Ibu sampaikan tadi. Itu seperti apa sih, Bu, pendekatannya untuk memberitahukan ke orang tua dalam penggunaan gadget di rumah?
2: Ya, tadi mungkin yang tadi saya bilang dari bangun tidur sampai tidur kita diawasi bukan tugasnya guru saja.
0: Iya, betul.
2: Guru itu bukan hanya ini berapa belas sih, cuma berapa jam sih? Sampai jam berapa saja?
0: Iya.
2: Sampai jam 1. Jadi orang tua jangan hanya teman-teman ke sekolah sudah serahkan sama sekolah, nggak boleh seperti itu. Ya tadi Kak, komunikasi antara guru dengan orang tua. Jadi pengawasan itu sama guru dengan orang tua. Jangan cukup guru saja.
0: Jangan sebelah saja.
2: Jadi orang tua kita pantau juga. Ya tadi kan dengan hasil yang nilai tadi, hubungi orang tuanya, bagaimana, apa kendala anakku ini, kan seperti itu. Jadi nanti tolong dikurangin, bagaimana, ataukah anak kita ini tas seminggu sekali menggunakan HP saja. Karena anak kan, anak zaman sekarang Kak, sampai matanya, sampai mendelok, sampai hitam, kata orang itu kan HP yang dipikirkan. Karena orang tua pun kadang sekarang dia singkat aja, dia tidak mau rewel, anak menangis, dah kasih HP.
0: Betul.
2: Tidak boleh seperti itu. Dialah dia menangis.
0: Apalagi yang kasihan tuh umur 3 tahun udah seperti itu, Bu.
2: Itu dia, kan larinya ke mata.
0: Itu
2: anak-anak kita sekarang, banyak yang sudah menggunakan kacamata.
0: Iya, benar. Iya sih,
2: tidur malam, lampu mati, main ini.
0: Nah iya, itu cahaya juga katanya bahaya ya, Bu ya.
2: Jadi maksud saya kan, kalau memang iya kan, kita kerjasama dengan orang tua tadi. Jadi jam 9 yuk kita matikan sama-sama, pantau. Tapi ya tergantung kita.
0: Iya, tergantung ya, Bu ya. Jadi perlunya memang bareng-bareng
2: bersama
0: ya, kerjasama untuk membangun Indonesia emas ya.
2: Betul.
0: Di 2045 ini, Bu ya. Bu, kan sebagai pemimpin nih, pendekatan kepemimpinan seperti apa yang Ibu terapkan agar iklim kerja antar guru di sekolah tetap harmonis dan saling mendukung tentunya, Bu?
2: Sip sekali. Itu saya suka sekali, Kakak, betul. Ya kalau saya sistemnya, ya pendekatan tadi, kita harus tahu, kebetulan di tempat kami itu kita ada 18 saja, guru sedikit hanya 18.
0: Oh, 18 saja, Bu ya?
2: Iya, jadi kita sebenarnya 18 itu sudah dengan kebersihan, sudah dengan penjaga. Kita 4 yang laki-laki, kita kemudian 11 yang perempuan. Kita harus tahu semua karakter dari teman-teman kita yang ada di sekolah, kawan-kawan kita. Kita harus tahu dia bagaimana. Jangan pula kita misal terselip, maaf, kesalahan sedikit, kita sudah sama dewasa, bukan anak-anak yang bisa kita jewer segala macam, lukap itu pun udah dimarah ya. Sudah gak bisa lagi, sudah ada undang-undangnya. Nah, kita harus tahu karakter kawan kita, mungkin permasalahan dengan suaminya, anaknya sakit, atau dia kurang tidur, kita mendekatkan. Kalau misalnya disiplinnya udah kurang, kita panggil. Jangan misal gitu, kita lagi duduk, cara manggilnya jangan terlalu rezim ya. Sampai ke PUC panggil, mohon ke atas, tidak. Jadi entah kita coba, makanya kepala sekolah itu tidak ada, kalau dapat jangan punya ruang tersendiri deh. Harus gabung dengan guru.
0: Biar membaur ya.
2: Iya, jadi kalau suatu waktu ada tamu boleh, tapi banyak kita ke guru, jadi kita tahu dekat, pendekatan dengan guru. Apa-apa masalahnya, kita korupsi, semua kita terbuka. Berarti itu kalau ada masalah kita panggil, cerita. Entah kita sambil ngajak minum atau di mana, di kantin. Jadi entah lagi dia belajar, kita lihat. Jadi kita bukan, kepala sekolah itu bukan mesti di kantor, dia duduk saja, tidak ada. Bila perlu santai, datang, lihat misalnya sampah. Mengajarkan mereka, bukan kita main marah-marah. Kita turut menyapu. Kita tunjukkan, kita nyapu, kita bersihkan. Jadi bukan seakan-akan kita kasih jadi kepala sekolah semena-mena, tidak.
0: Menjadi contoh,
2: kita teladan. Jadi kita ikut menyapu, kita guru. Jadi diperhatikan dia, datang lebih cepat, datang lebih awal gitu kan. Lihat semua, dapat yang kita kerjakan. Sering-sering monitorkan kawan-kawan lagi ngajar, cek, lihat teman-teman berbaur gitu. Ada permasalahan mereka, kita panggil, kita ceritakan, kita tanya masalahnya. Jadi mau seperti keluarga. Itu tadi saya bilang, seperti keluarga balik. Jadi kita tidak ada kasta, tidak ada atas bawahnya, tidak ada.
0: Tidak ada yang membatas,
2: tidak
0: apa
2: ada.
0: Tidak ada.
2: Sistem saya tidak ada seperti keluarga semua.
0: Iya, tentunya itu sangat penting sih memang. Jika itu memang seorang pemimpin itu menganggap timnya itu sebagai teman atau sebagai sahabat. Itu tentunya kita juga akan menjadi tim yang sangat baik.
2: Amin.
0: Untuk menjalankannya. Dan sebagai kesimpulan, Ibu. Apa harapan terbesar Ibu Arianti untuk masa depan dunia pendidikan sekolah dasar demi mewujudkan cita-cita Indonesia cerdas?
2: Kalau gurunya bergerak, ini gurunya bergerak nih. Kita ibaratkan dengan di mana gurunya bergerak, walaupun hanya sekolah yang sederhana pun, sesederhana pun, di dalam kelas yang sesederhana pun, akan buatkan mutu pendidikan yang bagus. Pendidikan akan maju dengan hanya dari kelas, dengan hanya dari sekolah kecil. Kalau gurunya bergerak, pendidikan akan maju. Begitu pendidikan maju, akan mencerdaskan generasi-generasi emas 2045 nanti, bermartabat anak yang tak takwa, taat apa takwa ya, yeah. Semua bermoral, semua akan menuju generasi emas
0: ya Bu, Indonesia itu cerdas ya.
2: Cerdas.
0: Betul, karena memang kembali lagi memang acuannya itu guru ya, tidak bisa lepas ya.
2: Diguru dan ditiru.
0: Karena tidak bisa lepas memang pendengar peran dari seorang guru. Tentunya sangat berpengaruh untuk murid-muridnya ya.
2: Kenang ingmang sultang itu Sontoloyo Dr. Uri Handayani.
0: Oh, iya.
2: Guru itu selalu di depan menjadi contoh.
0: Menjadi contoh, betul.
2: Iya, Dr. Uri Handayani.
0: Betul. Bahwa memang yang Ibu sampaikan juga, Ibu menjadi pemimpin ini juga Ibu selalu mencontohkan bagaimana hal itu. Jadi bukan hanya merintah,
2: iya,
0: tetapi Ibu juga menerapkan.
2: Ibaratkan tangan kita menunjuk, satu tunjuk ke orang, empat jari ke kita.
0: Iya.
2: Jadi kalau satu kita tunjuk orang, cermin
0: lebih banyak
2: empat ke kita. Berarti kita yang memberi contoh, kita yang mencari. Jangan sekali-sekali tangan telunjuk bermain.
0: Iya.
2: Tapi bermainlah dengan dua jempol.
0: Betul.
2: Mantap.
0: Mantap.
2: Itu dia.
0: Mantap. Tentunya juga sangat mantap ya perbincangan kita pada hari ini nih, pada sore hari ini. Dari dialog bersama Ibu Arianti ini juga kita semakin menyadari bahwa Indonesia cerdas bukan sekedar wacana, melainkan juga hasil dari kerja keras dan ketulusan para guru yang tak henti bergerak di ruang-ruang kelas. Dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Arianti,
2: siap,
0: selaku
2: siap.
0: Kepala Sekolah SD Negeri 03 Lubuk Baja,
2: siap.
0: Yang telah meluangkan waktunya ya Bu ya, berbagi informasi dan tentunya juga inspirasi nih kepada orang tua di luar sana agar semakin menjalinnya kerjasama antara guru dan orang tua.
2: Betul.
0: Untuk memajukan Indonesia cerdas. Dan terima kasih juga untuk Anda pendengar yang telah menyaksikan kami pendengar dari pukul 15.10 tadi hingga 15.54 waktu Indonesia Barat ini. Dan usai sudah pendengar kebersamaan kita dalam program Indonesia Cerdas. Dan sampai bertemu kembali di program-program berikutnya. Saya Ardo Sirbutar bersama Ibu Arianti pamit dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa.
2: Yes.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.
1: Radio 105,9 FM, MW 1467 kHz, kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih Trigger, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Tanjung Pinang untuk mengikuti berita berjaringan lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.
3: Tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.
4: Lintas berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
3: Selamat sore pendengar, berjumpa lagi bersama saya Reni Ilda Falantra dalam lintas berita Korwil Nusantara 15 edisi hari ini Rabu 16 September 2026.

0: Mengawali perjumpaan kali ini, kami sampaikan informasi dari RRI Bukit Tinggi. Pemerintah Kota Padang Panjang memberlakukan pembelajaran dari rumah selama 3 hari, mulai Senin hingga Rabu ini, untuk tingkat PAUD SD dan SMP. Kebijakan itu diambil menyusul memburuknya kualitas udara di wilayah tersebut. Berikut laporan reporter Nofri.
1: Pemerintah Kota Padang Panjang memberlakukan pembelajaran dari rumah selama 3 hari mulai Senin hingga Rabu 14 hingga 16 September 2026. Kebijakan itu diambil menyusul memburuknya kualitas udara di wilayah tersebut. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Disdikbud Kota Padang Panjang Nasrul menyampaikan bahwa kondisi

0: kualitas udara saat ini berada pada kategori indeks standar pencemar udara atau ISPU, sedang hingga tidak sehat, yakni pada angka 51 sampai 152. Dirinya menjelaskan bahwa kondisi kualitas udara di wilayah Kota Parang Panjang dan sekitarnya berfluktuasi dari kategori sedang hingga tidak sehat. Kondisi tersebut berpotensi membahayakan kesehatan, khususnya bagi anak-anak peserta didik dan tenaga pendidik serta kependidikan. Untuk Satuan Pendidikan PAUD dan TK Negeri maupun swasta yang menjadi kewenangan Pemko, proses belajar mengajar diluburkan sepenuhnya. Peserta didik diimbau untuk belajar dan beraktivitas secara mandiri di rumah di bawah pengawasan orang tua. Selain itu juga dilakukan pembatasan aktivitas di luar ruangan, penggunaan masker saat berada di luar rumah, serta pemantauan kesehatan pada anak. Sementara untuk SD dan SMP negeri maupun swasta, kegiatan pembelajaran tatap muka atau PTM dialihkan menjadi pembelajaran jarak jauh atau PJJ, atau belajar dari rumah BDR secara daring terstruktur.
1: Tentu kami dari Dinas Pendidikan Kota Parang Panjang mengelola pendidikan terkhusus anak-anak mulai dari PAUD, SD dan SMP, tentu mengimbau dan sampai Rabu mengefektifkan belajar di rumah. Dan kepada seluruh orang tua, kami mengajak, mari kita sama-sama mengawasi, mengarahkan, dan sekaligus juga mendampingi anak-anak untuk melakukan pembelajaran di rumah masing-masing yang berkoordinasi guru sekolah sesuai dengan sekolah masing-masing.
0: Untuk Satuan Pendidikan di luar kewenangan Pemko, yakni RAMI, MTS, dan MA sederajat, PTM dialihkan menjadi PJJ, menyesuaikan petunjuk teknis dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kemenak Kota Parang Panjang. Sedangkan untuk SMA, SMK, dan SLB sederajat, pelaksanaan pembelajaran menyesuaikan kebijakan dari Kepala Cabang Dinas Kacabdin Pendidikan Wilayah 1 Provinsi Sumatera Barat.
1: Khusus SMA, karena pertama kewenangan ada di provinsi, yang kedua edaran pun akan keluar, tentu menyesuaikan dengan edaran provinsi.
0: Nasrul menambahkan, untuk hari selanjutnya, proses belajar mengajar akan kembali disesuaikan dengan perkembangan kondisi kualitas udara di wilayah Kota Parang Panjang dari pihak berwenang. Nofri melaporkan.
2: Lebarkan sayap alumni Institut Seni Indonesia Parang Panjang berhasil mencetak 441 wisudawan dalam periode 1 tahun akademik 2026-2027. Selengkapnya Alwan Ahmad Fauzan melaporkan.
3: Institut Seni Indonesia ISI Padang Panjang terus menunjukkan eksistensinya sebagai perguruan tinggi negeri yang mampu mencetak kader generasi emas dalam bidang seni dan budaya. Hal ini dibuktikan dengan lonjakan jumlah 441 orang wisudawan-wisudawati yang kini telah menjadi bagian dari alumnus ISI Padang Panjang. Usai melewati sebuah prosesi yang hikmat dan penuh makna dalam sidang senat terbuka di gedung pertunjukan Huri Jahadam kampus ISI Padang Panjang, beragendakan wisuda periode 1 program Sarjana Terapan D4, Sarjana S1 dan Magister S2, tahun akademik 2026-2027 pada Selasa 15 September 2026 kemarin. Pengukuhan ratusan orang lulusan kampus seni dan budaya ternama dilaksanakan langsung Rektor Dr. Febri Yulika SAG MHUM bersama jajaran Civitas Akademika ISI Padang Panjang. Dalam kesempatan itu, Rektor ISI Padang Panjang Febri Yulika melalui Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan Harbensani SPTMP mengungkapkan 441 orang lulusan yang dikukuhkan dalam sidang senat terbuka dengan wisuda periode 1 tahun akademik 2026-2027 terdiri atas program sarjana terapan sebanyak 5 orang, sarjana S1 sebanyak 105 orang, serta program magister sebanyak 37 orang. Rinciannya, Fakultas Seni Pertunjukan dengan program sarjana prodi karawitan 12 orang, prodi seni tari 42 orang, prodi seni musik 30 orang, prodi seni teater 4 orang, prodi antropologi budaya 16 orang, kemudian prodi studi humanitas 4 orang, prodi pendidikan vokasional tata rias 5 orang, sehingga menghasilkan total lulusan mencapai 113 orang. Kemudian Fakultas Seni Rupa dan Desain dengan program sarjana terapan, program studi desain model 59 orang, program sarjana dengan prodi karya seni 8 orang, prodi televisi dan film 34 orang, prodi seni murni 9 orang, prodi fotografi 25 orang, prodi desain komunikasi visual DKV 74 orang, prodi pendidikan karya 29 orang, prodi desain produk 20 orang, prodi pariwisata 33 orang, sehingga menghasilkan lulusan dengan total 232 orang. Sedangkan untuk lulusan pasca sarjana ISI Padang Panjang berhasil mencetak alumnus dari program magister pengkajian seni 23 orang, prodi pendidikan seni 11 orang, prodi penciptaan seni 3 orang, sehingga menghasilkan lulusan sebanyak 37 orang.
4: Jumlah wisudawan secara keseluruhan 441 orang.
3: Di lokasi yang sama, Direktur Hilirisasi dan Kemitraan Kemendikbudristek Republik Indonesia, Profesor Yos Sunitisio, STMNG, PhD dalam orasi ilmiahnya yang bertajuk Pengembangan Jejaring Karir dan Kontribusi Eksternal bagi Alumni, berharap agar 441 orang wisudawan wisudawati ISI Padang Panjang yang resmi menjadi alumni mampu membangun dan mengembangkan kompetensi dan potensi diri, sehingga memiliki daya tawar untuk menghasilkan kontribusi nyata yang lebih besar kepada masyarakat, khususnya dalam bidang seni dan budaya.
4: Alma mater Anda juga, jadilah bagian aktif untuk keluarga besar ISI Padang Panjang, menjadi alumni yang juga mempromosikan ISI Padang Panjang, yang berkarya, yang kemudian orang mengenal bahwa, oh, ini alumni ISI Padang Panjang yang menghasilkan karya-karya hebat atau prestasi-prestasi lain di tempat Anda bekerja ataupun berkarya.
3: Kota Padang Panjang, Alonal Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
2: Selanjutnya kita ke stasiun produksi RRI Bengkalis. Pangkalan TNI Angkatan Laut Dumai menggelar bakti sosial di Desa Bantan Timur, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis, Riau, dalam rangka HUT ke-81 TNI AL. Reporter Muhammad Fiza melaporkan.
5: Pangkalan TNI Angkatan Laut atau Lanal Dumai melaksanakan bakti sosial dalam rangka memperingati HUT ke-81 TNI Angkatan Laut tahun 2026. Kegiatan dipusatkan di Desa Bantan Timur, Dusun Penurun, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis. Kegiatan tersebut mengusung tema Semangat Jalas Feva Jaya Mahe, TNI Angkatan Laut siap mewujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Bakti sosial diisi dengan pemeriksaan kesehatan gratis serta penyerahan bantuan sembako sebanyak 105 paket kepada masyarakat. Bantuan sembako tersebut disiapkan bersama oleh TNI Angkatan Laut, Basnas Bengkalis, dan pemerintah Kecamatan Bantan. Kegiatan dihadiri langsung dan Lanal Dumai, Kolonel Laut P. Agung Nugroho Kusumaji bersama staf serta Wakil Bupati Bengkalis, Dr. Haji Bagus Santoso.
6: Kami dari Komandan Lanal Dumai, serta jajaran, didampingi juga oleh Pak Wakil Bupati Bengkalis, dan juga seluruh Forkopimda, unsur Forkopimda Kabupaten Bengkalis, berikut OPD Kabupaten, pada hari ini melaksanakan kegiatan bakti sosial dan juga bakti kesehatan di Desa Bantan Timur, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis, dalam rangka memang yang pertama tujuannya adalah sebagai wujud nyata daripada kepedulian TNI Angkatan Laut terhadap kesejahteraan dan juga kesehatan masyarakat pesisir khususnya di Kabupaten Bengkalis ini. Yang kedua sekaligus juga dalam rangka hari ulang tahun ke-81 TNI Angkatan Laut yang diselenggarakan pada 10 September 2020 kemarin.
5: Sementara itu, Wakil Bupati Bengkalis Dr. Haji Bagus Santoso menyampaikan terima kasih kepada Lanal Dumai yang telah menempatkan Kabupaten Bengkalis, khususnya Pulau Bengkalis, sebagai salah satu lokasi bakti sosial dalam rangka HUT ke-81 TNI Angkatan Laut tahun 2026.
6: Pak Agung beserta ibu dan rombongan yang akhirnya memilih Desa Bantan Timur, Pulau Bengkalis, Kecamatan Bengkalis menjadi salah satu ajang untuk bakti sosial. Matur suwun. Nah, ini sekaligus menjadi titik yang ditengok langsung, bersilaturahim dan melihat fakta lapangan. Banyak yang akhirnya kita perlu kritisi dan kita kerjakan bersama, seperti yang disampaikan Bu Kades saya, bahwasanya di sini kami sampaikan melalui dan Lanal bagaimana negeri ini terutama Pulau Bengkalis sedang dilanda abrasi, dan itu menjadi salah satu kewajiban kita untuk menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia.
5: Bagus Santoso juga menyampaikan sejumlah persoalan penting yang dihadapi masyarakat pesisir Bengkalis, diantaranya darurat narkoba dan abrasi. Ia berharap sinergitas bersama TNI Angkatan Laut, khususnya Lanal Dumai, dapat memperkuat upaya membentengi masyarakat dari bahaya narkoba, serta bersama-sama mencari solusi terhadap persoalan abrasi di wilayah pesisir Bengkalis. Termuat Visa melaporkan.
2: Asap kebakaran hutan dan lahan saat ini masih tersebar ke berbagai lokasi. Kualitas udara atau cuaca saat ini dalam kondisi tidak sehat. Dari data ISPU mencatat 195 kualitas udaranya. Selengkapnya reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
7: Kondisi kualitas udara di Bengkalis kembali memburuk. Indeks standar pencemaran udara ISPU pada Selasa 15 September 2026 pukul 10.37 waktu Indonesia Barat tercatat mencapai angka 195 atau mendekati kategori sangat tidak sehat. Memburuknya kualitas udara tersebut diduga dipengaruhi masih adanya kebakaran hutan dan lahan karhutla di sejumlah wilayah Kabupaten Bengkalis. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Bengkalis Marengatin mengatakan kondisi emisi kualitas udara saat ini masih berada di atas angka 150. Kondisi tersebut menunjukkan kualitas udara berada pada kategori tidak sehat dan belum kembali ke kondisi normal. Ia mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak buruknya kualitas udara, terutama sekelompok rentan yang memiliki risiko lebih tinggi mengalami gangguan pernapasan. Margantin juga menambahkan, untuk wilayah daratan, khususnya di Kecamatan Mandau, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis telah menyurati PT Pertamina Hulu Rokan PHR untuk meminta laporan hasil pemantauan kualitas udara secara rutin. Menurutnya, data pemantauan tersebut penting agar kondisi kualitas udara di wilayah Duri atau Mandau dan sekitarnya dapat diketahui masyarakat setiap hari.
8: Memang untuk Anlats Papua kita menunjukkan angka 196. Memang meningkat daripada yang semalam. Semalam itu kata saya 156 ya. Jadi tetap seperti biasa, tetap harus inilah membatasi aktivitas.
7: Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis Mutusaili mengatakan pihaknya telah menerima laporan dari sejumlah koordinator wilayah Korwil Pendidikan mengenai kondisi udara yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara normal. Bahkan sejumlah siswa yang sudah terlanjur datang ke sekolah terpaksa dipulangkan lebih awal sebagai bentuk antisipasi terhadap dampak buruk kualitas udara. Ia juga menjelaskan kebijakan pembelajaran juga dapat disesuaikan dengan perkembangan kondisi kualitas udara. Sekolah diminta tidak memaksakan pembelajaran tatap muka apabila kondisi lingkungan tidak memungkinkan.
9: Hari ini ada yang pembelajaran jarak jauh, PJJ, lalu juga sebagian yang sudah terlanjur sekolah mungkin dipercepat juga pulang ya. Terus juga untuk Korwil Pinggir tadi sama Talang Mando juga melaporkan di sana cukup kuat ininya, jadi kemungkinan hari ini dipercepat juga.
7: Mutu menyebutkan beberapa wilayah yang telah melaporkan penyesuaian aktivitas belajar mengajarnya, diantaranya Korwil Pendidikan Tingkat SD Bengkalis, Bukit Batu, Kecamatan Siak Kecil, serta wilayah Kecamatan Datuk Laksamana, Pinggir, dan Talang Mandau. Di sejumlah wilayah tersebut, sekolah mengambil langkah percepatan pemulangan siswa sebagai upaya melindungi peserta didik dari paparan udara yang tidak sehat. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
2: Kita beralih ke RRI Padang. Kabut asap dampak kebakaran hutan dan lahan dari provinsi tetangga masih mempengaruhi kualitas udara di Kabupaten Pasaman Barat. Kondisi itu mendorong masyarakat terus meningkatkan perlindungan diri dengan menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, terutama anak-anak dan kelompok rentan. Berikut dilaporkan Sali Dela Putri.
10: Situasi sekarang udah makin kesini makin susah.
11: Kepala PMI Kabupaten Pasaman Barat Rida Warsa kepada RRI pagi tadi mengatakan kualitas udara di wilayah setempat saat ini berada pada kategori sedang. Meskipun demikian, masyarakat tetap diminta menggunakan masker ketika beraktivitas di luar ruangan dan tidak menambah sumber asap dengan membakar sampah. Rida Warsa menyampaikan pemerintah daerah hingga kini belum menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ karena kondisi kualitas udara masih berada pada kategori sedang. Tetapi anak-anak dan kelompok rentan tetap diimbau mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak ada keperluan mendesak. Rida Warsa menyebutkan, berdasarkan laporan Dinas Kesehatan setempat, terdapat beberapa pelajar yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA kategori ringan. Temuan tersebut menjadi perhatian agar masyarakat meningkatkan perlindungan diri dari paparan asap dan abu, termasuk dengan menggunakan masker saat berada di luar rumah.
10: Masker itu kan pakainya kan satu lembar satu hari kan, tentu harapan kita memang posisinya Pemda atau PMI pun juga nggak akan mungkin untuk menyediakan selalu. Tentu kesadaran ini yang kita harapkan, karena berdasarkan laporan dari Dinas Kesehatan sudah ada beberapa yang anak-anak siswa kita, terutama anak SD ya, SMP yang sudah terkena ISPA, walaupun masih ISPA-nya ISPA ringan, tapi itu sudah indikasi bahwa ini udara kita sudah tidak bersih. Jadi kita himbau ke masyarakat kesadarannya, belilah masker, karena ini asap, abunya, masker biasa, masker kain pun bisa kok.
11: Sementara itu, Kepala PMI Kabupaten Pasaman Barat Rida Warsa menyampaikan stok masker di PMI Kabupaten Pasaman Barat saat ini telah habis setelah 14.000 masker dibagikan kepada masyarakat dalam rangka HUT ke-81 PMI. Terkait hal tersebut, ia telah mengajukan bantuan masker kepada PMI Provinsi Sumatera Barat dan PMI Pusat agar persediaan masker dapat kembali disalurkan kepada masyarakat. Selidila Putri melaporkan.
2: Pemerintah Kota Pariaman mulai memberlakukan pembelajaran jarak jauh bagi peserta didik mulai hari ini, menyusul memburuknya kualitas udara akibat kabut asap. Kebijakan tersebut diambil untuk mengurangi resiko paparan udara tidak sehat terhadap siswa selama proses pembelajaran. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Elan Silvia Sari.
12: Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman, Hertati Taher, kepada RRI pagi tadi mengatakan, kebijakan pembelajaran jarak jauh PJJ diberlakukan setelah hasil pemantauan indeks standar pencemaran udara ISPU menunjukkan kualitas udara telah berada pada kategori sangat tidak sehat. PJJ di Kota Pariaman dilaksanakan mulai dari hari ini hingga Jumat 18 September 2026. Kebijakan PJJ berlaku bagi seluruh satuan pendidikan di Kota Pariaman. Satuan pendidikan yang menerapkan pembelajaran dari rumah meliputi PAUD, SD, SMP, Sanggar Kegiatan Belajar SKB, hingga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, PKBM. Hertati menegaskan, sekolah tetap perlu memastikan peserta didik memperoleh materi pembelajaran selama masa PJJ. Selama pelaksanaan, guru dapat menggunakan berbagai metode dan media pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Pembelajaran juga dapat dilakukan melalui media komunikasi, modul, lembar aktivitas maupun media pembelajaran lainnya. Sekolah diminta menyesuaikan pemberian tugas dengan kondisi dan kemampuan peserta didik selama pembelajaran berlangsung dari rumah.
13: Oh, khusus guru ya, kita tidak liburkan, tetap masuk seperti biasa, karena saat itulah guru membagi ya tugas untuk menyiapkan hal ini kepada peserta didik. Kemudian juga kita sudah komunikasikan dengan Kominfo Kota Pariaman. Pariaman itu memang jaraknya itu ya dekat-dekat, jaringan internet alhamdulillah lancar, karena memang kondisinya itu di Kota Pariaman radius antar kecamatan itu kalau keseluruhannya panjang cuma 5 km.
12: Hertati berharap orang tua memberikan dukungan dan pendampingan kepada anak selama mengikuti PJJ. Guru juga diharapkan tetap berkoordinasi dengan orang tua untuk membantu proses belajar anak dari rumah. Pembelajaran tatap muka direncanakan kembali dilaksanakan pada Senin 21 September 2026. Namun, pelaksanaannya tetap akan mempertimbangkan perkembangan kualitas udara di Kota Pariaman. Elan Sylvia Sari melaporkan.
2: Kita ke RRI Pekanbaru. Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, mendorong mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau untuk serius mengembangkan ilmu dan teknologi di bidang pangan. Karena penguasaan teknologi menjadi kunci agar sektor pertanian Indonesia mampu bersaing dan tidak tertinggal dari negara lain. Terangkum dalam laporan Femi Asti Yovani.
14: Menteri Koordinator atau Menko Bidang Pangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan mendorong mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau atau UMRI untuk bersungguh-sungguh menuntut ilmu dan memanfaatkan kesempatan pendidikan guna mempersiapkan masa depan. Pesan tersebut disampaikan Zulkifli Hasan saat menghadiri kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru dan masa ta'aruf mahasiswa UMRI tahun akademik 2026-2027 di kampus UMRI Rabu pagi. Zulkifli Hasan mengatakan mahasiswa dari berbagai latar belakang memiliki kesempatan yang sama untuk meraih cita-cita termasuk menjadi pemimpin di berbagai bidang. Karena itu kesungguhan dalam belajar menjadi hal penting yang tidak boleh disia-siakan. Zulkifli Hasan juga menekankan pentingnya penguasaan teknologi dalam sektor pangan. Menurutnya, Indonesia perlu meningkatkan penerapan teknologi mulai dari penggunaan bibit, sistem pertanian, hingga irigasi.
15: Sekarang mungkin kita sudah swasembada, tapi lambat laun kalau kita tidak siap menggunakan teknologi, kita mencontoh negara lain untuk menghasilkan 1 kg gula, importnya cuma 3.800. Kita 14.000. Karena kita manual. Satu orang nanam padi, satu orang kalau nanam padi, satu hektar dia perlu waktu 24 hari. Tapi kalau pakai alat, satu alat 24 hektar satu hari. Beda kan?
14: Sementara PLT Gubernur Riau SF Haryanto menyebutkan salah satu peluang besar yang harus dimanfaatkan mahasiswa berada pada sektor pangan, pertanian, dan perkebunan yang menjadi kekuatan utama Riau. Dan diharapkan UMRI dapat melahirkan generasi yang tidak hanya memahami potensi besar Riau, tetapi juga memiliki kompetensi dan keberanian untuk mengembangkan potensi tersebut menjadi kesejahteraan bagi masyarakat.
16: Masa depan pangan tidak hanya membutuhkan petani. Kita membutuhkan anak-anak muda yang menguasai teknologi. Pangan, peternakan, teknik, manajemen digitalisasi, logistik, keuangan, dan kewirausahaan. Saya berharap dari Universitas Muhammadiyah, beliau lahir generasi yang tidak hanya mengetahui betapa besarnya potensi riau pangan atas kehadiran dan pertarian perhatian yang diberikan pada Profesor Riau.
14: Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto mengatakan masuknya mahasiswa baru ke perguruan tinggi bukan sekedar perpindahan lingkungan pendidikan, tetapi menjadi awal pembentukan karakter dan kapasitas diri sebagai generasi penerus daerah. Mahasiswa akan menghadapi dunia kerja dalam 4 hingga 5 tahun mendatang dengan tantangan yang berbeda. Perubahan struktur ekonomi, teknologi, industri, dan kebutuhan tenaga kerja menuntut mahasiswa untuk mampu beradaptasi. Femi Astiovani, RRI, Pekanbaru.
2: Pimpinan redaksi Tribun Pekanbaru menilai transformasi digital RRI menjadi contoh keberhasilan media beradaptasi di era digital. Reporter Haryo Gunawan menurunkan laporannya.
17: Pimpinan redaksi Tribun Pekanbaru, Erwin Ardian, menilai transformasi yang dilakukan Radio Republik Indonesia menjadi salah satu contoh keberhasilan media dalam beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri diskusi yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia, PWI Riau, Selasa 15 September 2026. Menurut Erwin, RRI yang sebelumnya lebih dikenal dengan media berbasis radio, kini telah berkembang dengan memanfaatkan berbagai platform digital. Ia menilai pemanfaatan platform digital tersebut tidak hanya memperluas jangkauan informasi, tetapi juga meningkatkan eksistensi RRI di tengah persaingan industri media yang semakin berkembang.
18: Nah, sekarang kalau Bapak-Ibu lihat, RRI ini sudah bertransformasi dan menurut saya sangat luar biasa. Dia masuk ke web, ya, masuk ke media sosial. Dan apa? Ratingnya tinggi. Webnya RRI sekarang luar biasa. Kita terus terang Tribun kok bisa dikejar ini ya. Padahal mereka sebelumnya hanya suara. Saya tahu persis, ini pasti sulit sekali. Bagaimana mengubah edit reporter yang tadinya hanya mengirim suara dengan tulisan video, kemudian dia berubah. Ada video, ada foto, ada tulisan. Ini pasti luar biasa sulitnya. Tapi itu berhasil.
17: Sementara itu, Kepala Stasiun RRI Pekanbaru, Agung Prasatya Rosian Umar, mengatakan tantangan industri media ke depan perlu dihadapi melalui kolaborasi dan sinergi antar media maupun dengan berbagai pihak terkait.
19: Kata kuncinya adalah kolaborasi, kita sependapat, sehingga semuanya memang harus bersinergi. Tetapi persoalannya, kita dihadapkan dengan media sosial. Tadi justru online bukan berkurang, malah justru bertambah. Tapi ada satu yang menjadi catatan kita, kode etik jurnalistik yang menjadi pedoman kita, saya rasa ini juga menjadi harus menjadi titik tekan.
17: Harap kolaborasi antar pihak dapat memperkuat peran media dalam menghadapi perkembangan teknologi sekaligus menjaga kualitas jurnalistik. Dengan sinergi yang terbangun, media diharapkan dapat mampu memberikan informasi yang berkualitas dan dibutuhkan masyarakat. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
2: Selanjutnya kita menuju ke RRI Batam. Ilmu pengetahuan dirasa belum cukup menjawab kompleksitas Batam saat ini. Akademisi Unrika menekankan karakter dan nilai etik wajib dimiliki generasi muda agar bijak mengambil keputusan dan bermasyarakat. Selengkapnya dilaporkan reporter Sarah Melina.
20: Penguasaan ilmu pengetahuan dinilai belum cukup untuk menghadapi kompleksitas persoalan di tengah masyarakat. Kemampuan tersebut perlu dibarengi karakter dan nilai etik agar ilmu yang dimiliki dapat digunakan secara tepat dan bertanggung jawab. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik FISIP Universitas Riau Kepulauan Unrika, Askar Min Harun mengatakan, seseorang dapat memiliki pendidikan dan pengetahuan yang tinggi, namun belum tentu menjadi solusi bagi persoalan di sekitarnya. Ilmu yang diperoleh harus diterjemahkan dalam tindakan dan tetap berpegang pada nilai dan karakter diri, agar ilmu justru tidak digunakan secara keliru.
21: Saya tekankan sekali lagi karakter diri. Karakter. Ya, karakter. Ilmu saja tidak cukup. Sehingga apa? Karakter itu yang paling penting. Bagaimana kita menyelesaikan persoalan dan kita punya landasan tadi. Kita punya banyak pemimpin bangsa hari ini, ilmunya S1, S2, S3, profesor. Belum tentu bisa menyelesaikan persoalan dengan baik karena tidak punya karakter diri tadi. Antitesanya adalah bagaimana visual analisa keilmuan itu bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada.
20: Askarmin melanjutkan, persoalan di masyarakat terus berkembang dan tidak selalu dapat diselesaikan hanya dengan teori. Kondisi di lapangan kerap berbeda sehingga seseorang membutuhkan kemampuan membaca situasi sekaligus keteguhan prinsip ketika mengambil keputusan di masyarakat. Karakter menjadi semakin penting ketika individu menghadapi tekanan, kepentingan maupun godaan dalam lingkungan masyarakat dan dunia kerja. Terlebih ketika nantinya dipercaya menduduki posisi strategi sebagai pengambil kebijakan atau pemimpin. Tingginya jenjang pendidikan juga tidak otomatis menjamin seseorang mampu menyelesaikan persoalan dengan baik. Karena itu, Askarmin mendorong generasi muda menjadikan ilmu sebagai landasan sekaligus karakter sebagai pegangan dalam menghadapi persoalan. Keduanya harus berjalan beriringan agar sumber daya manusia mampu memberikan manfaat bagi lingkungan sekitarnya. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan.
2: Kabut asap di Batam diprediksi perlahan menipis akibat kuatnya angin yang bertiup ke arah utara Kepri. Berikut disampaikan reporter Ahmad Rifai Kasim.
0: Sebagian kecil di wilayah Lingga ataupun Dabo yang mungkin ada sumber asap ya, kemudian bergerak ke utara.
1: Beberapa waktu terakhir kabut asap telah menyelimuti nyaris seluruh wilayah Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Kabut asap ini merupakan dampak dari kebakaran yang terjadi di beberapa wilayah di Pulau Sumatera. Namun, kekhawatiran ini diminta tidak diperpanjang mengingat secara perlahan angin telah membawa kabut asap yang sempat membuat IQR atau Indeks Kualitas Udara Batam mencapai angka 166 alias tidak sehat, mulai tersapu angin menuju ke tempat yang berbeda. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kelas 1 Hunadim Batam Ramlan memastikan bahwa angin dari sisi selatan telah mulai membawa kabut asap ini ke arah utara Batam menuju ke arah Natuna dan Anambas, sehingga diprediksikan kondisi kualitas udara Batam bisa membaik secara perlahan.
0: Kami pantau saat ini memang sudah bergerak ke arah wilayah utaranya Kepri di sekitar Anambas, karena sumber dari asap ini tidak hanya sebagian kecil di wilayah Lingga ataupun Dabo yang mungkin ada sumber asap ya, kemudian bergerak ke utara melewati wilayah Batam, kemudian bergerak ke arah utara Natuna.
1: Meskipun distribusi kabut asap diproyeksikan akan memudar dalam waktu dekat, Ramlan tetap menghimbau kepada masyarakat untuk tetap mewaspadai kabut asap yang dikenali mampu mengganggu pernafasan. Kepala BMKG Batam ini tetap merekomendasikan penggunaan masker sederhana yang setidaknya mampu menghalangi partikel kecil untuk tetap menjaga pernafasan yang lebih baik.
0: Saat ini masker yang ada tersedia di rumah sakit atau masker medis pun sudah cukup kita, ataupun masker-masker yang mungkin dari KAI sederhananya, mungkin dari sapu tangan kita sendiri, kata masker masih cukup bagus untuk menghambat masuknya bercampur dengan asap ke tubuh kita gitu. Jadi tidak terlalu berbahaya sekali untuk kesehatan kita jika kita menggunakan masker apapun, masih layak lah.
1: Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
2: Kita ke RRI Ranai. Satgas Desa Anti Korupsi KPK RI menegaskan desa yang telah ditetapkan sebagai percontohan desa anti korupsi tetap akan dilakukan pemantauan dan evaluasi. Berikut dilaporkan reporter Afrizal.
22: Desa anti korupsi yang telah ditetapkan sebagai percontohan tetap akan dipantau dan dilakukan evaluasi oleh Satgas Desa Anti Korupsi KPK RI. Hal itu disampaikan Wakil Kepala Satgas Desa Anti Korupsi KPK RI, Aris Dedi Arham, saat dikonfirmasi awak media Selasa kemarin. Aris mengatakan, jika dalam perjalanan tata kelola pemerintahan desa tidak lagi memenuhi prinsip-prinsip yang ditetapkan, status tersebut dapat dipertanyakan kembali, bahkan berpotensi dicabut. Penegasan tersebut mengemuka dalam monitoring implementasi indikator desa anti korupsi yang dilaksanakan Senin kemarin di Desa Lima Manis, Kabupaten Natuna. Desa Lima Manis sebelumnya dicanangkan sebagai desa percontohan anti korupsi pada 2023 lalu. Setelah 2 tahun KPK kembali melakukan monitoring untuk memastikan praktik tata kelola pemerintahan yang baik masih dijalankan.
23: Tahun 2023 itu kan Desa Lima Manis ini kami canangkan sebagai desa percontohan anti korupsi. Nah sebenarnya ini kami melakukan kerja apa, semacam SOP dan SOP kami, di panduan desa anti korupsi itu, setiap 2 tahun sekali kami wajib mengunjungi kembali desa-desa yang pernah kami jadikan percontohan anti korupsi. Nah memang Desa Lima Manis ini harus harusnya kami kunjungi tahun 2025 kemarin, tapi ada pergeseran prioritas kegiatan sehingga kami nggak bisa hadir waktu itu di Malanis. Akhirnya kami undur ya, tahun 2026 ini baru bisa kita kunjungi kembali. Nah, tujuannya sebenarnya untuk melihat apakah Desa Lima Manis masih melakukan tata kelola pemerintah desa yang baik itu di tahun 2003 itu di tahun 2006 ini.
22: Monitoring yang dilakukan menjadi bagian dari mekanisme pengawasan terhadap desa-desa yang telah menjadi percontohan. Dalam hal itu, KPK ingin melihat apakah prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan tata kelola pemerintahan desa masih benar-benar berjalan.
23: Intinya banyak hal-hal administratif yang memang sedikit melelahkan melihat administratif itu kan. Masih belum dilakukan maksimal, ada gitu ya, tapi belum secara rutin disampaikan kepada publik. Misalnya transparansi kegiatan-kegiatan yang dilakukan di desa gitu kan. Apalagi kegiatan acara-acara yang menggunakan dana desa. Itu kan masyarakat kan harus tahu kan kegiatannya apa saja gitu.
22: Hingga 2025, tercatat sekitar 254 desa telah termasuk dalam program desa anti korupsi secara nasional. Angka tersebut memang terbilang sangat kecil jika dibandingkan dengan sekitar 80.000 desa yang ada di Indonesia. Namun KPK menegaskan, program tersebut memang tidak dicanang untuk kuantitas, melainkan kualitas. Dari Ranai Natuna, Aprizal melaporkan.
2: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Natuna menyiapkan 38.000 bibit kelapa dalam. Petani di daerah ungkap alami kendala hama untuk kegiatan penanaman. Reporter Yusfianti melaporkan.
3: Kabupaten Natuna melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP terus mendorong pengembangan tanaman perkebunan melalui penyediaan bantuan bibit dan pupuk organik bagi kelompok tani. Sekretaris DKPP Kabupaten Natuna, Isniadi, mengatakan penyediaan bibit saat ini sudah dalam proses dan dilakukan di wilayah Kabupaten Natuna, tepatnya di Kecamatan Bunguran Selatan. Menurutnya, total bibit yang disiapkan mencapai sekitar 38.000 bibit yang juga disertai dengan bantuan pupuk organik untuk mendukung proses penanaman dan pertumbuhan tanaman.
4: Memang ada beberapa kendala kita, mudah-mudahan nanti kita bisa kasih. Kendalanya kita temukan pertama kita. Jadi hasil KPPL kami yang 490 itu memang terjadi di lemak. Karena memang petani kita tidak terbiasa dulu proses yang begitu cepat gitu. Jadi ada desakan untuk percepatan untuk pembuatan lubang tanam.
3: Dalam pelaksanaannya, DKPP Natuna masih menemukan sejumlah kendala, khususnya berkaitan dengan percepatan persiapan lahan dan pembuatan lubang tanam oleh petani. Isniadi menyebutkan, berdasarkan data yang dinilai DKPP, terdapat sekitar 497 petani yang menjadi bagian dari proses tersebut. Ia menambahkan pemerintah pusat memberikan dasar perhitungan bantuan tenaga kerja atau HOK untuk pembuatan lubang tanam nilainya disebut mencapai sekitar 120. Sementara itu, petani desa Air Lenyet, Udin Syaudin, mengatakan salah satu kendala utama dalam kegiatan penanaman adalah gangguan hama, terutama babi hutan dan monyet. Menurut Udin, bantuan bibit yang diberikan pemerintah dinilai cukup baik dan dapat membantu petani. Namun, keberadaan hama menjadi persoalan yang sulit dicegah karena dapat merusak tanaman maupun lahan yang telah dipersiapkan.
5: Monyet. Ya, jadi kendala kami bukannya nggak mau nanam. Jadi itu gimana solusinya? Itu jangankan tanaman, bedengan yang belum ditanam aja digali lagi sama dia. Usahalah.
3: Udin berharap persoalan tersebut dapat menjadi perhatian pemerintah sehingga bantuan bibit yang telah disiapkan dapat dimanfaatkan secara optimal dan tanaman yang ditanam petani bisa tumbuh hingga menghasilkan. Dari Ranai Kabupaten Natuna, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berita terakhir dari RRI Tanjung Pinang. PAD asli daerah Kota Tanjung Pinang hingga September 2026 baru mencapai Rp141 miliar atau sekitar 48% dari target yang ditetapkan sebesar Rp293 miliar. Selengkapnya dilaporkan Pandu Fikri Tegar Agnianto.
6: Pendapatan asli daerah atau PAD Kota Tanjung Pinang hingga September 2026 baru mencapai Rp141 miliar atau sekitar 48% dari target Rp293 miliar. Pemerintah Kota Tanjung Pinang mengakui masih terdapat potensi kebocoran pada sejumlah sektor penerimaan daerah. Sekretaris Daerah Kota Tanjung Pinang, Zul Hidayat, mengatakan realisasi PAD tersebut bersumber dari sejumlah sektor potensial, yaitu retribusi parkir, pajak barang dan jasa tertentu atau PBJT, serta pajak bumi dan bangunan atau PBB. Menurutnya, belum optimalnya penerimaan PAD salah satunya dipengaruhi masih adanya kebocoran pada sejumlah sektor potensial. Retribusi parkir menjadi salah satu sektor yang menjadi perhatian pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan penerimaan.
7: Parkir yang masih retribusi masih perlu kita optimalkan. Kemudian PDJP makan minum juga perlu kita optimalkan. PBB juga perlu kita optimalkan.
6: Untuk menekan potensi kebocoran, Pemko Tanjung Pinang terus mengoptimalkan sistem pembayaran pajak dan retribusi secara digital melalui kanal Gurindam Pay. Sistem tersebut diharapkan dapat membuat setiap transaksi tercatat secara real time sehingga penerimaan daerah dapat dipantau dengan lebih baik. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnento melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau membentuk Satuan Tugas Perumahan mendukung program pembangunan 3 juta rumah. Berikut disampaikan reporter Rizvan Badrian.
8: Menteri itu masalah pembebasan PBG, pembebasan DPHT itu
9: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau membentuk Satuan Tugas Perumahan untuk mendukung program pembangunan 3 juta rumah yang digagas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Satgas tersebut melibatkan pemerintah daerah, instansi vertikal, perbankan, hingga pengembang perumahan. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Disperkim Provinsi Kepri, Said Nur Sandu mengatakan, pembentukan Satgas menjadi bagian dari upaya mempercepat penyediaan hunian yang aman dan layak bagi masyarakat. Hal ini khususnya masyarakat berpenghasilan rendah.
10: Di provinsi mulai dari sesi berita perumahan itu di tanah Pak Amir terus kita mau mensukseskan program pembangunan 3 juta rumah Pak Prabowo itu di tanah, tapi kan nanti dirugi-rugi kecil-kecil kan mungkin besar untuk banyak tahun.
9: Said menjelaskan, salah satu tugas awal Satgas Perumahan ialah memastikan penerapan aturan mengenai pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan BPHTB serta restribusi persetujuan bangunan gedung PBG bagi MBR. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mengurangi beban masyarakat dalam memperoleh rumah yang layak huni.
10: Di Kepri kan kemarin ada laporan saya, tahun kemarin sekitar 7 ribuan, tahun ini mungkin ada 9 ribuan.
9: Pada tahun 2026, Pemprov Kepri memproyeksikan pembangunan sebanyak 7.481 unit rumah baru dan perbaikan 3.944 unit rumah. Program tersebut juga mendapat dukungan pemerintah pusat melalui program bedah rumah atau bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS APBN 2026. Reporter Rizvan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar berita dari RRI Tanjung Pinang tadi sekaligus menutup seputar berita Korwil 15 sore ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Saya Nilda Valantra bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore pendengar, pukul 17 waktu Indonesia Barat kembali kami hadirkan Cek Fakta untuk Anda. Edisi 16 September 2026 bersama saya, Ardo Sireputara. Berita di media sosial, Facebook yang membagikan informasi terkait program tunjangan lansia 2026. Unggahan tersebut juga berisi sebuah tautan yang diklaim merupakan tautan pendaftaran program tersebut. Namun fakta pendengar, setelah dilakukan penelusuran, tautan tersebut mengarah ke halaman mencurigakan yang berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram aktif. Dan selain itu pendengar, pada tautan itu juga tertera gambar yang berisi keterangan "We are hiring" atau yang artinya kami sedang merekrut, yang biasanya terdapat pada lowongan kerja. Dalam unggahan tersebut, foto yang tercantum merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI.

Demikian mendengar, kami hadirkan Cek Fakta untuk Anda, dan periksa selalu kebenaran faktanya sebelum Anda memberikan informasi kepada kolega atau keluarga Anda. Bersama Cek Fakta Pro 1 RR Batam setiap pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat.

Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RR Batam, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami sampaikan rilis panggilan telah memanggil Zainal Abidin bin Mansyur, tempat dan tanggal lahir di Tanjung Pinang, 5 Februari 1972, agama Islam, pekerjaan wira swasta, tempat kediaman didahulu beralamat di Kampung Seraya, RT 4 RW 2, Kelurahan Kampung Seraya, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah NKRI dan sebagai tergugat agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Batam pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat, tempat ruang sidang 2, Pengadilan Agama Batam Jalan RE Marta Dinata nomor 5 Sekupang. Untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Vivi Supini binti Hanafi sebagai penggugat melawan Zainal Abidin bin Mansyur sebagai tergugat. Dan panggilan ini merupakan panggilan kedua.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha, ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Antonio Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Wah, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukan yang gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI kan jadi susah mikir.

0: sekarang.
1: Semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

0: tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.
1: Anda tengah mendengarkan 105,1 dan 107,2 FM Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

Masih di 105,1 Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali kami sampaikan rilis panggilan telah memanggil Wastim Suhenai alias Wastim Bin Tahib. Tempat dan tanggal lahir Subang, 14 Agustus 1980. Agama Islam, pekerjaan wira swasta, pendidikan sekolah dasar. Tempat kediaman didahulu beralamat di komplek perkantoran RT 3 RW 1 Kelurahan Sungai Harapan, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau. Saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah NKRI dan sebagai tergugat agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Batam pada hari Senin tanggal 21 Desember 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tempat ruang sidang 2 Pengadilan Agama Batam, Jalan RE Marta Dinata nomor 5 Sekupang. Untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Yani Rustini binti Narka sebagai penggugat melawan Wastim Suhenai alias Wastim Bin Tahib sebagai tergugat. Panggilan ini merupakan panggilan kedua.

pasti pernah dengar suara ini. Ya, itu dia, suara badumtes. Efek drum paling receh tapi paling legendaris sejagat internet. Biasanya muncul tiap ada jokes garing atau punchline absurd yang kadang bikin kita naikin alis sambil mikir, lucunya di mana sih? Tapi percaya nggak? Suara ini dulunya tuh serius banget loh. Badumtes pertama kali muncul di pertunjukan stand-up komedi di tahun 1950-an di Amerika. Dulu dimainkan langsung sama drummer buat ngingetin penonton. Hey, penonton, itu tadi punchline loh. Kasih ketawa dong. Nah, sekarang efek ini malah jadi soundtrack resmi buat semua jokes yang butuh diselamatkan atau istilahnya jokes receh lah. Contohnya nih, kenapa kucing nggak pernah stres? Karena dia punya meow time. Tapi ya, di balik itu semua, badumtes ngajarin kita satu hal. Kadang bukan soal lucu atau enggaknya, tapi soal keberanian buat ngomong receh dan tetap pede. Jadi, kalau kamu punya jokes yang kamu

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Selamat sore pendengar, pukul 18 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda, edisi 16 September 2026, bersama saya, Ardo Serbutar. Mengolah informasi pertama kita pada sore hari ini, BP Batam mulai menguji sistem subdrain di 18 titik kawasan Central Business District atau CBD di Batam Center. Sistem tersebut diuji sebagai salah satu upaya untuk mempercepat aliran air dari permukaan jalan menuju jaringan drainase dan mengurangi durasi genangan. Dan diketahui uji coba dilakukan di sejumlah titik yang selama ini teridentifikasi memiliki persoalan genangan, yaitu titiknya diantaranya ada Mega Mall, Batam City Mall, BRI, Mitra 10, Bank Mandiri, Halte Pos Indonesia, serta sejumlah lokasi lain di CBD Batam Center. Dan kita beralih ke informasi berikutnya. Di tengah kondisi kabut asap dan kekeringan yang melanda sejumlah wilayah, pemerintah Kabupaten Lingga memilih memperkuat ikhtiar batin. Dan diketahui pendengar, Sholat Taubat dan Istiqosah digelar bersama di lapangan kantor Bupati Lingga pada hari Rabu 16 September 2026 pagi. Kegiatan tersebut juga diikuti oleh Bupati dan Wakil Bupati Lingga, Ketua TPPKK Kabupaten Lingga, jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah atau OPD, instansi vertikal, guru serta pelajar, mulai dari tingkat SD, SMP hingga SMA. Dan kita beralih ke informasi yang terakhir. Lonjakan permintaan bahan bakar minyak atau BBM di Batam mulai menekan kapasitas distribusi PT Pertamina Patraniaga agar pasokan ke stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU tidak tersendat. Pertamina mengajukan penambahan 8 unit mobil tangki baru. Dan saat ini distribusi BBM di Batam hanya ditopang oleh 13 unit mobil tangki dengan total kapasitas 248 kiloliter atau KL. Rinciannya 8 unit kapasitas 6 KL milik Pertamina serta 5 unit berkapasitas 24 KL, 3 milik sendiri dan 2 sewa. Dan demikian pendengar, kami sampaikan Lintas Informasi untuk Anda. Dan untuk informasi selengkapnya pendengar, Anda bisa mengunjungi portal resmi kami di www.rri.co.id. Dan tetap bersama kami pendengar, karena sesaat lagi kita akan mendengarkan azan maghrib yang akan berkumandang untuk Kota Batam.

0: dan sekitarnya pada pukul 18.05 waktu Indonesia Barat. Dan untuk umat muslimin dan muslimah dapat bersiap-siap dari sekarang dan kami akan hadirkan satu lagu religi untuk Anda.
1: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pol 1 RRI

misteri dimanapun Anda berada. Segera kita masuki waktu sholat maghrib untuk wilayah Batam dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan. Berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga salatnya, Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratal mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya, kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya, seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia.

seterusnya. Kemudian tiga siksaan di dalam kubur. Yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan diguling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Aqra ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar. Saya adalah Suja'ul Aqra. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur. Karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar. Karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib. Karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya. Karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh. Dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta. Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari azab kubur. Dan tiga siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya tiga baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang murkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat Allah.

0: hadis hari ini.
1: Allah berfirman, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara lelaki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Quran Surat An-Nur ayat 30 hingga 31. Dari ayat di atas bisa disimpulkan, jika seorang laki-laki memuji kecantikan wanita lain selain istrinya, artinya dia telah gagal menundukkan pandangannya. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Quran Surat An-Nur ayat 30. Kemudian jika seorang wanita dipuji kecantikannya oleh pria lain selain suaminya, artinya dia telah gagal menutupi pintu fitnah. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Quran Surat An-Nur ayat 31.

0: dalam sebuah bacaan pesantren disebutkan kisah seorang ahli ibadah. Siang malam kerjanya berdoa melulu sehingga istrinya marah karena tidak ada lagi yang bisa dimasak untuk dimakan. Barang apa yang hidup merayap perlu makan? Carilah pekerjaan, Bang, karena sudah terbukti bahwa doa tidak bisa dimakan, gerutu istrinya berkali-kali. Tidak enak didengar tetangga, dia berjanji mau bekerja. Ini hanya dalih semata, sebab kenyataannya dia pergi ke sebuah gua agar bisa berdoa lebih khusyuk tanpa dicereweti sang istri. Pagi hari berangkat, sorenya baru pulang. Kepada istri dia berbohong dan mengatakan bahwa majikannya akan membayar jerih payahnya kelak sekaligus setelah bekerja beberapa hari lamanya. Suatu sore istrinya memasak aneka makanan. Dari luar rumah dia heran dan bertanya dari mana semua itu diperoleh. Tapi belum sempat ditanyakan, sang istri malah sudah menjelaskan bahwa utusan majikan suaminya tadi datang mengantar bahan pangan dan sejumlah uang. Kaget dia, baru aku berdoa sebentar, sudah kau kirim bayaran begitu banyaknya, gumam si ahli ibadah. Makin yakin dia pada kemurahan Tuhan, makin edan dia berdoa di gua. Tentu saja bukan apa yang dikatakan yang penting dalam kisah ini, melainkan saya kira arti simbolik yang dikandungnya. Selebihnya kita bebas menolak atau menerimanya. Saya punya contoh lain. Parmin, tukang becak, disebut orang sekitarnya gila porkas. Banyak dukun sudah dia datangi. Tiap orang gila dan kere yang seperti orang gila di Jogja, dia kuntit kemanapun pergi. Dalam hati dia berharap, siapa tahu orang seperti kere ini tahu tentang nomor porkas. Sering dia tidur di kuburan untuk mencari impen, mencari impian. Jerih payahnya menarik becak pun ludes di meja si tompul agen porkas. Buat Parmin, hidup itu berarti porkas. Maka Senik, istrinya, minta dipulangkan ke rumah orang tuanya karena tak tahan lagi hidup dalam alam porkas yang panas. Dan Gafur, anak tertuanya, berhenti sekolah karena tidak lagi ada biaya. Pendeknya, keluarga Parmin bentakan. Mertua ikut bingung, orang tua Parmin sendiri kehabisan nasihat. Arep dadi opo to kowe, Min? Kamu itu mau jadi apa, Min? Kata orang tuanya. Lama-lama Parmin mikir, iya, mau jadi apa saya ini? Memang bukan tugas sosiolog atau psikolog untuk mengentaskan Parmin dari porkas. Ini lebih merupakan urusan rohaniwan macam Pak Kiai atau Romo Mangun. Yang jelas, bosan ke dukun, Parmin pergi ke Kiai di Wonokromo, dekat dari rumahnya. Ada apa, tanya Pak Kiai yang sudah tua itu. Saya mohon petunjuk, Pak Kiai. Walah, saya ini cuma Kiai. Saya tidak bisa memberimu nomor kode porkas, kata sang Kiai. Parmin pun terkesiap, heran. Bagaimana Pak Kiai tahu bahwa ia pecandu porkas? Bukan, Pak Kiai, saya cuma mau tobat, kata Parmin. Setelah pasrah bungkuan, artinya diapakan pun oleh Pak Kiai, dia berserah. Maka jiwa Parmin dicuci. Diajari pula salat dan berdoa, tapi susah. Lidah Parmin tidak cocok untuk menyebut kata-kata dalam bahasa Arab. La haula wala quwata illa, kata Pak Kiai pelan-pelan. La wala wala, Parmin tergagap-gagap. Pak Kiai mau ketawa. Berkali-kali dicoba, hasilnya tetap la wala wala. Pusing juga ahli rohani itu. Kalau menyebut kata porkas kamu lancar ya, Min, Parmin mesem. Akhirnya jalan keluar pun ditemukan, doa bisa dipermudah. Yang penting itu intinya, wolo wolo kuato. pas betul dengan lidah Jawanya Pak Remin. Tapi bukan cuma itu, Min. Mesti ditambah duh Gusti. Jadi lengkapnya itu berbunyi duh Gusti wolo-wolo kuato. Artinya kamu itu sambat, kamu mengeluh, kamu mengadukan nasibmu pada Tuhan sambil terus giat narik becak. Ya berdoa, ya bekerja. Maka tiap malam Parmin pun digarap oleh Pak Kiai. Pesan beliau, kalau ada kegaiban, jangan heran, Gusti memang maha gaib. Pokoknya syukuri dan perbanyak doa, giat usaha. Itulah laku utama, bisik Pak Kiai. Kegaiban itu tiba-tiba datang. Hampir tiap pagi, istri Parmin menemukan selembar uang 5 ribuan di bawah pintu. Parmin pun lapor pada Pak Kiai. Dan jawab beliau, syukurilah dan perbanyak doa. Dulu Parmin dirongrong nafsu ingin punya. Kini di bawah asuhan Pak Kiai, seluruh jiwanya diliputi rasa pasrah. Dia ayem, semeleh atau tawakal memberinya ketenangan. Hamba tak berdaya kecuali atas pertolongannya. Mudahnya duh Gusti wolo-wolo kuwato. Di shopping center dia pernah berkali-kali, sejak pagi sampai jam 5 sore belum dapat penumpang. Dia pun panik, apalagi belum sesuap nasi pun masuk ke dalam perutnya. Duh Gusti wolo-wolo kuwato, keluhnya. Menjelang jam 6 seorang penumpang datang. Tanpa menawar dia langsung nemplok di becak itu. Begitu turun dia menyelipkan 3 lembar 5 ribuan di saku Parmin. Ini pun dilaporkan kepada Pak Kiai. Hanya satu hal tak dilaporkannya, dia ingin bikin kejutan. Tapi belum sempat kejutan dibikin, dia yang terkejut, Pak Kiai wafat. Parmin merasa shock kehilangan seorang godfather. Min, sesaat sebelum pergi, Pak Kiai mengucapkan syukur bahwa kau sudah mengkredit becak, kata putra Pak Kiai. Parmin kaget, loh, beliau sudah tahu, pikirnya. Memang sejak sering ditemukan uang gaib di rumah, dia pun menabung. Kepada istrinya, dia berpesan untuk tidak mengutik-utik uang di bawah bantal itu. Soal makan bisa ditanggulangi seadanya dari hasil narik becak harian. Tabungannya itu makin hari makin banyak dan bisa digunakan untuk mengangsur becak dari babah gendut. Begitu becak lunas, dia ingin matur pada Pak Kiai. Namun beliau ternyata tak memerlukan laporan. Pak Kiai sudah tahu sakdurunge winarah. Tahu rahasia di balik tabir. Yah, namanya juga wong suci, pikir Parmin. Sekarang setelah kepergian Pak Kiai, uang gaib tak lagi ditemukan di bawah pintu. Dalam hati Parmin bertanya-tanya, namun dia sadar kegaiban toh tak bisa terjadi terus-menerus. Kegaiban hidup memang ada, tapi hidup tak bisa semata disandarkan pada kegaiban macam itu. La haula, doa pendeknya dan mengayuh becak barunya itulah kunci hidup yang dia pegang sekarang.
1: Sebuah esai dari Muhammad Sobari. Ikuti esai berikutnya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Masih di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi bersama saya Ardo Sirebutar. Pendengar, kembali kami sampaikan rilis panggilan telah memanggil Robi Indra Suprianto bin Yahya, tempat dan tanggal lahir Tembilahan, 29 November 1986, agama Islam, pekerjaan wira swasta, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman didahulu beralamat di perumahan Bukit Sakina, Blok Tursina, nomor 1, yaitu dan nomor 26, RT 2, RW 27, Kelurahan Buliang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah NKRI dan sebagai tergugat agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Batam pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2027, pukul 9 waktu Indonesia Barat, tempat di Ruang Sidang 2 Pengadilan Agama Batam Jalan RE Marta Dinata nomor 5 Sekupang. Untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Muharyanti binti Saripudin sebagai penggugat melawan Robi Indra Suprianto bin Yahya sebagai tergugat, dan panggilan ini merupakan panggilan pertama.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah kita.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Prosat Werir Batam dan masih bersama saya Ardo Sirobutar. Pendengar, tidak terasa kita telah di penghujung program, yaitu tepat di pukul 18.54 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, nanti akan ada rekan saya Ajija yang akan menemani Anda tentunya dalam program Batam malam ini. Dan untuk itu pendengar, saya Ardo Sirobutar pamit dari ruang dengar Anda. Dan sampai bertemu kembali pendengar di program-program berikutnya. Dan tetap bersama kami dan tetap mengudara bersama kami di Pro 1 RR Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: saat lagi kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: siapa mengira kita bisa punya sistem transportasi seperti sekarang? Ini di Manggarai ada LRT, ada KRL, ada Trans Jakarta, ada Trans Jabodetabek, ya kan? Kereta ke bandara, ini menjadi transport hub.
1: Ini sebagai manusia, karena ada juga bangsa yang di Pasir Selatan juga perlu mendapat sebuah kemanusiaan.

0: Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya transportasi publik yang terintegrasi. Satgas Terpadu Port Visit 2026 memastikan peran strategis Indonesia di wilayah Pasifik Selatan. Pakistan mengecam serangan pesawat nirawak atau drone di dekat kota suci Mekah, Arab Saudi. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 16 September 2026 bersama saya, Wisnu Wardana. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya transportasi publik yang terintegrasi dan terjangkau untuk masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemajuan bangsa. Laporan selengkapnya oleh Joshua Sihombing.
1: Dan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan LRT Jakarta Jalur Kelapa.
2: Presiden Prabowo Subianto meresmikan langsung transportasi publik cepat berbasis rel atau light rail transit LRT Jalur Kelapa Gading Manggarai Jakarta pada hari ini. Dalam peresmian ini, Kepala Negara mengapresiasi inisiatif Pemprov DKI Jakarta untuk mewujudkan transportasi publik yang terjangkau dan terintegrasi. Presiden Prabowo dalam kesempatan itu menekankan bahwa sebagai pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat, seluruh program kerja seorang pemimpin haruslah berorientasikan pada kepentingan rakyat. Dengan hal ini diungkapkan Presiden Prabowo akan menjadi landasan dalam mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju.
3: Hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan saya. Hari ini adalah hari yang membanggakan bahwa bangsa kita terus teratur, mungkin tidak fantastis,

0: tapi kita maju setapak demi setapak demi setapak. Tadi dikatakan 5-6 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu, siapa mengira kita bisa punya sistem transportasi seperti sekarang ini? Di Manggarai ada LRT, ada KRL, ada Trans Jakarta, ada Trans Jabodetabek, ya kan? Kereta ke bandara, ini menjadi transport hub. Selama kita mau terima mandat ini, selama kita mau menerima kehormatan melayani rakyat Indonesia, selama itu kita harus bekerja hanya untuk kepentingan yang besar, kepentingan bangsa, kepentingan rakyat.
1: Sementara itu, dengan kesempatan yang sama, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan pembangunan LRT merupakan wujud komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam meningkatkan layanan publik dan produktivitas masyarakat Jakarta. Bahkan dalam kesempatan itu, Pramono menyebut melalui transformasi transportasi publik yang kini semakin terjangkau oleh masyarakat, memberikan dampak efektivitas penggunaan transportasi publik mencapai 15%.
2: Bapak Presiden yang kami hormati, kami membangun LRT Jakarta ini guna untuk memperkuat sistem transportasi publik yang terintegrasi, meningkatkan produktivitas, layanan publik, serta konektivitas. Konektivitas di Jakarta sekarang ini sudah 93%. Dan sejak 2 tahun ini, Bapak Presiden, yang menggunakan transportasi publik meningkat setiap tahunnya 15%. Sehingga dengan demikian, walaupun masih ada kemacetan pasti, tapi masyarakat di Jakarta merasakan bahwa sekarang ini jauh lebih mudah untuk menggunakan transportasi umum.
1: Selain itu, lebih lanjut diungkapkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, untuk menunjang efektivitas transportasi publik khususnya penggunaan LRT, Pemprov DKI Jakarta akan memberikan keringanan biayanya. Dengan hal ini diharapkan Pramono, masyarakat DKI Jakarta dan sekitarnya dapat merasakan kenyamanan dalam menggunakan transportasi publik LRT. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sosialisasi selama 8 hari ini, pasti masyarakat akan merasakan kenyamanan menggunakan LRT Jakarta ini.
3: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jamari Caniago, mengatakan, Satgas Terpadu Port Visit 2026 akan menjawab peran strategis Indonesia di wilayah regional Pasifik Selatan dengan berperan dalam bidang kesehatan, kemanusiaan, dan diplomasi. Laporan selengkapnya oleh Bobio Sapulete.
4: Terima kasih telah dilaksanakan. Laporan selesai. Lanjutkan.
5: Siap, terima kasih. Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Jamari Caniago melakukan inspeksi langsung untuk memeriksa kesiapan seluruh awak kapal dan fasilitas dalam kapal Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang akan diberangkatkan menuju sejumlah negara di Pasifik Selatan. Dalam kunjungannya, Menko Jamari ditemani langsung oleh Panglima TNI Agus Subianto dan jajaran petinggi TNI dari ketiga matra serta perwakilan dari masing-masing kementerian yang terlibat. Setelah memastikan seluruh unsur siap, Menko Jamari langsung melepas tim Satgas Terpadu Port Visit 2026 untuk berlayar melalui Dermaga 6 Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Misi kali ini menurut Jamari untuk menjawab peran strategis Indonesia di wilayah regional Pasifik Selatan dengan berperan dalam bidang kesehatan, kemanusiaan, dan diplomasi pertahanan.
6: Misi kemanusiaan, karena ada juga bangsa juga di Pasifik Selatan juga perlu mendapat sentuhan kemanusiaan. Dan yang kedua adalah tugas diplomasi. KRI itu adalah kapal perang, dikelompokkan dengan kapal itu kapal yang punya kekuatan diplomasi. Dimanapun dia bersandar, itu adalah oleh diplomasi di sini.
5: Sementara itu, di tempat yang sama, Komandan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, Kolonel Laut Pelaut Benictus Heri Murwanto mengatakan, misi diplomasi maritim kali ini merupakan pertama kalinya yang sebelumnya hanya melibatkan TNI Angkatan Laut. Dan kali ini melibatkan TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan TNI Angkatan Laut sendiri. Tidak hanya itu, karena juga menurut Beni melibatkan unsur Polri dan kementerian lainnya seperti Polkam, Kemhan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial. Dalam satgas ini juga terdapat dosen, mahasiswa, dan awak media.
7: Kegiatan Porsisi 2026 ini adalah kegiatan yang pertama kali pelaksanaan pelayanan mengibah yang dilaksanakan secara gabungan terpadu. Hal tersebut jadi suatu kebanggaan bagi kami. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Menko Polhukam yang telah berkenan untuk menginisiasi dan mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Hal tersebut jadi suatu tantangan buat kami untuk dapat melaksanakan tugas seperti ini.
5: Satgas Terpadu Port Visit 2026 menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 dengan tujuan 4 negara di Pasifik Selatan, yaitu Vanuatu, Fiji, Salomon, dan Papua Nugini, ditempuh dalam waktu 60 hari perjalanan. Dari KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, Bobby O. Sapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sebagai bentuk perlindungan sosial, PT Jasara Harja menyiapkan santunan dan jaminan biaya perawatan bagi korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 yang mengalami insiden di Laut Jawa. Laporan selengkapnya oleh Rizky Wahyudi.
8: Adapun nilai santunan yang menjadi hak dari masyarakat sebagai perlindungan
9: sosial. PT Jasara Harja memastikan kesiapan memberikan pelayanan dan santunan kepada korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Kepastian tersebut menjadi bagian dari perlindungan sosial negara bagi masyarakat yang terdampak kecelakaan transportasi laut. Direktur Utama PT Jasara Harja, Muhammad Awaluddin, mengatakan pihaknya masih memantau perkembangan jumlah korban baik yang meninggal dunia maupun mengalami luka-luka dan menjalani perawatan. Pendataan dilakukan untuk memastikan hak korban maupun ahli waris dapat diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8: Adapun nilai santunan yang menjadi hak dari masyarakat sebagai perlindungan sosial pada mereka korban meninggal dunia, kita akan berikan santunan kepada ahli waris ataupun keluarga korban senilai Rp50 juta, dan korban luka-luka baik berat, luka sedang maupun ringan itu diberikan plafon biaya perawatan di rumah sakit senilai Rp20 juta.
9: Perlindungan bagi korban juga diperkuat melalui extra cover dari anak perusahaan Jasara Harja dengan Jasara Harja Putera. Korban meninggal dunia mendapatkan tambahan santunan sebesar Rp20 juta, sedangkan korban luka-luka memperoleh tambahan biaya perawatan hingga Rp10 juta. Adapun perlindungan tersebut merupakan bagian dari asuransi tanggung jawab pengangkut yang dilaksanakan oleh operator kapal. PT Jasara Harja juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, KSOP, Basarnas, Polri, Pelindo, serta pihak terkait lainnya. Koordinasi dilakukan untuk memastikan proses pendataan, verifikasi, pelayanan, hingga penanganan korban dapat berjalan secara optimal. Sementara itu, Ria, kerabat sejumlah anak buah kapal yang selamat dalam kecelakaan KM Virgo Transport 8, mengaku sempat terkejut saat mendengar kapal mengalami kecelakaan. Ia bersyukur sejumlah penumpang yang dikenalnya dapat diselamatkan setelah melalui kondisi sulit di tengah laut.
10: Ya, yang terbaik lah. Dan mungkin yang selamat juga saya bersyukur. Alhamdulillah gitu ya. Ya, sampai bisa ya dengan pengorbanan yang seenggaknya di tengah laut lah.
9: Jasara Harja memastikan pelayanan kepada korban dan ahli waris akan terus dilakukan seiring dengan perkembangan data dari tim di lapangan. Upaya tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hak dan dukungan bagi korban serta keluarga yang terdampak kecelakaan KM Virgo Transport 8. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan berhasil menggagalkan penyelundupan 29 kg emas yang berpotensi merugikan negara sebesar Rp8,5 miliar. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Magdalena Krisnawati.
11: Bea dan Cukai telah mengamankan emas berbagai jenis dengan total berat kurang lebih dari 2.
12: Sejak berlakunya ketentuan pengenaan bea keluar atas ekspor komoditas emas pada November 2025, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai memperketat pengawasan terhadap komoditas emas yang akan dibawa ke luar negeri. Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama mengatakan hingga September 2026, pihaknya berhasil menggagalkan upaya penyelundupan emas ke luar negeri dengan total seberat 330 kg emas, termasuk upaya penyelundupan 29 kg emas dari 4 bandara di Indonesia yang baru saja berhasil digagalkan Bea Cukai dalam sepekan terakhir. Dalam keterangan pers di Jakarta Selasa 15 September 2026, Jaka mengatakan upaya penyelundupan emas dari Indonesia melalui 4 bandara, yaitu Bandara Kuala Namu, Soekarno-Hatta, I Gusti Ngurah Rai, dan Bandara Samratulangi tersebut berpotensi merugikan negara sebesar 8,5 miliar rupiah.
11: Perkiraan nilai barang mencapai kurang lebih 73,3 miliar serta mengamankan total potensi kerugian negara atau dari potensi bea keluar yang harus dipungut sebesar 8,5 miliar.
12: Pada kesempatan yang sama, Direktur Pencegahan Intelijen dan Penanganan Pengaduan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM, Yuli Sulistyohadi, mengatakan emas yang diselundupkan tersebut dipastikan berasal dari tambang-tambang emas ilegal yang ada di Indonesia yang saat ini juga sedang menjadi perhatian serius Kementerian ESDM.
13: Dari sisi ESDM, nanti kita akan berkoordinasi dengan Bareskrim bersama dengan Bea Cukai untuk mengembangkan kasus ini karena emas-emas ini bisa dipastikan berasal dari tambang-tambang ilegal yang sedang menjadi concern kami untuk penanganannya secara komprehensif.
12: Sementara itu, menurut Wakil Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Kombes Pol Bambang Wijanarko, ada dua jaringan penyelundupan emas yang beroperasi di Indonesia, yaitu jaringan India dan jaringan Cina yang menyelundupkan emas dari Indonesia ke berbagai negara lainnya.
14: Ini dari hasil penelusuran kami, serangkaian tindakan penyelidikan maupun penyidikan berhasil terungkap ada dua jaringan, jaringan India dan jaringan Cina. Kalau jaringan Cina, ini dia akan bawanya ke Hong Kong. Kemudian kalau jaringan India, ini dia akan bawa ke Bangkok, Manila, kemudian ke Dubai.
12: Kombes Pol Bambang Wijanarko lebih lanjut mengatakan, jaringan penyelundupan emas India dan Cina ini merupakan jaringan yang berbeda dan dikendalikan langsung dari luar negeri. Namun pihak Bareskrim, kata Bambang, terus mengidentifikasi dan melakukan pengejaran terhadap siapa yang mensuplai komoditas emas ini dari pertambangan ilegal di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Ketenagakerjaan berkolaborasi menggelar peringatan Hari Ozon Sedunia tahun 2026 di Kota Bekasi. Laporan selengkapnya oleh Leni Kurniawati.
15: Mengecil, ya, dibukti bahwa negara-negara semua patuh terhadap protokol-protokol internasional, baik Montreal maupun Kigali, amandemen.
16: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Ketenagakerjaan berkolaborasi menggelar peringatan Hari Ozon Sedunia tahun 2026 di Kota Bekasi. Dalam momentum tersebut, kedua kementerian sepakat mendorong keberadaan tenaga kerja hijau di Indonesia, khususnya di bidang teknisi reparasi alat pendingin atau air conditioner atau AC. Menurut Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat menjelaskan tenaga kerja hijau di bidang teknisi reparasi AC sangat dibutuhkan guna menjaga lapisan ozon di bumi dari kerusakan.
15: Ozon itu berjalan dengan baik dan hari ini kita berkolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan memastikan bahwa ada shifting dari orang yang terlatih menggunakan freon dan sebagainya, sekarang mereka harus berlatih dengan menggunakan teknologi yang baru. Nah, karena itu perlu pelatihan ulang dan kemudian menyediakan tempat untuk bisa melatih mereka dan kita juga menyediakan alat gitu. Jadi kolaborasi ini berhasil insya Allah menghasilkan tenaga kerja hijau Apa itu tenaga kerja hijau? Tenaga kerja yang memang diniatkan untuk mengurangi emisi, merusak lingkungan, ya, degradasi lingkungan. Setiap niatnya kesana dan ada pekerjaan yang terlibat, itu disebut dengan pekerjaan hijau.
16: Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menjelaskan peringatan Hari Ozon merupakan momentum untuk mengakselerasi kesiapan sumber daya manusia atau SDM, yakni di bidang tenaga kerja hijau, khususnya bidang operator reparasi AC. Sebagai langkah nyata untuk mewujudkan itu, beberapa langkah telah ditempuh, mulai dari pemutakhiran standar kompetensi kerja nasional Indonesia hingga kurikulum pelatihan.
17: Pada hari ini, kolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Lingkungan Hidup, kita jadikan peringatan Hari Ozon Internasional ini momentum kita untuk mengakselerasi kesiapan SDM green. Dan memang fokus salah satunya itu yang menjadi lini terdepan kita itu adalah operator reparasi AC dan pendingin. Jadi mereka, kita pastikan mereka memiliki kompetensi yang memadai, sehingga mereka memiliki daya saing dan berwawasan lingkungan.
16: Sekedar informasi, kegiatan peringatan Hari Ozon Sedunia dihadiri perwakilan masing-masing kementerian. Adapun kegiatan tersebut digelar di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kota Bekasi. Dari Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Taman Mini Indonesia Indah atau TMII terus memperkuat dorongan sektor pariwisata ramah lingkungan dengan mendukung penggunaan kendaraan listrik. Laporan selengkapnya oleh Yorike Fitri.
18: Taman Mini Indonesia Indah memperkuat pariwisata ramah lingkungan melalui pemanfaatan kendaraan listrik. Dukungan tersebut diberikan oleh PT Payton Energy melalui hibah 2 unit angkutan keliling atau angling listrik. PLT Direktur Utama Taman Mini Indonesia Indah Ratri Paramita kepada para awak media hari ini menyatakan bantuan tersebut menambah fasilitas transportasi bagi wisatawan, di mana kendaraan listrik digunakan untuk mengangkut pengunjung menuju anjungan dan museum yang berada di kawasan Taman Mini Indonesia Indah.
19: Pastinya yang pertama untuk mengajarkan untuk wisatawan untuk green. Karena Taman Mini sendiri saat ini dengan area 150 hektar, 70% kita sudah zona hijau.
18: Di mana penggunaan kendaraan listrik juga menjadi sarana edukasi bagi wisatawan mengenai penerapan konsep ramah lingkungan. Hal tersebut sejalan dengan kondisi Taman Mini yang memiliki luas sekitar 150 hektar, di mana 70% kawasan ini merupakan zona hijau yang mendukung konsep wisata berkelanjutan. Sementara itu, Presiden Direktur PT Payton Energy, Fazil Erwin Alfitri, menegaskan bantuan yang diberikan oleh perusahaannya kepada Taman Mini Indonesia Indah merupakan bagian dari komitmen perusahaan terhadap transisi energi.
20: Jadi sebenarnya yang kita pikirkan adalah nanti ke depannya mungkin suatu ide yang bagus juga kalau misalnya nanti Taman Mini komplit gitu. Jadi ada juga edukasinya, edufannya.
18: Fazil juga menegaskan pihaknya akan terus mengembangkan dukungan energi hijau dari hulu hingga hilir. Selain sektor lingkungan, program perusahaan juga diarahkan pada pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi, di mana program tersebut mencakup dukungan bagi UMKM, pesantren, serta fakultas teknik di Probolinggo, Jawa Timur. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Buku Buah Pemikiran Susilawati Susmono yang merupakan pendiri dan pembina Yayasan Riyadatul Ihsan dan Yayasan Tunas Sejati resmi diluncurkan di Perpustakaan Nasional Jakarta yang berisi perjalanannya berkarya selama 40 tahun dengan menghasilkan lebih dari 8.000 karya. Laporan selengkapnya oleh Retno Mandasari.
21: Kita sudah menyiapkan laboratorium karakter.
22: Buku Buah Pemikiran Susilawati Susmono, pendiri dan pembina Yayasan Riyadatul Ihsan dan Yayasan Tunas Sejati resmi diluncurkan pada Rabu pagi di Jakarta. Buku yang disusun Elisa Anggraini bersama 15 penulis dari Institut Kajian Ilmu Al-Quran IKIA An-Najm Jakarta ini berisi perjalanan Susilowati Susmono berkarya selama 40 tahun. Susilowati Susmono telah menghasilkan 8.110 karya yang menjadi basis dokumentasi buku, kini berkembang menjadi 8.211 karya selama 4 dekade. Ribuan karya itu mencakup buku, metodologi, kurikulum, sastra, manuskrip serat, hingga pengembangan museum dan galeri. Susilowati Susmono yang ditemui RRI mengungkapkan, melalui ribuan karya yang dihasilkan, ia ingin mendedikasikan buah pikirannya untuk bangsa. Secara khusus, ia juga mengajak generasi bangsa untuk turut berkontribusi kepada negara.
0: Pada bangsa ini kalau itu sudah jalan, pesan saya ya sudah. Apa yang dijadikan kehendak Tuhan terhadap diri kita hadir di dunia ini ya manfaat intinya. Saya memberikan manfaat A, ada yang B, ada yang C. Itu bergabung, kolektif gitu.
22: Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpusnas RI, Suharyanto pada kesempatan yang sama mengungkapkan, di Perpustakaan Nasional sendiri terdapat 162 judul buku karya Susilowati Susmono yang dapat dibaca oleh para pengunjung.
1: Perpustakaan Nasional kami bangga menjadi bagian kecil dari perjalanan besar hari ini. Saat ini kami merawat menyebarkan 162 judul karya beliau ada di tempat kami.
22: Buku yang diterbitkan oleh Yayasan Riyadatul Ihsan ini merekam perjalanan 4 dekade Susilowati Susmono dalam mengembangkan gagasan dan karya untuk membangun manusia seutuhnya melalui pendekatan holistik. Dari Jakarta, Toto Mandasari, Pro3 RRI, terus berbicara untuk Indonesia.
2: Terima kasih atas sambutan dari Perpustakaan Nasional.
3: Beralih ke informasi dari mancanegara. Pakistan mengecam upaya serangan pesawat nirawak atau drone di dekat kota suci Muslim, Makkah, Arab Saudi, dan menyerukan dialog bagi pihak-pihak yang bertikai. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif menegaskan seruannya agar seluruh pihak mengendalikan diri secara maksimal dan menarik diri dari ambang eskalasi lebih lanjut. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Dejan Ferdiansyah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu siap memulai perjalanan baru sebagai pasangan ganda campuran Indonesia yang akan menjalani tur Eropa dengan target meraih gelar juara bersama. Laporan selengkapnya oleh Liliana Dea.
23: Ya, kita punya ekspektasi tinggi lah. Saya juga berharap ekspektasi tinggi.
24: Pasangan baru ganda campuran Indonesia, Dejan Ferdinandsyah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu bersiap menjalani tur Eropa dengan membawa ambisi besar untuk meraih gelar juara. Dejan dan Feli mulai dipasangkan setelah Nova Widianto menangani sektor ganda campuran Pelatnas PBSI. Dejan sebelumnya berpasangan dengan Apriani Rahayu, sementara Feli berpasangan dengan Jafar Hidayatullah. Saat ini, Dejan dan Feli masih terus membangun chemistry dan menyesuaikan pola permainan masing-masing. Ditemui RRI usai latihan di Pelatnas Cipayung Jakarta siang tadi, Dejan menyebut keduanya masih perlu memahami kebiasaan dan karakter permainan satu sama lain. Meski demikian, ia memiliki ekspektasi tinggi dan berharap mereka dapat kembali ke level elit.
23: Ya, kita punya ekspektasi tinggi lah. Saya juga berharap ekspektasi tinggi dan semoga apa ya? Semoga ini bisa balik lagi lah ke apa saya bisa bersaing di level top elit kan. Dan, jadi sebenarnya lebih karena Felix juga cukup pengalaman main mixed double gitu, beberapa kali main juga gitu. Jadi lebih ke ini aja sih, polanya seperti apa, nyamannya seperti apa, lebih itu sih. Karena kita satu sama lain udah tahu lah cara mix main mix itu seperti apa, cuma mungkin kebiasaannya aja sih, kebiasaannya.
24: Sementara itu, Feli juga menunjukkan antusiasme tinggi menjelang debut bersama Dejan di level turnamen Eropa. Setelah terakhir tampil pada Indonesian Open Juni lalu, ia mengaku sudah sangat menantikan kembali bertanding. Meski harus memulai dari awal dengan pasangan baru, Feli mengaku tidak ambil pusing dan memilih untuk menikmati duet bersama Dejan sekarang.
25: Saya jaga konsentrasi lebih ke positif thinking aja, Mbak. Kalau misalkan emang jalannya udah gak bisa sama Jafar ya, udah kita ambil positifnya aja. Ngapain kalau terus dipusingin, terus dipikirin, maksudnya dengan apa yang saya udah dapat sama Jafar, terus harus diganti lagi gitu. Ya, bukan gak mungkin sayanya, bukan makin maju malah makin mundur gitu. Jadi ngapain di pusingin, enjoy aja.
24: Dejan dan Feli dijadwalkan tampil pada Denmark Open 2026 yang berlangsung pada 13 hingga 18 Oktober mendatang. Setelah itu, mereka akan melanjutkan kiprah di French Open pada 20 hingga 25 Oktober mendatang. Meski baru dipasangkan, keduanya memiliki ambisi besar untuk mengejar prestasi bersama. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Wisnu Wardana. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Prosetor dari Batam kenal informasi dan inspirasi. Selamat malam mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Aziza masih menemani ruang dengar Anda di Batam malam ini hingga nanti tutup siaran di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, kali ini akan saya hadirkan beberapa informasi mengenai rilis panggilan dari Pengadilan Agama Kota Batam. Yang pertama telah memanggil Jui Nasri bin Sulaiman, tempat dan tanggal lahir, tanah tumbuh 5 Juli 1978, umur 48 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wira swasta, tempat tinggal di dahulu beralamat di Kampung Nanas nomor 187, RT 004 RW 009 Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepri. Saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah NKRI dan sebagai tergugat agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Batam pada hari Selasa di tanggal 19 Januari 2027 pukul 9 waktu Indonesia Barat bertempat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Batam di Jalan RE Marta Dinata nomor 5 Sukupang untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Noviati binti Sudiro sebagai penggugat melawan Jui Nasri bin Sulaiman sebagai tergugat. Dan panggilan ini merupakan panggilan yang pertama. Kemudian panggilan yang kedua telah memanggil Febri Andrian bin Andi Saputra Piliang, tempat dan tanggal lahir Batam 21 Februari 1992, umur 34 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan wira swasta, tempat tinggal di dahulu beralamat di Kampung Amin Blok A nomor 45, RT 001 RW 002, Kelurahan Tanjung Puntung, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Provinsi Kepri. Sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah NKRI dan sebagai tergugat agar bisa datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Batam pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat bertempat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Batam di Jalan RE Marta Dinata nomor 5 Sukupang untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Sri Rahayu binti Tukar sebagai penggugat melawan Febri Andrian bin Andi Saputra Piliang sebagai tergugat. Dan panggilan ini merupakan panggilan yang kedua. Itu tadi pendengar beberapa rilis panggilan dari Pengadilan Agama Kota Batam. Bagi yang tadi namanya saya sebutkan bisa segera hadir di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Batam ya, di Jalan RE Marta Dinata nomor 5 Sukupang. Nanti akan kami hadirkan lintas informasi tepat pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Jadi tetap hadir, jadi tetap dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 20 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi Rabu 16 September 2026. Informasi yang pertama, pendengar, sebanyak 25 ton atau 25 ribu kilogram beras asal Jakarta masuk ke Batam melalui pelabuhan Batu Ampar. Sebelum beredar dan dikonsumsi masyarakat, komoditas pangan tersebut menjalani pemeriksaan oleh petugas Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan atau Karantina Kepri. Pemeriksaan dilakukan melalui pos pelayanan pelabuhan Batu Ampar sebagai bagian dari pengawasan terhadap komoditas pangan yang masuk ke Batam. Petugas melakukan pemeriksaan kesehatan untuk memastikan beras dalam kondisi layak sekaligus mencegah masuk dan tersebarnya organisme pengganggu tumbuhan karantina atau OPTK. Kepala Karantina Kepri Hasim mengatakan pemeriksaan terhadap komoditas pangan merupakan bagian dari komitmen karantina dalam menjaga keamanan pangan yang masuk ke Kota Batam. Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Polemik gaji 1.025 pekerja di PT Gimli Indonesia mulai menemukan titik terang setelah sekitar 300 pekerja mendatangi kantor Wali Kota Batam sejak Rabu pagi yang lalu. Pemerintah memastikan pembayaran gaji mereka akan diupayakan cair pada hari Kamis esok atau paling lambat Jumat lusa. Total dana yang disiapkan untuk membayar gaji para pekerja tersebut mencapai 12 miliar rupiah. Uang itu merupakan pembayaran gaji, belum termasuk pesangon atau hak pekerja lainnya. Kepastian tersebut disampaikan Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam Mamsaka Rahmat setelah bertemu dengan para pekerja, Serikat Pekerja dan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi atau Disnaker Transkepri hingga sekitar pukul 13.05 waktu Indonesia. Pendengar, kita akan hadirkan seperti biasa di hari Rabu ya, kita akan hadirkan Ruang Rindu nanti bersama dengan host Ita Purnamasari dan Yudi Ismail dengan bintang tamu Yana Julio dan Edi Suryono hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Selamat mendengarkan.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam. Anda tengah mendengarkan 105,1 dan 107,2 FM Pro 1 RRI.

0: Cinta dan emosi kembali bergetar saat kehadiranmu menjadi selamanya cinta, sebab cintamu masih menetap di relung hati. Bagaimana dengan yang terjadi ketika Monica, ku cinta dan kasih kita, hanya menyisakan satu keinginan dalam gelora cinta yang tak pernah padam? Kini aku belajar tegar, mencoba lepaskanlah semua kenangan, meski aku masih cinta dan berharap jumpa lagi. Selamat malam kekasihku, karena aku jatuh cinta kepadamu sekali lagi. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Bila awan pun gelisah, daun-daun jatuh berguguran, namun cintamu kasih terbit laksana bintang yang bersinar cerah menyinari jiwaku. Andaikan ku dapat mengungkapkan perasaanku hingga membuat kau percaya, akan kuberikan seutuhnya rasa cintaku selamanya, selamanya. Halo semuanya, saya Ita Purnama Sari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Masih ingat gak tadi yang dibacain Mbak Ita ini lagu apa dong, judulnya?
1: Terutama aku, karena ini semuanya lagu favorit aku.
0: Lagu favoritnya ya, lagu-lagu yang pernah dibawakan oleh Kang Giana
1: Julio.
0: Julio bintang tamu kita untuk malam hari ini. Tapi Kang Giana gak sendirian loh, nanti ditemanin
1: ada sosok yang istimewa,
0: penggiat musik ini ya. Waduh. Jadi kalau kutipan lirik yang dibawakan Baita tadi, ini merupakan hits besar dari salah satu bintang tamu kita untuk malam hari ini.
1: Malam ini Mas Yudi, tanggal 16 September 2026 kita dirilis 51 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Jadi seluruh Indonesia lagi dengerin kita semua
1: lagi
0: ini ya.
1: Kita siaran. Mantap gak tuh?
0: Enggak hanya di seluruh Indonesia loh, yang ada di mancanegara juga, yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Jadi follow, cepetan di follow
1: IG dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
0: Oh baiklah.
1: Sudah gak sabar kita ngobrol dengan bintang tamu kita. Ada dua.
0: Ada dua ya.
1: Mas Yana Hulia dan ini dia Dokter Edi.
0: Dokter Edi ini penggiat musik loh. Sampai-sampai pengen
1: juga penggiat seni.
0: Penggiat seni. Nah, kalau Yana Julio nanti kita akan ngobrol, karena Bang Yana masih ada keperluan sedikit, 15 menit lagi bergabung sama kita. Jadi Kang Yana ini bintang radio juga, Mbak.
1: Wow, jebolan bintang radio ya.
0: Jebolan bintang radio.
1: Luar biasa.
0: Kalau Mbak Ita bintang apa?
1: bintang mau ngomong
0: bintang kecora.
1: Enggak jadi deh.
0: Kita ngobrol dulu sama penggiat musik Dr. Edi.
2: Halo, selamat malam Mbak Ita.
0: Malam Dok.
2: Jadi
1: ini selamat datang Dok di Ruang Rindu Dok.
0: Saya takjub seorang dokter mau mengumpulkan penyanyi-penyanyi senior. Kenapa begitu? Apakah mereka mau divaksin?
1: Bakal akan ada menggelar acara ya Dok ya?
2: Iya. Jadi
1: bisa diceritakan Dok?
2: Ya, jadi gini. Perkenalkan, saya Dr. Edi ya. Kebetulan saya apa namanya? Petugas bekerja di Kementerian Kesehatan.
0: Oke.
2: Nah, ya kan mungkin kalau ada Bapak Pak Menkes, Pak Dirjen Keslan ataupun Bu Direktur saya dengar, ya kan ini staf Kementerian Kesehatan akan membuat acara besar.
0: Ya
2: kan?
0: Oke.
2: Mudah-mudahan didukung oleh mudah-mudahan didukung oleh jajaran Kementerian Kesehatan. Nah, jadi ini adalah ada kegiatan saya ya. Proyek pertama saya yaitu dari PT Suryono Sehat Sejahtera dan S3 Entertainment ya. Itu tanggal 31 Oktober ya, di Balai Sarbini jam 18. Jadi kenapa tadi ada 6 artis ya, kebetulan juga saya pecinta artis lama ya, sama dengan Mbak Ita kita juga nanti akan mengajak Mbak Ita ya kan? Ada beberapa kegiatan saya ya kena. Jadi di situ nanti ada Dian Piscesa, ada Betaria Sonata, ada Atik CB, ada Ratih Purwasi, ada Rita Effendi, dan nanti
0: Kang Yana Julio.
1: Wah,
0: Julio.
1: Kok nggak ada Mbak Ita? Nah, itu dia.
0: Sebenarnya kok nggak ada Mbak Ita?
2: Nah, event berikutnya ada Mbak Ita.
1: Tadi janjinya dokter ya. Aduh, ini luar biasa ya.
2: Sebelumnya kan?
1: Malah sebelumnya. Ada acara dengan dokter di Kota Jogja.
0: Oh, Kota Jogja. Iya. Tapi tadi ada nama Dian Piscesa. Kenapa dipilih Dian Piscesa?
2: Yes, nah jadi gini, sebenarnya mungkin agak biar Bapak Ibu yang mendengarkan nanti nonton ya datang. Jadi ini ada momen tersendiri. Jadi kita saya pribadi ya, zaman dulu itu kita ada historinya sendiri kenapa saya memilih Mama Dian. Ya. Pertama itu Mama Dian itu satu idola ibu saya.
0: Ya. Oh, oke.
2: Okay. Jadi kalau dipanggil itu biasanya kita manggil emak ya kan. Emak itu emak saya yaitu jadi kayak emak saya itu paling suka dengan Mama Dian.
1: Oh,
2: nah,
1: iya.
2: Ada historinya juga kenapa dia suka gitu karena ada salah satunya lagu yang tak ingin sendiri.
1: Aku masih nah, seperti yang dulu.
0: Gak berubah-berubah ya.
2: Nah dari situ, dia apa namanya ayah saya meninggal ya, bapak abah saya meninggal. Nah ibu saya itu meninggalkan 7 anak. Nah okay. Salah satunya saya anak bungsu Ragil. Nah
0: iya. Dari sama anak, kita nomor 7.
2: Nah nomor 7
1: itu
2: bungsu semua kita. Nah di antara itu jadi umur berapa itu banyak yang ngajak nikah lagi tapi ibu saya nggak mau. Nah akhirnya jadi akhirnya nah ketika itu tuh masih lagu yang
0: tak ingin sendiri
2: lagi viralnya lagu. Nah jadi akhirnya nah terus akhirnya saya berpikir suatu saat nanti gitu kan itu akan salah satu impian saya adalah menghadirkan itu walaupun dalam wujud yang lain ya kan. Maksudnya sekarang ibu saya udah almarhum, mak saya udah almarhum. Nah jadi dari situ tuh saya pertama kali ketemu adalah salah satunya adalah teman saya itu Mas Nick ya
0: kebetulan. Mas Nick.
1: Mas Nick teman kita juga.
2: Nah,
1: yang Mas tinggal di Jerman.
2: Ya, yang tinggal di Jerman. Nah, terus dia bilang, saya bilang Mas Nick, saya ini punya impian loh salah satunya siapa sih Pak gitu kan. Ini lah. Dalam 2 hari ternyata impian saya itu terwujud. Artis-artis itu dan arti itu semuanya ready pada saat tanggal bisa Pak Edi gitu kan. Siapa?
0: Sejalan artis dengan Ruang Rindu juga.
2: Nah, artis-artis lama ya. Jadi nanti di situ itu ada mungkin persembahan untuk mak saya itu mungkin selain doa ya kan.
0: Doa.
2: Mungkin kalau ada umat Islam itu kita udah membadalkan lah ya. Nah, salah satunya adalah saya ingin mengumpulkan keluarga saya itu dan menyaksikan ini loh. Nah, saya sudah beberapa kali melihat beberapa penampilan Mama Dian konsernya di beberapa hotel. Dia waktu itu ada acara apa 40 tahunnya dia berkarya. Tapi ketika nyanyi itu saya bukan menikmati tapi saya menangis karena saya ingat
1: teringat almarhumah. Nah,
2: jadi saya ingin akhirnya setelah lagu itu selesai saya pulang. Saya juga udah ketemu Mama Dian udah bilang, "Mama, aku tuh kok bisa begitu ya ini." Ya udah pokoknya terserah. Nah, salah satu membuat konser ini adalah idenya dia.
0: Dok, berarti yang di Planet Hollywood nonton dong Dian Piscesa.
2: Yes, ya. Yeah.
0: Oh,
2: di hotel yang di Senen.
0: Senen nonton juga. Oke.
2: Okay.
0: Ya,
2: nah,
0: ya kita mah penggemar penyanyi-penyanyi lawas.
2: Iyalah.
0: Oke, nanti kita akan ngobrol dengan Diana Julio tapi ditunggu ya karena ini sudah banyak yang bergabung kita ajak berbincang. Bung Benny Jo.
1: Ada Bung Benny
0: Jo. Di Manado.
1: Manado.
0: Selamat malam
1: Bung Benny.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu berbahasa Rindu memori lewat lagu karya anak bangsa.
0: Oke.
1: Iya Bang Benny.
0: Langsung Bung Benny pertanyaannya.
3: Pertanyaan ke Kang Diana Julio ya.
0: Okay.
3: Itu kan ada lagu Kehadiranmu, terus ada Emosi Jiwa juga ya. Emosi Jiwa ya kalau nggak salah.
0: Iya.
3: Pertanyaannya ini lagu Kehadiran dan Emosi Jiwa itu apa dimuat dalam beda-beda album atau satu album? Maksudnya mungkin di album pertama atau album kedua.
0: Siap.
3: Itu ya pertanyaan
1: nanti
3: pertama.
1: Dijawab ya Bang ya.
3: Ya, baru pertanyaan kedua. Dari sekian banyak lagu Kang Diana Julio itu apakah ada yang booming? Lagu yang sangat booming ya di era tahun berapa itu?
0: Yang
3: itu
0: sangat booming menurut Kang Diana kali ya. Kalau menurut kita sih booming semua.
1: Iya, menurut kita booming semua.
3: Nih. Pertanyaan untuk ke Dr. Edi Suryono ini.
1: Edi, silakan.
3: Kenapa tertarik sebagai penggiat musik? Dr. Edi, itu aja pertanyaannya. Mas Yudi, salam dong.
0: Silakan.
1: Silakan 3 orang.
3: Ada Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji di Sumatera Barat, terus ada Bung Leman Lampung. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sulawesi Utara kita ke Sulawesi Tenggara.
1: Iya, ada Albert. Bang Albert.
0: Selamat malam Bang Albert. Halo?
1: Bang Albert.
0: Ah, Bang Albert terputus. Kita ke
1: Sorong.
0: Ada Bu Ana. Selamat malam. Lama kali kita tak jumpa.
4: berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Bener Pak banget.
4: Pak Yudi, ya. Apa kabar?
0: Iya, baik.
4: Biarpun sudah lewat ya, selamat ulang tahun untuk RRI.
0: Oh iya, terima kasih.
4: Semoga sukses selalu. Amin. Sekali di udara tetap di udara.
0: Siap pertanyaannya.
4: Halo, Mbak ini Bang Edi dan siapa nih?
0: Kang Yana,
4: apa kabar?
2: Baik, Ibu. Sehat Bu di sana, Bu. Aman ya bencana ya? Apa situasi aman?
4: Sorong. Yang ganteng-ganteng sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang masih ganteng aja.
0: Siapa itu?
1: Siapa yang dimaksud? Bu Ana.
4: Ya Bang Edinya.
1: Oh Bang Edi. Tuh emang ganteng Bu Ana, Dokter Edi ini ganteng.
0: Biar gratis kalau mau suntik ya kan.
2: Boleh.
4: Emang kita tidak tahu, biarpun kita nyusup di Sorong.
0: Iya. Kan kita ada RRI Netnya.
4: Iya.
0: Pertanyaannya apa nih? Bu Ana, cepetan.
4: Sekarang usianya udah berapa sih?
0: Oke.
4: Gitu.
0: Siap.
4: Terus udah aslinya orang mana gitu?
0: Siap. Oke, ditunggu ya.
1: Siap Bu Ana.
4: Terus tolong dong putarin lagunya yang apa?
1: Judulnya
4: yang sekarang ini mau dirilis.
0: Belum ada lagunya yang mau dirilis.
1: Iya. Pokoknya akan
0: ditunggu ya.
4: Pokoknya
1: Bu Ana, siap.
0: Silakan
1: Bu Ana.
4: Salam buat Om Ana di Palembang. Terus yang sekarang lagi tugas di RRI Pro 1 Sorong. Terus Bang Benijo Manado, Teh Dinda dan semuanya sajalah tanpa
0: terima kasih.
4: Terima kasih.
1: Sama-sama
4: dan Mas Yudi.
0: Sama-sama.
2: Terima kasih Bu.
0: Dari Sorong kita ke Toli-Toli ada Bang Candy. Selamat malam Bang Candy.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ismail dan Ika Purnama Sari.
0: Siap. Alhamdulillah baik. Gimana Bang Candy, gimana?
5: Alhamdulillah.
0: Oke. Okay. Pertanyaannya.
1: Ada yang mau disampaikan Bang?
5: Apa? Okay. Bang Yana Yulio, salam kenal dari Toli-Toli.
0: Siap. Nanti disampaikan.
5: Juga Dokter Edi.
1: Dokter Edi, ya.
5: Gini loh, itu Bang Yana Yulio kan bintang radio ya.
0: Iya, bintang radio, bukan radio, radio.
5: Radio, bintang radio. terus itu belajar nyanyinya sejak kapan, usia berapa?
0: Okay.
1: Kedua, nanti ditampung dulu pertanyaannya
5: dan,
1: Bang Yana.
5: Dan kedua nanti ditanyakan itu ada enggak penerusnya, artinya anaknya yang
0: Oke, ditunggu jawabannya Bang Candy ya.
5: Iya, saya salam-salam.
1: Silakan
0: Bang Candy.
5: Iya, untuk Bang Denijo di Manado, selamat malam. Untuk Pro 1 RRI Toli-Toli yang bertugas malam ini, Neng Irnawati dan seluruh
0: RRI
5: Indonesia.
0: Oke. Terima kasih.
5: Selamat malam.
0: Dari Toli-Toli kita ke Lampung.
1: Lampung ada Bang Leman.
0: Bang Leman, selamat malam Bang. Halo, Bang Leman.
1: Halo, Bang Leman.
0: Bang Leman, wah kayaknya line 2 ada sedikit gangguan. Berarti nanti kita telepon Kang Yana lewat nomor lain sini sih. Ini dulu pertanyaan buat Dokter Edi. Kenapa kok bisa jadi penggiat musik? Kan udah jadi dokter nih.
2: Jadi dokter itu 2001 ya kan.
0: 2001 ya.
2: Sekarang jadi udah 25 tahun.
1: Oke.
2: 25 tahun mungkin kadang ada pengen keluar apa namanya tetap jadi dokter waktu tetap praktek ya
0: dokter kan kerjaan tapi musik hobi gitu ya
2: tetap kita kerja cuman maksudnya ini salah satu adalah karena dulu beberapa kali itu saya ngurusin wedding ya kan ngurusin artis itu kan jadi dunia saya udah akhirnya kebetulan juga saya ada acara-acara workshop atau apapun tuh biasanya melibatkan artis
0: ya.
2: Tapi artis itu yang saya undang itu adalah harus idealis, harus kesukaan saya.
1: Oh,
2: gitu. Jadi makanya, nah makanya jadi kalau misalkan artis yang sekarang mungkin yang lagi anak-anak muda biasanya saya jarang ya kan. Jadi saya karena saya
1: emang yang legend itu, ya,
2: nah, legend lah gitu kan. Nah, salah satunya Mbak Ita itu. Kan.
0: Makanya cocok sama Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu gitu ya.
0: Jadi kemudian
2: sama Kang Yana juga udah berapa kali, sama Teh Rita udah berapa kali ya kan. Jadi makanya sekalian aja lah kita buat acara. Nah, ini makanya proyek pertama, mudah-mudahan sih banyak yang nonton ya kan, di Bayasari ini dengan harga yang ya masih terjangkau.
1: Masih terjangkau.
0: Berarti kalau Kang Yana sudah berapa kali, Mbak Rita Effendi juga udah berapa kali, Ita Purnamasari udah berapa kali?
2: Ya udah, 9 Oktober Jogja.
0: Oktober Jogja. Mudah-mudahan Ruang Rindu bisa siaran di Jogja ya.
2: Siap.
0: Halo warga Jogja.
2: Ya,
0: terus siap, kita ketemu dengan Bang Ori di Samarinda. Selamat malam.
6: Selamat malam.
0: Yuk, Bang Ori silakan.
6: Ruang Rindu, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ini dari Ori di Samarinda.
0: Iya, siap. Langsung pertanyaannya Bang Ori.
6: Ini dengan Ita Purnamasari dan Yudi Ismail.
0: Betul. Oh iya.
6: Bersama Dr. Edi ya.
0: Betul. Dan nanti ada Yana Julio ya.
6: Oh iya. Mau menanyakan langsung aja ya.
1: Boleh silakan. Silakan Bang.
6: Bagaimana Bang Edi sebagai sutradara lagu yang memiliki yang memilih Yuliana Julio sebagai penyanyi yang berbakat untuk masuk ke era lagu yang ternama yang disukai pendengarnya?
0: Siap.
1: Bang Ori.
6: Iya, boleh santalan?
0: Silakan Bang Ori.
6: Salamnya untuk semua pendengar Pro 1 RRI Samarinda dan Pro 1 RRI Jakarta.
0: Siap kalau begitu. Itu aja Bang Ori.
6: Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah.
0: Sama-sama, terima kasih.
2: Selalu.
0: Sebelum lupa, kenapa milih Yana Julio sih?
2: Nah,
1: di acara nanti.
2: Yana Julio itu salah satu artis. Tadi saya bilang saya itu idealis ya. Yana Julio itu adalah salah satu artis kesukaan saya. Tadi ada yang pertanyaan lagu yang paling bagus itu adalah yang menurut saya itu adalah yang kesukaan saya itu adalah Selamanya Cinta dan Hasrat Cinta. Nah, jadi karena
0: ya, sudah tak mungkin.
2: Nah.
0: Mirip suaraku ya, Mbak ya.
2: jadi
1: dia nyanyi ini anu Mas.
0: Overtune.
2: Terus. Jadi udah pas ketemu kita sama Yana Yuli juga, Kang Yana itu udah pernah kita ajak ke Jogja Mbak Ita ya kan. Saya sampaikan. Kang Yana gini-gini. Oh iya gini nah. Ya. Kebetulan juga emang sama Kang Yana itu kita udah janji mau berapa event di tahun ini. Jadi makanya terus akhirnya Kang Yana yaudah boleh gak apa-apa. Nah itu salah satunya adalah kemarin sudah ada di Jogja. Nah nanti nextnya itu adalah tanggal 31 Oktober itu di Balai Sarbini.
0: Di Balai Sarbini ya, ya. Gitu. Oke. Pertanyaan dari Bu Ana di Sorong. Kalau bersedia menjawab silakan, enggak juga enggak apa-apa. Usianya berapa dan asli orang mana? Kalau dari namanya sih Jawa, kalau dari namanya ya, tapi saya enggak tahu loh.
2: Ya, namanya itu Edi Suryono. Kalau Edi itu adalah Sunda.
0: Oh, Sunda pakai H ya.
2: Pakai H. Edi gitu kan. Edi. Tapi kalau Suryono ya kan Jawa. Biasa itu Jawa.
0: Iya, iya kan.
2: Jadi bapak saya itu Purworejo, ibu saya itu Tangerang, Kabupaten Tangerang.
0: Tangerang dulu masih masuk
2: Jawa Barat.
0: Jawa Barat.
2: Nah, masih saiki Sunda. Banten.
0: Saiki Banten. Oh alah.
2: Usia 76, jadi sekarang berarti ke 50, pas 50. Nah, kalau mau cerita usia sebenarnya gimana awalnya itu adalah alunan apa namanya? Memories of the Soul ini awalnya itu adalah dibuat bulan Juni. Karena 11 Juni itu adalah ulang tahun saya, 12 Juni itu adalah mau konser musiknya itu.
0: Saya 15 Juni, Dok.
2: Kita sama-sama
0: Gemini.
2: Oke. Tapi di suatu hotel di waktu itu ya, tapi kita karena terkendala akhirnya kita undur jadi
1: mundur, ya?
2: 31 Oktober. Nah, waktu itu kan Mbak Ita udah kita tawarin. Mbak Ita berhalangan karena mau haji. Nah, ternyata kan
1: ada halangan.
2: Jadi padahal kan udah salah satunya adalah Mbak Ita itu ya tadinya. Jadi akhirnya kita mundur jadi 31 Oktober ya. Bapak Ibu yang dengerin tolong silakan nonton ke Balai Sarbini
1: Jakarta
2: 31 Oktober.
1: Oh iya, Mungkin Bang Edi, ini acara bisa dilihat di medsos di mana? Mungkin banyak pendengar yang ingin tahu.
2: Ada, lebih tinggal follow aja di alunan alunan musik nostalgia, alunan musik titik nostalgia.
1: Alunan musik titik nostalgia di Instagramnya.
0: Oke. Siap. Kita dengerin lagu yang satu ini karena nanti penyanyi akan
1: bergabung
0: bersama kita dari Indonesia 6 featuring Giana Julio. Moni.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Saya Yudi Ismail.
1: Kita bernama Sari dan Dr. Edi.
0: Yang di ujung telepon juga sudah bergabung bersama kita Kang Yana Julio.
1: Yana Julio, Kang Yana.
2: Malam kita.
1: Kang, kumaha damang?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, yeay, akhirnya.
0: Kang Yana katanya lagi ikut bintang radio ya sekarang ya.
3: Pada tahunnya, pada zamannya.
1: Aduh, jebolan bintang
2: itu
1: radio
2: bukan
1: satu
2: bintang
1: ini.
2: Radio, tapi itu bintang radio dan televisi.
0: Oh iya, kalau di zaman itu bintang radio dan televisi ya. Nah ini kita hari Sabtu nanti finalnya untuk Jakarta.
2: Oh gitu.
0: Iya, hari Sabtu nanti. Kalau ngomongin bintang radio, apa yang terbayang sama Kang Yana di momen zaman itu, Kang?
1: Kenangannya apa tuh, Kang?
2: Pengen salam dulu sama Dokter Edi.
0: Oh iya.
3: Anggi Kang, aduh dia.
0: Iya.
3: Ayo Kang, hatur nuhun.
2: Iya, terakhir ketemu di Jogja.
3: Iya.
0: Oke.
2: Ya udah, mau cerita apa tadi, bintang radio?
1: Iya, bintang radio saat mengikuti bintang radio itu, televisi Kang Yana.
2: Ya itu tahun 70 loh.
1: Tahun 70. Yang benar kan?
0: Hah? Seriusan?
3: Saya belum lahir.
0: Saya belum lahir.
1: Benar.
2: Ya 78 apa 7?
1: No, 78. 78 aku SD.
0: Oh.
2: Enggak, maksud bintang. Jadi gini ya, waktu SMP itu saya kan biasa suka nyanyi di sekolah kan. Saya enggak ada keinginan ikut lomba-lomba gitu, tapi guru vokal saya dulu di SMP 4 Ibu Nani itu meng-encourage saya untuk ikut lomba, ikut lomba gitu, harus lomba gitu. Terus nggak ngerti kan lomba itu kayak gimana gitu. Ya udah, hafalin lagunya, nyanyi, eh menang gitu.
0: Oh.
2: Nah, tahunnya sama waktu Harvey juara di Jakarta kalau nggak salah.
0: Oke, oh jadi ya, Bang Harvey juara Jakarta, Kang Yana juara di Bogor.
1: Juara di Bogor ya, Kang?
2: Iya. Iya betul.
0: Oh, iya.
2: Tapi ke Jawa Baratnya kan dari Kota Madya ke provinsi kan ke Bandung dulu kan ke Jawa Barat. Nah, ke Jawa Baratnya saya enggak ikut.
0: Oh, oke. Okay.
2: Karena enggak ada yang dorong-dorong.
1: Oke, Kang.
2: Nggak ada yang dorong-dorong tuh, nggak ya, dulu kan yang kemarin kan didorong guru saya, nah ke Jawa Barat nggak ada yang dorong-dorong, jadi nggak pergi deh.
0: Oh.
2: kurang ambisi ya.
0: Terus dari situ langsung terjun ke industri musik, maksudnya ke rekaman.
1: Tahun berapa itu, Kang? Pertama kali, Kang, terjun ke
2: masih jauh lah dari situ. Saya jadi tahu bahwa ada banyak lomba-lomba nyanyi kan di Kota Bogor kan, jadi ikutan pokoknya tingkat Bogor, Kota Madya, Kabupaten di Bogor gitu, lomba pop singer gitu-gitu kan, ya kadang-kadang menang gitu.
0: Eh, menang terus dong berarti.
1: Pasti menang terus.
2: Tergantung hadiahnya gitu, kalau hadiahnya bagus menang.
0: Oke. siap.
2: Ya gitu, terus ikutan lomba-lomba nyanyi setelah sampai kuliah masih belum profesional, masih amatiran lah di kampus di sekitar Kota Bogor aja. Nah, setelah lulus baru pindah ke Bandung, ketemu Kang Agus, ketemu Elva, diangkat di anggota Elva Singers ya baru deh.
0: Oh ya. Baiklah. Kalau kita yang bertanya, nanti pendengar nggak ikut tanya. Ini sudah ada yang bergabung ya.
1: Sudah ada yang menelpon dari Manado, Kang. Ibu Fatmawati, selamat malam.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
2: Halo, Ibu Fatmawati.
4: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Fatmawati.
4: Apa kabar dulu, Ibu Ica?
1: Oh, baik, alhamdulillah Ibu.
4: Masih ganteng.
0: Alhamdulillah, iya, saya dibilang ganteng ya, emang iya sih ya.
1: Idi. Kok kier, Mas?
0: Gak apa-apa loh, kan Bu Fatmawati, ibu-ibu yang bilang loh. Silakan Bu Fatmawati.
1: Silakan yuk.
4: Mas Yudi, bintang tamunya siapa ya?
0: Kang Yana Julio dan Dr. Edi Suryono. Mereka ini teman baik yang bikin perhelatan musik nanti di penghujung Oktober.
1: Iya.
0: Silakan.
4: Oh, begitu ya. Halo, apa kabar? Om ganteng
0: dan mas ganteng katanya.
3: Berarti aku yang masnya ya. Kang Yana omnya.
4: Kesel kamu. Orang Manado.
0: Oh iya.
4: Rasanya orang Manado gitu.
0: Oke. Okay. Apa yang mau ditanyakan Bu Fatma?
4: Oke. Saya cuma mau tanya sama Mas Edi ya, boleh?
0: Boleh.
4: Mas, penyanyi atau gimana? Pencipta lagu?
0: Penggiat musik.
1: Oh, penggiat musik Dr. Edi ini yang akan membuat acara tanggal 31 Oktober nanti di Jakarta, Bu Fatmawati. Salah satunya ada Kang Yana Julio.
4: Iya. Saya mau tanya sama Mas Dedi, selain musik itu apa ada aktivitas lain? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Itu aja.
4: Iya.
0: Siap.
1: Oke.
4: Semoga sukses ke depan.
0: Amin.
4: Semua.
0: Terima kasih.
4: Mas Dedi, Mas Yudi, saya nanya ya, Mas, mau salam dong.
1: Boleh,
0: silakan.
4: Mau salam ada yang teman-teman, apa kabar? Bang Leman juga yang ada di Palembang juga salam.
0: Okay.
4: Ada juga Ayu di Ambon.
0: Siap.
4: Ada Oma Ana, apa kabar?
0: Okay, baik.
4: Penyiar yang lagi beraktivitas ya. Ada Ibu Ike sama Priscila.
0: Terima kasih Bu Fatmawati.
1: Terima kasih Bu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kang Yana dan Dr. Edi. Kalau Dr. Edi selain dokter, kegiatannya apa nih tadi di bidang nyanyi?
1: Selain membuat acara dong.
3: Ya, saya sebenarnya bukan penyanyi Bu ya. Saya penggiat musik dan ya ini mungkin adalah apa namanya? Kayak mungkin promotor atau IO kayak gitu ya,
1: Mbak
3: ya.
1: Nah,
2: Dr. Edi suaranya bagus tahu.
0: Iya ya.
3: Aduh.
0: Oh, tuh Kang Yana aja mengakui loh.
1: Kang Yana aku jadi penasaran deh sama suaranya Dr. Edi.
0: Kita aja bikin proyek lagu religi kali ya.
1: Iya,
0: bulan Februari.
1: Bikin apa single religi dong?
0: Oh, iya. Sama Ita Purnama Sari.
1: Boleh.
0: Biar dijawab dulu.
1: Okay. Silakan dong.
3: Nah, jadi apa yang tadi lupa ya? Oh iya, aktivitas ya tadi. Ya, betul Bu, saya Bu Fatmawati, terima kasih. Jadi saya itu sebenarnya ya itu tadi udah saya tetap di bidang saya yaitu ya medis ya kan.
1: Medis.
3: Nah, terus kedua saya juga adalah seorang PNS ya di Kementerian Kesehatan di Rasuna Said di Kuningan ya. Apa namanya? Saya di Direktorat Mutu Rujuk Pelayanan Kesehatan Rujukan ya. Dirjen Keslan. Jadi nah makanya kalau berkaitan dengan musik ini mungkin dari 2007 saya sudah ngurusin musik ya kan ada beberapa dulu saya ngurusin ada beberapa tapi mungkin dulu artis dangdut jebolan-jebolan artis dangdut itu zaman dulu
0: saya ngurusin.
3: Ya kan nah berikutnya karena saya bilang saya ini adalah kesukaan saya adalah ada artis-artis legend jadi saya mengundang beberapa artis itu Bu nah terus kebetulan ini adalah Memories of the Soul ini adalah untuk mewujudkan salah satu impian saya yang tadi yang saya sampaikan untuk ibu saya itu. Untuk nah, kalau Kang Yana tadi udah saya bilang, saya dulu pernah ikut lomba nyanyi waktu SMA, nyanyi Hasrat Cinta, tapi temenang. Udah cerita makanya. Tapi temenang, Kang.
0: Temenang. Ya ya ya ya.
1: Temenang maksudnya.
3: Untuk jadi juara.
0: Ya, oke.
2: Gitu. Bohong. Menang
0: dia ya. Oke. Kang Yana, ini tadi ada pertanyaan dari Bung Benijo. Lagu Kehadiran dan lagu Emosi Jiwa itu
1: apakah jadi satu album
0: dalam satu album atau album yang berbeda? Silakan diceritakan.
1: Terpisah, Kang.
2: Waduh, berbeda pastinya. Emosi Jiwa itu single di kompilasi album.
0: Yeah.
2: Di album kompilasi. Jadi ada album kompilasi soundtrack film Catatan
0: Sebuah. Dua ya, oke.
2: Tahun 79 kalau enggak salah, atau tahun 80 ya, itu
0: 80-an
1: ya, 80-an.
0: Kok 79?
3: 89 kali
1: ya. 89 Kang tepatnya.
3: Catatan Sibo ya,
0: Catatan Sibo 2 ya.
3: Iya.
2: tahun itu kompilasi soundtrack
0: film
2: Tempat Kedua itu salah satunya Emosi Jiwa. Mm-hmm. Yang lainnya adalah ada Epic Sibi, ada Ikang Fauzi, dan lain sebagainya gitu. Nah, Emosi Jiwa yang jadi single hitsnya gitu.
0: Oh. Oke. Okay. Kalau kehadiran?
2: Nah, kalau kehadiran itu adalah album kedua solo saya.
0: Oke.
2: Okay. Jadi setelah Emosi Jiwa, saya keluarin album solo tahun 90. Nah, album solo saya pertama kan Cintamu. Nah, yang kedua itu mini album 4 lagu, judulnya Kehadiran. Salah satunya Kehadiran gitu.
0: Oh, okay.
2: Jadi beda-beda album sama Emosi Jiwa.
0: Siap.
2: Beda 2 tahun atau 3 tahun lah.
0: Iya, iya, iya, iya. Kemudian ada Bang Candy di Toli Toli. Kang Yana, waktu Bintang Radio, belajar nyanyinya sama siapa sama dan siapa, bagaimana?
1: Ya. Apakah otodidak atau ada gurunya, Kang?
2: Pasti yang pertama itu senang nyanyi dulu ya. Dari
0: kecil
2: itu senang nyanyi. Jadi ngikutin orang tua saya suka beli dulu vinyl, kan namanya dulu piringan hitam.
1: Piringan hitam.
2: Saya sebutnya pelat dulu. Gitu. Nah, orang tua saya, bapak saya tuh kalau pulang dari kantor gitu, pulang ke rumah itu suka bawa kotak itu, kotak dibungkus koran gitu, pasti kan vinyl ya. Langsung saya rebut, saya pasang, satu album itu berapa hari kemudian udah hafal semua. Jadi memang seneng nyanyi gitu.
0: Oke.
2: Okay. Udah hafal semua. Terus kalau misalnya ada plat baru, diambil, diputer, berapa hari kemudian udah hafal gitu. Album Indonesia ya, maupun lagu barat gitu. Nah, karena senang nyanyi terus ya itu tadi dilatih sama guru nyanyi di sekolah.
0: Jadi ada guru sekolah di sekolah, ada guru nyanyi ya,
1: berbakat plus ada gurunya.
0: Betul, betul, betul,
1: hasilnya
0: betul,
1: ya
0: betul.
1: Luar biasa
0: seperti ini. Yang kita nikmati sekarang ini ya. Kemudian masih pertanyaan dari Bang Candy di Toli Toli, apakah ada yang meneruskan bakat dari Kang Yana Hulio ini?
1: Mungkin putra-putrinya Kang Yana.
2: Iya, saya punya putra-putri 3, laki-laki 1 yang paling besar, adiknya 2 perempuan, dan semua sekarang sudah bekerja.
0: Oke. Okay.
2: Sudah selesai kuliahnya dan sudah bekerja, tapi mereka semua berbakat musik.
1: Yang
2: nomor 1 selain bekerja, dia juga main band dan produser musik. Pernah juga produksi untuk sinetron, pernah.
1: Oke.
2: Terus untuk pernah jadi pemain di grupnya Warna dan lain sebagainya. Pokoknya kalau sekolah satu minggu dia manggung, tapi kalau misalnya hari biasa dia kerja. Okay. Nomor 2 Aisyah perempuan, dia
3: sering
1: diajak juga kan.
2: Iya, dia aktif di musikal.
0: Musikal
2: dia udah pernah jadi pemeran utama di musikal Legally Blonde dan Keluarga Cemara.
0: Oke.
2: Musikal ya, musikal tuh musikal.
0: Drama musikal ya.
2: Drama musikal.
0: Siap. Terus,
1: yang bungsu Kang?
2: Yang bungsu senang nari. Kalau nyanyi Pak, kalau nyanyi dia nggak terlalu, tapi dia seneng nari, tapi pemalu banget, jadi dia cuma gitu. Tapi tiga-tiganya ya tuh.
1: Tiga-tiganya memang semua
2: pada seni yang kuat.
0: Siap semuanya kalau begitu.
1: Di seni kan. Okay. Menuruni bakat.
2: Kalau nyanyinya yang kalau nyanyinya yang nurun itu ke Aisyah.
1: Ke Aisyah nomor 2 ya. Siap Kang.
0: Oke. Okay. Ini ada penelpon dari Jember kita ajak ngobrol ya. Pak Ahmad, selamat malam. Oh, nggak dengar suara apa? Kita translate. Kita.
5: Israel yang ganteng. Selamat malam, Mbak Ita Purnamasari yang cantik.
0: Siap, Pak Ahmad Abdullah, silakan. Ya, ini ada Kang Yana Hulio dan Dr. Edi.
5: Memori lewat lagu. Kabarnya sehat ya?
0: Sehat Kang Yana katanya.
5: Sehat apa Dokter Edi ya?
1: Bintang tamunya ada Dokter Edi dan Kang Yana Hulio.
0: Oke.
5: Okay. Oh, Kang Yana Hulio, salam kenal dan salam sehat Dokter Edi Kang Yana.
0: Salam kenal Kang Yana katanya.
5: Ya. Salam kenal selalu. Begini katanya saya untuk Dokter Edi. Apakah Dokter Edi ini di dalam melakukan irama dan mengusikan irama musik, apakah tidak mengganggu pasiennya?
0: Oke.
1: Oke, nanti dijawab ya.
0: Terus, buat Kang Diana apa pertanyaannya?
5: Kang Diana, mohon jawabannya. Dalam-dalamnya boleh ya, Kang Mas Yudi?
0: Pertanyaan buat Kang Diana apa tadi?
5: Kang Diana, makanan apa saja
0: ya? Makanan favorit Kang Diana. Oke. Kalau makanan favorit Mbak Ita, saya tahu bakso. Kali mau ngirim dari Jember. Silakan.
5: Ya, salamnya untuk Ibu Meti. Ibu Meti di Jambi.
0: Sama
5: Tete Dinda ya.
0: Ah, boleh nanti Kang Diana. Siap. Oke.
5: Semuanya deh ya, salam sehat.
0: Terima kasih.
5: Salam NKRI harga mati.
0: Okay, siap, terima kasih Pak Mas.
3: Merdeka.
0: Oh ya, jadi kegiatan bermusiknya Dr. Edi mengganggu pasien enggak sih?
3: Enggak, jadi kalau kita PNS itu kan pagi sampai sore ya kan, Senin sampai Jumat. Nah, kalau malam itu saya praktek di klinik ya kan. Nah, kalau bermusik itu biasanya antara Sabtu sama Minggu,
1: Sabtu, Minggu ya kan.
3: Nah, kadang kegiatan kita workshop itu ya mungkin biasanya ke arah Jumat Sabtu Minggu. Nah, kita biasanya ada cuti atau kalau enggak ada apa namanya ngambil yang tidak berhubungan dengan kerjaan gitu.
0: Oke, ya. Jadi enggak ngganggu pasien ya.
3: Iya.
0: Atau pasien suka mengganggu.
3: Kalau di ruang kerja kita enggak ada musik, Pak. Jadi di ruang kerja itu fokus meriksa ya kan, menunggu pasien datang.
0: Iya.
3: Gitu.
0: Kang Yana ditanyain makanan favoritnya apa atuh?
2: Apa emang? Makanan favorit saya banyak.
1: Enggak apa-apa, Kang, disebutin aja.
2: Pokoknya masakannya istriku.
1: Rendang. Masakannya Tehnia ya.
3: Rendang
1: ya, pastilah.
0: Rendang ya.
1: Istri tercinta itu udah berarti nomor satu. Iya, Kang.
0: Bukan Padang.
2: Toge goreng.
1: Toge. Mantap.
0: Kirain orang Minang. Tadi ada satu pertanyaan dari Bung Benijo yang terlewat. Kalau menurut Kang Yana, lagu Kang Yana yang jadi hits apa ya, aja? Ini apa menurut aja, Kang Yana. Kalau menurut kita sih hits semua.
1: Semua hitsnya, Kang.
0: Banyak gitu maksudnya.
1: Kalau menurut Kang Yana?
2: Kalau sekarang sih, setelah sekian puluh tahun, yang masih berasa hits banget itu Selamanya Cinta.
1: Selamanya Cinta. Itu yang paling banyak di cover anak-anak sekarang ya, Kang?
2: Iya, kalau nggak salah. Di cover di TikTok, di cover di apa, gitu, segala macam. Saya rasa Selamanya Cinta yang
1: Selamanya
2: paling
1: cinta, siap.
3: Sudah di sama itu juga kalau soundtrack film juga kan
1: soundtrack
3: pernah
1: film
3: tuh
1: ya,
3: juga
1: yang
3: sama The Cinnamons itu.
0: The Cinnamons.
1: Iya.
2: Setelah di cover sama The Cinnamons itu makin
1: naik lagunya, betul.
0: Oh, oke. Baik kalau begitu. Ke penelpon berikutnya dari Lampung. Kita jalan
1: sekali.
2: Saya mau tanya Dr. Edi.
0: Silakan. Mau tanya Dr. Edi apa tuh?
1: Boleh.
3: Apa sih, Kak?
2: Hei. Nanti di Memories of the Soul, kenapa enggak ngajak Ita Purnama Sari?
0: Nah, kayaknya bisa direvisi itu ya, enggak
1: sih? Juga bingung loh.
2: Pasti honornya kemahalan ya.
1: Ya ampun, Kang, diajak aja juga enggak nih sama dokter.
2: Mahal banget.
1: Aku kesel di sini. Pengen banget.
3: Kang, waktu bulan Juni itu kan ngajak Teh Ita, Mbak Ita ya kan. Nah, Mbak Ita itu kebetulan berhalangan karena mau pergi haji.
1: Tadinya.
3: Pas kita reschedule itu kan kita udah ngubungin nambah yang satu Mbak Atik itu. Jadi makanya kalau kita langsung 7 kayaknya nanti jadi 7 bintang. Nah, waktunya juga kebanyakan nanti tapi Mbak Ita ada dengan event yang sama dengan Kang Yana, nah nanti dia di Jogja kita.
1: Insyaallah tanggal 9 Oktober Kang Yana, aku di Jogja.
0: Okay. Siap kalau siap,
3: sesuai lah, berarti nggak kemahalan.
0: Kita ke Lampung ya.
1: Iya, oke.
0: Ada Bang Leman. Selamat malam, Bang Leman.
6: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
6: Langsung saja nih, Mbak Ita.
1: Siap.
6: Bang Dr. Edi.
1: Dr. Edi.
6: Edi. Yono. Dan Kang
1: Yana
6: Julio. Selamat malam, assalamualaikum. Walaupun melalui telepon, hanya fotonya dua, wajahnya dua.
0: Oh siap, apa yang mau disampaikan?
6: Saya melihat semua wajah-wajahnya Kang Edi dan Mbak Edi.
0: Iya, oke.
6: Ini Mas Jadi Kang Edi, katanya saya dan Kang Julio. Ini untuk Kang Julio dulu nih. Pernah sebagai penyanyi pertama kali sampai malam ini, pernahkah Kang Yana itu diundang oleh pejabat publik itu untuk nyanyi ataupun untuk kampanye, suatu kampanye partai politik itu?
0: Oke.
6: Okay. Dan yang kedua untuk Kang Edi. Jadi pegiat musik itu apa maksudnya? Dan
0: Okay. Itu
6: apa saja gitu? Dan sejak kapan jadi pegiat musik itu?
0: Oh, siap, ditunggu ya.
1: Nanti akan dijawab.
6: Salam balik.
0: Siakan.
6: Tadi untuk Bung Beni Jo, selamat malam. Ibu Fatmawati. Untuk sama Genda di Bondowoso. Untuk Bapak Ahmad Abdullah dan semuanya saja tanpa kecuali yang ada di Kota Agung Tanggamus Labung.
0: Siap.
6: Itu saja Mas Yudi.
0: Okay.
6: Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kang Yana, ada pertanyaan ya. Buat Kang Yana. Pernahkah diundang untuk acara kampanye atau diundang pejabat publik begitu?
2: Kalau kampanye saya lupa, mungkin hampir nggak pernah ya kalau untuk kampanye. Tapi mungkin pernah sekali tanpa saya sadari itu acara kampanye gitu. Tapi mostly nggak bisa dibilang nggak pernah.
0: Oke. Siap. Nah ini Dokter Edi ini termasuk pejabat publik bukan sih?
3: Bukan.
0: Oke, baik, bukan publik pokoknya. Cerita gimana awalnya jadi pegiat musik?
3: Oh iya, tadi saya sampaikan jadi 2007 itu saya udah beberapa kali ngurusin artis, boleh sebut enggak ya?
1: Mungkin boleh.
3: Jebolan Tiana.
1: Boleh.
3: Dulu saya punya sepupu saya namanya Genta KDI.
0: Oh oke.
3: Udah almarhum.
0: Iya. Oh udah meninggal dia beliau ya? Oke.
3: Jadi dia itu jadi jebolan KDI, dia juara 4. Nah, habis dia juara, jadi kita beberapa kali yang tadi berhubungan dengan politik itu kita biasanya disewa sama partai kampanye itu beberapa titik.
0: Oh,
3: iya. Jadi dihubungin terus akhirnya saya bawa beberapa artis juga. Nah, jadi 2007, 2008, 2009 saya masuk PNS. Jadi agak fokus ke PNS-nya lah. Nah, 2017 saya buat WO, wedding.
1: Wedding organizer.
3: Ya,
1: oh,
3: okay. Yang beberapa artis yang saya buat, yang saya tarik lah. Nah, habis dari situ, nah kita COVID kan 2020. Nah, 2020, 2022 sampai 2023, 2024 saya melakukan buat acara lagi. Nah, acara itu saya sampaikan saya itu idealis Pak ya, yang dari Lampung tadi. Jadi yang saya undang itu adalah beberapa artis yang kesukaan saya.
0: Oh,
3: jadi saya buat konsep workshop, konsep pokoknya saya pengen ketika selesai acara saya pengen duduk manis, saya menikmati artisnya. Salah satu kayak kemarin di Jogja, pokoknya saya nggak mau duduk nggak mau beranjak, saya menikmati Kang Yana di depan saya gitu, nyanyi.
0: Siap kalau begitu. Nah,
3: tidak mengganggu gitu. Jadi yang dimaksud penggiat itu adalah ya penyuka
0: musik
3: ya kan, ada yang membuat
0: bikin event musik.
3: IO, promotor, cuman masih kecil-kecilan lah.
0: Masih kecil-kecilan.
3: Makanya ini proyek pertama ya Pak, yang dari Lampung. Mudah-mudahan bisa nonton lah di Balai Sarbini.
0: Balai Sarbini ya.
3: 21 Oktober.
1: Ini luar biasa ini, aduh.
0: Ada Indi dari Bali. Halo, selamat malam ya. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
1: Selamat malam Mbak Ita dan Mas Yudi, Bang Yana dan juga Dr. Edi. Salam buat Bung Beni Jo, Bu Farida, Pak Widi, Ayu Masohi. Terima kasih dari Indi, Bali.
0: Siap, kemudian wah namanya Lara Purnamasari, adiknya Mbak Ita tadi ini. Oke. Assalamualaikum Kak, selamat malam. Aku mau izin bertanya untuk Kakak Ita dan Kakak Yudi. Pertanyaan saya di sini adalah, dalam perjalanan bersama, pernahkah kalian menemukan bahwa orang yang paling sering menjadi tempat berbagi justru menjadi orang yang paling sulit diberi kritik? Ini acara apa ini maksudnya?
3: Curhat.
0: Jadi curhat. Nah, ini buat yang telpon lewat WhatsApp. Mohon maaf karena WhatsAppnya dipakai telpon sama Kang Yana. Jadi silahkan telpon ke 0213440696. Sekali lagi 0213440696 kalau mau telpon. Kalau mau tanya lewat WhatsApp boleh bertanyanya pakai voice note atau
1: by WhatsApp.
0: By kirim chat WhatsApp ya, kirim gitu chat ya. WhatsApp. Silakan lo ditunggu. Ini ada siapa lagi? Assalamualaikum Ruang Rindu,
1: dari
0: Mbak
1: Cindy,
0: Ita dan
1: Pondok
0: Bang
1: Indah.
0: Yudi. Oh, Cindy di Pondok Indah.
1: Iya.
0: Oke.
1: Cindy suka banget dengar lagunya Mas Yana Julio yang judulnya Hasrat Cinta dan Kehadiranmu. Walaupun
0: legend, dia legend
1: tapi masih enak banget
0: didengar. Walaupun sudah legend tapi masih enak banget didengar. Kalau boleh, kalau bisa diputerin Hasrat Cinta.
1: Pastinya.
0: Oh, ditungguin habis ini bakal kita puterin ya. Baiklah. Kalau gitu kita
2: dia aja yang nyanyi, dokter.
0: Oh, coba Dok, Hasrat Cinta dulu, Dok.
1: Pengen dengar suaranya langsung.
3: Ah, Kangnya nama apa?
1: Iya, ayo, Dok. Aku sekarang memang juga jadi penasaran.
0: Penasaran ini. Jangan-jangan dulu Dokter Edi sempat ikut bintang radio juga ya?
3: Aduh,
1: enggak. Dong, Dok. Para pendengar Ruang Rindu pasti juga pengen dengar suara langsung.
3: Yang itu aja, yang awalnya aja ya. Kang Yana ya, maaf ya. Bila

0: Udah.
1: Lupa kami. Ternyata suaranya merdu.
2: Ya udah. Kita langsung puterin Hasrat Cinta dari Yana Julio. Kang Yana, nanti kita ngobrol lagi ya, Kang ya.
3: Siap.
2: Tetap di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Kang Yana, kita lanjutkan Kang lagi Yana. Ngobrolnya ya.
1: Halo Kang Yana.
0: Oke. Okay. Kita halo. Ya. Kang Yana.
1: Sudah tersambung.
0: Ya. Waktu dihubungi untuk jadi bintang tamu acaranya Dr. Edi gimana
1: Memories of
0: ceritanya?
1: Soul. Ini gimana, Kang?
2: Iya, Dr. Edi telepon ke saya terus saya bilang beliau dia bilang ngefans sama lagu-lagu saya gitu.
1: Oh,
2: terima kasih udah gitu mau ngundang nyanyi di acara gitu-gitu bersama penyanyi-penyanyi yang lain gitu. Siapa aja ini wah seru gitu ya, langsung mau.
1: Nah, di acara ini kira-kira bawain berapa lagu Kang Yana sama
2: Rencananya 4 lagu.
1: Masing-masing 4 ya Kang ya?
2: Iya.
0: 4 lagu ya.
1: Wow.
2: Jadi boleh dari 4 kan banyak pengisi acaranya. Kalau lebih dari 4 lagu kayaknya terlalu panjang jadinya.
0: Oh, iya.
1: Siap-siap
0: ya,
1: Kang.
0: Ya.
1: Apakah nanti juga ada perform bareng semuanya, Kang? Mungkin di akhir acara? Dok Edi.
3: Ya, nanti itu ada rencananya ada closing biasanya.
1: Oh, closing ya.
3: Lagu bareng nanti closing pas closingnya.
0: Oh, oke. Okay,
1: aduh, okay. Sudah membayangkan betapa serunya ya, Kang. Sayang aku tidak
0: Kang
1: ada, Kang.
0: Maafkan. Ada tapi sebagai undangan. Kita
1: Kang
0: nonton
1: Yana
0: bareng.
2: Selain Dokter
0: Edi itu. Ya. Kang Yana. Seorang Yana Julio ini kan komplit banget ya. Selain menjadi soloist, personil Elva Singers juga berduet juga banyak juga, lagu-lagunya. Banyak. Kenapa bisa begitu sih Kang Yana?
1: Kayaknya ngeblend semuanya lo Kang.
2: Kayaknya aku cuman beruntung aja.
1: Ya aduh, Kang Yana ini baik banget sih. aduh.
2: Iya, beruntung aja. Jadi waktu pertama kali mau pertama kali dilamar untuk bikin album solo itu di try out dulu dengan duet.
0: Oke.
2: Okay. Formasi duet dulu baru solo kan. Tapi sebelumnya saya udah jadi anggota Elva Singers.
0: Oh, iya.
2: Sebenarnya pertama kali itu Elva Singers dulu.
0: Oh,
2: jadi
0: Elva Singers
2: buat
0: dulu.
2: Saya sebenarnya itu menjadi anggota Elva Singers saja itu sudah sangat cukup gitu, sudah sangat membanggakan buat saya dan sudah sangat saya senang gitu jadi anggota sebuah grup vokal yang legendaris kayak Elva Singers ya. Tapi dengan bertambahnya formasi yang lain kayak duet dan solo itu benar-benar bonus yang luar biasa dari Tuhan.
0: Oh, gitu. Okay.
2: Jadi saya ngerasanya ya kayak cuman beruntung aja.
1: Oh, Kang Yana suka gitu. Tahun 90-an nih Kang Yana ini salah satu vokalis solo pria yang paling dicari.
0: Paling dicari.
1: Paling
0: kenapa
1: top
0: dicari?
1: Barengan dicari oleh fans, hari. Kang.
2: Hah? Barengan Ita pun nafas hari.
0: Oke.
3: Okay. Ada salah satu enggak, ada salah satu duetnya juga dia. Kang Yana masih ingat ya, ada salah satu duetnya dia itu sama Agnes Mo waktu itu loh.
0: Yang oh, iya.
1: Agnes Mo ya?
3: Iya, pernah.
1: Oh iya.
3: Jadi,
1: iya,
3: orang-orang
1: iya,
3: banyak yang enggak tahu bahwa Kang Yana pernah ada apa sama Agnes Mo ya, Kang ya?
0: Ombak dan laut, laut dan ombak.
1: Kenapa nggak dirilis lagi?
0: Oh, awan dan ombak ya, Kang ya?
3: Awan dan ombak.
0: Siap, oke.
2: Itu soundtrack juga, soundtrack sinetron tapi.
3: Iya,
2: soundtrack sinetron yang dimainkan oleh Agnes Monica sendiri.
1: Aduh, Kang Yana ini luar biasa. Paket komplit seperti Kang Yudi tadi. Sama Mas Yudi tadi bilang ya, komplit.
0: Oke, kita ke Madiun, ada Mas Heri.
1: Selamat malam, Mas Heri.
4: Malam, Mbak Ita, sama Bang Yudi.
0: Siap. Silakan Mas Heri.
4: Tanya ke ya, Bang Edi sama Kang Yana. Yana. Ya.
1: Silakan Mas.
4: Bang, okay. Bang Edi bikin event di Madiun, Jawa Timur, pernah enggak?
0: Bikin event di Madiun.
1: Bikin event dong Mas Edi.
3: Kebetulan Madiun.
4: Di Bali Serbini jauh amat.
0: Oke.
4: Kemudian buat Kang Yana, sepertinya juga belum pernah ke Madiun ya, show di Madiun.
0: Kang Yana.
1: Kang Yana nanti akan dijawab ya, Mas Heri nanti akan dijawab.
0: Ditunggu Mas Heri ya.
4: Kalau Mbak Ita udah pernah lihat sih di Stadion Wilis.
1: Iya.
4: Zaman ya, rindu ya, sampai mati,
1: Mbak Ita. Oh, zaman rindu sampai mati. Wih, itu kan tahun 90-an, Mas Heri.
4: Sama yang Son AI.
1: Iya, benar-benar. Nanti kalau ada show di Jawa Timur, nonton ya, Mas Heri ya.
4: Pastilah.
0: Siap. Okay. Surabaya palingan biasanya, Mas Heri. Gak jauh kan?
4: Ketah 2 jam doang.
1: Iya, makanya.
0: Oke. Ditunggu jawabannya ya. Siap.
4: Bang, Mas Yudi sama Mbak Ita ya. Mm-hmm. Yeah. Salam buat Mas Budi Purwoko sama Mbak Wulan. Selamat malam, selamat istirahat.
0: Oke. Okay. Terima kasih.
1: Matur nuwun Mas Heri.
0: Sama-sama Mas Heri. Pernah bikin acara di Madiun nggak, yeah. Mas Bang Edi? Mas Edi.
3: Mas Edi? Belum. Jadi makanya mungkin ini kan tadi saya sampaikan ini proyek pertama saya ya kan. Jadi mungkin biar ini juga karena rata-rata artisnya di Jakarta biar budgetnya juga nggak begitu
1: terlalu. Aku sudah usul dok.
0: Nah, kalau di Surabaya nggak usah pakai nginep-nginepin hotel di rumahnya Mbak Ita.
3: Betul. Nanti pakai udah kepikiran.
1: Maksudnya kalau Mbak Sarbini insya Allah sukses langsung berlanjut ke kota berikutnya.
3: Amin. Amin.
1: Surabaya. Surabaya ini jangan sampai kelewatan.
3: Kebetulan sebenarnya Madiun itu adalah kota mertua saya.
1: Oh.
3: Magetan ya, terutama Magetan. Jadi Pak Heri mungkin nanti diagendakan. Nanti saya ngajaklah Mbak Ita sama mudah-mudahan ada rezeki kita ya, ada Kang Yana, nanti kita ke Madiun. Ya.
0: Di Madiun juga ada RRI loh soalnya.
3: Bisa juga.
1: Siap. Nah,
3: sebenarnya ada yang minta setelah di Balai Sarbini nanti mungkin saya masih ya ini pokoknya lagi
1: mikirin sekarang.
3: Ada yang minta itu di Pekanbaru.
0: Oh, Pekanbaru. Wow.
3: Ada salah satu beberapa pejabat yang sana itu minta artis legend buat tim sana.
1: Dah, ayo dong.
3: Tapi saya lihat dulu lah ini lah kayak mudah-mudahan di Sarbini ya kan.
1: Insyaallah bakal pecah, lah. Dok.
0: Oh, siap. Ini ada Ayu di Maluku. Sebelum Kang Yana udah pernah ke Madiun belum Kang Yana? Ditanyain
2: udah
0: tadi.
2: Enggak, udah pernah, ya?
1: Enggak. Udah pernah.
2: Lupa kapan.
3: Pecel Madiun.
0: Pecel Kang. Madiun bener. Siap. Kalau begitu kita ke Maluku Tengah.
1: Ada Kak Ayu.
0: Selamat malam Ayu.
5: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ayu.
5: Ya, langsung ke Mas Yana Julio.
0: Kang Yana.
5: Ya. Kang Yana ya panggilannya.
0: Iya, panggilannya Kang Yana.
5: Oh, Kang Yana. Assalamualaikum Kang Yana, selamat.
1: Oh iya, Ayu, Kang Yana tadi sudah berpesan karena enggak dengar ya suara
0: silakan,
1: Ayu. Ya.
0: Silakan
1: Ayu, ada yang mau ditanyakan.
5: Oh iya, kalau pertanyaan sama Kang Yana Julio ini tentang lagunya ya, tadi kan Nuklia menyampaikan bahwa vokal atau elva singers ya, lagu yang emosi jiwa gitu.
1: Emosi jiwa?
5: Tentang lagu emosi jiwa itu ya, kita kan siapa, terus kenapa harus emosi jiwa gitu kan.
0: Kenapa harus emosi jiwa ya?
5: Iya kan ada juga terus namanya cinta.
0: Iya.
5: Ada waktu itu jumpa gitu ya tentang emosi jiwa. Terus pertanyaan saya ke Dokter Edi ya.
0: Iya.
1: Dokter Edi.
3: Iya Ibu.
5: Ya selamat malam Dokter Edi.
3: Malam.
5: Cuma perpanjang dari dokter nih.
1: Iya yuk.
5: Keren. Iya, tapi luar biasa loh jadi penggiat musik gitu. Saya yang bertanya tentang kegiatannya nanti di UPH bulan Oktober tadi sempurna sama Makang Abang Yudi. Itu yang melibatkan siapa aja gitu, atau ada penyanyi muda selain
1: Ayana Kumalo? Penyanyi legend, oke. Okay.
0: Penyanyi mudanya saya. Nanti ditunggu jawab ya.
5: Iya, maksudnya nih kalau Bang Yudi dari penyanyi muda juga kan?
0: Iya, betul.
5: Iya kan kalau udah sama Mbak itu pasti bisa nyanyi dong.
0: Siap.
1: Iya dong, yuk.
5: Ya, Mbak Ita, pokoknya buat Bang Dr. Edi sama Kang
1: Yana.
5: Kang Yulio ya. Pokoknya tetap sukses berdua ya.
1: Amin.
0: Siap.
1: Amin.
5: Sukses nanti. Terus saya menyapa Pak Mijo, tadi dia Bu Indi yang ada di Denpasar, Bali. Dan juga Mbak Pak Widi di Dokter dan semua yang mendengarkan perusahaan dari Guru Indonesia. Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih, Ayu. Oke, Kang Yana ditanyain kenapa memilih lagu Emosi Jiwa dijadikan duet.
1: Itu mungkin jadi produser ya, Kang Yana?
2: Kita mah dulu sebagai penyanyi yang ditunjuk buat nyanyi nurut-nurut aja.
1: Nah, itu memang kondisi 90 seperti itu, Mas Yudi.
0: Gitu ya.
1: Tapi siapa tadi yang nyanyi? Iya.
2: Jadi kita sebenarnya penunjukan saya sama Lita itu di duetin, itu kan tadi saya udah bilang bahwa itu try out. Jadi gini, Elva Singers sudah ada nih, udah manggung kiri kanan ya. Tiba-tiba Elva Singers dikontrak oleh satu produser namanya Tim Record sama Pak Ian itu.
1: Pak Ian Juhana.
2: Nah, kita rekaman terus Elva Singers ada keluar satu album, udah selesai. Nah, sang produser Pak Ian waktu itu tuh naksir saya sama Lita.
1: Dibikinin kayaknya solo cocok album gitu ya, Kang ya.
2: Nah, sebelum satu-satu dibikinin solo album, ya kita berdua di try out.
1: Try out lewat emosi jiwa.
2: Terus kebetulan ada emosi apa film Catatan Si Boy 2 in the making gitu. Mereka butuh soundtrack. Kemudian Pak Mas Hari Sabar almarhum itu bikin lagu judulnya Emosi Jiwa. Terus Pak Ayan kasih ke kita, ke saya dan Dita gitu.
1: Dan ternyata hasilnya luar biasa.
3: Sampai sekarang.
1: Sampai sekarang merinding loh.
0: Hanya karena
2: itu dulu di salah satu radio swasta yang terkenal itu sampai 12 minggu apa 11 minggu gitu.
3: Oh, jadi di track itu ya.
1: Oh iya, bertengger di puncak.
0: Bertengger ya kan.
1: Jangan dulu bertengger.
3: Tapi beberapa kali juga udah apa ya Kang, viral juga ya kemarinnya dinyanyikan sama Aisyah ya kan. Ya, apa, yang di Kudus ya, apa di Jepara itu lah. Saya lihat.
1: Iya. Wah, itu lagunya Wena, apalagi Kang Yana sama Lita Zen bawainnya tuh kayaknya emosinya tuh nyampe ke kita.
0: Emosi jiwa banget dia.
1: Nyampe ke pendengar loh Kang. Ini dan, luar biasa lu.
0: Iya. Dan pada akhirnya kata-kata atau judul Emosi Jiwa itu menjadi jargon tersendiri gitu ya. Ih, emosi jiwa nah ini gitu ya. Oke. Tadi ada yang nanya, kenapa enggak ada penyanyi mudanya?
1: Ya,
0: ada
1: enggak sih? Mas Edi, dijelaskan.
3: Sebenarnya ada nanti di salah satu gimmick kejutan itu ada salah satu penyanyi muda. Itu kebetulan
0: teman
3: saya. Nah, itu rahasia. Nah, tapi kebetulan lagi kembali lagi ke selera ya. Jadi saya seleranya emang selera
0: legend. Selera yang tua-tua. Maksudnya yang legend-legend.
3: Legend ya, bukan jangan dibilang tua ya. Masih
1: legend-legend. Itu gimana sih?
3: Iya. Jadi nanti itu kebetulan ada Mama Dian itu kan, Mama Dian Pisesa ya kan. Itu maksudnya masih muda kan. Nah, ada Mama Beta ya kan. Masih muda juga.
1: Iya. Ada Yana Julio.
3: Kang Yana itu udah masih muda sekali, Kang ya. Ada Rita Effendi.
1: Dan ada yang dari Amerika, Atik Sibi ini
3: bestia. Atik Sibi yang pulang kampung langsung suruh nyanyi.
1: Aduh, luar biasa.
3: Jadi udah lengkap. Oh, udah Ratih Purwasi.
0: Ratih Purwasi.
3: Apa yang akan tampil juga. Jadi makanya
1: 31 Oktober.
3: Nah, 31 Oktober. Jadi itu seleranya memang mungkin untuk saat ini ya, tapi tidak menutup kemungkinan juga nanti ngadain acara untuk yang anak-anak muda gitu.
0: Ya kalau anak muda berarti aku yang diajak.
3: Iya, siap Mas.
1: Nah, GR lo Mas.
0: Bukan PD. Oke, ini ada tetangganya Kang Yana nelpon nih kayaknya ya.
1: Dari Bogor ada Teh Dinda, selamat malam Teteh.
0: Teh Dinda, selamat malam.
6: Mbak Isa Purnamasari, Yudi Ismail, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Siap.
1: Mangga Teh.
6: Dokter Edi, selamat malam.
3: Malam Ibu, selamat malam, sehat selalu Ibu.
6: Alhamdulillah sehat. Dokter juga sehat ya, suaranya keren. Amin. Emang benar. Kang Yana, kumaha damang Kang Yana?
0: Amin. Kang Yana, kumaha damang Kang Yana? Ditanyain.
2: Alhamdulillah, kumaha Bogor.
6: Batur salembur, ya Teteh Dinda, Kang Yana di Bogor.
1: Teh Dinda di Bogor ya.
0: Ada Teh Dinda di Bogor katanya Kang Yana nih.
2: Iya. Kumaha Bogor hujan teh?
1: Bogor hujan gak teh?
6: Emang Kang Yana lagi di mana?
0: Emang Kang Yana lagi di mana katanya kok nggak tahu?
1: Di ujung telepon.
0: Oke, silakan teh pertanyaannya teh.
6: Bogor lagi ini lagi kurang bersahabat sama hujan gitu ya.
0: Oke, siap.
6: Pertanyaannya ke dokter dulu ya yang ada
1: di
6: studio ya, dokter Edi ya.
3: Siap Bu.
6: Dokter Iya. Wedding juga iya, penggiat musik juga iya.
0: Betul.
6: Benar biasa. Ih, benar-benar biasa di luar nih Kang Ari, Dokter Edi.
1: Benar-benar.
6: Suaranya keren, emang betul. Orang Yana bilang suara dokter emang keren, benar.
3: Amin.
6: Dok, nanti kalau ada tapi itu nanti untuk apa namanya untuk acara 31 Oktober itu. Tadi di deretan nama-namanya sebenarnya dari Jawa Barat semua ya.
3: Betul,
6: kan?
3: Ya.
6: Iya
3: kan?
6: Dari Jawa Barat
3: Atik,
6: semua.
3: Atik Sebe dari Kediri.
6: Oh iya, dari Kediri. Harusnya ada satu lagi dari Jawa Timur ini yang sekarang ada di.
1: Itu loh,
3: yes,
1: Teh.
3: Betul sekali.
1: Heran kan, Teh?
6: Yang ada di samping
1: Bapak Edwin. Oh, ada di sampingnya langsung, Teh.
6: Kediri aku pasti Surabaya enggak ada kan itu dong.
1: Lah iya, Teh. Dokter Edi tidak bisa berkata-kata.
6: Kalau disimak yang Kang Yana.
0: Kang Yana. Ya, ya. Silakan Teh.
6: Kalau disimak nih, Kang Yana nih, memang warna ininya nggak hilang ya, warna apa namanya?
3: Fibra.
1: Karakter apa suaranya.
6: Ya. Bukan itu apa grup pertamanya Kang Yana apa?
0: Oh, Elva Singers. Warna Elvasnya nggak hilang, oke.
6: Okay. Nggak hilang, walaupun single gitu kan, solo walaupun solo, warna tapi Elvasnya. Warna Elvasnya masih masih nyangkut gitu kan.
0: Oke, okay, siap.
6: Nah, jadi seperti apa sih Kang Yana apa namanya apa ya? Sedalam apakah itu Kang Yana di Elvas gitu sama Elvas okay. Sama teman-teman di Elvas itu. Sepertinya itu pertanyaannya.
0: Oke. Okay.
6: Buat Dokter Edi semoga sukses.
3: Nonton ya. Ibu, nonton ya kasih ke
1: ya, nonton ya Teteh ya 31 Oktober.
6: Semoga yang dari Surabaya juga dibawa ya.
3: Siap.
1: Semoga ya
6: Teteh
1: ya, semoga.
6: Kalau gitu Yudi Ismail.
0: Siap,
3: hatur nuhun.
1: Ya Teteh, hatur nuhun.
6: Edi, hatur nuhun.
0: Selamat malam. Oke, okay. Kang Yana pertanyaannya, sedalam apa sih Kang Yana itu di Elva Singers? Kok kayaknya nafas Elva Singersnya masih nyangkut sampai sekarang gak hilang-hilang warnanya gitu.
2: Elva Singers, buat saya sebagai seorang penyanyi, Elva Singers itu ya segalanya. Karena seperti yang saya bilang tadi bahwa sebenarnya saya tuh menjadi anggota Elva Singers saja itu sudah suatu opportunity, sebuah kesempatan atau sebuah peluang yang sangat besar untuk saya jalani sebagai seorang penyanyi. Jadi buat saya sampai sekarang walaupun saya solo karir, ada duet sana kiri kanan dan lain sebagainya, Elva Singers nggak akan saya lepas gitu maksud saya. Akan saya terus pertahankan menjadi angsal satu anggotanya sampai kapan ya? Gak tahu deh pokoknya. Selama mungkinlah saya akan terus di Elva Singers, nggak akan saya lepas gitu. Jadi sedalam itu kecintaan saya terhadap Elva Singers gitu.
0: Oh baik, siap kalau begitu.
1: Siap Kang.
0: Ya, kita ya. Wah ini kok tiba-tiba banyak ada.
1: Kenapa Kang?
2: Kalau misalnya ada yang mau gantiin saya jadi anggota Elva Singers, saya akan bilang over my dead body.
0: Langkai dulu mayat saya gitu ya.
1: Sudah mendarah daging buat
3: sudah
1: Kang
3: menjiwai.
0: Oke.
1: Tidak mungkin diganti. Oh ya Kang, ini masih dari Kota Bogor mentang-mentang.
0: Ada lagi ya. Iya, ada lagi Bogor. Orang Bogor nih ya kan. Ada Pak Hasanuddin.
1: Selamat malam Pak Hasanuddin.
7: Ruang rindu, Robert Magrindo, memori buat lagu, Mbak Ita,
1: siap.
7: Pak Yudi,
0: siap.
7: Pak Freddy, Kang Yana Widodo, selamat malam.
3: Selamat malam Bapak.
0: Langsung silakan.
7: Luar biasa, Pak Dokter Edi nih. Luar biasa. Ya dokter, ya di musik juga. Penata vokal juga, wih, luar biasa.
0: Ya, luar biasa betul. Ya, siap. Mantap. Oke, pertanyaannya apa nih?
7: Pak Dokter Edi, itu bebas gak? Untuk penonton untuk acara nanti.
0: Kalau nanti silakan menghubungi Instagramnya ada ya?
3: Ada.
0: Di Instagramnya nanti ya Pak Hasan ya?
7: Oh di IG.
0: Di ya. IG.
7: Oh.
0: Terus ada lagi?
7: Terus nanti sukses buat Dr. Freddy.
3: Amin.
7: Yang bisa mempolarisasikan untuk penyanyi remaja kayak Mbak Dian,
0: Mbak Betaria Sonata.
7: Sonata sama itu juga tuh. Itu emang Bang Yana Yulio itu Bang Yulio itu sukses buat Bang Yana Yulio ya Bang Edi ya. Karena ini saya sedikit ngasih ini yang masih kadang Elva Singers berangkat Yana Yulio jadi penyanyi itu di Elva Singers, jadi bukan Elva Singers kalau nggak ada Yana Yulio.
0: Oke, siap, nanti disampaikan ya.
7: Beda lagi.
1: Iya.
7: Vibrasinya itu yang cakep.
1: Vibrasinya itu tidak tergantikan, bener loh.
7: Terjadi
0: Wih,
7: keras ya. Yang saya suka.
1: Duh, memang
7: ya. Warna suara vibrasinya.
1: Suaranya khas banget memang Kang Yana ini.
7: Dari kapan bisa nata album lagi untuk Eva Singer, Bang Yanel, gitu aja pertanyaannya.
1: Oke, siap.
7: Selamat malam, Pak Tabinda semuanya.
0: Siap.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Yana, kalau kata Bang Hasanuddin di Bogor, Elva Singers tanpa Yana Julio ya bukan Elva Singers katanya. Gimana Kang?
2: Elva Singers tanpa Yana Julio adalah Elva Singers tanpa Yana Julio. Enggak gitu. Sebenarnya namanya ya, sebenarnya Elva Singers itu kan artinya penyanyi-penyanyinya Elva. Ya, jadi sebenarnya Elva itu membawahi banyak sekali penyanyi-penyanyi bagus di Elva Music School-nya dulu. Jadi banyak sekali personel-personel yang potensial yang sebenarnya bisa dijadikan anggota Elva Singers. Dulu pernah sampai 7 orang anggotanya.
0: Oke.
2: Okay. Akhirnya direduce jadi 4, jadi 5. Dan terakhir yang sampai sekarang eksis adalah berempat gitu. Jadi sebenarnya beberapa kali sih pernah mereka tampil tanpa saya karena saya sudah terlebih dulu kontrak nyanyi solo misalnya gitu. Dan saya minta izin dari Elva untuk nyanyi solo gitu, dan Elva mengizinkan baru saya bisa. Tapi kalau misalnya datangnya barengan belum kontrak, saya pasti mendahulukan Elva Singers.
0: Oke.
2: Nah, kalaupun saya nggak ada, Elva Singers yang bertiga itu tetap keren. Yang bertiga itu tetap keren nyanyinya dengan lagu-lagu yang sama dan harmoni yang sama. Saya rasa sih nggak terlalu ngefek gimana gitu untuk secara harmoni dan secara penampilan ya. Tapi pasti tentu saja kalau lengkap itu jauh
1: lebih inilah, kalau komplit kan.
2: Lengkap lebih baik lah gitu. Dan selama ini memang jarang banget saya misalnya nggak hadir di Elva Singers gitu, kayaknya itu jarang banget.
1: Kayaknya juga nggak pernah lihat kok bertiga Kang, pastinya selalu komplit.
3: Jadi pembagian suaranya agak susah ya kalau.
0: Oke. Kang Yana, kita masih punya satu segmen lagi nggak apa-apa ya?
2: Ya boleh.
0: Siap, kita dengerin. Karena tadi Bang siapa tadi? Hasanuddin menyanyikan Satu Keinginan. Nah, kita puterin Satu Keinginan berikut ini. Tetap di Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Baiklah, ini lagu Cintamu dari Yana Julio. Kang Yana masih ingat ya lagu Cintamu tahun berapa, Kang?
1: Kang Yana.
2: Ya.
0: Lari kayaknya Kang Yana.
1: Lari nih Kang Yana.
0: Kang Yana ada lagu Cintamu. Ini tahun berapa Kang Yana kalau masih ingat?
2: Tahun 90.
0: Tahun 90 ya. Album pertama bukan sih?
3: Iya, album pertama kayaknya.
2: Itu ciptaan suami temanku.
0: Oke.
1: Oh, suami temannya. Oke.
2: Ciptaan suami temanku namanya Dwiki Darmawan.
0: Kok iya ya?
1: Aku jadi gagal. Lah serius.
0: Emang iya ya Cintamu ciptaan Dwiki Darmawan ya?
1: Serius kan? Aku enggak tahu.
2: Bukan. Yang bikin musik.
0: Oh, yang bikin musik.
1: Aransemennya Kang Yana mah. Makanya kok aku enggak ngerti.
0: Aduh. Sebentar. Kita ke Bandung dulu satu orang yang Kang Yana ya.
1: Ada
0: Teh Ati. Ya. Bati, selamat malam.
4: Selamat malam.
0: Silakan.
4: Makasih Mbak Ita.
1: Iya, sama-sama. Sami-sami
4: ya, Teteh. Mau ke Kang Yana juga ya. Saya udah dua kali jadi LO-nya Kang Yana.
0: Udah dua kali jadi LO-nya Kang Yana.
1: Udah dua kali Kang jadi LO-nya Kang Yana. Di acara apa, Mbak Ati?
4: Pertama reuni di Garut.
0: Reuni Garut.
1: Reuni di Garut.
0: Oh, yang udah Jakarta. Oke. Okay. Ingat enggak Kang Yana sama Mbak Ati?
2: Ingat dong
0: katanya.
4: Iya. Kemarin. Nanti kita mau pengen ngundang lagi nih di Garut.
0: Aduh, pengen ngundang lagi katanya Mbak Kang
1: Ati,
0: Yana.
1: Jangan lupa aku dong juga diundang.
2: Jangan khawatir lagunya masih banyak yang belum dinyanyiin.
1: Oh. Ya siap.
0: Oke, okay, berarti apa ada yang ditanyain?
1: Ada yang mau disampaikan?
4: Sukses selalu ya Kang Yana itu. Kang Yana tuh orangnya sama Teh Nia aduh baik banget. Jadi salah satu artis yang amat sangat baik ya. Humble benar ya.
0: Siap.
4: Saya ini terus
1: siap.
4: Apa mendoakan supaya makin bersinar.
1: Amin.
4: Tapi tetap awet muda.
1: Amin.
4: Kita
1: amin.
4: Yang muda-muda kalah.
1: Kalah muda,
4: ya,
1: Mbak Ti.
4: Buat acaranya ya.
0: Oke.
1: Makasih Mbak Ti.
4: Ya, itu aja.
0: Sama-sama Mbak Ti.
1: Berarti jangan lupa
0: nonton nanti
1: 31 Oktober.
4: Kita mau ajak teman-teman.
1: Yes.
0: Siap kalau begitu.
3: Hubungi saya nanti biar saya kasih diskon. Ya,
1: nanti sama dokter Mbak Ti.
0: Makasih Mbak Ti.
4: Ya, yuk mangga, selamat malam.
1: Mangga. Mas Yudi, kalau ada musik ini artinya kita sedang berada di segmen impresi indahnya
0: memori ya?
1: Penuh rasa simpan di hati.
0: Gimana,
1: Kang Yana
0: gimana,
1: udah impresi? Tahu kan aturan mainnya?
0: Kang Yana, ini kalau ada impresi tahu kan aturan mainnya Kang Yana? Gimana Mbak Ita aja yang ngomong?
1: Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Kang Yana. Kalau benar dapat hadiah donat.
0: Mbak Ita yang ngirim donatnya ya. Kalau enggak diwakili
1: sama Dr.
0: Edi juga ya. Oke.
3: Okay. Insyaallah.
0: Oke, okay, siap. Kang Yana udah siap ya? Pertanyaan-pertanyaan gampang-gampang kok Kang Yana.
2: Iya.
1: Oke.
0: Okay. Pertanyaan-pertanyaan Mbak Ita.
2: Ini jawabannya rebutan.
0: Enggak, Kang Yana kalau bisa dibantu Dr. Edi enggak apa-apa.
1: Oke, okay, pertanyaan pertama dalam album Lebaran milik Elva Singer ada lagu yang berjudul Nyatakan Kebenaran. Siapakah pencipta lagu Nyatakan Kebenaran? Ayo Kang.
2: Elva Cesuria dan Wike Gur.
0: Bukan.
1: Salah Kang Yana.
2: Salah.
0: Iya, Nyatakan Kebenaran.
1: Ayo satu kali lagi
0: satu
1: Kang.
0: Satu kali lagi Kang.
2: Gak tahu beneran, setahu saya itu.
0: Oh, oke, okay. Coba dijawab Mbak Ita.
1: Nama penciptanya adalah Dani Daksina Putra.
2: Kang Dani
0: siapa atuh?
2: Almarhum.
0: Gitarisnya
2: Elva di Elva Music Studio.
0: Ya. Pertanyaan kedua, sebutkan judul lagu dalam album Jumpa Lagi yang ada di urutan B2. Album Jumpa Lagi.
1: Tuh, Kang Yana sampai keselak.
2: Apa ya? Urutan B2 apa ya?
0: Oke.
2: Enggak tahu. Saya cari kasetnya dulu.
1: Pas ya. Lewat. Judulnya apa Mas Yudi?
0: Sebutir Impian. Bener nggak Kang Yana?
2: Oh iya iya. Ya, ciptaan Shanti, teman saya kuliah
0: dulu. Oke. Okay. Ya,
2: ya. Dia tinggal di Australia, bikin lagu untuk saya. Beliau itu alirannya klasik, jadi lagunya memang agak klasik.
1: Agak klasik gitu ya, seperti mana? Oke. Pertanyaan ketiga, Kang Yana, sebutkan ini harga.
2: Susah pertanyaannya.
1: Nah, tanyalah sama yang di sebelahku ini, Kang.
0: Oke. Okay.
1: Pertanyaan ketiga, Kang, sebutkan harga kaset dari album Indonesia 6 di mana Yana Julio membawakan lagu Monica. Berapa harga kaset?
0: Berapa harga album kasetnya? Indonesia kala 6? Itu, Kang.
1: Kala itu, Kang.
2: 15.000.
1: Wih, terlalu mahal.
3: 6.800.
0: Satu lagi barangkali,
1: satu
0: Kang
1: Yana. Satu kali lagi, Kang Yana.
2: 11.000.
1: Wes, donatnya aman kalau.
0: Donatnya gitu. Aman. Udah 3 pertanyaan masih aman. Berapa Mbak Ita harganya?
1: 3.500.
0: Tuh. Iya, serius. Nanti coba dicek di kaset Indonesia 6 Kang Yana nyanyi lagu Monica itu. 3.500 harganya.
2: Berarti inflasi kita berat banget.
0: Benar. Lanjut ke pertanyaan keempat. Ya. Tahun 1993.
2: Evaluasi uang kita gila-gilaan ya.
0: Iya. Tahun 1993 sebuah album Satu Keinginan dirilis. Ada lagu yang diciptakan oleh Oas TPS. Apakah judul lagunya?
2: Halo.
0: Halo ya. Halo Kang Yana.
1: Kang?
2: Ya.
0: Oke. Okay. Jadi tahun
2: 90 gue ngomongin pasti terus disensor.
0: Enggak dong, masih didengerin. Dalam album Satu Keinginan ada satu lagu yang diciptakan oleh Oas TPS. Apakah judul lagunya?
1: Ayo. Ayo Kang.
2: Ayo. Lupa judulnya.
1: Donat sudah. Oh, donat aman. Udah pas Kang, pas.
2: Pas.
0: Oke, judulnya adalah
1: Falling in Love alias Jatuh Cinta.
0: Bener ya Kang, Jatuh Cinta ya diciptakan Was ya.
2: Iramanya hip hop gitu.
0: Oh, tuh masih ingat kan lagunya.
1: Ya wis donat aman masih.
0: Aman, ya.
1: Satu pertanyaan terakhir Kang Yana. Pada album Cintamu milik Yana Julio ada lagu yang durasinya persis 4 menit 00 detik. Apakah judul lagu tersebut?
0: Durasinya persis 4 menit 00 detik. Cantik banget durasinya Cintamu. Ini.
2: Pertanyaan apa ini?
1: Ya, nih, karena juga nih.
0: Karena di album itu dicantumkan banget durasinya, Kang. Jadi bahan pertanyaan deh.
2: Mungkinkah?
0: Satu lagi deh.
1: Satu kesempatan lagi, Kang Yana.
0: Belakangnya U.
1: Aduh. Enggak sia-sia beli donat-donat yang
2: utuh. Kamu.
1: Salah.
0: Yang benar
1: Dirimu.
0: Jadi nanti dicek di kasetnya ya Kang. Lagu Dirimu durasinya persis 4 menit 00 detik.
2: Ini pasti ngulik banget cari pertanyaan.
0: Oh iya dong.
1: Ini Mas Yudi langsung alhamdulillah donatnya utuh.
0: Itu kata yang enggak juga.
2: Tapi keren sih nyari pertanyaannya.
0: Siap. Ya. Kang Yana, ada yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1 barangkali?
1: Pendengar
0: Ruang Rindu.
2: Pokoknya saya Yana Julio akan tampil di acara Memories of the Soul tanggal berapa? Tanggal
1: 31 Oktober.
2: 31 Oktober di Balai Sarbini malam ya. Ini sebuah konser gabungan antara penyanyi-penyanyi saya dan teman-teman saya. Ada Dian Pesesa, ada Betaria Sonata, ada Rita Effendi, ada Atik Sibi. Satu lagi siapa ya?
1: Rati Purwasi.
2: Ini penyelenggaranya adalah PT Suryono Sejahtera, pimpinan Dr. Edi.
1: Dr. Edi.
0: Siap.
1: Suryono.
2: Tangan untuk Dr. Edi.
0: Hadir.
2: Acaranya pasti seru karena.
1: Wes bakal pecah ini.
2: Saya satu-satunya bapak-bapak dan
1: bapak-bapak keren dong. Kang Yana bapak-bapak keren.
2: Dan kita akan nyanyi semua, akan nyanyiin ke paling apa masing-masing 4 atau 5 lagu gitu.
1: Siap.
2: dari hits kami masing-masing, dan mungkin juga ada kolaborasi, saya juga belum tahu, tapi yang pasti seru banget, dan harus nonton, beli tiketnya di loket.com, jangan lupa.
0: Siap, oke.
2: Untuk berburu tiket dari sekarang, supaya nggak kehabisan.
1: Nggak kehabisan, kapan lagi ya Kang Gia, siap.
0: Semangat banget yang mau diajakin nyanyi.
1: Oke, dari
0: Banyak dokter dong. Ini Kang Yana, next project ada rilis single atau album gitu?
1: Mungkin album religi, single religi 2027 Kang?
2: Belum ada, tapi saya lagi ngerencanain mau bikin collab antara saya dan anak-anak.
0: Oh oke,
1: okay. Wah keren. Jadi, pastinya ya
2: saya,
1: putra
2: dia,
1: putrinya ya.
2: Iya saya.
1: Oke Kang, Aisha,
0: gitu. Siap kalau begitu. Siap, Kang. Terima kasih Kang Yana.
1: Terima kasih Kang.
2: Sama-sama.
1: Hanupi.
0: Sampai ketemu.
3: Hatur nuhun Kang Yana.
0: Hatur nuhun pisan.
2: Salam buat Dokter Denny dan semuanya ya.
0: Siap. Kalau saya sampaikan. Begitu. Wah seru banget ngobrol sama Kang Yana. Tapi ini ternyata banyak banget WhatsApp yang sudah masuk. Coba kita cek satu persatu ya. Belum ada Teh Eca di Bogor. Banyak banget Kang Yana, Kang Edi, Mas Yudi turut bergabung dong. Pertama mau menyapa penyanyi favoritku Kang Yana.
1: Sekaligus
0: kakak kelas SMA 2
1: dan sekaligus tetangga satu kompleks di Perumahan Sempur.
0: Waduh, oke. Terima kasih Mbak Echa Hamid. Kemudian ini dari Indi di Bali tadi udah ya. Lanjut ada Brandy di Bogor, terima kasih sudah mengirimkan voice note. Kemudian ada siapa lagi ini? Willy Anugrah. Terima kasih Kang Willy. Ya ada juga Bu Lois, Bidan Louis ya.
1: Bidan Louis.
0: Oke, ada Kak Atin di Cipayung, terima kasih.
3: Ada juga ada beberapa teman saya.
0: Oh iya, Kang Oyan.
3: Iya, ada Kang Oyan dari salam juga sama Kang Yana, sama Mbak Ita, sama Mas Yudi.
0: Siap, Kang Oyan, waalaikumsalam.
3: Teman saya beberapa teman kantor yang salam sama Mbak Ita Purnamasari, Mas Pedro Ait Muda.
1: Keselak
3: ya. Sama istri saya juga salam untuk sama beberapa
1: sama
3: Mas Yudi.
0: Salam balik.
3: Sama Mbak Ita, ya kan, sama Kang Yana ya. Gitu, itu aja. Jadi
1: ada
3: saya
1: mau disampaikan?
3: Oh iya. Jadi saya mau menyampaikan mungkin tadi ada beberapa yang pertanyaannya Kang Mas Yudi sama Mbak Ita. Jadi mungkin bisa follow di IG ya, IG Alunan Musik titik Nostalgia. Nah, nah di situ pun nanti udah terlihat jelas beberapa informasi tentang event nanti 31 Oktober 2026
0: siap,
3: ya. Harganya mulai Rp350.000 sampai yang paling VIP itu adalah yang 2 juta.
0: Siap. Nah,
3: itu yang udah mulai sold out itu adalah VIP yang bagian depan itu harganya kurang lebih 1,1.
0: Langsung dicek aja berarti di Instagram ya.
3: Baik, oke. Di loket.com bisa nanti cari di loket.com nanti dikulik Alunan Musik Nostalgia.
0: Terima kasih banyak.
3: Oke, terima kasih banyak Mas Yudi.
1: Sukses
0: terus ya, Dokter Edi.
1: Wah, seneng banget, seru banget malam ini Mas Yudi ya.
0: Siap.
1: Gak berasa loh, kita sudah di penghujung.
0: Oke,
3: udah 2 jam ya kita.
0: 2 jam. Ya udah kalau begitu saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai bertemu kembali minggu depan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol?
0: Udah deh, buruan dipakai helmnya.
1: Iya.
2: Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu Tewa terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah Etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, geliat kan?
6: Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love, yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Enggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Enggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil enggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, gak panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tetap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: Ini Bu, uang kembaliannya Rp49.500. 500-nya permen aja ya, Bu?
1: Permen? Kak Leha, macam mana nih? Saya kan nak duit.
2: Maaf, Mbak. Alat pembayaran di wilayah Indonesia haruslah berbentuk uang atau bentuk lain seperti kartu debit yang sumber dananya memiliki nilai dalam satuan rupiah, bukan permen.
0: Maaf Ibu, kami nggak ada uang kecil.
2: Permen tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah, Mbak, sehingga tidak dapat digunakan sebagai uang kembalian. Dan ini sudah diatur dalam undang-undang, baik dalam undang-undang mata uang maupun undang-undang pelindungan konsumen.
0: Oh, begitu ya Bu. Maaf ya Bu, ini uang kembaliannya.
2: Nah, macam tuh, baru elok.
0: Maaf Ibu, permen yang tadi?
1: Hah? Permen? Mana ada lagi Kak Leha? Dah saya makan.
3: Aduh, ngantuk kali aku bah. Kurang tidur aku ini.
4: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
3: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
4: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

bila kita menganggap bahwa mengatasi setiap persoalan butuh kekuatan pendirian, ketangguhan otot, dan kekerasan kemauan, maka kita separuh benar. Sebuah batu cadas yang keras hanya bisa segera dihancurkan dengan mengerahkan segenap daya kuat. Oleh karenanya, banyak orang melatih diri agar semakin kuat, semakin tangguh, dan semakin tegar. Namun seringkali kenyataan tak bisa dihadapi dengan pendirian kuat, atau diatasi dengan ketangguhan otot, atau dipecahkan dengan kemauan keras. Ada banyak hal yang tak bisa kita terima, namun harus kita terima. Maka senantiasa kita membutuhkan sebuah kelenturan sikap. Bukankah kelenturan sikap kita kelemahan, melainkan sebuah kekuatan untuk menghadapi segala sesuatu sebagaimana ia ada? Pendengar, kita bisa menganggap bahwa mengatasi persoalan adalah dengan menerima persoalan itu, maka kita menemukan separuh benar yang lainnya. Kita adalah perahu kokoh yang sanggup menahan beban, terbuat dari kayu terbaik dengan layar gagah menentang angin. Kesejatian kita adalah berlayar mengarungi samudra, menembus badai, dan menemukan pantai harapan. Sehebat apapun perahu, diciptakan tak ada gunanya bila hanya tertambat di dermaga. Dermaga adalah masa lalu kita. Tali penambat itu adalah kekuatan dan penyesalan kita. Jangan buang percuma seluruh daya kekuatan yang dianugerahkan pada kita. Jangan biarkan masa lalu menambat kita di sini. Lepaskan diri kita dari ketakutan dan penyesalan. Berlayarlah, bekerjalah. Yang memisahkan perahu dengan pantai harapan adalah topan badai, gelombang, dan batu karang. Yang memisahkan kita dengan keberhasilan adalah masalah yang menantang. Disitulah kita kesejatian teruji. Hakikatnya perahu adalah berlayar, menembus segala rintangan. Hakikat diri kita adalah berkarya, menemukan

Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek gak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya bunda, adek takut kalau bunda marah. Kapan sih bunda itu libur? Adek pengen mainan sama

Pendengar, Alkisah, seorang santri sedang membersihkan akuarium kiainya. Ia memandang ikan arwana dengan takjub. Tanpa sadar, kiainya sudah berada di belakangnya. "Santriku, kamu tahu berapa harga ikan itu?" tanya sang kiai. "Tidak tahu, kiai," jawab santri itu. "Coba kamu tawarkan kepada tetangga sebelah," perintah sang kiai. Ia memoto ikan itu dan menawarkan kepada tetangganya. Kemudian kembali menghadap sang kiai. Di

tanya sang kiai. Rp50.000 kiai, jawab si santri mantap. Coba sekarang kamu pergi ke toko ikan hias, perintah sang kiai kembali. Baiklah kiai, jawab si santri. Kemudian ia berangkat ke toko ikan hias. Berapa ia menawar ikan itu? Tanya sang kiai. Rp800.000 kiai, jawab si santri dengan gembira. Ia mengira sang kiai akan melepas ikan itu. Sekarang coba kamu tawarkan ke si Pulan bahwa ini sebagai bukti bahwa ikan itu sudah pernah ikut lomba, perintah sang kiai lagi. Baik kiai, jawab si santri. Kemudian ia pergi menemui si Pulan yang dikatakan gurunya. Setelah selesai ia pulang menghadap sang kiai. Kemudian sang kiai bertanya, berapa ia menawar ikannya? Rp50 juta kiai. Ia terkejut sendiri menyaksikan harga satu ikan yang bisa berbeda-beda. Nah, santriku, aku sedang mengajarkan kepadamu bahwa kamu hanya akan dihargai dengan benar ketika kamu berada di lingkungan yang tepat. Oleh karena itu, jangan pernah kamu tinggal di tempat yang salah, lalu marah karena tidak ada yang menghargaimu. Mereka yang mengetahui nilai kamu, itulah yang akan selalu menghargaimu. Kita semua adalah orang biasa dalam pandangan orang-orang yang tidak mengenal kita. Kita adalah orang-orang yang menarik di mata orang-orang yang memahami kita. Kita istimewa dalam penglihatan orang-orang yang mencintai kita. Kita adalah pribadi yang menjengkelkan bagi orang-orang yang penuh kedengkian terhadap kita. Kita adalah orang-orang jahat di dalam tatapan orang-orang yang iri kepada kita. Pada akhirnya, setiap orang memiliki pandangannya masing-masing, maka tidak usah berlelah-lelah agar tampak baik di mata orang lain. Cukuplah dengan ridho Allah bagi kita. Sungguh mencari ridho manusia adalah tujuan yang tak akan pernah tergapai. Sedangkan ridho Allah destinasi yang pasti sampai, maka tinggalkan segala upaya mencari keridhaan manusia dan fokus saja kepada ridho Allah. Sang santri menjawab, terima kasih, Yai.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, udah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada. Ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listrik gak itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

0: Dari beranda negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Kepulauan Riau dengan Malaysia dan Singapura, inilah Radio Republik Indonesia, Batam.
1: Sekar! Jangan mainan tanah liat, kok. Aku bikin istana dong.
2: Istana apa? Ibu dimarahin.
3: Impian itu menjijikkan, menyakitkan, dan memuakkan.
4: Tidak ada pilihan tanpa mengandung risiko. Tapi orang yang sukses bisa menyikapi risiko bukanlah musuh, tapi adalah teman yang setia. Oke? Okay?

Alkisah ada seorang ahli kunci, tersebut merupakan ahli kunci terbaik. Dia dipercaya oleh beberapa perusahaan termasuk beberapa bank untuk merancang dan mengatasi masalah brankas-brankas yang rusak. Karena usianya, ia berencana untuk pensiun dan mewariskan semua ilmunya pada seorang murid terbaiknya untuk melanjutkan pekerjaan tersebut. Sang ahli kunci tersebut menseleksi dan ia mendapatkan dua murid terbaiknya, lalu ia menguji kemampuan kedua murid tersebut. Sang ahli kunci mempersiapkan dua buah peti yang sama dan keduanya diisi dengan berlian dan dibungkus kain dan masing-masing diletakkan di sebuah ruangan tersendiri. Kedua muridnya dipersilakan masuk ke dalam ruangan masing-masing dalam waktu yang bersamaan. Beberapa waktu kemudian murid pertama lebih dahulu keluar tanpa membawa apapun. Lalu sang guru berkata, "Apakah kamu sudah berhasil membuka peti tersebut?" Sang murid dengan girang menjawab, "Saya berhasil membuka dengan cepat, guru." Sang guru bertanya, "Apa isi dari peti yang kau buka?" Sang murid dengan antusias menjelaskan, "Di peti itu berisi berlian dibungkus dengan kain putih, guru." Lalu sang guru meminta ia menunggu di luar. Dan tidak berapa lama murid kedua keluar dari ruangan. Ia membawa gembok dan menunjukkan kepada gurunya. Dan lalu sang guru bertanya, "Apa isi dalam peti itu, wahai muridku?" Murid kedua menjawab, "Saya tidak melihat isi dalam peti tersebut, guru. Dan itu bukan bagian dari pekerjaan saya. Tugas saya hanya membongkar gembok ini." Sang guru pun mulai mengumumkan, dari kedua murid terbaiknya, murid kedualah yang ia pilih untuk mendapatkan semua ilmunya. Lalu murid pertama merasa tidak terima dengan keputusan sang guru, dan ia pun berkata, "Guru, bukankah aku lebih cepat dari dia? Tapi kenapa engkau memilih dia sebagai pewaris ilmumu, guru?" Sang guru pun menjelaskan dengan bijak, "Saya tahu itu. Namun saya memiliki sebuah alasan untuk kalian ketahui. Tugas seorang ahli brankas adalah membuka sistem brankas yang aman dan membuka brankas dalam keadaan darurat. Tugas kita hanya itu saja. Muridku, kamu memang cepat. Namun satu kesalahan kamu, kamu melihat isi peti itu dan itu bukan bagian dari wewenang kita. Kita semua tahu orang yang pintar akan berhasil, tapi orang yang pintar tanpa memiliki kejujuran dan perilaku yang baik, ia bisa berpotensi menjadi orang jahat yang sangat berbahaya. Jadi kita jangan hanya menjadi orang yang pintar, namun kejujuran dan moral yang baik harus kita tumbuhkan dalam diri kita." Murid pertama pun merasa lega dan ia menerima semua kekalahan itu. Sang guru menguji bukan pada kemampuan kedua murid, namun lebih pada tanggung jawab kerja dari kedua muridnya.

Pendengar, dahulu kala di Cina hanya anak laki-laki yang boleh bersekolah. Anak perempuan harus tinggal di rumah dan belajar mengerjakan pekerjaan rumah. Namun seorang anak perempuan bernama Zhu berbeda dengan anak perempuan yang lain. Ia ingin sekolah seperti anak laki-laki. Zhu berasal dari keluarga kaya. Ayahnya sangat menyayangi Zhu, tapi ia tidak mau melawan tradisi dengan menyekolahkan Zhu. Zhu memaksa ayahnya agar mengizinkan ia sekolah. Akhirnya, ayah Zhu mengajukan persyaratan. Jika ada sekolah yang mau menerima Zhu, ayah akan menyetujuinya. Ayah Zhu sangat yakin tidak akan ada sekolah yang mau menerima Zhu. Tapi Zhu tidak putus asa, ia menyamar menjadi anak laki-laki dan berhasil diterima di sebuah sekolah di kota Hangzhou. Akhirnya Zhu sekolah di kota Hangzhou. Kebetulan ada bibinya yang tinggal di kota itu. Setiap pagi Zhu menyamar menjadi laki-laki dan berangkat sekolah. Di sekolah Zhu ada anak bernama Liang. Zhu dan Liang menjadi teman akrab. Lama-lama Zhu merasa bahwa ia telah jatuh cinta kepada Liang. Liang membuat janji kepada Zhu bahwa setelah ia lulus dan mendapatkan pekerjaan, ia akan melamar adik perempuan Zhu. Zhu setuju akan hal itu. Akhirnya Zhu dan Liang menyelesaikan sekolahnya. Liang langsung mendapat pekerjaan. Setelah mendapat cukup uang, ia pergi ke rumah Zhu guna melamar adik Zhu seperti janjinya. Saat Liang datang ke rumah Zhu, Zhu melihatnya dan langsung menemui Liang sebagai perempuan. "Aku Zhu, temanmu. Sebenarnya aku adalah seorang perempuan," kata Zhu. Awalnya Liang kaget karena Zhu yang selama ini menjadi temannya ternyata seorang perempuan. Liang pun jatuh cinta kepada Zhu dan ia menerimanya. Zhu lalu membawa Liang ke hadapan ayahnya. Tapi ayah Zhu menolak lamaran Liang. Ia mengatakan bahwa Zhu sudah dijodohkan dengan lelaki lain. Liang pergi dengan sedih. Sejak itu Liang jatuh sakit. Ia tidak bisa membayangkan hidup tanpa Zhu. Akhirnya Liang meninggal dalam keadaan yang menyedihkan. Saat Zhu mendengar bahwa Liang telah meninggal karena patah hati, Zhu pun menjadi putus asa. Saat upacara pemakaman Liang, Zhu berlari dan menjatuhkan diri ke dalam peti mati. Sesaat kemudian, sebuah kilat menyambar ke arah peti mati dengan kerasnya. Keluarga Zhu berlari menuju makam. Tapi saat mereka tiba di makam, mereka hanya mendapatkan sebuah peti mati yang kosong. Tiba-tiba dari peti mati itu keluar dua ekor kupu-kupu yang cantik. Kedua kupu-kupu itu menari dengan riangnya sambil terus terbang ke angkasa. Mereka percaya bahwa kupu-kupu itu adalah Liang dan Zhu.

Dari sejarah kita tahu bagaimana para pejuang merebut kemerdekaan. Dari buku, banyak cerita para pejuang mulai membangun satu persatu bagian bangsa ini. Dari berbagai dokumentasi, banyak fakta tentang para tokoh yang selalu memperjuangkan bangsa ini untuk menjadi lebih baik. Mereka adalah pahlawan. Teruskan semangat juang mereka demi bangsa yang merdeka, adil, makmur, dan sejahtera.

Inilah kata bijak Bung Karno. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat sesuatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.

0: inspirasi.
1: Dari beranda negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Kepulauan Riau dengan Malaysia dan Singapura, inilah Radio Republik Indonesia, Batam.

Mendengar, dengan demikian selesai sudah tugas kami menyelenggarakan acara sepanjang hari ini di hari Rabu 16 September 2026. Kami akan kembali mengudara esok pagi tepat pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya, kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program 1, 105,1 dan 107,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Riau, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program A1 FM 105,1 dan 107,2. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Kamis 17 September 2026. Dan selamat mengikuti siaran kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali Syahrdo sudah putar dapat kembali hadir untuk menemani segala aktivitas Anda pada pagi hari ini. Dan nanti pendengar juga kami akan menghadirkan beberapa program menarik untuk menemani sepanjang aktivitas Anda pada pagi hari ini dari pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Dan yang pertama nanti pendengar, kami akan menghadirkan program Mutiara Pagi. Dan tentu saja nanti akan menghadirkan narasumber, yaitu bersama Ustadz Dr. Siono selaku Ketua Komisi Dakwah MUI Kepri, yang akan membawakan tema Memperbanyak Amal Kebaikan. Dan nanti pendengar, di pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti, kami juga akan menghadirkan program Warta Berita Daerah, yang akan menghadirkan beberapa berita-berita daerah tentunya yang terjadi di daerah Batam. Dan di pukul 6.20 waktu Indonesia Barat nanti juga kami akan menghadirkan beberapa informasi menarik, yang diantaranya ada informasi perakiran cuaca, informasi harga komoditas pangan, dan informasi kursus.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi Anda pendengar dimanapun Anda berada. Dan puji syukur di pagi hari ini, tentunya di hari yang penuh berkah, yang bertepatan dengan hari Kamis 10 September 2026, saya Erdo Sirbutar kembali hadir untuk menemani ruang dengar Anda. Dan selama kurang lebih 25 menit ke depan nanti, kita akan mengawali hari dengan siraman rohani dalam program kesayangan kita, yaitu Mutiara Pagi. Pendengar, akhir-akhir ini kita sering mendengar atau bahkan melihat saudara-saudara kita yang sedang diuji dengan berbagai musibah, ya tentunya ya. Namun pendengar, itu sangatlah menjadi cerminan untuk kita tentunya. Dan maka dari itu pendengar, kita pada pagi hari ini kita akan membawakan tema, yaitu memperbanyak amal kebaikan. Dan untuk membahas tema itu lebih dalam, pendengar, telah hadir bersama kita di ujung telepon. Kita telah terhubung bersama Ustadz Dr. Siono MAG. Beliau adalah Ketua Komisi Dakwah MUI Kepri. Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz.
1: Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana pagi ini kabarnya Ustadz?
1: Alhamdulillah, segar bugar kita bisa berjumpa kembali bersama Mutiara Pagi RRI.
0: Baik, terima kasih banyak ya Ustadz ya, atas waktu dan kesempatan yang Ustadz berikan kepada pendengar Pro 1 pada pagi hari ini. Nah pendengar, untuk Anda juga yang ingin mengirimkan pertanyaan, silakan juga dapat mengirimkan melalui WhatsApp kami di 0811 778 1051, atau Anda juga dapat mengirimkan pertanyaan melalui komentar di live TikTok kami di RRI Batam, karena tayangan ini disiarkan langsung melalui TikTok RRI Batam. Namun pendengar, sebelumnya kita akan dengarkan terlebih dahulu tausiah yang akan disampaikan Ustadz Siono. Silakan Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi surah li sadri wa yasir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati kaum muslimin dan muslimat, pendengar RRI Pro 1 Batam dimanapun berada, yang pertama marilah kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-Nya. Alhamdulillah pada pagi ini kita dipertemukan kembali dalam keadaan iman, Islam, dan juga kesehatan, sehingga bisa berjumpa dalam Mutiara Pagi bersama RRI Pro 1 Batam. Salawat dan salam selalu kita ucapkan di setiap saat teruntuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tema kita adalah memperbanyak amal soleh atau memperbanyak amal kebaikan. Jadi memperbanyak amal kebaikan itu pada prinsipnya adalah kita harus pahami amal kebaikan itu bukan hanya ibadah ritual saja. Ya. Karena sekarang ini ketika kita menyebut amal kebaikan itu cenderung, nah ini berpikirnya gitu, sangat sempit ya. Apa amal kebaikan? Sholat. Betul sih, betul. Itu betul ya. Puasa. Itu betul nggak? Betul.
0: Ya. Yeah.
1: Kemudian berzikir, baca Al-Quran, kemudian infak, sedekah. Nah, itu betul nggak? Betul. Tetapi ini terkadang terjadi penyempitan makna. Nah, padahal yang namanya amal kebaikan yang di dalam Quran Surah Al-Asr itu semisal disebutkan, pada hakikatnya pada semua orang itu akan merugi, kecuali siapa? Illal ladzina amanu wa amilu sholihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Jadi disebutkan di atas inilah orang-orang beriman dan beramal soleh. Dan tentunya amal soleh itu ya bukan yang disebutkan tadi saja. Jadi terjadi penyempitan makna gitu loh. Sekali lagi ketika bicara amal soleh itu puasa, ya kan, umroh, kemudian zikir, infak, sedekah saja. Seolah-olah yang beraktivitas harian kita ini tidak terhitung amal soleh gitu. Ya. Seperti kita mencari maisyah, nafkah kehidupan, pergi pagi pulang sore. Itu dianggapnya urusan dunia gitu. Urusan dunia dianggapnya. Dianggapnya urusan dunia itu, wah, ya urusan akhirat itu ya sholat puasa saja, padahal tidak. sejatinya amaliyah kita, aktivitas kita lah, mungkin lebih bahasa umumnya. Kita pergi pagi pulang sore, atau bahkan ada pergi pagi, pergi sore pulang pagi. Orang kita kan sip-sipan, kita kan ada pulang berangkat tengah malam, pulang siang, pulang pagi, kan begitu. Itu sejatinya juga amal soleh dia. Karena dia beraktivitas bertanggung jawab terhadap tanggung jawab yang dia kerjakan. Bisa menghidupi keluarga, ya. Itu seolah-olah kita kalau memiliki uang untuk menghidupi keluarga, itu tidak dihitung amal soleh. Padahal itu sangat-sangat amal soleh yang hak sekali gitu loh. Bahkan kita akan terkena apa namanya, terkena istilahnya itu pertanggungjawaban sisi Allah itu ketika kita punya keluarga kok tidak dinafkahi, kemudian tidak tertanggung jawab secara baik, itu menjadi persoalan berkepanjangan di akhirat. Sementara kita menganggap persoalan seperti ini bukan amal soleh gitu. Kita bukan amal soleh ya. Jadi artinya semua aktivitas kita itu bisa menjadi amal soleh, tergantung pertama niatnya. Diniatkan semua, maka di dalam Al-Quran itu kan wa an a'mala solihan tardahu, seperti ketika kita disebutkan dalam Quran surah Al-Qaf ayat 15. Jadi semua aktivitas itu semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, diawali dengan niat wa innama a'malu biniat wa innama likul limri'in ma nawa. Jadi semuanya itu tergantung berasal dari niatnya itu loh. Nah, sekarang ketika bicara niat, orang hanya tertuju ketika sholat, tertuju ketika puasa, tertuju ketika zakat, tertuju ketika baca Al-Quran. Nah, sementara ketika beraktivitas harian kita ini seolah-olah itu tidak harus dilandasi niat. Padahal itu sesuatu yang sudah memiliki kedudukan. Untuk apa harus dilandasi atas niat wa an amala solihan tardahu tadi, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dalam pengertiannya memperbanyak amal soleh kebaikan kita itu ya dimanapun kita, ya dimanapun kita, ya kita di pasar, ya, kita di pasar ini berdagang nih pagi dengan sampai sore nih, niatkan itu kan mencari nafkah ma'isyah keluarga kita. Kedua, laksanakan ya sesuai dengan tuntunan, ya kejujuran di situ, ya kejujuran, ya transparan, ya. Jadi jual beli di pasar butuhkan kejujuran itu. Jadi amal soleh itu mencakup dimanapun kita. Kita jadi karyawan, nah, itu juga amal soleh itu. Ladang amal kita yang itu akan bisa memasukkan kita ke surga. Bisa juga kalau memang kita teledor atau kita memang itu salah jalan, kita juga bisa meneraka. Jadi amal soleh di sini perlu kita luruskan. Sekarang terjadi penyempitan makna. Jadi seolah-olah kita bekerja pagi sampai sore, beraktivitas pagi sampai siang, di mana-mana kita aktif itu seolah-olah itu sudah dunia, padahal itu semuanya berdimensi, berdimensi akhirat, berdimensi agama, berdimensi amal kebaikan. Tergantung bagaimana kita bisa menjadikan semua aktivitas kita itu menjadi sebuah ladang amal kita, ya, ladang amal kita. Nah, saya kira itu sebagai pengantar pangkal. Ya.
0: Baik, terima kasih banyak Ustadz ya atas tausiahnya. Dan dari pemaparan awal tadi dari Ustadz mengenai pentingnya saling bahu-membahu saat musibah melanda ya, ini kan sudah menjadi udah ada pesan nih Ustadz di WhatsApp kita. Pertanyaan pertama ini datang dari Bapak Ilham di Sagulung yang menanyakan, terkadang saat terjadi bencana alam atau musibah di lingkungan sekitar, kondisi ekonomi keluarga kita kan sedang pas-pasan juga Ustadz katanya. Bagaimana cara kita agar tetap bisa menunjukkan rasa solidaritas dan membantu sesama, padahal kita juga sedang dalam kesulitan secara materi Ustadz?
1: Ya, saya kira membantu itu dalam yang dalam penerapan di lapangan itu sangat variatif ya. Tidak semuanya bertumpu pada uang ya. Tidak bertumpu pada uang. Contoh nih, ketika terjadi, maafkan, di Batam ini kan sering terjadi puting beliung ya Bang ya.
0: Iya.
1: Puting beliung itu kalau terjadi itu di depan mata kita, kita selalu mendapatkan itu. Ada beberapa rumah sengnya terbang.
0: Iya.
1: Itu kan?
0: Iya.
1: Bahkan roboh. Apakah ini dengan uang? Justru ketika pertolongan pertama pada musibah. Iya. Dalam hal ini bukan uang itu. Itu justru amal nyata kita di sini kaitkan dengan amal nyata kita, kebaikan kita apa?
2: dengan ya membantu, ya membantu barangkali ya, ketika beberapa waktu lalu ada tim beliung itu satu sengnya terbang, kemudian kabel-kabel listrik itu berjatuhan. Ini kan membutuhkan apa, tenaga-tenaga di lapangan yang terampil gitu. Iya. Pohon tumbang. Berarti kan dibutuhkan orang yang memang harus tenaganya itu diinfakkan waktu itu. Ya, dimakan waktu itu. Jadi bukan berbentuk pada uang. Jadi kadang biasanya uang itu ketika sudah hari keberapa. Ya. Makanya ketika terjadi bencana itu pertama ya tenaga kita tergantung bencananya macam mana ya kan. Kalau puting beliung ya apapun yang terjadi ya itu kan biasanya langsung kita bergotong royong lah. Ada yang narik seng, ada yang lain-lain ya kan. Iya. Begitu mendekati berapa jam, lapar, itulah ada makanan-makanan yang sifatnya makanan praktis, berdibagi roti dan sebagainya. Artinya itu variatif sekali, tidak tergantung dengan ekonomi kita.
0: Iya.
2: Nah, ekonomi kita. Nah, kemudian kalau sudah masalah uang, biasanya itu dari keberapa, untuk renov dan sebagainya. Jadi saya kira kita tidak terlalu risau lah, kita berikanlah yang terbaik ya sebagai ladang amal kebaikan kita, apalagi tadi dalam kondisi bencana musibah yang terjadi di sekeliling kita, di tengah-tengah kita sedang kesulitan uang juga. Saya kira itu,
0: Pak. Iya, betul. Karena semuanya itu tidak diukur dari uang ya Ustadz ya, tidak hanya dari materi ya, tapi kita juga bisa memberikannya, baik itu dari jasa atau bahkan juga contohnya misalnya dilanda kebanjiran atau kebakaran, kita bisa bantu dengan memberi pakaian-pakaian bekas kita ya Ustadz ya, yang tidak terpakai.
2: Benar,
0: ya.
2: Benar sekali. Iya. Ya.
0: Dan ini ada pertanyaan selanjutnya Ustadz dari Ibu Nisa di Sekupang Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, di era digital saat ini banyak sekali penggalangan dana bencana melalui media sosial yang kadang kebenarannya sulit dipastikan. Nah, bagaimana adab kita sebagai muslim dalam menyalurkan bantuan agar niat solidaritas kita ini tepat sasaran dan terhindar dari penipuan? Mohon penjelasannya ya, Ustaz.
2: Jadi, mungkin secara prinsip ya, saya tidak secara detail ya, semuanya kan penggalang dana itu mereka memiliki lisensi ya.
0: Iya, betul. Lisensi.
2: Seperti kalau di Ormas Muhammadiyah itu ada yang namanya MDMC, ada yang namanya Lazismu, dan di situ punya tangga bencana. Nah, contoh itu. Kemudian di Basnas sendiri dia punya tangga bencana. Nah, kemudian juga tentunya semua penggalang itu memiliki lisensi, dan kemudian ketika terjadi bencana itu pemerintah daerah memberikan edaran. Seperti sekarang ini, di NTT ini kan, semua ormas seperti di Batam ini sekarang ya, seperti Persatuan Mubalik Batam, Badan Musyawarah Guru Al-Quran, Guru Al-Quran, Imam Masjid, dan semua ormas. Kemudian bahkan pemerintah daerah itu melalui RT/RW itu menggalang dana, tetapi semuanya itu ada batas maksimalnya. Batas maksimalnya, saya kira tidak terlalu sulit ya sekarang ini, kalau khususnya yang terkait bencana itu tidak terlalu sulit ya, bahwasanya memang beberapa ormas paguyuban itu berusaha untuk menggalang itu, tetapi dia ada batasnya kalau untuk gempa-gempa tertentu. Beda dengan penggalangan dana yang sifatnya permanen, itu mungkin lisensinya lisensi tersendiri, dia semacam kita punya SIM kan begitu. Sekarang saya kira ada tidak terlalu sulit ya penggalangan dana seperti itu, saya kira itu ya.
0: Iya, baik, terima kasih Ustadz. Tentunya juga bisa dilihat juga ya Ustadz ya, siapa yang melakukan penggalangan dana tersebut ya. Dan sekarang kan dunia digital juga sudah mudah ya Ustadz, jadi kita tinggal searching aja ya, apakah benar penggalangan dana ini dari lisensi ini, apakah benar mengadakan penggalangan dana atau seperti apa, kan kita bisa mencari taunya ya. Dan ini pertanyaan selanjutnya Ustadz, ada dari Mas Diki di Muka Kuning. Assalamualaikum Mas Ardo dan Ustadz Siono. Zaman sekarang kan banyak orang yang berbuat baik seperti berbagi sembako atau Jumat Berkah, lalu diposting ke status WhatsApp atau Instagram. Sebenarnya batasan seperti apa Ustadz? Kapan hal tersebut dinilai seperti syiar untuk menginspirasi, dan kapan jatuhnya menjadi riya atau pamer yang justru menghapus pahala amal kebaikan itu sendiri? Mohon penjelasannya Ustaz.
2: Jadi pada prinsipnya tidak ada masalah ya, tidak ada masalah yang namanya posting itu, tidak ada masalah sepanjang itu memang KLT ini, apalagi semuanya berbutuh transparansi, apalagi lembaga-lembaga sosial filantropi yang memberikan sumbangan itu memang harus diposting itu, diposting dalam rangka apa, transparansi. Ketika kami contoh nih ya, masjid kami memberikan bantuan anak yatim, memang anak yatim misalkan ada 10, kita suruh maju semua.
0: Iya.
2: Bukan dalam rangka, mohon maaf ya, tidak punya tujuan lain, tetapi memberikan trust kepercayaan kepada masyarakat sekitar kami. Trust kepercayaan kepada masyarakat sekitar kami, bahwasanya dana itu harus tersalurkan. Yang repot ini misalnya, ini katanya 10 kok yang naik cuma 5. Yang 5 ini kemana? Nah, ini menimbulkan apa namanya, sakwasangka. Nah, kemudian masalah niat, ya ada Jumat Berkat dan lain-lain, tentunya lah. Niat, itu kembali kepada kita masing-masing lah. Sudah kembali, kita pun nggak bisa mencet orang itu pamer dan sebagainya. Saya kira tidak sampai segitunya. Tapi kalau yang risetnya amaliah pribadi, saya kira untuk posting-posting itu sewajarnya saja.
0: Sewajarnya, Ustadz ya.
2: Lebihan itu. Sekarang memberikan bantuan sekali yang aku 10 kali ya, dan sebagainya, itu kan kurang pas ya. Itu sebagai ini aja apa namanya, batas-batas kenormalan ya.
0: Iya.
2: Nah, kalau niat kembali ke masing-masing. Ya, kembali ke masing-masing.
0: Benar-benar. Gitu. Karena kembali lagi Ustadz ya, mungkin jika memang dia membuat konten hanya berbagi-berbagi aja, nah itu baru mungkin ya Ustadz ya. Kita mempertanyakan ya, tapi memang misalnya hanya berbagi di waktu-waktu tertentu, menurut saya juga itu menginspirasi Ustadz ya.
2: Iya, benar.
0: Iya, agar kita juga tersadar untuk memberikan dan berbagi juga ke orang di luar sana. Dan Ustadz, mungkin dapat disampaikan Ustadz untuk pesan singkat kepada pendengar Pro 1 RRI Batam.
2: Ya, jadi saudara-saudara sekalian, ya pada prinsipnya bahwa memperbanyak amal kebaikan itu bukan hanya ibadah ritual, bukan hanya yang sudah mana sempit yang sudah saya sampaikan, tetapi semua aktivitas kita, ya amal kebaikan semua itu dimana-mana itu berbuat baik tuh. Ya. Kita di jalan ada ketemu paku, kita ambil, itu amal kebaikan. Yeah. Amal kebaikan, ya. Ada tetangga susah, kita membantu ya dengan tenaga kita, itu amal kebaikan gitu. Jadi kemudian, jadi mulai hari ini kita buka cakrawala kita, mindset kita bahwa amal kebaikan itu sangat luas, seperti samudra, seperti angkasa luar itu. Tinggal satu, motivasi kita niatnya, yang kedua sesuai dengan koridor-koridor, batasan-batasan, mana yang ini boleh dan mana ini yang tidak boleh. Saya kira itu.
0: Baik, terima kasih banyak ya Ustadz ya, atas ilmu dan inspirasinya Ustadz pada pagi hari ini ya. Terima kasih banyak tentunya juga atas nasihat yang telah disampaikan Ustadz juga kepada pendengar, agar menyadarkan bahwa memang berbagi itu bukan berarti juga hal yang ria ya Ustadz ya. Dan itu juga tentu
2: bukan.
0: Iya, itu juga tentu bisa menginspirasi juga untuk banyak orang di luar sana. Karena juga banyak seperti yang kita lihat saat ini Ustadz, orang memiliki rezeki yang cukup, tapi kesadaran untuk berbaginya belum tentu seperti orang di luar sana juga yang memberikan inspirasi itu Ustadz. Dan ya, terima kasih sekali lagi yang kami sampaikan kepada Ustadz Siono atas waktunya dan kesempatannya untuk pagi hari ini untuk bergabung bersama Pro 1 dan memberikan ilmu serta nasihat kepada pendengar. Dan mari pendengar, kita jadikan di hari Kamis ini sebagai momentum untuk terus meningkatkan empati dan kepedulian kita terhadap sesama. Dan karena sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Dan saya Rudi Sirbuter bersama Ustadz Siono pamit dari ruang dengar Anda, dan sampai bertemu kembali di program Mutiara Pagi berikutnya.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita.
1: Khusus kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah Penghasil, kami harapkan adanya komitmen yang lebih kuat dalam meningkatkan kinerja dan optimalisasi pendapatan daerah.
2: Bahwa PT Gimli ke depannya seperti apa, pemerintah Kota Batam dan pemerintah Provinsi Kepri dalam waktu dekat akan bentuk tim kecil untuk menginvestigasi apakah perusahaan ini masih berjalan atau tidak.
0: Melalui Warta Berita pagi ini, kami sampaikan sari berita. PAD Kota Batam dalam perubahan APBD 2026 mengalami kenaikan sebesar 7,11%. Pemerintah Kota Batam akan kawal penyelesaian kasus tadi gaji dan isu PHK pekerja Gimli Indonesia. Warta Berita pagi selengkapnya, Kamis 17 September 2026 bersama saya, Ardo Sireputara. Mengawali berita kita pada hari ini, pendapatan asli daerah atau PAD Kota Batam dalam perubahan APBD tahun anggaran 2026 mengalami kenaikan sebesar 7,11%. Berikut dilaporkan selengkapnya, Faik Iqbar Muzaki.
3: Pendapatan asli daerah atau PAD Kota Batam dalam perubahan APBD tahun anggaran 2026 mengalami kenaikan sebesar 7,11%. Dalam rapat paripurna DPRD Kota Batam beberapa waktu lalu, Badan Anggaran menyampaikan PAD Batam yang sebelumnya sekitar 2,58 triliun rupiah berubah menjadi sekitar 2,76 triliun rupiah. Kenaikan tersebut menjadi salah satu bagian dari perubahan postur pendapatan daerah dalam APBD Batam tahun 2026. Juru bicara Badan Anggaran DPRD Kota Batam, Muhammad Fadli, menjelaskan peningkatan PAD terutama berasal dari sejumlah komponen penerimaan daerah, termasuk pajak dan retribusi. Pajak daerah tercatat mengalami kenaikan sekitar 7,21%, sementara retribusi daerah meningkat sekitar 2,48%.
4: Pendapatan asli daerah yang semula sebesar 2.581.767.140.625 rupiah berubah menjadi 2.765.372.260.469 rupiah atau naik 7,11%.
3: Di sisi lain, Badan Anggaran juga memberikan catatan agar target pendapatan yang telah ditetapkan dapat direalisasikan secara optimal dan tepat waktu. Hal tersebut menjadi perhatian pemerintah Kota Batam dalam pelaksanaan APBD perubahan tahun 2026. Wali Kota Batam Musa Karamat meminta perangkat daerah penghasil memperkuat kinerja dalam mengoptimalkan pendapatan daerah.
1: Khusus kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah Penghasil, kami harapkan adanya komitmen yang lebih kuat dalam meningkatkan kinerja dan optimalisasi pendapatan daerah, sehingga target yang telah ditetapkan dalam perubahan APBD tahun anggaran 2026 dapat dicapai secara maksimal sampai dengan berakhirnya tahun anggaran.
3: Dengan perubahan tersebut, pemerintah daerah diharapkan mampu merealisasikan target pendapatan sekaligus memastikan pelaksanaan anggaran berjalan sesuai dengan perencanaan hingga akhir tahun 2026. Dari Batam Kepulauan Riau, Faik Iqbar Muzaki melaporkan.
0: Sementara itu, pendengar, BP Batam mulai menguji sistem subdrain di 18 titik kawasan Central Business District atau CBD Batam Center. Sistem tersebut diuji sebagai salah satu upaya untuk mempercepat aliran air dari permukaan jalan menuju jaringan drainase dan mengurangi durasi genangan. Uji coba tersebut dilakukan di sejumlah titik yang selama ini teridentifikasi memiliki persoalan genangan. Beberapa di antaranya berada di kawasan Mega Mall, Batam City Mall atau BCM, BRI, Mitra 10, Bank Mandiri, Halte Pos Indonesia, serta sejumlah lokasi lain di CBD Batam Center. Pemilihan 18 titik tersebut berdasarkan evaluasi kondisi lapangan, khususnya lokasi yang kerap mengalami genangan saat hujan. Melalui sistem subdrain, air yang berada di permukaan badan jalan tersebut diarahkan agar lebih cepat masuk ke

0: disertai kondisi hujan, termasuk intensitas dan karakteristik hujan yang berbeda. Hasil pengujian dari 18 titik tersebut juga nantinya akan menjadi salah satu bahan evaluasi BP Batam untuk menentukan lokasi yang berpotensi mendapatkan penanganan serupa. Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah RRI Batam. Dari berita selanjutnya, pendengar, pemerintah Kota Batam akan kawal penyelesaian kasus tadi gaji dan isu PHK pekerja PT Gimli Indonesia hingga mendapatkan seluruh haknya. Laporan selengkapnya disampaikan Ahmad Rifai Kasim.
1: Saya ingin tidak ada hal yang mengikat seolah-olah sudah tanda tangan itu perusahaan lepas tangan.
2: Pemerintah Kota Batam menjanjikan penyelesaian yang kondusif terhadap kasus yang menimpa para pekerja PT Gimli Indonesia di kawasan Tunas Batam Center yang menghadapi ancaman pemutusan hubungan kerja secara sepihak dan juga belum kunjung menerima gaji sejak bulan Agustus 2026. Wali Kota sekaligus ex officio Kepala Badan Pengusahaan Batam Amsakar Ahmad mengungkapkan negosiasi telah dilakukan di Singapura yang merupakan tempat induk dari perusahaan Gimli Indonesia yakni Gimli Group, penyedia garmen dan tekstil global. Amsakar mengungkapkan perwakilan pemerintah dan serikat buruh bersama perusahaan induk tengah mengkoreksi surat pernyataan pertanggungjawaban keuangan atas para pekerja sehingga perubahan perjanjian yang sempat terjadi 5-6 kali dapat dieliminir dan para pekerja Gimli mendapatkan haknya secara penuh.
3: Cukup maraton juga rapat kita, tetapi saya berbahagia karena solusinya sudah ditemukan, adalah soal hak yang harus diselesaikan perusahaan terhadap Bapak dan Ibu. Jadi sekarang sedang koreksi surat pernyataannya, bahwa rupanya sampai 5-6 kali manajemen ini berubah-ubah, sehingga penyelesaiannya tidak sederhana. Surat pernyataan itu penting karena pertanggungjawaban keuangan, tapi saya ingin tidak ada hal yang mengikat seolah-olah sudah tanda tangan itu perusahaan lepas tangan.
2: Sementara itu, Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI Kepulauan Riau, Suprapto, mengungkapkan beberapa hasil pertemuannya dengan Wali Kota Batam yang sempat dilakukan secara tertutup, di mana nantinya Dinas Tenaga Kerja Kota Batam maupun Provinsi Kepulauan Riau akan membentuk sebuah tim kecil untuk memastikan nasib para pekerja Gimli Indonesia ke depannya.
4: Terkait BPJS Kesehatan, teman-teman, selama masalah ini belum selesai, maka pemerintah Kota Batam akan menanggung seluruh BPJS Kesehatan, teman-teman. Yang KTP-nya adalah KTP Batam. Ketiga, terkait masalah bahwa PT Gimli ke depannya seperti apa, pemerintah Kota Batam dan pemerintah Provinsi Kepri dalam waktu dekat akan membentuk tim kecil untuk menginvestigasi apakah perusahaan ini masih berjalan atau tidak, sehingga hal ini menjadi sebuah hal yang terang akan nasib teman-teman Gimli.
2: Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
0: Pendengar, kini kami sampaikan berita luar negeri dan olahraga. Dari informasi luar negeri dikabarkan, Amerika Serikat baru-baru ini menetapkan tarif tinggi terhadap produk sel dan panel surya asal Indonesia. Tarif tersebut mencapai 173,7% untuk biaya imbalan pada produsen tertentu, ditambah margin anti-dumping 94,36%. Pengamat ekonomi sekaligus Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia atau ISEI, Suyono Saputro, menilai kebijakan tersebut dapat membuat produk panel surya Indonesia kehilangan daya saing di pasar Amerika. Jika kondisi itu berlanjut, sejumlah pabrik di Batam yang bergerak di sektor panel surya berpotensi mengurangi produksi hingga menghentikan kegiatan usahanya. Untuk diketahui, Departemen Perdagangan Amerika Serikat atau US Department of Commerce menetapkan margin anti-dumping sebesar 94,36% terhadap produk panel surya asal Indonesia, dan selain itu juga dikenakan biaya tambahan atau countervailing DATI sebesar 73,2% hingga 173,7% tergantung produsennya. Dengan kebijakan tersebut, produk panel surya Indonesia yang masuk ke pasar Amerika Serikat dapat menghadapi beban tarif yang sangat tinggi. Kebijakan serupa juga diberlakukan terhadap produk panel surya dari India dan Laos. Dan selanjutnya, pendengar, kita ikuti berita olahraga.
2: Dari ajang sepak bola luar negeri dikabarkan, Manchester United bakal kehilangan salah satu pemain muda berbakatnya. Ia adalah Gigi Gabriel yang ingin meninggalkan klub demi mencari jam terbang.

Nama Gabriel memang melesat musim lalu ketika ia tampil mantap bersama tim U18 Setan Merah. Ia membuat 26 gol dan 4 assist dari 29 laga yang membuatnya dinobatkan sebagai pesepak bola muda terbaik MU musim lalu. Gabriel menjadi pemain termuda yang menerima Jimmy Murphy yang Player of the Year. Gabriel juga menjadi pemain terbaik Premier League U18 pada musim lalu. Performa itu berlanjut musim ini saat Gabriel membuat 5 gol dan 2 assist dari 3 pertandingan. Wajar jika Gabriel digadang-gadang bakal jadi bintang masa depan dari Setan Merah. Sayangnya, hal itu bisa gagal terwujud karena Gabriel diketahui ingin cabut dari klub. Dikutip dari Athletic, Gabriel sudah mengajukan surat pencabutan registrasi dari tim U18 MU sehingga ia bisa dinyatakan bebas dari kontrak. Gabriel memang diketahui belum mendapatkan kontrak profesional hingga ia bisa mengambil klub lain. Dengan situasi saat ini, maka pemain MU itu kemungkinan akan mencari klub yang dianggap cocok untuk perkembangan karirnya dan bisa memberinya kesempatan main lebih besar. Keputusan ini mengejutkan MU mengingat tidak ada masalah sama sekali dengan pemain. Bahkan manajer Michael Carrick berencana memasukkan Gabriel ke dalam skuad yang bertemu Brighton dan Hove Albion di babak ketiga Carabao Cup tengah pekan ini. Sementara itu pendengar, Liverpool memang harus susah payah mengalahkan Tottenham Hotspur. Namun secara keseluruhan, The Reds nyaris mendekati keinginan sang manajer Andori Iraola. Liverpool menghadapi Tottenham di babak ketiga Carabao Cup pada Rabu 16 September dini hari waktu Indonesia Barat. Menurunkan banyak pemain lapis keduanya, Liverpool tampil agresif dengan menciptakan 6 peluang dan 2 shot on target di babak pertama. Alexis McAllister membawa timnya memimpin pada menit ke-21, Cody Gakpo menggandakan skor di menit ke-54 sebelum Tottenham membalas lewat Conor Gallagher pada menit ke-60. Gol Gallagher sempat membuat Liverpool dalam tekanan dan beberapa kali tim tamu hampir mencetak gol, sebelum Dominic Szoboszlai memastikan kemenangan 3-1 timnya di masa injury time. Hasil yang membuat Andoni Iraola selaku manajer senang karena pelan-pelan Liverpool mulai bermain sesuai keinginannya. Sebab boleh dibilang performa Liverpool di liga masih naik turun karena baru sekali menang dan 3 kali seri. Sekian berita olahraga, saya Rifai Kasim, salam olahraga.

Demikian pendengar rangkaian informasi dalam Warta Berita RR Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. PAD Kota Batam dalam perubahan APBD 2026 mengalami kenaikan sebesar 7,11%. Pemerintah Kota Batam akan kawal penyelesaian kasus tadi gaji dan isu PHK pekerja Gimli Indonesia. Dan tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia dan dapatkan informasi resmi di portal resmi kami di www.rri.co.id. Dan juga Anda dapat menyampaikan update informasi melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam di 0811-778-1051 dan media sosial kami di Instagram dan Facebook Pro 1 RRI Batam. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Ardo Sirbutar mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
4: Berangkat yuk.
3: Gas.
4: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
3: Ah, risih pakainya.
4: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Udah, gini aja, yang penting nggak bunyi kan. Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
5: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

0: Se saat lagi kita ikuti live report info lalu lintas bersama Ditlantas Polda Kepri hanya di Pro 1 RRI Batam.
1: Tetap menjaga jarak aman dan perhatikan batas kecepatan Anda saat berkendara.
2: Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk Malaysia, Indonesia tertib. Salam presisi.
3: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Batam dimanapun Anda berada, mengawali berbagai rutinitas dan aktivitas Anda pada pagi hari ini, kami kembali menghadirkan segmen informasi lalu lintas, wujud sinergi dan kerjasama RRI dengan Direktorat Lalu Lintas Polda Kepri. Dan bagi Anda yang saat ini tengah bersiap untuk memanaskan kendaraan, menuju tempat kerja atau mungkin berada di tengah perjalanan, mari kita pantau bersama arus lalu lintas di pagi ini. Melalui sambungan telepon kita telah terhubung bersama Aibda Niki yang saat ini tengah bersiaga dan memantau langsung pergerakan arus lalu lintas dari kawasan Bundaran Kabil. Kita sapa terlebih dahulu, selamat pagi Aibda Niki.
4: Selamat pagi.
3: Bagaimana kabarnya di pagi hari ini, Aibda Niki?
4: Baik.
3: Baik, terima kasih untuk Aibda Niki ya. Dan kami persilakan Aibda Niki untuk laporannya dan bisa diinformasikan juga kepada pendengar Pro 1. Bagaimana pantauan situasi dan peningkatan volume kendaraan di kawasan Bundaran Kabil pada jam sibuk pada pagi hari ini?
4: Baik, selamat pagi pendengar radio RRI Pro 1 Batam. Kami dari Ditlantas Polda Kepulauan Riau melaporkan situasi arus lalu lintas pada hari ini langsung dari Bundaran Kabil. Dapat kami informasikan untuk yang pertama, terpantau dari arah simpang KDA atau Jalan Sudirman menuju kawasan Industri Tumas Punggur atau Jalan Hasanuddin, volume arus kendaraan yang mulai meningkat didominasi kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4 milik pribadi maupun umum dikarenakan adanya keberangkatan para pekerja pada pagi hari ini. Sedangkan dari arah Bundaran Bandara atau Jalan Hang Tuah menuju simpang KDA luar atau Jalan Sudirman, kondisi lalu lintas pada pagi hari ini masih terbilang normal dan relatif lancar. Kami menghimbau kepada para pengendara yang melintasi Bundaran Kabil agar lebih mendahulukan kendaraan yang berada dari dalam bundaran sesuai dengan rambu yang sudah terpasang pada kawasan ini. Harap para pengendara untuk tetap waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda dikarenakan beberapa waktu ke depan kendaraan besar seperti truk bermuatan ataupun bus angkutan penumpang karyawan akan melintas. Demikian.
3: Baik, terima kasih banyak untuk Aibda Niki ya, atas waktu dan laporan langsungnya dari kawasan Bundaran Kabil. Dan selamat melanjutkan tugas mengatur kelancaran lalu lintas pada pagi hari ini. Sehat selalu dan salam presisi. Dan demikian tadi pendengar informasi lalu lintas yang dapat kami sampaikan untuk Anda dan pantauan arus lalu lintas langsung bersama Aibda Niki dari Ditlantas Polda Kepri. Dan untuk Anda yang saat ini tengah berada di balik kemudi, apalagi yang saat ini tengah melintas di area yang bundaran yang padat, mari budayakan antri dan selalu perhatikan kendaraan dari sisi kanan dan kurangi juga kecepatan Anda demi keselamatan bersama. Kami akan kembali menemani pagi Anda dengan rangkaian informasi serta lagu-lagu pilihan selanjutnya. Jadi tetaplah mengudara bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja kita dengarkan live report info lalu lintas bersama Ditlantas Polda Kepri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
5: Paci, kau lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
6: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
5: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Pace?
6: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
5: Iyo, Pace. Tapi Pace, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
6: Iyo sudah Maci, cepat nih.
5: Iyo Pace, aku tidak bisa sabar kah? Jangan goyang-goyang mobil begitu kah? Ku marah kah?
6: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
5: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
6: Maci. Mobil ini kayak melayang.
5: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu Pace. Ji Pace, tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
6: Maci, sapu mobil gimana nih?
7: Wow. Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
8: Sah, ikut aku yuk.
9: Kemana?
8: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
9: Hah? Emang apa yang gak ada?
8: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
9: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
8: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
9: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

Masih di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, baru saja kita mendengarkan lagu dari Adera yang featuring dengan Kunto Aji serta juga ada Segara yang berjudul Menjadi Milikku, dan mengantarkan kita pada pukul 6.42 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, kalau tadi kami sudah sampaikan informasi lalu lintas ya, yaitu dari Bundaran Kabil. Dan selanjutnya pendengar, untuk memastikan Anda telah mempersiapkan diri dengan baik sebelum keluar rumah, untuk itu pendengar kami sampaikan informasi perakiran cuaca pada hari ini yang kami lansir dari bmkg.go.id. Dan untuk informasi perakiran cuaca pada hari ini pendengar, yaitu untuk wilayah Batam Kota dan sekitarnya, yaitu perakiran cuaca pada hari ini berawan dan memiliki suhu di 26 sampai 32 derajat Celcius, serta memiliki rata-rata kelembapan di 64 sampai 87% pendengar. Serta untuk wilayah Bulang, perakiran cuaca pada hari ini di 27 sampai 32 derajat Celcius dan memiliki kelembapan di 67 sampai 82%. Dan tentu saja pendengar, informasi perakiran cuaca pada hari ini yang saya sampaikan dapat berubah sewaktu-waktu, dan tentu saja juga untuk Anda agar selalu mempersiapkan diri Anda sebelum keluar ke rumah, dan siapkan juga untuk jas hujan, serta juga Anda dapat menjadikan pilihan baik menggunakan mobil atau motor untuk beraktivitas keluar rumah. Dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Lagu berikutnya dari Alexa, Jangan Kau

0: kakak-kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo.